0: semua amal anak Adam dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali atau sesuai yang Allah kehendaki. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi seluruh Cakran, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Pagi kali ini di hari Senin bertepatan di tanggal 1 Juni 2026 ya, tanggal merah. Bagaimana persiapan Anda untuk di pagi kali ini? Apakah tetap semangat untuk melaksanakan aktivitas di pagi kali ini? Tentunya Anda bisa kabarkan informasi-informasi terkini untuk di daerah Anda, sekitar Anda seperti apa. Jam 7 pagi bersama dengan saya Intan Anggraini. Tentunya saya tidak sendirian untuk di pagi kali ini, ditemani tugas ada Iis Atin yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan melalui 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal nariah.
2: Nama saya dipanggil Bu Swakut, nama aslinya Baturia. Alamat Kukum Kerajaan nomor RT25 RW08, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang. Saya dulu pernah sakit lambung karena saya disuruh names, saya nggak mau. Saya sakitnya lambung itu ada 2 tahunan, tapi nyeri hilang gitu. Yang kambuh kemarin itu sampai parah weh, sampai katanya names, saya nggak mau. Waktu sakitnya perut tetok, makan itu nggak bisa, makan sedikit itu mual. Terus ada yang nyarankan disuruh beli nariah. Terus saya beli, ternyata kok ada hasilnya. Alhamdulillah sampai sekarang saya ngonsumsi DA dan gester. Awalnya 3 tetes 2 hari. Terus kok agak mendingan. Terus saya tambah lagi 5 tetes. Terus lama-lama saya kan bekerja keras, kok gak bisa enteng, saya kasih 7. Akhirnya enak, makan enak, kerja enak gitu. Sekarang alhamdulillah emang sembuh. Herbal nariah obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Dan untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Ngoro Jombang, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Untuk di pagi kali ini jam 7 lebih 6 menit ya, bagaimana situasi arus lalu lintas untuk di daerah Anda atau sekitar Anda? Apakah pagi kali ini sudah mulai dipadati oleh pengguna jalan karena mengingat hari ini tanggal merah? Tentunya untuk masyarakat yang berpergian atau di luar ruangan juga cukup tinggi ya. Anda yang saat ini aktivitas di rumah juga bisa menambahkan, kira-kira di hari libur kali ini aktivitas apa yang Anda lakukan? Kirimkan foto, video, atau bergabung via telepon melalui 0852-9001061. Pagi kali ini cek informasi ke ruang Gatekeeper. Ii, silakan.
1: Hari ini hari Pancasila dan tentunya banyak makna yang perlu kita tahu ya, Tania. Ya,
0: betul.
1: Apa sih hari Pancasila itu, kenapa kok sampai libur?
0: Iya.
1: Lalu juga Pancasila di era zaman modern saat ini itu seperti Pancasila di era zaman modern saat ini itu seperti apa artinya? Apakah hari Pancasila ini juga menyesuaikan di zaman, pada saat zaman dulu ketika merdeka dan sampai dengan zaman sekarang di era digital dan modern? Saya masih coba tanyakan ke Bu Elis Yusniawati MIKOM, beliau ini pengamat sosial dan dosen UIN Tulungagung. Barangkali beliau nanti bisa menambahkan secara gamblang apa sih hari Pancasila dan maknanya ya. Kemudian Pak Tri Isbianto kan tadi mengeluhkan sebelumnya kemarin malam itu Pertalit di kawasan Brangkal Mojokerto itu sulit didapatkan,
0: ya,
1: betulkah begitu?
0: Kosong itu ya, beberapa SPBU yang didatangi sama Pak Tri ya.
1: Kawasan Brangkal ya, dan ini tadi pagi hari ini Tan, kata Pak Tri Isbianto, ini masih terus habis begitu. Padahal beliau itu datang lebih pagi juga ya, tapi masih ada tulisan habis. Apakah karena masih penyesuaian juga ya Tan ya? Saya juga belum tahu begitu. Kemudian Bu Nita di Brebek Nganjuk, kalau tadi di Sengkut Brebek itu cuaca sudah mulai cerah dan udaranya dingin. Ini tadi beliau menyampaikan, saya kok lupa mau request lagu, judulnya itu Natural dari The Massive gitu. Kemudian Pak Pantoyo ini tadi menyampaikan arah ke Kediri, jalanan cukup sepi, cuacanya cerah, ramai orang olahraga di GBS. Ini tadi banyak sekali. GBS itu mana Tan?
0: GBS
1: Blura,
0: itu
1: Bung.
0: Nah, Kediri enggak sih GBS?
1: Iya, ini Kediri ini Tan ya.
0: Di mana ya? Saya juga kurang tahu itu GBS mana ya.
1: Iya, ini lapangan
0: apakah
1: apa?
0: Gor atau apa ya?
1: Tapi ini itu Tan yang di Pace bukan sih? Kalau dari foto coba Intan cek dulu ya. Ini yang di Batembat bukan? Batembat Nganjuk ya, Pace Nganjuk. Karena kalau saya lihat dari foto
0: Iya, ini di Bung Sumarji.
1: Bung Sumarji dari di Gelora Bung Sumarji begitu ya.
0: Gelora Bung Sumarji. Oh iya, kalau saya mati ini itu Pace ya,
1: berarti beliau dari Nganjuk arah ke Kediri.
0: Oh gitu.
1: Pas di Batembat Pacenya itu mampir dulu untuk cek, ternyata banyak sekali yang olahraga jogging gitu ya.
0: Oh, yang jualan banyak sekali ya.
1: Karena tanggal merah mungkin
0: tanggal
1: ya.
0: Tanggal merah
1: ya.
0: Mungkin ya. Jadi jualan banyak sekali lapak-lapak ini yang sudah
1: betul.
0: Buka ya.
1: Ini kalau kira-kira mau lapak di sana ada berbayar enggak ya? Atau mungkin parkirnya itu bayar enggak Tan?
0: Bayar. Untuk sepeda motor itu 2.000 is, kalau mobil 5.000 kalau tidak salah.
1: Kalau mobil 5.000 ya cukup ramah di kantong lah, itu pun sudah dijagakan ya, daripada kita jaga sendiri enggak jadi olahraga ya.
0: Iya, betul.
1: Pak Budi, Puskesmas Tiran Banyakan Kediri, infonya kok terbakar begitu Tan? Saya masih coba komunikasi dulu dengan rekan-rekan damkar, kejadiannya ini kapan karena kok masih gelap. Apakah dini hari tadi atau mungkin semalam? Nanti kalau sudah ada info akan saya update kembali Intan.
0: Baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Informasi pagi.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper. Ii, silakan.
1: Saya masih komunikasi dengan PLT Kepala Satpol PP Kediri, Kediri Kota, untuk dapat informasi terkait dengan kebakaran puskesmas ya di kawasan Tiron Banyakan Kediri begitu. Ini kalau untuk kejadian ternyata di jam 4 pagi kan.
0: Oke, pagi.
1: Jadi dini hari tadi. Iya, dini hari tadi ini disampaikan oleh

0: Pak Budi, dalam video terlihat memang api itu membumbung tinggi begitu dari teman-teman damkar sibuk untuk melakukan proses pemadaman. Barangkali pagi ini belum selesai, Sri Cakra, mohon bantuan untuk dikirimkan juga dokumentasinya seperti apa. Apakah sudah mulai pembahasan semuanya atau mungkin masih ada beberapa titik yang perlu dipadamkan? Nanti boleh ditambahkan ya dulur ya. Pak Mustafa, Ngantang, Malang. Pagi hari ini cerah Tan dan masih dingin sekali. Okay. Gimana ini kabarnya Mbak-mbak kru Radio Cakra Krisna? Sehat ya kita ini? Sehat semuanya.
1: Pastinya selalu sehat untuk menemani sedulur Cakra.
0: Betul. Lalu tadi pesan masuk dari Ibu Diana, ini sudah nyampe di kawasan Kediri, tepatnya kawasan Grogol Kediri. Okay. Disampaikan untuk saat ini arus lalu lintas ramai lancar, tidak ada hambatan. Lalu Intan, kita kemarin itu juga dapat informasi kabar duka ya yang datang dari Tanah Suci.
2: Betul.
0: Salah satu jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk atas nama Haji Ahmad Tarsim dilaporkan meninggal dunia saat menjalankan ibadah haji tahun 2026 ini. Almarhum merupakan anggota kloter 113 Kabupaten Nganjuk dan berasal dari Dusun Sambirejo, RT 5, RW 5, Desa Katerban, Kecamatan Baron. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, sesama jemaah serta para petugas pendamping yang sedang menunaikan ibadah haji. Kata Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk, Zainal Abidin Hanif Kamaluddin, menyampaikan bahwa almarhum tercatat sebagai jemaah haji kategori lanjut usia berusia 85 tahun. Jadi berbagai doa terus mengalir agar almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah serta keluarga yang ditinggalkan, semoga diberi kekuatan, kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi musibah itu. Dan untuk pemakaman tentunya itu akan dilaksanakan di Mekah Arab Saudi ya, akan dimakamkan di sana begitu. Mohon doa juga Sri Cakra, semoga pemakaman sedulur kita warga Katerban Nganjuk yang meninggal dunia saat menunaikan ibadah haji diberi kelancaran dan husnul khotimah. Intan.
1: Oke, baik, terima kasih Iisatin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
1: Bertepatan pagi kali ini ya, awal pekan tanggal merah. Waduh, luar biasa sekali. Biasanya orang kalau awal pekan itu selalu mengeluh ya, di hari Senin itu Senin yang berat, Senin yang sulit. Tapi Senin hari ini karena tanggal merah, tentunya juga beberapa masyarakat ini libur ya. Anda yang saat ini sedang mobilitas di luar ruangan juga bisa menambahkan kira-kira untuk perkembangan cuacanya seperti apa, apakah sudah mulai terik, sudah mulai panas untuk di beberapa daerah. Kalau untuk di depan studio Radio Cakra Krisna, depan studio ya, Kalianyar Ngerogot Nganjuk, pagi kali ini jam 7 pagi lebih 20 menit itu cuaca sudah mulai terik, sudah mulai panas, sudah mulai ada sinar matahari yang menyinari untuk di halaman studio Radio Cakra Krisna. Untuk di sekitar Anda, daerah Anda, Nganjuk Kota, ini seperti apa? Kirimkan foto, video atau bergabung via telepon kami. Pagi kali ini saya sapa dulu yang sudah bergabung, Bu Inung. Selamat pagi, assalamualaikum.
5: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Intan.
1: Iya, Bu Inung, gimana kabarnya? Sehat ya pagi kali ini?
5: Alhamdulillah sehat. Mugi-mugi Mbak Intan kalian konco-konco sehat uki.
1: Amin. Tentunya selalu kita sehat selalu ya, Bu Inung ya. Gimana ini Bu Inung? Aktivitas apa di hari Senin tanggal merah?
5: Tadi habis subuhan jalan-jalan. Terus mampir beli nasi pecel. Pulang rajang kangkung untuk makan ayam.
1: Waduh, mantap, luar biasa sekali. Sarapannya pagi kali ini ya simpel-simpel nasi pecel saja ya. Enggak masak dong jadi ini ya. Tadi
5: rencana mau masak sayur bening, Mbak, bayam sama gabas yang panjang tuh loh, Mbak. Kalau orang sini bilangnya pare melut.
1: Oh, Palembang Luwuta. Kok
5: ya,
1: penyebutannya gitu ya, Bu ya?
5: Ya, kalau sini Palembang Luwuta gitu lah.
1: Tapi kalau di saya Gambas itu berdepan. Malah saya baru dengar ini, Parewelut ya, Bu ya?
5: Iya, Parewelut itu ada yang putih, birik-birik, ada yang hijau mulus gitu.
1: Oke. Ini siang-siang nanti sayur bening mantap itu. Lauknya apa nanti, Bu Enung?
5: Alah, tahu tempe, kerupuk aja, Mbak.
1: Tahu tempe saja, kerupuk, sambal pakai apa enggak?
5: Iya, dikit.
1: Oh, dikit aja.
5: Sambalnya tuh paling lombok satu, tomat dua.
1: Lulu. Kok lomboknya satu, Bu Inung? Lah, enggak terasa no pedesnya.
5: Iya, enggak lihat pedes, Mbak.
1: Oh, alah enggak suka pedes,
5: mulai Bu Inung. Mulai habis sakit tuh enggak mau pedes. Kalau dulu ya rajanya lombok.
1: Waduh. Enggak, Bu. Ini pedesnya karena enggak boleh atau sudah memang enggak suka atau memang bagaimana?
5: Enggak tahan, Mbak.
1: Enggak tahan pedes ya.
5: Gak tahu kok tahu-tahu gak mau pedes gitu.
1: Oke.
5: Dulu ya masih mudanya lomboknya, aduh raja sambel.
1: Raja sambel, suka makan pedes ya Bu Inung ya.
5: Iya, sekarang kok tahu-tahu gak mau sendiri gitu.
1: Gitu ya, karena ya masanya ya Bu Inung. Ini di rumah ya, saja gimana? Talang Rejoso cerah, dingin.
5: Cerah, Mbak, mataharinya sudah muncul, tapi kok masih dingin gitu.
1: Iya betul, kayaknya ini musim kemarau memang sudah benar-benar memasuki ya, sudah terjadi Bu Inung ya, karena berdinding ya ini ya.
5: Sudah ya, itu. Biasanya saya kalau mushola tuh nggak pernah pakai lengan panjang, tadi lengan panjang.
1: Karena hawanya kan dingin ya, nembus tulang ya Bu Inung ya.
5: Iya itu.
1: Jalan
5: dari musola, turun musola, jalan-jalan, terus mampir beli nasi.
1: Sendirian Bu Inung atau sama siapa? Sama mbaknya enggak?
5: Mbaknya di tempat Budi, kalau jam segini sudah enggak ada.
1: Oh gitu. Oke.
5: Adik cowok yang sudah hilang.
1: Geng-geng, siap-siap. Jalanan ramai enggak ini Bu Inung?
5: Ramai banget, Mbak. Roda dua mulai tadi pagi ngelihat anu itu loh, kayaknya apa panen berambang.
1: Oh, panen berambang.
5: Ya,
1: oh, di sana baru
5: orang yang bawa arko.
1: Oke, bawa apa, Bu?
5: Arko.
1: Arko. Oh, iya. Waduh, rame-rame.
5: Yang kampung gitu.
1: Oke.
5: Anu, Mbak, biasanya ke Kecamatan Gondang yang panen.
1: Gondang ya.
5: Ya, kalau
1: Talang Rejoso ke Gondang itu dekat enggak sih, Bu Inung?
5: Sekitar 4 kilo 5 kilo lah.
1: Oh, ya enggak begitu jauh sih ya kalau dari Talang ke Gondang itu.
5: Kalau masih sehat ya berani naik sepeda motor sendiri. Sekarang ya minta antar kemana-mana.
1: Iya, demi keselamatannya diantar saja Bu Inung. Kita kan nggak tahu ya sekarang itu anak-anak kecil kan sudah pakai sepeda motor, naiknya kadang tuh ugal-ugalan, apalagi kalau jalur pedesaan kayak gitu malah waduh parah itu. Iya baik.
5: Kalau saya di desa, kalau di desa sini mau belok ngeriting nggak berani Mbak, soalnya banter-banter nggak tahu haluan.
1: Nah betul.
5: Kalau di Surabaya ngeriting berani. Jadi yang dilihat rutenya kan.
1: Iya betul. Tapi memang kalau mau belok itu mending menepi dulu, berhenti dulu.
5: Iya, saya mau nyebrang ke rumah itu berhenti dulu, lihat tengok-tengok baru berani nyebrang.
1: Iya, lihat kanan kiri dulu dilihat. Kalau sudah sepi baru belok. Kadang kan ada ya Bu ya, orang mau belok itu langsung saja nggak berhenti, kemudian nggak lihat kanan kiri. Nah kadang itu ditutul dari belakang kan ya nggak tahu ya.
5: Yang belakang nggak merhatikan beteng.
1: Nah betul sekali, kan itu yang ditakutkan kalau dalam berkendara ketika mau berbelok ya Bu Inung. Baik.
5: Ya, itu.
1: Iya, ada tambah lagi Bu Inung ini?
5: Sudah, Mbak.
1: Request lagu aja, Tanggal Merah lo ini mau lagu apa?
5: Ya, tadi sudah saya WA tadi
1: kebiar-kebiar
5: tadi.
1: Gomblo. Oh dari Gomblo. Oke okay, ya. Baik. Kalau judul lain Selamat. Nanti mau nggak? Kalau misal kalau misal nggak ada, ini tak carikan dulu ya. Mau judul lain dari Gomblo?
5: Iya tebaran sah manut aja.
1: Oke okay, baik siap.
5: Selamat hari lahirnya Pancasila.
1: Iya Bu Inung, terima kasih ya.
5: Sama-sama Mbak, terima kasih juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.
1: Amin, baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Inung ya, barusan bergabung Talang Rejoso. Kondisi jalanan pagi kali ini cukup ramai ya. Tadi disampaikan kendaraan sepeda motor. Cuaca cukup cerah, namun hawanya di sana juga masih dingin.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, cek informasi ke ruang gatekeeper. Ii, silakan.
1: Bu Inung mengirimkan foto tadi, ini tadi itu? Katanya gambas atau apa sih?
0: Iya,
1: yang
0: tadi
1: mau dimasak itu.
0: Gambasnya agak berbeda ya. Ii, ternyata ini ternyata.
1: Saya belum pernah tahu sih yang kayak begini. Gambas. Atau karena belum pernah beli juga ya.
0: Kok agak mulus ya.
1: Iya, ini kok gak ada geliritnya itu.
0: Iya, gelirit-geliritnya itu kan.
1: Harusnya kan ada.
0: Biasanya kan warnanya kan hijau.
1: Iya. Yeah.
0: Ini kok ada putih, kayak keputihan gitu ya.
1: Betul-betul sekali. Lalu Tan, terkait dengan kebakaran di Puskesmas Tiron Banyakan Kediri, ternyata betul kalau kata Satpol PP Kediri, Bapak Kalb Untung Satrio Wicaksono. Kejadian itu sekitar jam 1 dini hari sampai dengan jam 3 pagi. Lokasi di Sambirejo, Tiron, Banyakan Kediri. Untuk laporan pertama kali masuk sekitar jam 12.28 dini hari, tim damkar langsung berangkat menuju ke lokasi. Kronologinya ternyata penjaga puskesmas mengetahui api itu sudah membesar di area lemari es apotek. Okay. Di salah satu ruangan puskesmas yang diduga disebabkan oleh korsleting listrik. Nah, beruntung ada petugas ya, jadi ada yang langsung tahu begitu. Walaupun akhirnya tidak bisa memadamkan sendiri atau melakukan pemadaman mandiri, tapi bisa langsung menyampaikan ke teman-teman damkar agar kerugian ini tidak semakin banyak. Lalu melakukan pemadaman kebakaran dengan menggunakan 2 unit armada pos grogol kapasitas 5.000 liter dengan jumlah anggota 5 orang, 1 unit armada pos Ngadilui dan 1 unit armada PMK Kota Kediri. Untuk hasilnya, api sudah berhasil dipadamkan sesuai dengan SOP. Kerugiannya, Tan, ini kerugiannya itu mencapai 1 miliar rupiah.
0: Oke.
1: Untuk kerugiannya, yang terselamatkan ini hanya 800 juta saja. Berarti lebih ya dari 800 juta, atau persenannya lebih banyak yang rugi daripada yang bisa betul terselamatkan. Tapi alhamdulillah tidak ada korban jiwa saat kejadian dan sudah berhasil dipadamkan oleh rekan-rekan damkar Kabupaten Kediri. Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Pagi kali ini kira-kira Anda sudah melintas di jalur mana saja? Apakah Anda mungkin menemui kewaspadaan-kewaspadaan adanya perbaikan jalan atau mungkin hal yang lainnya ya? Anda juga bisa kabarkan informasi terkininya seperti apa, atau mungkin saat ini Anda sedang di rumah saja bersama keluarga, juga bisa menyampaikan update cuaca untuk di daerah Anda seperti apa.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakra Krishna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakra Krishna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk, serta didukung oleh Herbal Naria.

Sementara itu, Polres Ngawi bersama pemerintah Kabupaten Ngawi menggelar patroli dan razia gabungan untuk menertibkan pengemis jalanan serta manusia silver yang beraktivitas di sejumlah persimpangan jalan dalam wilayah Ngawi. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan ada 8 orang yang kemudian diserahkan kepada Dinas Sosial untuk menjalani pendataan dan pembinaan. Kegiatan yang dipimpin Kasat Samapta Polres Ngawi, AKP Dandung Setiawan, yaitu beliau melibatkan personil Satpol PP Kabupaten Ngawi, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, serta Dinas Sosial Kabupaten Ngawi. Penertiban dilakukan di sejumlah titik yang selama ini kerap menjadi lokasi aktivitas pengemis dan manusia silver. Seperti di Simpang 4 Kartonyono, Simpang 4 PB Sudirman, lalu Simpang 4 Siliwangi, Simpang 4 Tiara, Simpang 4 Kandangan, Simpang 3 Tawun, hingga Simpang 4 Karang Asri. Selain mengamankan 8 orang, petugas juga menyita 1 unit sepeda motor Yamaha Satria yang ditinggalkan pemiliknya saat berupaya melarikan diri dari lokasi penertiban. Pihaknya menjelaskan operasi tersebut merupakan langkah preventif untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus menciptakan kondisi lalu lintas yang lebih tertib dan nyaman bagi pengguna jalan. Menurutnya, kegiatan serupa akan terus dilakukan sebagai bentuk sinergi antara Polres Ngawi dan instansi terkait dalam menjaga ketertiban ruang publik. Selama patroli dan razia berlangsung, situasi di lapangan terpantau aman, tertib dan kondusif, sehingga aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan nyaman. Di hari ini, hari Senin, bertepatan di tanggal merah ya. Seperti biasa, kalau edisi tanggal merah itu Anda bisa request lagu kesukaan Anda. Tentunya nanti akan menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda di pagi kali ini. Namun jangan lupa ya, selain Anda request lagu juga ditambahkan kira-kira cuaca di daerah Anda seperti apa.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Jam 7 pagi lebih 48 menit. Apakah Anda sudah memulai aktivitas di pagi kali ini? Mengingat hari ini tanggal merah ya, 1 Juni 2026 bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila. Bagaimana seluruh cakra untuk di pagi kali ini? Apakah Anda nanti rencana agendanya mau keluar ya, atau mungkin berpergian? Ini kira-kira apakah persiapannya sudah matang? Anda bisa kabarkan ke kami juga, kirimkan foto, video, atau bergabung via telepon kami. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper. Ii, silakan.
1: Hari ini tanggal 1 Juni tentunya diadakan upacara ya. Okay. Nah, upacaranya sendiri digelar di alun-alun Nganjuk. Ini tadi kabar dari Mahbub Jamal, rekan-rekan jurnalis. Mohon maaf, di Gor Bung Karno Nganjuk ya. Di Gor Bung Karno Nganjuk untuk persiapan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Kira-kira siapa saja yang hadir, lalu juga teknisnya seperti apa, nanti akan diupdate oleh rekan-rekan jurnalis. Namun mohon waktu sebentar, karena memang baru tiba di sana, tadi baru bergeser juga ya dari ruang siar, ada Mahbub Jamal begitu. Saya lihat dari video yang dikirimkan, instansi semuanya sudah ada di sana ya. Okay. Dari guru, lalu juga terlihat Satpol PP dari seragamnya, lalu juga kedinasan, ini semuanya sudah berada di sana. Tapi cukup terik, semoga saja semuanya dalam kondisi sehat sehingga dalam upacara ini berjalan dengan lancar. Pak Yitno minta lagu, ini requestnya adalah Ita Purnamasari, judulnya Ngikut Saja. Pokoknya okay, penyanyinya Ita Purnamasari.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian Pak Suminto, alhamdulillah bisa melaksanakan upacara.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ini Bapak, Pak Suminto ini kalau tidak salah beliau itu guru ya, salah satu kepala sekolah atau gimana gitu loh. Ini beliau adalah seorang guru yang juga mengikuti upacara, rangkaian upacara di pagi hari ini di Gor Bung Karno Nganjuk, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

asal dari Amerika Serikat ini ternyata memiliki kandungan yang banyak bermanfaat untuk tubuh. Dia adalah bawang daya atau biasa disebut bawang sabrang. Tanaman ini banyak tumbuh di daerah pegunungan dengan tinggi antara 600 hingga 1500 mdpl. Bawang daya atau bawang sabrang menyukai tempat-tempat terbuka dengan tanah yang banyak humus dan lembab. Bawang sabrang ini termasuk tumbuhan yang tumbuh liar di hutan. Jika belum familiar dengan bentuk dan ciri khususnya, Anda tetap bisa memanfaatkan kandungannya di herbal naria. Karena ternyata salah satu kandungan dalam sebotol herbal naria DM adalah bawang daya. Bawang daya biasanya digunakan untuk mengobati kanker, jantung, anti radang, anti pendarahan, serta untuk meningkatkan imunitas atau sistem kekebalan tubuh. Umbi tanaman bawang daya ini juga dapat mengobati sembelit, disentri, bisul, luka, kanker payudara, diabetes, hipertensi, muntah, penyakit kuning, hingga hiperkolesterol.

0: Sejauh ini untuk informasi yang masuk di ruang gatekeeper, beberapa jalur utama ataupun jalur dalam kota ya juga masih aman saja. Tadi kita juga terima informasi bahwasannya untuk wilayah Nganjuk Kota, kemudian untuk wilayah jalur dalam Kota Kediri juga masih aman saja. Namun perlu diwaspadai karena berlangsungnya ada kegiatan perbaikan jembatan Kaliombo 1, tentunya beberapa titik digunakan jalur alternatif bagi pengguna jalan. Anda yang saat ini sedang mobilitas di luar ruangan juga masih bisa terus kabarkan ya informasi-informasi terkini seperti apa melalui 0852 9001061.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Sementara itu, kemarin hari Minggu ya, bertepatan di tanggal 31 Mei 2026, kita juga dapat informasi adanya sebuah truk box pengangkut ikan laut mengalami kecelakaan tunggal di jalur lintas selatan Tulung Agung. Mobil box tersebut oleng dan menabrak pohon sehingga membuat dua orang mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kanit Gakum Satlantas Polres Tulungagung Ibda Giri Permana juga membenarkan peristiwa tersebut. Awalnya, truk box pengangkut ikan laut tersebut melintas dari arah Tulungagung menuju ke arah Trenggalek. Saat sampai di lokasi kejadian, pengemudi truk kurang menguasai laju kendaraannya sehingga oleng ke kiri dan menabrak pohon. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, kendaraan diduga mengalami oleng akibat pengemudi kurang menguasai laju kendaraannya. Akibatnya, pengemudi truk berinisial A yang berumur 59 tahun dan penumpang truk berinisial M berumur 58 tahun mengalami luka ringan sehingga harus mendapatkan perawatan di rumah sakit terdekat. A0852-9001-061 tentunya untuk di pagi kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi-informasi ke kami. Kira-kira perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa? Apakah masih aman dan lancar saja? Atau untuk di pagi kali ini sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan? Tentunya kira-kira titik lokasinya di mana? Apakah untuk di wilayah jalur dalam kota Nganjuk atau mungkin di wilayah Kediri, Jombang, Tulungagung, Mojokerto, dan sekitarnya? Apabila Anda tidak mengetahui lokasi tersebut, nah ini simpelnya, gampangnya, Anda bisa share lokasi saja beserta kirimkan fotonya. Nanti biar teman-teman gatekeeper untuk bantu bacakan lokasi Anda untuk di pagi kali ini berlokasi di mana.

0: Tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Pagi kali ini suasananya cukup menyenangkan ya, karena cuacanya cukup bersahabat untuk di pagi kali ini, cukup cerah, cukup itu ya, enjoy ya untuk melakukan aktivitas ataupun perjalanan. Kira-kira Anda saat ini sedang berada di mana, kemudian perjalanan kemana, atau mungkin saat ini sedang selesai melaksanakan upacara ya, karena mengingat hari ini bertepatan hari lahirnya Pancasila. Anda juga bisa kabarkan melalui 0852-9001061. Sedulur Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat, atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9001061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Banyan Kediri, untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa datang di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat, kurang lebih 50 meter, lokasi berada di utara jalan.

0: Jam 8 pagi lebih 8 menit ya. Bagaimana situasi arus lalu lintas untuk di daerah Anda, sekitar Anda? Apakah masih aman saja? Karena hari ini hari Senin awal pekan, tapi tanggal merah ya. Tentunya Anda harus tetap happy dan semangat untuk memulai aktivitas di pagi kali ini. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper. Iis, silakan.
1: Bu Rete menyampaikan izin traffic light di perempatan Tiripan mati ini.
0: Oke.
1: Okay. Yang dari arah utara kan, atau yang dari arah Simpang 4 Guyangan ya, itu yang padam TL-nya. Tapi kurang tahu ini kalau yang dari arah timur dan juga dari arah Brebek kayak gimana ya.
0: Oke. Okay.
1: Apakah di sana ada pemadaman atau tidak, saya langsung sampaikan ke rekan-rekan di Sub Kabupaten Nganjuk, biasanya sih cepat ya.
0: Ya, betul.
1: Lalu jurnalis Radio Cakra Krishna, Mahbub Jamal ini tadi mengirimkan sebuah video prosesi upacara Hari Kesaktian Pancasila pagi hari ini yang dilangsungkan di Gor Bung Karno. Ini sudah pengibaran bendera Intan.
0: Okay.
1: Pengibaran bendera dilaksanakan oleh sepertinya murid-murid dari SMA ya, tapi gabungan kemungkinan yang dipilih untuk melaksanakan pengibaran ini. Semuanya sudah lengkap, bahkan tadi ada Pak Suminto yang salah satu kepala sekolah di kawasan Bilangan juga hadir di sana. Alhamdulillah bisa mengikuti upacara. Pak Yongki Frida Effendi, penggerak pencari donor darah sukarela UTD PMI Kediri, menyampaikan untuk golongan darah A, stoknya ada 143 kantong, B 188 kantong, O 150 kantong, dan AB ada 55 kantong. Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Di pagi kali ini hari Senin ya, kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila sebagai momentum untuk kembali mengingatnya pentingnya nilai-nilai yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah berbagai tantangan zaman, Pancasila tetap menjadi pedoman dalam menjaga persatuan, toleransi, dan semangat gotong royong. Dan tentunya peringatan ini bukan hanya sekedar seremoni tahunan, tetapi juga pengingat bagi kita semua untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Cek informasi ke Gatekeeper, Iis.
1: Per jam 8 lebih 15 menit ini tadi, bendera sudah dinaikkan ya, dengan lagu Indonesia Raya, diiringi oleh marching band juga. Ini tadi dari grup drum band yang mengiringi naiknya pengibaran bendera merah putih di Gor Bung Karno Nganjuk. Informasi langsung kita dapatkan dari tim jurnalis Radio Cakra Krisna. Lanjut info, ini tadi dari Pak Iswanto di Kediri, tepatnya Jabon Merican Kediri, cuacanya sudah cerah, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih.

0: Iis Atin di Gatekeeper.
1: Yang Anda dengarkan
2: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Durin, mau pesen dessert ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
4: Tenang, San. Hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal detox.
3: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
4: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
3: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
5: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sementara itu di ujung telepon kita juga berhasil tersambung dengan PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Bapak Kaleb Untung Satrio Wicaksono. Ini terkait dengan kebakaran Puskesmas Tiron Banyakan Kediri. Selamat pagi Pak Satrio, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Intan, sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat, sebaliknya gimana Pak Satrio? Pagi kali ini sehat semangat ya?
1: Alhamdulillah tetap semangat.
0: Ya, gimana Mbak? Alhamdulillah baik. Pak, mungkin bisa disampaikan untuk insiden kebakaran Puskesmas Tiron Banyakan Kediri pagi ini tadi kronologinya seperti apa?
1: Ya, jadi pagi tadi atau dini hari tadi ya, kira-kira pukul 00.33 pos damkar kami yang di Grogol menerima informasi atau pengaduan dari masyarakat bahwa ada objek, ya salah satu objek di wilayah Banyakan itu, Kecamatan Banyakan yang terbakar. Kemudian setelah persiapan anggota kami meluncur dan betul di lokasi telah terjadi kebakaran sebuah puskesmas, okay, pelayanan kesehatan di Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri.
0: Oke, okay, baik. Kemudian dalam proses pemadaman dan pembasahan Pak Satrio, kira-kira apakah ada kendala?
1: Kendala secara ini tidak ada karena memang kondisi pada malam hari ya, jadi biasanya kendala itu adanya kerumunan masyarakat, tapi ini tidak terlalu banyak karena masih pagi. Jadi untuk dugaan sementara memang diakibatkan adanya hubungan arus pendek listrik atau korsleting itu yang ada di ruangan, adanya di ruangan yang ada lemari esnya Mbak. Jadi memang awal api berkobar di situ diketahui oleh penjaga, okay, ada kobaran api di sana. Kemudian kami kerahkan dua unit dari pos damkar Grogol, satu unit dari Ngadiluwe, dan kita mendapatkan backup bantuan dari Satpol PP Damkar Kota Kediri Mbak.
0: Oke, baik. Kemudian pada saat kebakaran terjadi Pak, ini apakah di dalam ruangan masih ada petugas?
1: Penjaga Mbak, penjaga itu yang melaporkan. Jadi ada, kemudian karena juga di seputar lokasi itu berdekatan dengan pemukiman masyarakat dan pasar, ya, maka disamping melakukan pemadaman pada api yang sudah terbakar, objek yang terbakar, kami lokalisir api supaya tidak menjalar ke objek yang lain dengan kita lakukan pembasahan begitu.
0: Oke, baik. Untuk korban jiwa nihil ya Pak ya ini?
1: Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, baik luka berat maupun luka ringan. Kerugian ditaksir sementara sekitar 1 miliar, nanti untuk detail lebih lanjut akan ada tim asesmen tersendiri begitu.
0: Oke, baik Pak Satrio, terakhir ini mungkin ada himbauan yang akan disampaikan kepada masyarakat setempat, monggo bisa disampaikan.
1: Himbauan kepada masyarakat, tidak hanya masyarakat setempat ya, dimanapun bisa mendengarkan siaran ini. Menghadapi musim kemarau atau memasuki musim kemarau yang sudah terjadi ini, himbauan kami agar masyarakat yang pertama tidak melakukan pembakaran sampah atau pembakaran sisa-sisa misalnya daun tebu dan sebagainya. Kalaupun harus melakukan pembakaran, terpaksa harus melakukan pembakaran, sebaiknya jangan sampai ditinggal sebelum api betul-betul padam. Karena memang di musim kemarau ini kecepatan angin juga tentunya cukup tinggi. terus banyak material-material yang kering yang memudahkan sekali untuk terbakar. Bisa gesekan kayu itu pun juga bisa menyebabkan kebakaran gitu. Hanya terus kemudian yang kedua sering terjadi memang kebakaran, kasus kebakaran ini akibat dari hubungan arus pendek listrik. Untuk itu agak dicek lagi instalasi listriknya di, yang sudah mungkin sudah waktunya melakukan permajaan, agar dilakukan permajaan itu.
0: Oke, baik Pak Satrio, sebelumnya terima kasih nggih
1: untuk waktu yang telah
0: diluangkan untuk pagi kali ini.
1: Pagi nggih, sudah selalu. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih juga Pak Satrio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja kita berhasil tersambung dengan PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Bapak Kaleb Untung Satrio Wicaksono. Ini terkait dengan kebakaran Puskesmas Tiron Banyakan Kediri.

0: Sedulur cakra, terkadang kita menganggap ya Pancasila itu sebagai sesuatu yang besar dan jauh dari kehidupan sehari-hari. Padahal itu nilai-nilainya sangat dekat dengan aktivitas kita semua. Mulai dari menghormati perbedaan pendapat, membantu sesama tanpa membedakan latar belakang, kemudian menjaga kerukunan antar warga hingga bersikap adil dalam berbagai situasi merupakan wujud nyata pengamalan Pancasila. Dan tentunya untuk di era modern saat ini ya, penerapan nilai-nilai tersebut menjadi semakin penting karena agar masyarakat tetap hidup harmonis dan saling menghargai meskipun memiliki banyak perbedaan.
1: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krisna.

Beralih ke informasi nasional ya, PT Pertamina melalui PT Patra Niaga kembali melaksanakan atau melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi yang berlaku mulai hari ini, Senin 1 Juni 2026. Dalam penyesuaiannya kali ini, harga BBM jenis diesel mengalami penurunan cukup signifikan. Dexlite turun dari Rp26.000 menjadi Rp23.000 per liternya. Sementara untuk Pertamina Dex turun dari angka Rp27.900 menjadi Rp24.800 untuk per liternya. Di sisi lain, harga Pertamax Turbo justru mengalami kenaikan sebesar Rp850 per liternya dari sebelumnya di angka Rp19.900 menjadi Rp20.750. Sedangkan untuk harga pertama tetap bertahan di angka Rp12.300 untuk per liter dan Pertamax Green 95 tetap di angka Rp12.900 per liternya. Tentunya penyesuaian harga ini dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan harga energi global serta formula harga yang ditetapkan oleh pemerintah.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Dan terkait dengan hari lahirnya Pancasila, sementara itu kita juga sudah berhasil tersambung dengan Bapak Suminto MPDI, beliau selaku Kepala MAN 4 Madiun. Selamat pagi Pak Suminto, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Intan.
0: Oke, gimana kabarnya Pak? Pagi kali ini sehat nggih jenengan?
1: Alhamdulillah, tentunya begitu, diparingi sehat pada hari lahirnya Pancasila di 1 Juni 2026.
0: Alhamdulillah, baik. Nah ini kalau kita berbicara mengenai hari lahirnya Pancasila Pak, kira-kira ini tadi suasananya peringatannya di sekolah MAN 4 Madiun seperti apa Pak Suminto? Mungkin bisa disampaikan?
1: Ya, alhamdulillah untuk peringatan hari lahir Pancasila di 1 Juni 2026 kami mengikuti semua Bapak Ibu Guru GTK dan anak-anak kelas 10 dan kelas 11. Karena yang kelas 12 sudah selesai pembelajarannya dan banyak yang sudah daftar di perguruan tinggi. Sehingga suasananya alhamdulillah ini baik dan hikmat tadi untuk anak-anak dalam rangka mengikuti kegiatan upacara.
0: Oke, baik. Kemudian ini tadi kegiatannya apa saja Pak dalam rangka 1 Juni ini? Apakah ada kegiatan khusus mungkin?
1: Kami dari madrasah tadi pertama kegiatannya upacara dan sekaligus pemberian hadiah dari anak-anak ke lembaga. Okay. Karena anak-anak yang prestasi di tingkat nasional, ada di tingkat provinsi, dan sekaligus kegiatan di IPARI. Itu tadi dia memperoleh hasil sertifikat dan medali diberikan ke lembaga. Ini sebagai apresiasi bagi kami, dan alhamdulillah untuk anak-anak yang berprestasi saat ini tadi memberikan suasana yang haru dan menyenangkan karena lembaga telah mengantarkan anak dan memberikan anak-anak sebuah prestasi yang membanggakan.
0: Oke, baik. Jadi hari ini selain upacara memberikan hadiah ya Pak Suminto ya. Kemudian kemudian ini kalau kita berbicara kembali mengenai makna Pancasila, kalau menurutnya Bapak Suminto sendiri itu bagaimana maknanya kalau diterapkan di lingkungan sekolah saat ini?
1: Pertama makna Pancasila, kami ada beberapa yang kemungkinan tadi saya sampaikan bahwa pertama Pancasila itu sebagai dasar negara, yang kedua sebagai ideologi bangsa, dan yang ketiga sebagai pondasi pembangunan mental generasi muda ke depan dan pemersatu berbagai suku. Dan ini tadi kita uraikan sekaligus disambutan karena Pancasila adalah sebagai pemersatu bangsa Indonesia.
0: Oke,
1: jadi ada 4 poin tadi yang saya sampaikan.
0: Oke, baik. Nah, kemudian itu kan ada 5 sila Pancasila ya Pak ya. Kira-kira ini nilai Pancasila mana yang paling penting untuk ditanamkan kepada siswa saat ini di era modern?
1: Untuk penerapan, ini adalah mulai dari sila pertama dan sampai sila kelima ini kita lakukan. Apa artinya bahwa implementasi dari sila pertama, jadi anak ini masuk di lokasi MAN 4, dia jam 6.45 langsung menunaikan ibadah sholat duha dan sekaligus asmaul husna dan sholawat nariyah. Ini tentunya memberikan pembekalan kepada anak kami. Yang kedua bahwa di antara kita ini adalah sama. Sama, sehingga jangan sampai anak-anak berbuat yang tidak baik kepada temannya sendiri, kepada lingkungannya, dan sekaligus mungkin kurang baik terhadap Bapak Ibu Guru. Dan yang tidak kalah penting, jangan sampai berbuat baik kepada orang tua. Ini yang kemungkinan kita lakukan sebagai implementasi di sana. Nah, untuk sila ketiga ini, bahwa alhamdulillah untuk anak-anak, untuk menjaga persatuan dan kesatuan, ini kita kerjasama dengan PMI, dengan kesehatan, dengan Polri, dengan TNI, untuk memberikan sebuah narasi yang terbaik untuk pemateri bagaimana kita punya tanggung jawab membela negara. Dan artinya ini salah satu yang kami lakukan di Manpat, sehingga punya rasa memiliki, punya rasa andarbeni bahwa kita ini adalah sebagian kecil dari masyarakat Indonesia. Yang ketiga, kita sifat yang selanjutnya adalah sifat gotong royong. Tentunya kami menerapkan menata kepada anak-anak, karena diantaranya di Manpat ini sekarang mau adiwiyata mandiri. Ini artinya juga kami lakukan bagaimana sifat gotong royong, bagaimana sifat kebersamaan, bagaimana rasa memiliki, ini kita lakukan. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan anak yang sifatnya kebersamaan ini kita lakukan di setiap minggu dan setiap hari, sehingga anak-anak diantaranya sudah melaksanakan mulai dari sila pertama, sila kedua, sila ketiga, dan seterusnya sampai sila kelima. Dan kemarin kita lakukan yaitu tentang Idul Kurban, kita menyembelih sapi dan kambing, dan bagaimana kita punya rasa keadilan, ya kita lakukan bersama-sama anak, dilakukan untuk lomba memasak antar kelas. Antar kelas kita lakukan lomba memasak dalam rangka Idul Kurban dan menyongsong hari lahirnya Pancasila. Sehingga hal ini memotivasi anak untuk motivasi keterampilan, bagaimana nanti dia pulang ke rumah setelah lulus dia sudah punya keahlian memasak. Karena diantaranya kalau menjadi ibu rumah tangga ini diantaranya harus kita bekali sebuah keterampilan kesana, yaitu tata boga gitu. Ini
0: Luar biasa sekali ya Pak, ada lomba memasak itu. Itu pelaksananya kapan Pak? Kemarin pada saat Hari Raya Idul Adha itu atau setelahnya?
1: Kita lakukan di hari Tasyrik, hari Jumat kemarin. Di hari Jumat tanggal 29 kita lakukan, karena anak-anak ya jangan kami menyita dari waktu yang kemungkinan dibuat dia. Namun nanti kami juga punya program yang ini juga akan saya sampaikan ke anak-anak dan wali murid, bahwa kami di vokasi man keterampilan, baik multimedia, baik tata boga dan tata busana, sehingga anak-anak akan kami lakukan yang multimedia untuk membantu kegiatan di desa, di KUA dan di kecamatan, kita lakukan anak-anak ke sana. Sehingga yang begitu pula tata boga kita titipkan di bakery, di mungkin rumah makan, begitu pula yang tata busana di penjahit, di konveksi. Ini kami lakukan ya dalam rangka sudah kerjasama dengan wali murid, bahwa kami ingin anak-anak nanti punya keterampilan yang sesuai dengan kualifikasinya, kapasitasnya. Sehingga akan kita sita 2 minggu liburannya, akan ada pengabdian bagi anak-anak yang tadi saya sebutkan.
0: Oke, baik. Kemudian Pak Suminto ya, untuk di era media sosial sekarang, nah ini bagaimana dari pihak sekolahan sendiri mengajarkan siswa agar tetap beretika sesuai nilai Pancasila? Karena memang kadang masih banyak Pak, siswa itu yang kurang memfilter dalam penyampaian di media sosial.
1: Betul, bahwa di era Gen Z dan AI ini artinya betul-betul bagi Bapak Ibu guru jauh-jauh hari juga saya sampaikan bahwa kita harus bijak dalam bermedsos, kita harus santun dalam berkata, karena apa yang kita lakukan, yang kita unggah di medsos ini detian, ini kita sudah akan dibaca seluruh dunia, bahkan di nasional. Nah, oleh karena itu, dengan pembelajaran multimedia ini, anak-anak bila mana, karena kami di Manpat ini ada Man TV, ada kegiatan jurnalistik, sehingga bagi anak-anak yang mau upload sebuah berita, sebuah video, sebuah foto, akan dilakukan melalui Wakah Humas dan timnya, sehingga difilter, oh ini layak kita unggah, oh ini tidak boleh kita unggah. Begitu pula mulai gambar, kalimatnya, dan seterusnya, sehingga yang kita unggah sebagai apa, backgroundnya Manpat ini betul-betul tidak ada unsur SARA dan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat.
0: Oke, baik, yang terakhir ini Pak Suminto, pesan jenengan untuk para siswa dalam momentum hari lahirnya Pancasila untuk tahun ini seperti apa, monggo bisa disampaikan.
1: Terima kasih para pendengar dan khususnya siswa Manpat Madiun, kami pesan bahwa kalian generasi muda yang tentunya punya jangkauan yang lebih panjang. Kita harus berhati-hati dan menyiapkan diri sebagai generasi Gen Z, generasi emas di tahun 2045. Karena tanpa dibekali kepintaran, kepandaian, dan terampil setara akhlakul karimah, kita nanti akan dibodohi dan kita akan terjumus pada hal yang tidak baik. Oleh karena itu, kami juga pesan kepada generasi muda yang saat ini kemungkinan ada yang mendengarkan Radio Krishna, ayo kita menjadi warga yang baik, warga yang santun, dan jangan sampai kita merubah ideologi bangsa kita, karena banyak yang sekarang ingin merubah ideologi bangsa kita. Kita harus hati-hati, kita harus waspada, jangan sampai kita tertipu daya oleh ajakan-ajakan yang tidak baik. Mungkin itu, terima kasih.
0: Yeah, baik Pak Suminto, sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk di pagi kali ini, nggih.
1: Sama-sama.
0: Nggih, baik. Yeah, Pak Suminto, terima kasih nggih. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Sehat selalu nggih, Pak.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Barusan saja kita berhasil tersambung dengan Bapak Suminto, beliau selaku Kepala Manpat Madiun ya. Ini terkait dengan hari lahirnya Pancasila di salah satu sekolah yang ada di Madiun.

0: Ya, seluruh cakra memang generasi muda memiliki peran penting ya dalam menjaga dan meneruskan nilai-nilai Pancasila. Di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi, generasi muda dituntut untuk tetap bijak dalam menyikapi berbagai isu yang berkembang. Sikap saling menghormati, tidak mudah terprovokasi informasi yang belum tentu benar, serta aktif berkontribusi dalam kegiatan positif memang merupakan bentuk nyata pengamalan nilai Pancasila di era digital.
1: Info Nganjo 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu, terkait dengan pelaksanaan upacara Hari Lahir Pancasila di Nganjuk, di ujung telepon juga berhasil tersambung dengan jurnalis Radio Cakra Krishna, Mabub Jamal. Selamat pagi, Jamal.
2: Ya, selamat pagi Inta dan juga seluruh Cakra. Saat ini saya sedang berada di Gor Bung Karno Nganjuk ya, dan baru saja kami ikuti pelaksanaan kegiatan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila. Dan pantauan kami untuk kegiatan upacara ini sudah dimulai sejak tadi jam 7.30 ya. Tadi juga seluruh cakra dan diikuti tentunya oleh berbagai peserta, baik dari unsur TNI Polri, lalu juga sipil, termasuk juga pelajar dan mahasiswa. Ini juga diajak atau mengikuti kegiatan hari upacara Hari Lahir Pancasila di Kabupaten Nganjuk ini. Dan tadi bertindak sebagai inspektur upacara, Inta dan juga seluruh cakra, adalah Bupati Nganjuk, Bapak Marhen Jumadi ya. Dan dalam amanatnya tadi beliau berpesan agar generasi muda dapat selalu mengenang perjuangan para pahlawan begitu, yang telah membentuk sedemikian rupa Pancasila sebagai dasar negara. Dan tepat di jam 8.50 tadi ya, Inta dan juga seluruh cakra, untuk kegiatan upacara ini usai, dan saat ini di kawasan Gor Bung Karno Nganjuk juga sudah mulai berangsur-angsur sepi. Para peserta juga sudah meninggalkan daripada lokasi upacara Hari Lahir Pancasila ini. Demikian laporan kami, kembali ke studio Intan.
0: Baik, terima kasih Mabub Jamal. Selamat pagi, selamat melanjutkan tugas kembali.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
4: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
3: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
4: Caranya bos?
3: Rutin konsumsi herbal Naria.
4: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
3: Tuh kan, kamu sudah tahu.
4: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Spesial hari ini lahirnya Pancasila ya. Peringatan ini bukan sekedar agenda tahunan, melainkan momentum untuk kembali mengingat pentingnya menjaga persatuan, toleransi, dan semangat untuk bergotong royong. Mari jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam setiap langkah kehidupan, mulai dari hal-hal sederhana seperti menghormati sesama, menjaga kerukunan lingkungan, hingga berkontribusi positif bagi masyarakat. Selamat peringati hari lahirnya Pancasila sedulur cakra. Semoga semangat kebangsaan terus tumbuh dan menguat dalam diri kita demi Indonesia yang maju, bersatu, dan sejahtera. Tentunya untuk di pagi kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi terkini sepanjang jalur yang Anda lalui, apakah masih aman dan lancar saja atau mungkin sudah mulai ada kepadatan untuk di jalur tertentu. Pagi kali ini sudah mendekati jam 9 pagi, saya Intan Anggra ini waktunya bergeser. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang fisabilillah hingga dia kembali. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sri Jagra. Saya Isatin yang akan menemani aktivitas Anda untuk di pagi hari ini selama 2 jam ke depan. Tadi kami sudah sempat on air juga dengan Pak Suminto, dia ini Kepala Man 4 Madiun, terkait dengan pelaksanaan upacara Hari Lahir Pancasila di sekolah beliau. Dan ini juga tadi beliau sempat banyak membahas ya, kalau Anda mendengarkan 106,1 sejak jam 6 pagi tadi, pasti juga tahu ya beberapa poin-poin penting yang disampaikan oleh Kepala Sekolah Pak Suminto ini. Kemudian beberapa informasi lain Sri Jagra, Anda yang tertinggal jangan khawatir, nanti bisa dicek kembali di medsos kami ya. Saya bertugas hari ini bersama dengan Danti Danila dan Intan Anggraini. Ya, Sri Jagra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih? Disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos,
1: rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat, atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852 9001061. Herbal nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Yata Herbal Nariah Wates Kediri di Ruku Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Koramil Wates Kediri, Anda ke barat kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates, Anda ke timur kurang lebih 300 meter selatan jalan.

0: Kalau tadi pagi itu dingin sekali Sri Jakra, bahkan di ruangan siar ini tidak menggunakan AC, AC-nya dimatikan ya. Tapi sudah memasuki jam 9 pagi sudah mulai hangat. Ini sudah mulai terasa ini rasa hangatnya. Saya harus segera menyalakan dulu ya. Nah, ini sudah saya nyalakan ya. Saya ke gatekeeper dulu. Ke Danti, silakan.
1: Ini di ruang gatekeeper juga sedang sibuk cari jaket.
0: Kalau di situ dingin karena dari pagi.
1: Iya,
0: saya kan di situ sudah nyala dari pagi.
1: Oh, sudah nyala dari pagi ya. Dingin ini. Apalagi kalau kita dapat pesan dari teknisi kita, jangan dimatikan ya.
0: Sih, iya,
1: ya.
0: Yang di gatekeeper ya, khusus ini.
1: Khusus yang di gatekeeper ya. Suka ngambek-ngambek soalnya AC-nya ya. Ini dingin atau tidak, sedulur Cakra? Soalnya kita di sini kok sejak pagi kedinginan ya. Suhunya lumayan dingin di hari ini, awal pekan, awal bulan, tanggal 1 dan tanggal merah. Wah, enak isin kayaknya ya. Awal pekan, hari Senin, tanggal merah. Kok pantes story-nya orang-orang katanya baru kali ini hari Senin tapi adem gitu.
0: Oh gitu.
1: Pantes, tanggal merah.
0: Ini tuh ademnya itu.
1: Iya, tanggal merah dan habis gajian.
0: Oh, iya ya, tanggal muda.
1: Iya, tanggal muda. Hari ini juga peringatan ya. Wah, ada peringatan.

0: Bapak Iswanto mengucapkan selamat hari Pancasila. Informasi dari beliau, peringatan hari Pancasila. Terima kasih Bapak ya. Kemudian informasi lainnya, Mbak Septi, Kertosono, Nganjuk. Cuacanya cerah, memang anginnya akhir-akhir ini agak ugal-ugalan di Nganjuk. Iya, okay. Memang agak kencang ya. Arus lalu lintas ditambahkan masih cukup ramai, lancar, belum ada hambatan. Iis.
1: Baik, terima kasih Danti Danila.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

Hari lahir Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni sebagai momen lahirnya dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Pada hari ini, kita mengenang pidato Bung Karno tahun 1945 yang pertama kali merumuskan 5 dasar negara tersebut. Makanya bukan sekedar peringatan sejarah ya, tapi juga peringatan agar nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, keadilan, persatuan, dan kemanusiaan tetap dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam berbangsa maupun bermasyarakat. Anda juga boleh request lagu Sudut Cakra khusus di hari ini, karena hari ini tuh tanggal merah ya, atau libur. Namun sebelum kita mulai ke list lagu yang sudah direquestkan, saya akan putarkan dulu lagu Pelajar Pancasila.

0: Ya, karena hari lahir Pancasila itu ditetapkan sebagai hari libur nasional ya, melalui keputusan Presiden Kepres, tujuannya agar masyarakat itu punya waktu khusus untuk mengikuti upacara, kegiatan kebangsaan, dan refleksi nilai Pancasila tanpa terbebani aktivitas kerja atau sekolah. Singkatnya, ini bukan hanya libur, tapi juga hari untuk mengingat kembali jati diri bangsa Indonesia. Update ke Intan, silakan.
1: Informasi masuk kita terima ini ya, disampaikan oleh Bapak Nugraha sudah melintas di jalur utama Baron Nganjuk yang akan mengarah ke Jombang. Kondisi arus lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, tidak ada kewaspadaan ya, berarti cuaca pun dikabarkan pagi kali ini jalur utama juga cukup cerah, cukup bersahabat. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bu Umi Farida yang saat ini melintas di jalur Papar yang akan mengarah ke Plemahan Bogo Kediri. Kondisi arus lalu lintas sejauh ini juga masih aman-aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun dikabarkan pagi kali ini ya cukup cerah, cukup bersahabat. Lalu saat ini saya juga masih terus coba komunikasi dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang, Ibda Siswanto. Ini masih terkait dengan insiden kecelakaan yang melibatkan dua kendaraan sepeda motor yang terjadi di Jalan Raya Jombatan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Informasi kejadiannya itu kemarin malam. Lalu informasinya satu korban itu mengalami luka yang cukup parah. Informasi data lengkapnya masih kami tunggu dulu dari Ibda Siswanto. Nanti informasi selengkapnya akan kami sampaikan kembali. Mas Gilang, pagi kali ini ya, waduh, aktivitasnya OTW ke timur ini.
0: Timur tuh mana kira-kira ya, arahnya?
1: Surabaya.
0: Surabaya.
1: Lewat jalur tol saja Mbak Iis ya, difotokan. Ini sudah sampai di gerbang tol Nganjuk, waduh. Kalau saya amati kok sepi-sepi saja, kemana ya pengguna jalan yang lainnya ya?
0: Upacara.
1: Upacara, oh iya betul, masih upacara ya. Tapi kok lama banget ini ya, jam 9 lebih 22 menit ini loh Iis. Gerbang tol Nganjuk masih aman saja, malah saya amati ini tidak begitu ramai ya untuk antrian yang ada di gerbang tol Nganjuk. OTW Surabaya Mbak Iis, cuacanya saat ini cukup cerah, lalu lintas juga masih aman saja. Ini mau request lagu karena mumpung tanggal merah ya. Ini request lagu judulnya Everything You Are.
0: Everything You Are, oke.
1: Ditunggu dulu Mas Gilang ya. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Mbak Putri yang saat ini melintas di Caruban Madiun arah Magetan. Kondisi jalanan juga masih aman saja untuk jalur utama. Cuaca pagi kali ini ya dikabarkan juga cukup cerah, cukup bersahabat. Pak Muhammad, aktivitas pagi kali ini ya, di mana ini? Sebentar saya amati dulu ya. Dikirimkan satu dokumentasi. Mbak, saya lagi di kawasan industri di Rekoso, Rejoso maksudnya.
0: Rejoso. Oh, Rejoso.
1: Tipu ya. Rejoso, jalan utamanya bagus, mulus sekali ya, sampai nyaman saat berkendara begitu. Wah, luar biasa sekali. Ini berada di kawasan industri yang ada di Rejoso. Rejosonya ini mana ya Pak Mu ya kira-kira?
0: Kalau sama pasar apanya Pak Mu di Rejoso?
1: Apanya pasar Pak Mu? Sama apanya yang jualan es itu loh, kelapa muda.
0: Oh, yang viral itu tuh.
1: Yang viral itu loh Iis. Oh, Melora.
0: Melora.
1: Rejosanya Melora Iis. Nah, memang jalanan di situ mulus, Pak. Dicor semua soalnya. Jadinya aman kalau untuk berkendara. Tapi meskipun kondisi jalanan mulus tidak boleh lengang ya, tidak boleh lengah ya. Memang harus memperhatikan situasi arus lalu lintas di sana. Karena kan banyak pegawai pabrik ya Iis ya, yang keluar masuk, biasanya seperti itu. Cuaca wilayah Rejoso pagi kali ini juga cukup terik dan panas ya. Terlihat ini kok benderanya sudah di atas.
0: Oh, sudah dikibarkan.
1: Sudah berkibar ya, ini untuk di industri mana ya, ini kalau di Melurah Rejoso itu. Kemudian tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Aji. Saat ini melintas di jalur Kabu Jombang, kondisi jalanan sejauh ini juga masih aman saja, cuaca juga cukup cerah. Pak Yitno di wilayah Jombang menyapa, juga masih pantau 106,1. Ini mengabarkan juga, waduh istimewa sekali, tadi Bapak Suminto ya yang sempat berhasil tersambung menyampaikan, karena Pancasila bukan sekedar diucapkan atau dihafalkan, tapi berusaha harus diterapkan meskipun 50% Iis.
0: Sampai hafal ya itu tadi ya, disampaikan.
1: Iya betul. Kemudian Pak Riono ya, ini juga masih pantau. Hari ini aktivitasnya sudah di ladang ternyata Iis ya. Dikirimkan ada satu dokumentasi Pujon Malang, cuaca cukup terik dan panas. Kemudian ini suasana di ladangnya Pak Riono ya, cukup syahdu sekali dan tidak ada angin untuk di pagi hari ini Iis.
0: Terima kasih Tanangra ini gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Yang lagi OTW ke Surabaya, hati-hati di jalan ya. Walaupun terlihat lancar, tapi yang Anda lewati ini adalah jalur tol. Kemungkinan banyak atau potensi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan itu tetap ada. Tidak hanya di ruas tol Surjakarta, tapi jalur utama pun potensinya juga banyak ya. Entah mungkin tiba-tiba ini meleng atau sudah di jalur yang aman, sudah hati-hati, tapi ternyata ada juga ini ya, orang-orang yang mungkin tidak memperhatikan situasi arus lalu lintas atau bahkan melanggar rambu-rambu lalu lintas, itu yang harus kita waspadai. Halo, selamat pagi Pak Riono.
4: Selamat pagi, Mbak Iis.
0: Engge, lagi di mana, Pak?
4: Ini sudah di ladang lagi. Kemarin di Surabaya, Mbak Iis, mau on air tapi enggak ada.
0: Acara apa, Pak, kemarin itu?
4: Keponakan itu loh, khitanan, Mbak Iis.
0: Jadi kayak apa ya, Pak? BC atau kondangan ya namanya kalau hadir-hadir gitu ya. Okay.
4: Ya namanya ponakan Mbak Ida, jauh-jauh ya harus hadir lah.
0: Ya. Tapi lancar Pak.
4: Alhamdulillah Pujon Surabaya PP nggak ada peristiwa Mbak Ida, lancar. Untungnya itu berangkatnya itu agak agak longgar Mbak Ida. Pulangnya gitu.
0: Pulangnya
4: yang
0: juga
4: tujuan itu karena lu. Ya berangkatnya itu jurusan itu Karanglo ke Batu itu padat Mbak Is. Anu yang pulangnya anu yang paginya gitu loh.
0: Nggih, pas
4: pulangnya gantian yang menuju ke Surabaya padat.
0: Sore Pak, kan sudah pada beraktivitas soalnya akhir pekan ya.
4: Mobil bus. Wih, kok kira-kira begitu pulang jam 12 ukurannya selamat ya padat tapi mobil tetap berjalan gitu loh, Mbak Is, lumayan.
0: Masih tetap berputar ya roda.
4: Yuk, suhunya Mbak Is di sana 32 Mbak Is.
0: Jenengan kaget Pak kena suhu di Surabaya nggih.
4: Wah, yuk di musola enggak ada kipasnya seperti di oven roti ya, Mbak Is.
0: Ini karena terlalu biasa di Pujon itu loh, Pak. Makanya di Surabaya ngerasa panas ini.
4: Nah, berangkatnya itu paginya di Pujon 16 loh, Mbak Is.
0: Gitu.
4: Di sana 32 Malik.
0: Malik ya, Pak ya. Oke. Makanya jangan lama-lama di Surabaya, Pak. Langsung balik ke Pujon aja.
4: Aduh, enggak kerasan, Mbak Is. Di sana sampai nanti Pujon aja.
0: Dingin ya, Pak. Ayem ya, Pak, hawanya.
4: Iya, kalau butuh hangat di sini kan bisa selimutan.
0: Enggak. Waduh, harus kipasan dulu.
4: Iya. Lihat di sana nggak bisa, berteduh ya panas, nah, di luar tambah panas gitu. Di hujan kan seperti AC berteduh itu.
0: Oke, okay. Siap-siap, terima kasih sudah bergabung ya. Pak.
4: Oh iya ya, baik, sama-sama.
0: Oke, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Ini tadi ada Pak Riono ya, dulur. Kemarin itu habis dari Surabaya, tadi sedikit cerita. Kaget dengan suhu yang di Surabaya, 32 derajat Celcius bahkan lebih, berbalik banding dengan di Pujon yang hanya 13 sampai 16 derajat Celcius.

106,1 Radio Cakra Krisna, informasi yang selalu kita tunggu Suri Cakra saat awal bulan ya, yakni daftar harga bahan bakar minyak. Ini untuk saat ini di bulan Juni ya, Juni 2026, Pertalite masih tetap di harga Rp10.000, Pertamax Rp12.300, Pertamax Green Rp95, Rp12.900, lalu Pertamax Turbo yang awalnya Rp19.900 naik menjadi Rp20.750, Declite Rp26.000 ya dulu di bulan kemarin, sekarang Rp23.000, lalu Pertamina Dex yang dulu Rp27.900 sekarang di harga Rp24.800. Ada penurunan ya, penurunan harga dan juga ada kenaikan harga. Kalau yang naik hanya Pertamax Turbo, naiknya tidak seberapa. Lalu Declite dan juga Pertamina Dex berangsur turun ini untuk harga-harganya. Ya, Suri Cakra, untuk Anda yang masih bingung memilih sekolah terbaik bagi putra-putri Anda tahun pelajaran 2026-2027, kini saatnya menentukan masa depan yang lebih pasti bersama SMK Al-Huda Kota Kediri. Satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan di Kota Kediri. Di sini tersedia 6 konsentrasi keahlian unggulan, mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan hingga teknik sepeda motor. Tak hanya itu, SMK Al-Huda juga didukung kelas industri bergengsi seperti AHM Honda, Axio Glass Program, Samsung Tech Institute, Maspion IT, JTV Kediri, Radar Kediri hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Dan kabar baiknya, pendaftaran sudah dibuka. Kini tinggal gelombang 3, yakni dimulai 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Dan yang paling menarik, pendaftaran gratis tanpa dipungut biaya. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan SMK Al-Huda Kota Kediri dan wujudkan masa depan gemilang mulai dari sekarang. Untuk informasi dan pendaftarannya, Anda bisa datang langsung ke Jalan Masjid Al-Huda nomor 196 Kediri atau kunjungi websitenya di ppdb.smkalhudakdr.sch.id. Dan untuk kota WhatsApp-nya di 0851 7155 0909.

0: update informasi ke Intan.
1: Nah ini Pak Agus ya, saya Pak Agus Mbak Iis.
0: Iya Pak, gimana Pak?
1: Di hari ini saya no tetap masuk kerja Mbak.
0: Sama Pak.
1: Sama loh Pak Agus, ini ya maklum karyawan swasta Mbak.
0: Iya.
1: Sama juga ini ya.
0: Apalagi layanan idem masyarakat kayak gini Pak.
1: Iya betul, karena saya karyawan swasta, cuaca hari ini kok cerah berangin ya Mbak ya.
0: Oke betul.
1: Boleh minta lagu ya Mbak?
0: Monggo monggo.
1: Nah minta lagunya ulang tahun dari Jamrud karena merayakan selamat hari raya ulang tahun Pancasila ku.
0: Oh
1: katanya
0: gitu, happy birthday my Pancasila ya.
1: Iya betul begitu katanya ya. Pak Agus ini kira-kira posisi di mana ya? Belum ditambahkan loh ya. Lokasinya di mana? Hanya saja mengabarkan cuaca hari ini cerah berangin begitu. Lalu Pak Muhammad ternyata aktivitas bagi kali ini kerjoso itu silaturahmi ke rumah teman Mbak Iis.
0: Oke. Okay. Mumpung begitu, libur.
1: Ya, mumpung libur ya tanggal merah. Jadinya ini silaturahmi ke rumah teman yang ada di Rejoso, tepatnya di wilayah Melorah ya. Lalu kita juga terima informasi ini yang disampaikan oleh Mas Putra mengabarkan Kediri arah Tulung Agung lewat jalur Mojo. Kondisi jalanan di sana juga pagi kali ini tidak begitu ramai, masih aman saja. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah, cukup bersahabat. Ini juga minta lagu Mas Putra ya, minta tolong diputarkan Mbak Iis lagunya Ebit GAD untuk judulnya ngikut Mbak Iis begitu. Kemudian tambahan informasi kita terima yang disampaikan ini oleh Mbak Rizka ya, melintas di jalur Kandangan Kediri arah ke Pare. Yeah. Arus lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja. Cuaca dikabarkan pagi kali ini cukup cerah, cukup bersahabat. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Widodo memberikan updatean berada di simpang 4 Guyangan arah ke Gondang. Kondisi jalanan juga masih aman saja. Cuaca dikabarkan cukup cerah Iis.
0: Terima kasih Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kita langsung memutarkan lagu requestan Seru Cakra ya.

0: Jamrud ya, selamat ulang tahun. Jadi kita memperingati hari lahirnya Pancasila juga. Kita gambarkan dengan lagu miliknya Jamrud ini tadi. Anda sudah sampai mana, Sru Cakra? Kalau di era modern seperti sekarang ya, makna hari lahir Pancasila itu harusnya semakin relevan, bukan sekedar seremoni tahunan saja ya. Kalau dulu Pancasila itu lahir untuk menyatukan bangsa yang beragam dalam satu negara, maka di zaman sekarang tantangannya tentu berubah. Bukan lagi sekedar menyatukan secara fisik ya, tapi menjaga persatuan di tengah perbedaan pandangan, banjir informasi, dan perpecahan di media sosial. Karena kita hidup di era digital, Sri Cakra, bagaimana kita bisa bijak dalam menggunakan digital, selain itu juga tidak menimbulkan kegaduhan, hoax ya tentunya. Hoax itu seringkali menjadi hal yang semakin ramai di media sosial. Nah, maka dari itu bagaimana cara kita meminimkannya, lalu juga tidak melebih-lebihkan atau menambah-nambahkan informasi. Ke Gatekeeper Intan.
1: Nah, banyak yang mengiri ini minta diputarkan lagu katanya.
0: Oh gitu, monggo-monggo.
1: Salah satunya Pak Riono ini ya. Baik, tolong dong saya diputarkan lagu judulnya Danau Penantian.
0: Ada enggak ya sebentar?
1: Coba dicarikan dulu ya, nanti diputarkan Pak Riono, sabar ya. Pak Eko Nur Said Rejoso ini, baik saya di wilayah Melurah Rejoso. Waduh, ini bisa jumpa sama Pak Muhammad loh ini. Jangan-jangan temannya Pak Muhammad.
0: Nah, ini.
1: Pagi baik desa Melurah Rejoso ya, ini cerah berangin kok sepoi-sepoi gitu ya. Mau minta lagunya boleh ya Mbak Iis ya.
0: Siap.
1: Nah tapi lagunya apa saja yang disukai Mbak Iis, saya suka gitu.
0: Oh gitu.
1: Meleleh loh ya ini Mbak Iis nanti ya. Selamat beraktivitas untuk semuanya. Terima kasih Pak Eko ya, dikirimkan satu video juga. Ini sepertinya di depan rumahnya Pak Eko ya. Cuacanya di sana, waduh, cukup terik dan panas. Namun juga betul yang disampaikan Pak Eko, anginnya sepoi-sepoi begitu untuk di pagi kali ini. Pak Suprianto, Blora Jawa Tengah ya, juga menyapa pagi kali ini. Sehat semuanya untuk di pagi kali ini. Cuacanya cerah. OTW kok saya mau nyambangi jalan yang lagi viral hari ini.
0: Aduh, apa tuh?
1: Apa itu ya? Viralnya apa? Karena apa ini Pak Suprianto? Oh, ditanami pohon pisang.
0: Oh,
1: Iis.
0: Oh gitu. Yang kemarin videonya sempat dikirim itu ya.
1: Kok kayak di sini aja ya. Ternyata sama ya aksi unjuk rasanya masyarakat untuk di wilayah Blora Jawa Tengah.
0: Nah,
1: itu.
0: Iya, lagi hits ini.
1: Sama atau janjian kali Iis ya. Janjian kali ya. Nah, hari ini memperingati hari lahirnya Pancasila. Kok jadi ingat di tahun 90-an ya. Ada TV nasional tiap jam 7:30 malam itu selalu memutarkan lagu Garuda Pancasila.
0: Oh.
1: Nah, Iis ada enggak lagunya Garuda Pancasila?
0: Ada, tapi saya taruh di jam selanjutnya karena ini tadi sudah muter lagu Pancasila juga.
1: Iya, betul. Nanti diputarkan Pak Suprianto, ditunggu dulu ya. Nanti bakal diputarkan sama Mbak Iis. Kemudian Pak Puji juga pantau 106,1 ya, Mbak. Ini tidak libur tapi wajib upacara.
0: Siapa?
1: Siap Pak Puji, gimana tadi upacaranya? Kepanasan apa tidak? Apa sudah selesai atau belum ini bisa ditambahkan juga ya. Pak Puji ini kebetulan beliau juga salah satu itu ya, pengajar di mana ya, Is? Kalau tidak salah Caruban Madiun. Tapi di mananya agak lupa saya. Pokok kalau tidak salah itu di Madiun juga. Sama kayak Pak Suminto ya.
0: Nah, satu leteng ini.
1: Satu leteng kayaknya. Atau mungkin satu sekolahan, jangan-jangan ya. Bisa ditambahkan Pak Puji. Saya agak lupa ini, lupa-lupa ingat. Soalnya banyak yang di Caruban Madiun. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Yusuf yang saat ini melintas di jalur Gondang. Arus lalu lintasnya juga masih aman saja. Cuaca dikabarkan pagi kali ini cukup cerah, Iis.
0: Terima kasih Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Biar lebih ngena lagi, saya juga akan putarkan sejarah perjuangan yang bahas tentang hari lahir Pancasila.
4: Sejarah perjuangan bangsa.
2: Hari lahir Pancasila ditandai oleh pidato Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Pidato pada 1 Juni 1945 dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI. Pidato Soekarno mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Kekalahan Jepang pada Perang Pasifik membuat mereka berusaha mendapatkan hati masyarakat. Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Zumbi Kosakai. Lembaga tersebut kemudian mengadakan sidang yang berjalan sekitar hampir 5 hari. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yaitu sila pertama, kebangsaan. Sila kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Sila ketiga, demokrasi. Sila keempat, keadilan sosial. Dan sila kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan sebagai dasar negara pada sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945.

0: Lalu ini statement yang paling ditunggu Sri Cakra, makna Hari Pancasila di era zaman modern. Bersama dengan Ibu Elis Yusniawati MIKOM, beliau ini pengamat sosial dan juga dosen UIN Tulungagung. Selamat pagi, Bu Elis.
1: Selamat pagi, Mbak Elis.
0: Bu Elis, sehat, Bu?
1: Alhamdulillah, luar biasa, Mbak.
0: Luar biasa.
1: Apa kabar, Mbak
0: Elis? Alhamdulillah, luar biasa juga. Sebelumnya saya mengucapkan selamat hari lahir Pancasila.
1: Siap.
0: Oke, Bu Elis, jenengan selaku pengamat serta dosen UIN Tulungagung, mohon untuk dijabarkan juga bantuannya, bahwasannya bagaimana sih, Bu, untuk makna Hari Pancasila sendiri bagi masyarakat Indonesia, apalagi di era modern ini, monggo.
1: Iya, Mbak, aku boleh cerita dulu sedikit ya.
0: Yuk, silahkan.
1: Jadi generasi saya itu kan generasi yang luar biasa, karena generasi kami itu beririsan dan kami itu survive guyonannya teman-teman survive mulai dari tragedi 98 sampai kemudian COVID-19 dan lain sebagainya. Kami survive di situ, dan begitu Cakra Krisna menghubungi saya teringat SD dulu. Kami di angkatan kami itu dapat pelajaran P4 itu pendidikan Pancasila gitu ya. Ada apa? Lalu kemudian kalau di generasi Mbak Is itu sudah PKN mungkin ya.
0: Iya, sudah PKN di tahun 2000-an.
1: Ya, jadi kami itu dulu tidak hanya kemudian harus menghafal Pancasila dan butir-butirnya dan indikator-indikator yang menyertainya, tapi kami juga harus memahami konstitusi. Kalau kita sekarang menyebutnya konstitusi, tapi zaman itu kami hanya mengenal itu UUD 45. Jadi kami itu harus menghafal itu semua karena ujiannya terkait dengan itu. Dan menariknya di P4 itu juga kami harus menghafal nama-nama kabinet yang saat ini sedang menjabat.
0: Okay.
1: Nah, ini mungkin apa ya, semacam seperti siksaan mental atau bagaimana, yang sebenarnya kalau di zaman kami itu biasa karena kami memang dihajar sekolah itu untuk menghafal. Jadi ada pergeseran nilai bagaimana pendidikan itu melatar belakangi kemampuan berpikir seseorang. Jadi dulu karena kita dipaksa untuk menghafal, mau tidak mau dengan seluruh keterbatasan. Nah, menariknya lagi, Mbak Is, waktu saya kecil saya ada di perkebunan yang kemudian itu listrik itu hanya menyala di jam-jam tertentu.
0: Jadi
1: jam 6 malam sampai jam 6 pagi, sore sampai pagi. Jam 6 sore sampai pagi. Jadi kadang harus nunggu gelap dulu karena kita ngikut jam operasional listriknya pabrik kopi. Saya di pabrik kopi, Mbak.
0: Oh, gitu.
1: Kalau minggu nanti kita nyala itu
0: full.
1: Kita ada enggak full sampai jam 12 siang itu nyala. Jadi kita sempat nonton album Minggu dulu ya. Belum ada dahsyat, belum. Sekarang musik sudah bisa kita nikmati dari handphone. Nah, keterbatasan-keterbatasan itu yang kemudian membuat kami harus tidak hanya menghafal tapi memahami betul karena itu sangat terbatas. Nah, itu cerita yang lain. Cerita yang kemudian menguatkan saya bahwa di generasi milenial di zaman itu, waktu dia masih muda saat belajar di bangku sekolah, itu belum seberapa dengan generasi bapak saya misalnya, yang bapak dan ibu saya itu sekolah rakyat, Mbak Iis. Di mana tidak ada buku. Tidak ada buku. Jadi sekolahnya bawa papan gitu ya. Sama kapur, kalau gurunya menerangkan dia merasa penting ditulis, tapi karena hanya satu lembar papan itu saja, maka cepat-cepat dihapus. Maka menghafal dan memahami itu di waktu yang bersamaan. Nah, bedanya dengan zaman sekarang kita nggak sekolah pun kita bisa belajar. Betul. Kita tidak di dalam kelas pun kita bisa membaca dan lain sebagainya, mendengarkan, karena banyak modul-modul yang sudah dalam bentuk video begitu ya.
0: Nah,
1: ternyata banyak sekali pengetahuan yang kemudian bisa mendarah daging justru karena ketidaknyamanan dan keterbatasan. Nah, generasi sekarang saya mengamati anak-anak saya juga. Kenapa mereka itu perlu berkali-kali membaca? Karena sekali membaca mereka tidak paham, mereka merasa punya waktu untuk mengulang lagi membaca. Nah, artinya kalau kita bicara bagaimana nilai Pancasila di zaman modern ini, dengan berat hati, ini kayak agak susah ya, karena kita harus ngomong bagaimana kondisi politik negara kita saat ini.
0: Iya.
1: Nah, kita itu tidak punya waktu untuk berpikir bagaimana nilai-nilai Pancasila itu akan mengiringi tumbuh kembang hidup kita sebagai warga negara, Mbak Yu. Kita tidak punya waktu untuk itu karena kita disibukkan apakah benar bahwa naiknya dolar itu tidak mempengaruhi belanja kita yang menggunakan rupiah di desa. Nah, ini apakah itu tidak akan berpengaruh? Atau misalnya apakah kemudian benar-benar kita nonton, maaf ya kalau ini boleh nggak sih agak terlalu
0: silakan Bu.
1: Misalnya Mbak, apakah benar kemudian kita itu tergugah karena kita Pancasialis, begitu kita melihat pesta babi lalu kita akan ada gerakan-gerakan. Apakah kemudian hilangnya Mama Sinta, Maya Sinta sampai detik ini itu kemudian tidak menggerakkan hati kita hanya karena kita tidak Pancasialis? Jadi kemarin saya dengan terpaksa harus nonton pesta babi itu di luar Surabaya, di daerah yang mayoritas ditonton oleh mahasiswa. Itu tidak ada satupun yang tersentuh, Mbak. Saya sempat bertanya, teman-teman mahasiswa, apa yang melatar belakangi Anda mendatangi acara ini untuk nobar? Dan apakah Anda berpikir akan membawa pulang sesuatu dari ini? Kita tidak tersentuh dengan kondisi ekosistem tanah adat yang menghidupi masyarakat adatnya yang terancam punah. Nah, ini apakah kemudian kewarganegaraan kita, karena ngomong Pancasila itu indikatornya kan banyak ya Mbak Is ya. Jadi apakah kemudian ini menjadi pertanyaan bersama, apakah kita kembali disibukkan untuk berpikir hal lain, untuk mengabaikan hal lain. Nah, ini karena kemampuan membaca kita, kemampuan memahami kita itu sudah sedikit, sudah sangat kecil. Jadi kalau Mbak Iis nanya bagaimana kondisi nilai-nilai Pancasila di zaman modern ini berkaitan dengan kepentingan hidupnya dan kebutuhannya Mbak Iis. Ternyata nilai-nilai filosofis dari Pancasila itu tidak hanya kurang dalam diajarkan di bangku-bangku sekolah. Atau bahkan kuliah gitu ya. Sekarang kan mata kuliah pengantar Pancasila itu wajib sebenarnya. Kayak kalau di Universitas Islam itu mading itu wajib, harus ada. Tapi hanya sekedar itu, hanya pengenalan bahwa oke, Pancasila itu silanya ada lima, maksudnya begini-begini, selesai. Tidak mendalam, tidak bagaimana hubungannya dengan konstitusi dan lain sebagainya, tidak. Nah, jadi ya nyaris tanpa nilai. Sekarang Pancasila itu hanya kemudian kita pahami sebagai lambang negara, tapi sudah tidak lagi lambang negara itu memiliki kewajiban harus terpasang di setiap rumah.
0: Sudah seperti masing-masing kebutuhan ya Bu, hanya kebutuhan masing-masing lah ya.
1: Betul, saya ingat betul zaman dulu kecil saya, jangankan waktu kecil ya, waktu saya bapak sudah pensiun dan kami harus dalam tanda kutip turun gunung, kami sudah tidak tinggal di rumah dinas perkebunan,
0: yeah.
1: itu kami masih mendengar ada keharusan dari perangkat desa itu. Ayo, iki, meskipun presidennya nggak ganti, karena waktu itu presidennya satu ya, tetap diperbarui karena wakilnya ganti. Tapi harus ada Garuda di tengah dan presiden dan wakil presiden di agak ke bawah di samping-sampingnya. Sekarang nggak ada yang mewajibkan, jadi di rumah saya pun nggak pasang Garuda, Mbak. Karena tidak ada kewajiban itu. Begitu. Jadi nyaris tanpa nilai sekarang kalau menurut saya. Itu Mbak.
0: Oke, baik. Berarti apakah kita ini masih bisa mengatakan bahwa Pancasila itu masih relevan, Bu, di tengah perkembangan teknologi dan perubahan sosial saat ini?
1: Justru di tengah kondisi kita yang seperti ini, saya nggak ngomong negara ya, karena bagian mikro dari negara itu ya kita, people-nya. Jadi justru karena itu kondisi ini yang kemudian membuat, menurut saya ya, membuat kita perlu gimana ya, agak sulit ya.
0: Iya, Bu.
1: Tapi enggak, ini harus dikatakan. Kondisi ini justru membuat kita perlu semakin menguatkan nilai-nilai Pancasila. Yang kemudian Pancasila itu tidak hanya lambang negara.
0: Iya, setuju.
1: Yang merumuskan itu sangat filosofi sekali, mendedah itu satu persatu. Kenapa kita harus berketuhanan? Kenapa Tuhannya harus Yang Maha Esa? Nah, gitu. Tidak hanya kenapa kita harus bertuhan, tapi ya harus Yang Maha Esa, berketuhanan Yang Maha Esa, adil, sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, adil, Mbak, kita, ini kan harus kita bedah satu persatu. Kenapa Tuhan itu justru di nomor satu? Karena itu menjadi landasan seluruh hidup. Apapun Tuhanmu, selama dia Esa, dia akan menghidupi dan menjadi dasar dari kehidupan kami bermasyarakat. Jadi kita butuh, sangat butuh nilai-nilai Pancasila. Justru karena kondisi kita sekarang itu, anggap saja kenapa kemudian Garuda itu mencengkram kita dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun maknanya di negara Kartagama itu berbeda dengan pemaknaan lambang negara kita ya. Kita itu bersatu dari Sabang sampai Merauke. Nah, Merauke-nya sedang tidak bisa menggenggam kesatuan. Apa yang kita lakukan? Merauke-nya lagi sakit nih.
0: Iya.
1: Apakah kita akan membiarkan sendiri mereka kesakitan di situ?
0: Tentunya tidak bisa mengobati sendiri ya, Bu ya. Kita harus bersatu untuk mengobatinya.
1: Dokter aja masih butuh dokter lain saat dia sakit, Mbak.
0: Betul.
1: Bagaimana?
0: Iya, diibaratkan
1: kesatuan
0: begitu.
1: Kesatuan ya. Ini begitu harus dimaknai. Gak bisa kita terlepas dari Pancasila. Kalau nilai Pancasila itu kemudian tidak dimaknai dengan benar dan tepat, nah ini yang agak salah. Nah, kondisi saat ini tuh mengingatkan saya pada gerakan sosial di Indonesia itu, gerakan sosial itu cuman sedikit kita, 98 itu gerakan sosial, new social movement-nya itu ada di gerakan 212. Tapi ada yang luar biasa menjadi penyembuh dan penyejuk, Mbak, dan itu serentak dilakukan se-Indonesia. Koin untuk Prita itu nasionalismenya kental banget itu. Bagaimana penderitaan satu orang Prita ditanggung oleh koin-koin yang dikumpulkan se-Indonesia. Itu luar biasa. Jadi ya, kita bersedekah itu sesuai dengan keikhlasan kita ya. Jadi jangan, kalau bisa jangan jauh-jauh ke Palestina. Bukan nggak boleh, tapi ada yang lebih membutuhkan. Merauke sedang meradang, sedang berdarah-darah apa yang kita lakukan gitu kan. Nah, kalau zaman saya kecil dulu, zaman kami kecil dulu, pemahaman Pancasila disandingkan dengan pemahaman Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang saat ini kita sebut sebagai konstitusi. Maka tidak akan salah memaknai Pancasila begitu juga kita menyandingkan pemahaman itu dengan undang-undang dasar. Banyak menamakan NKRI tapi kan enggak paham konstitusi, ya agak terseok-seok jalannya. Nah, inilah bagaimana nanti kurikulum menata ulang bahwa pengetahuan ini menjadi benar-benar tidak hanya menjadi dasar tapi prinsip hidup bernegara kita di Indonesia. Asik ya, kalau ngomong Indonesia itu merinding loh mbak, jadi ini bukan Konoha gitu, jangan bangga menyebut Indonesia itu negara Konoha. Hanya karena segelintir orang yang lawak banget gitu.
0: Padahal perlu banyak yang dibicarakan, diperbincangkan dan dibahas ya Bu ya. Kalau menurut Bu Elis sendiri Bu Ngapunten, ini dari lima sila tersebut, kira-kira yang nomor berapa sih Bu yang paling menantang untuk diterapkan di era digital sekarang?
1: Saya nggak tahu ya apakah kemudian pendapat saya ini akan relate dengan pertanyaan Mbak Is, tapi dengan kondisi belakangan ini yang sedang terombang-ambing di kepala saya itu keadilan dan kata beradab. Kata beradab. Ini saya pikir relate ya, tidak hanya kemudian dengan kondisi kita saat ini, tapi beradab dalam konteks digitalisasi itu Mbak. Open access yang luar biasa itu tidak beradab loh Mbak. Buat yang belum siap. Belum siap. Jadi ini kemudian hasil diskusi kemarin dengan beberapa teman-teman di beberapa daerah itu tentang kondisi pergerakan akibat kejadian ya Papua itu sudah puluhan tahun menderita, tapi kemudian muncul lagi, dipantik lagi sama karyanya Mas Dandi itu melalui Pesta Babi, sehingga kami menggelar lagi tikar diskusi ya. Jadi ada banyak informasi-informasi baru, bukan baru sebenarnya, itu justru kebenaran, tapi itu menjadi baru yang membuat teman-teman mahasiswa itu gagap memahami apa ini ya gitu. Sehingga dalam diskusi itu mereka lebih cenderung untuk pilih diam. Nah, bayangkan kalau ini kemudian kita sandingkan dengan pemahaman kita terhadap digitalisasi. Kalau kita tidak paham bagaimana kemudian teknologi informasi itu membersamai hidup kita, bagaimana kemudian mengendalikan tapi bukan dikendalikan, kita yang gagap. Ya sama halnya dengan kita diskusi yang temanya kita tidak paham betul, apa yang kita lakukan? Kita diam. Kalau digitalisasi itu ada di tangan kita, kalau kita tidak paham dengan konten itu, scroll kan? Kita lewati. Nah, begitulah. Padahal bisa mungkin kalau kita diam sebentar membaca dengan benar,
0: kita akan lebih paham ya.
1: Kita akan lebih paham, dan itu mungkin akan bermanfaat buat kita. Tapi karena kita digitalisasi itu memungkinkan kita sendirian, sangat sendirian. Maka jika bekal itu, nah ini agak berat, ini bekal itu tidak kita kuati, dan apa intinya semua apa? Di sila pertama Mbak, di sila pertama, kalau kita tidak punya Tuhan yang Maha Esa, kalau kita punya Tuhan tapi tidak Maha Esa, ini juga akan bahaya.
0: Itu juga penting.
1: Ini juga penting sekali. Banyak ya, kita beberapa tahun terakhir berapa kita dihadapkan dan disuguhkan informasi di beberapa berbagai daerah di Indonesia itu ada aliran-aliran dengan gerakan sholat yang lucu, dengan gerakan sholat yang menggemaskan gitu ya. Dan pertanyaannya kenapa selalu ini berada di aliran Islam ya, karena mayoritas. Bukan karena Islam ini banyak nggak benernya, enggak, karena memang mayoritas gitu. Itu Mbak Iis, ngeri sekali ya.
0: Ngeri sekali ternyata ya. Baik, siap. Mungkin saya langsung tanya di sesi akhir saja karena waktu juga memang sudah mulai mepet. Apakah generasi sekarang itu masih memiliki semangat gotong royong seperti yang diajarkan dalam Pancasila, Bu, menurut jenengan?
1: Sebenarnya masih, Mbak. Justru generasi muda itu toleransinya tinggi sekali sebenarnya. Hanya saja karena individualismenya sudah mulai agak menebar, sehingga perlu pemantik. Bagaimanapun kita itu orang timur yang ramah kebersamaan, tapi karena memang jarang sekali terpantik hal-hal seperti itu, maka susah. Nah, kalau ini dibiarkan dalam waktu yang lama, maka akan tumpul rasanya. Jadi harus dipantik dulu, harus ada pemantiknya. Dalam konteks politik juga sama. Kalau apatisme generasi muda itu dibiarkan begitu saja, ya lama-lama akan habis. Lama-lama akan habis, akan semakin hilang, tumpul dan tidak ada sama sekali. Maka harus ada yang memantik. Harus ada yang mengingatkan. Kalau dia itu punya kepentingan, ini kalau kita ngomong gerakan sosialnya, kalau dia punya kepentingan yang sama, itu akan lebih mudah. Kalau dia ada kedekatan yang kemudian membuat mereka punya tujuan yang sama, itu akan mudah memantiknya. Begitu, Mbak.
0: Oke, baik. Siap, Bu, yang terakhir mungkin ada pesan dari jenengan di hari lahir Pancasila ini. Monggo, Bu Elis.
1: Kok saya merinding ya ditanya
0: begitu. Iya, apalagi di generasi muda ini loh, Bu.
1: Iya, jadi bukan saran sih, saya lebih berharap bahwa teman-teman mungkin terlewat ya, teman-teman pendengar Cakrakrisna mungkin terlewat memahami dan mendalami apa makna Pancasila dalam kehidupan masing-masing. Tapi jangan khawatir, karena Pancasila akan lahir setiap tahun, bahkan setiap bulan, minggu, setiap hari, jika kita menantikannya dengan sangat-sangat baik. Jadi pijakan itu selalu butuh pondasi. Langkah kaki kita itu harus menapak dengan sempurna sebagai warga negara yang baik, maka pijakan dan tapakan yang baik itu haruslah pada dasar yang mendasari negara ini dibentuk dan bertumbuh. Begitu, Mbak.
0: Oke, baik. Siap, Bu. Terima kasih waktu dan juga pelajaran penting yang kita dapatkan semua ini tadi dari apa yang disampaikan oleh Bu El.

0: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Quran Surat An-Nur ayat 52.
0: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, Sri Jakra masih bersama dengan saya Iis yang akan mengawal perjalanan Anda. Semoga apa yang tadi disampaikan Bu Elis Yusniawati dapat bermanfaat bagi Anda, terkhusus yang mendengarkan 106,1 Makna Pancasila. Tentunya kita sebagai anak muda itu juga harus mengamalkan apa yang sudah ada serta membuat negara Indonesia ini semakin maju, tidak porak-poranda, dan semakin bangga dengan kehadiran anak-anak muda sekarang. Rukun, gotong royong, dan juga masih banyak lagi kalau diartikan ya. Saya masih bertugas bersama dengan Danti dan Intan Anggraini. Baik, Sri Jakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah: Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih, disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya ya, iya. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat, atau juga bisa menghubungi gatekeeper di 0852 9001061. Herbal Nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah Ngoro Jombang. Alamatnya di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: masih banyak lagu yang belum saya putarkan, Seru Jakra, mulai dari Ebit G. Ade, Manusia Setengah Dewa, Mosi Tak Percaya, lagu Kamu, dan Kenangan dari Sanom. Ini belum saya putarkan ya. Dan untuk Anda yang mungkin mendengarkan 106,1 saat ini, bagaimana makna Hari Pancasila bagi Anda? Anda sebagai bapak rumah tangga atau ibu rumah tangga, lalu sebagai pekerja atau sebagai para pelajar yang hari ini tadi sudah mengikuti upacara ya, Anda bisa sampaikan satu persatu makna Hari Pancasila, tidak usah terlalu panjang, satu makna saja ya, tidak usah panjang-panjang, sampaikan ke gatekeeper kami. Mungkin salah satu dari apa yang Anda sampaikan nanti juga bisa menginspirasi seluruh cakra yang lainnya. Ke gatekeeper Danti.
1: Bapak Budi nih baru saja kirim sebuah informasi, Iis, kabarnya ada kecelakaan antara Elo

0: dan juga Panther. Lokasinya itu di Jalan Umum Jasem. Jasem ini masuknya di Desa Granding, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Mm-hmm. Kalau dari beberapa dokumentasi yang dikirimkan oleh Bapak Budi, ini untuk elevnya itu terguling ke sisi samping kanan ya, tidak sampai 180 derajat. Jadi posisi ban ini masih ada di samping, okay, menghadap ke samping. Mm-hmm. Sementara kalau untuk kondisi penternya, ini penternya kayak warna biru dongker gitu ya. Mm-hmm. Mengalami kerusakan parah pada sisi bagian kanan, depan, dan atas juga. Ini kurang tahu ada korban jiwa atau tidak ya, Is ya. Mm-hmm. Kita juga coba komunikasi dengan rekan-rekan kepolisian. Nanti kalau sudah ada balasan resmi, laporan resminya akan kami sampaikan kembali. Ada juga tambahan informasi yang disampaikan tadi oleh Ibu Febi ya. Selamat Hari Pancasila.
1: Wah, terima kasih. Apa ini, kata-kata dari beliau? Ada kata-kata tidak ini?
0: Ada, pasti. Ini beliau kan panjang ya tanggapannya. Mm-hmm. Selalu menanggapi dengan kalimat yang luar biasa. Beliau menyampaikan, selamat Hari Pancasila untuk seluruh warga Indonesia. Sepakat dengan hasil diskusi Mbak Iis sama Ibu Elis tadi ya.
1: Gimana?
0: Iya, bahwa salah satu upaya mencintai Pancasila dan negara Indonesia adalah SKIP. Wah, apa tadi?
1: SKIP. Kalau tadi ya, beliau itu sempat menyampaikan ada P4 kayak begitu
0: gitu
1: ya.
0: Iya, ini daripada menggunakan istilah, oh ini maksudnya gini, sorry Is. Mm-hmm. Berarti maksud beliau itu cara mencintai Pancasila dan negara Indonesia adalah skip istilah negara Konoha. Nah, saya kira ini tadi kepanjangan dari suatu kalimat, tapi ternyata memang sengaja di caps lock gitu ya. Mm-hmm. Jadi gede semua hurufnya, skip istilah negara Konoha. Daripada menggunakan istilah negara Konoha, lebih baik kita menyampaikan kritik dan masukan dengan bahasa yang santun dan membangun. Sepakat, ya. Kritik yang baik bukan yang merendahkan ya, melainkan yang memberikan solusi demi kemajuan bersama. Terima kasih Pare Cerah Tarik Bersinar ya. Ini beliau kan domisilinya ada di Pare Kediri. Mau lagu dong Mbak Iis. Mm-hmm. Ini lagu Kamu dan Kenangan dari Sanon atau Senen ya ini. Iya, ini mohon waktu satu-satu ya. Tadi juga ada Bapak Riono yang menanyakan lagunya belum diputar ya Mbak.
1: Gak ada ini yang dari Pak Riono ya.
0: Oh yang dari Pak Riono yang Dano-Dano tadi.
1: Mm-mm, mungkin nanti bisa dibantu untuk download ya.
0: Iya, atau mungkin ada opsi lagu lain Bapak boleh ya. Kalau mau lebih cepat ini tolong dikirimkan opsi lagu lainnya saja, nanti biar kita putarkan. Ada juga tambahan informasi yang disampaikan dari rekan-rekan layanan pengaduan Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk ya. Mm-hmm. Kabarnya kan izin melaporkan tadi ada traffic light di Simpang 4 Tiripan mati ya Is ya.
1: Yeah.
0: Ini sudah masuk daftar antriannya, nanti akan segera dilakukan tindak lanjut, harap bersabar juga. Ada Mas Rizal, ini titip lagu saja, Mosi Tidak Percaya dari Efek Rumah Kaca. Ada juga Mas Rizky, ini juga selamat pagi serasa siang, apakah sudah panas di sana ya? Iya, dari Berbek Nganjuk mengabarkan cuacanya terik, panas silau ya, puaduang. Ini amat sangat cerah di sana, mengutip kata-kata presiden ya. Ini Pancasila itu tidak ada, yang ada gambar Garuda Pancasila. Teks Pancasila itu ada, tapi Pancasila itu enggak ada. Wah, ini gimana artinya Mas Rizky ya? Semoga kita tetap cinta negara Indonesia, tetap cinta Pancasila juga ya. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Elis tadi dan ditanggapi oleh Ibu Febi ya. Kalau enggak salah, ini kok Mas Rizky menambahkan kutipan kata-kata presiden apa ini? Bapak Sujiwo Tejo. Ini demikian, request Iwan Fals manusia setengah dewa Mbak Iis ya. Mohon waktu, ada Bapak Maskur tadi juga berkenan on air, beliau Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Info dari sekitar Pasar Kandangan Kediri, cuacanya cerah, lalu lintasnya ramai lancar, aktivitas pasar cukup ramai, harga sembako stabil, kemudian distribusi LPG juga lancar, aman, tidak ada hambatan IIS.
1: Oke, baik, terima kasih. Saya langsung ke penelpon. Halo, selamat pagi jelang siang, Mas Tri Isbianto.
2: Selamat siang, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. G, gimana Mas? Aman ya?
2: Berangkal arah Mojosari, sepi, nggak seperti Senin-Senin biasanya. Sepertinya ada yang masih
1: libur.
2: Ada yang upacara.
1: Upacara?
2: Tapi ada yang upacara. Iya, tadi pagi.
1: Anaknya jadi, yang di rumah juga ikut upacara nggak nih?
2: Enggak, kelas 1.
1: Oh, iya.
2: Upacara yang pondok tadi, Mbak.
1: Tapi kalaupun upacara, habis upacara pulang kan?
2: Iya, yang upacara cuma upacara aja, enggak ada pelajaran. Cuma ini tadi enggak jadi kan bensin mulai berangkat ke Mojosari kok. Ini ya, pertalitnya belum ada.
1: Kosong semua.
2: Ya, iya.
1: Oh, iya, padahal sudah tanggal 1 ini.
2: Iya, ya mungkin nggak tahu juga sih penyebabnya apa.
1: Nah ya, distribusi.
2: Jelas,
1: ya.
2: Ada antrian larinya ke pertama, tapi yang antri cuma pertama juga. Karena nggak ada lagi ya.
1: Iya. Ini sudah berapa SPBU Mas yang jenengan ketahui?
2: Satu, banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah, sekitar 6 sampai 8. Lewat
1: akhirnya
2: tulisan habis.
1: SPBU di Berangkal, baik. Siap. Lalu ya, kalau
2: udaranya,
1: gimana Mas?
2: Kalau udaranya mulai dingin kalau mulai malam dingin, pagi. Ya. Air neng jempol kayak nenggane kulkas rasanya jelas.
1: Ya. Makanya harus jaga kesehatan nih ini.
2: Oh iya, pokoknya cuma minum es gitu.
1: Iya.
2: Panas gitu. Drop nanti.
1: Betul.
2: Es hangat.
1: Oke, baik. Ada yang ditambahkan, Mas Tri?
2: Terus lancar semua lalu lintasnya.
1: Alhamdulillah. Oke. Baik.
2: Dulu.
1: Sami-sami. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Ya, daripada semakin menumpuk, saya putarkan dulu satu persatu lagu requestan Sri Cakra. Mungkin nanti di tengah-tengah juga akan saya putarkan Garuda Pancasila ya, seperti di jam-jam berikutnya.

0: Saya ke Danti Danila, silakan.
1: Kita sampaikan terlebih dahulu Bapak Muhammad ya, sharing ini informasinya ambil PIN untuk proses pendaftaran SMA.
0: Oke.
1: Putri beliau, Masya Allah, ini informasinya, Alhamdulillah nilai tes kemampuan akademik bagus ya. Atas nama Elvira Safa Anafisa.
0: Wah.
1: Namanya cantik. Iya, namanya cantik, anaknya cantik, nilainya juga bagus. Terima kasih, semangat Bapak, salam untuk putrinya ya. Kemudian beberapa lainnya mungkin bisa kita sambung setelah satu telepon ini, Is.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Radio Cakra Krishna, halo, selamat pagi jelang siang Pak Maskur.
4: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Pancasila ya Pak.
4: Ya, selamat hari Pancasila untuk semua warga Indonesia.
0: Oke, ya. Gimana Pak, ingin menambahkan suasana di sana atau ingin mengucapkan Pancasila ini, monggo?
4: Ya, pertama mengucapkan selamat hari Pancasila. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan apa yang ada di Pancasila atau lima sila tersebut ya. Mulai dari ketuhanan yang maha esa, adil dan beradab, persatuan Indonesia, peradaban dan kepentingan oleh kemajuan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Waduh, hafal ternyata Pak Maskur.
4: Dan butir-butir Pancasila itu ya perlu dipelajari juga, khususnya anak-anak sekarang ya, supaya bisa melaksanakan. Pada intinya semuanya menuju kebaikan ya, tinggal pelaksanaannya aja atau manusianya aja yang melaksanakan ini bagaimana.
0: Oke, betul-betul. Siap. Gimana Pak kalau di kandangan Kediri?
4: Ya, untuk informasi sekitar pasar kandang Kediri cuacanya cukup cerah, sedikit panas ini kan. Kemudian untuk aktivitas pasar sudah mulai agak berkurang. Mungkin ya sudah mulai pulang untuk masak belanjaannya ya, ibu-ibu. Kemudian untuk arus lalu lintas juga sudah mulai berkurang, namun masih ramai, namun tetap lancar, alhamdulillah. Kemudian dan untuk aktivitas di kanan kiri jalan ini ya masih ramai ya, ada penjual-penjual yang pinggir jalan itu masih ada tetap, namanya di pasar. Kemudian untuk warung-warung kuliner ini sudah siap semua dan sudah ramai nih dari pagi. Kayaknya sebentar lagi badan ini karena habis dagangannya, jadi ramai nih dari pagi ini ke aktivitas pasar.
0: Siap. Berarti tanggal merah ini juga ramai ya Pak ya?
4: Ya, alhamdulillah tanggal merah membawa berkah untuk semuanya. Yang lukas, yang belum bisa libur ya harap malum.
0: Seperti Pak Maskur ini tugas terus ya tiap hari.
4: Iya, tidak ada tanggal merah kita ini. Alhamdulillah.
0: Disyukuri saja.
4: Untuk informasi harga sembako masih stabil ya, beras di kisaran 14.000 sampai 16.000 rupiah.
0: Oke.
4: Untuk telur mulai agak naik ini. Ini sekarang sudah 26 atau 27 ribu rupiah. Kemudian untuk gula masih stabil di eceran 18 ribu rupiah. Minyak di 21 ribu rupiah. Jadi masih cukup stabil. Dan untuk sayur mayur ini yang kalau harga cabai sudah mulai ya stabil ya di kisaran 50 sampai 60 ribu rupiah. Kalau terlihat itu harga bawang merah ini yang mulai agak naik, mungkin stoknya agak berkurang ya. Harganya mulai merangkak naik yang bawang merah.
0: Berapa Pak?
4: Yang tanggung itu tadi 35.000, mungkin yang agak besar itu bisa kisaran 40.000 rupiah ya. Jadi ya, ya masih terjangkau lah.
0: Okay.
4: Kemudian untuk kemudian untuk hari ini sate kris itu kosong 3 ekor

0: samping. Ini apa ya, penggemar satu ini masih masih stabil kan kayaknya.
1: Okay. Siap. Terima kasih Pak sudah bergabung.
0: Ya, sama-sama. Mudah-mudahan sehat selalu para amin, kru, amin. Para setumpukan kita dimanapun berada, khususnya para penggemar Pak Maskur ini.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan sehat selalu. Yang sedang sakit, mudah-mudahan cepat sehat. Kemudian yang dalam perjalanan, mudah-mudahan selamat sampai tujuan, perjalanan yang menyenangkan. Oke, salam dari Kandang Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Masih bingung menentukan sekolah terbaik untuk masa depan putra-putri Anda? SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon jawabannya. Di sini tersedia berbagai kompetensi keahlian unggulan, mulai dari teknik kendaraan ringan otomotif, teknik bisnis sepeda motor, desain komunikasi visual, teknik pengelasan, hingga desain produksi busana.
1: Kabar baiknya, pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 kembali dibuka. Untuk gelombang ketiga, pendaftaran dibuka mulai April hingga Juni 2026. Khusus gelombang ketiga, ada benefit menarik untuk 50 pendaftar pertama. Gratis seragam 1 setel, beasiswa SPP 1 bulan, dan door prize jutaan rupiah. Didukung fasilitas lengkap seperti mini teater, laboratorium komputer, laboratorium tata busana, ruang praktek hingga studio dan kafe, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang menarik dengan biaya terjangkau, ruang praktek lengkap dan kelas yang nyaman. SMK Muhammadiyah 1 Prambon juga telah bekerja sama dengan Lembaga Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang untuk siswa-siswi yang ingin bekerja ke Jepang. Lulus langsung kerja ke Jepang.
0: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, Jalan Raya Warujaya Kediri, Dusun Gading, Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Informasi pendaftaran hubungi 0857-3334-6279 atau daftar online di bit.ly/spmb. SMK Mutu Prambon 2026, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, SMK Pusat Keunggulan, unggul, cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.

0: Oke, kita update informasi ke Intan.
1: Pak Prapto ya, menginformasikan untuk perjalanannya kali ini ya, posisi berada di wilayah Kediri Kota. Tepatnya ini di wilayah Simpang 4 Muning Kota Kediri. Kondisi jalanan di sana pagi menjelang siang kali ini juga masih aman saja ya. Tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun dikabarkan juga sudah mulai terik dan panas. Kemudian Mbak Ulfa mengabarkan perjalanan dari Jombang arah Surabaya lewat jalur bawah melintas di seputaran Mojokerto Kota. Kondisi arus lalu lintas untuk di siang kali ini juga masih aman saja. Cuaca dikabarkan juga cukup terik dan panas. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bu Lina, perjalanan kali ini sudah melintas di wilayah Bagor Nganjuk arah ke Caruban Madiun. Kondisi jalanan juga untuk di pagi menjelang siang kali ini belum begitu ramai untuk jalur utama. Cuaca juga cukup cerah, cukup bersahabat. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Mbak Firda, perjalanan kali ini sudah sampai di jalur Papar mengarah ke Jongbiru Kota Kediri ya. Kondisi jalanan juga sejauh ini masih aman saja. Cuaca dikabarkan cukup cerah, Iis.
0: Lanjut ke Danti.
2: Kita juga dikirimkan informasi ini tadi ya, Iis ya. Tadi sempat kirim info Bapak Muhammad itu kan sedang ngambil PIN ya, pendaftaran putrinya, putri sulung beliau. Kemudian ini beliau lega, ternyata nilai TKA tes kemampuan akademiknya bagus karena kemarin itu sempat uring-uringan di hari pertama, katanya susah pol TKA-nya ya.
0: Cukup senang ya, Pak.
2: Iya, betul. Alhamdulillah, semangat, semoga masuk ya. Sukses selalu untuk putri-putri Bapak Muhammad dan juga putra-putri sedulur Cakra yang juga itu ya, Iis ya, pendaftaran siswa-siswi baru di tahun anjaran 2026-2027 ini. Kemudian

0: Tadi info dari Bapak Budi terkait dengan kecelakaan yang terjadi di wilayah Mojo Kediri ya. Tepatnya itu Dusun Jasem, desanya Keranding, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Kita sudah komunikasikan dengan pihak kepolisian, kabarnya masih dalam proses penanganan. Sehingga kita belum pegang terkait dengan data lengkap maupun info kondisi korban atau pengemudi. Nanti kalau sudah ada tambahan akan kami sampaikan kembali. Ada Ibu Wati menyapa. Waalaikumsalam. Selamat hari lahir Pancasila. Ini beliau kabarnya idem. Ini saya sempat bingung tanya Mbak Intan, idem itu apa? Ternyata idem itu dalam artian ngikut atau sepakat, setuju dengan yang disampaikan Bapak Suminto dan juga Ibu Elis terkait dengan peringatan hari lahir Pancasila ini ya. Semoga kita semua mampu. Yamin, harapannya juga demikian ya Ibu Wati. Bapak Riono ganti lagu Mbak Iis. Apa dari tuh? Ita Purnamasari ya. Ini bebas untuk judulnya apa saja. Gak apa-apa kalau gak ada, ya udah ngikut saja yang disuka Mbak Iis. Kemudian kita juga terima tambahan informasi lainnya Iis. Ini tadi yang disampaikan oleh Bapak Yanuar, ada di Kota Kediri, cuacanya juga cerah. Mumpung libur, muter-muter saja di sekitaran rumah. Arus lalu lintas ditambahkan masih cukup aman, tidak ada kemacetan Iis.
1: Oke, terima kasih Intan Anggraini dan Danti. Dan inilah Git Kipar
2: yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

Oke, baik, Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krisna Garuda Pancasila yang baru saja saya putarkan. Kalau kita mengingat 5 sila dalam Pancasila, yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yakni mengakui adanya Tuhan dan kebebasan beragama. Lalu yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yakni menghormati harkat dan martabat manusia. Lalu persatuan Indonesia, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Lanjut, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

0: Sejarah perjuangan bangsa.
1: Perjanjian Ranville tahun 1948 tercatat sebagai salah satu peristiwa sejarah dalam usaha memperjuangkan kedaulatan bangsa Indonesia. Perjanjian Ranville diambil setelah Belanda tidak kunjung menepati hasil perjanjian Linggarjati pada tahun 1947, yaitu mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto. Belanda terus melanggar perjanjian dengan berusaha menguasai wilayah negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Agresi militer Belanda I dimulai sejak 21 Juli 1947 tidak hanya menimbulkan reaksi di tanah air, namun juga dunia internasional. Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB kemudian membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN yang terdiri atas Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Indonesia memilih Australia yang diwakili oleh Richard Kirby, sementara Belanda memilih Belgia yang diwakili oleh Paul van Zeelen. Kemudian Australia dan Belgia bersepakat memilih Amerika Serikat yang diwakili oleh Frank Porter Graham. Dalam perundingan tersebut, Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin dan pihak Belanda diwakili oleh R. Abdul Qadir Wijoyoatmo. Akibat perjanjian Ranville, luas wilayah Indonesia menjadi semakin sempit dan sangat merugikan. Hal ini memunculkan rasa kecewa dan membuat munculnya perlawanan di berbagai daerah. Bahkan, Perdana Menteri Amir Syarifuddin mundur dari jabatannya pada 23 Januari 1948 karena dianggap gagal mempertahankan wilayah kedaulatan Indonesia. Puncaknya, Belanda kembali mengkhianati kesepakatan Perjanjian Ranville dengan memulai agresi militer Belanda II. Peristiwa ini ditandai dengan pengeboman lapangan terbang Maguwo, Yogyakarta pada 18 Desember 1948.
0: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Oke, baik, hampir masuk jam 11 siang. Waktunya saya Iis harus geser dulu ke ruang gatekeeper ya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tidak halal bagi seseorang muslim tidak bertegur sapa dengan saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari, yakni mereka bertemu saling membuang muka. Di antara mereka, yang paling baik adalah yang lebih dahulu memberi salam. Hadis riwayat Bukhari.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Siang kali ini jam 11 ya. Kembali lagi bersama dengan saya Intan Anggraini yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Kali ini saya masih ditemani tugas gatekeeper ada Iis dan Danti yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa melalui 0852 9001 061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Ibu Atun, alamat saya Desa Sumberejo, Dusun Lampah RT2 RW3 Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Utaranya Balai Desa Lampah. Saya menderita sakit asam urat, pegal linu, dan diabetes. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA, Gester, dan DM. Alhamdulillah, saya merasakan perubahan setelah habis 3 paket Herbal Naria. Herbal Naria, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Pacul Bojonegoro, untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Lokasi berada di tepat sebelah utara SDN 1 Pacul yang ada di timur jalan.

0: Siang kali ini jam 11 lebih 10 menit ya. Bagaimana untuk perkembangan jalur yang Anda lalui? Apakah kondisi jalanan untuk di siang kali ini masih aman saja? Atau mungkin sudah mulai ada kepadatan karena mengingat hari ini juga tanggal merah ya. Tentunya beberapa masyarakat yang melakukan aktivitas di luar ruangan juga cukup tinggi dan cuaca pun cukup bersahabat untuk melakukan aktivitas ataupun perjalanan. Kira-kira untuk di siang kali ini, aktivitas apa yang Anda lakukan? Anda juga bisa kabarkan 0852-9001061. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper. Danti, silakan.
1: Bapak Suprianto menyampaikan terima kasih lagunya sudah diputar.
0: Iya, sama-sama Pak Suprianto ya. Ini tadi diputarkan yaitu efek rumah kaca.
1: Iya, sebelumnya Garuda Pancasila.
0: Oh, yang Garuda Pancasila. Saya pikir yang efek rumah kaca Jatuh Cinta ini itu kayaknya, biasa. Kok biasa ya Jatuh
1: kayaknya
0: Cinta?
1: Kayaknya Mas Rizal deh kalau
0: Mas Rizal tadi. Ya. Oh,
1: atau Mas
0: iya.
1: Rizky ya kalau enggak salah.
0: Siapa? Mas Rizal apa Mas Rizky? Ayo
1: cek
0: ngaku
1: dulu ya kalau efek rumah kaca Mas Rizal.
0: Oh, Mas Rizal. Okay.
1: Iya, Mas Rizal. Kalau Mas Rizky yang manusia setengah dewa.
0: Manusia setengah dewa sudah diputarkan ya.
1: Iya, baik. Kemudian kita juga terima tambahan informasi Bapak Krido Purnomo.
0: Okay.
1: Hanya sekedar mengingatkan saja ya. Sekarang itu modus perampokan, kemudian
0: iya,
1: tindak kriminalitas amat sangat banyak Intan ya. Salah satunya beliau ini menyampaikan hati-hati ya, seumpama di tengah jalan misalkan kita sewaktu berkendara tiba-tiba kok ada orang yang jatuh tanpa alasan yang jelas, biasanya kan karena tergerak hati kecil kita ingin menolong ya Intan.
0: Iya, betul sekali.
1: Iya, biasanya langsung ingin menolong. Nah, ini jangan sampai lalai dengan kendaraan yang kita bawa.
0: Nah, betul.
1: Soalnya ternyata ini ada sebuah video ya. Ini sebagai pengingat kita saja.
0: Okay,
1: ya, tangkapan CCTV, rekaman CCTV. Ini terlihat ada orang awalnya itu berjalan, kemudian tiba-tiba terjatuh. Otomatis sepeda motor yang ada di belakangnya ini refleks ya, menolong, turun. Nah, saat sibuk menolong, ternyata kendaraannya dibawa oleh komplotannya.
0: Oke,
1: ya, komplotannya
0: modus
1: pura-pura
0: ya,
1: jatuh
0: ya.
1: Modusnya pura-pura jatuh atau pingsan di tengah jalan, kemudian sewaktu ada pengendara yang melintas ingin membantu lengah kan ya,
0: ya
1: nah
0: betul.
1: Itu kendaraannya dibawa ternyata akhirnya kan panik ya Intan ya. Akhirnya panik, kemudian yang pura-pura itu juga sewaktu yang punya kendaraan panik juga ikut kabur.
0: Iya betul.
1: Iya, ini harap waspada sedulur cakra, modus kejahatan itu begitu banyak sampai mempermainkan rasa kemanusiaan kita.
0: Iya betul. Padahal kita niatnya tuh
1: niatnya nolong.
0: Ya, nolong.
1: Iya, niatnya
0: malah
1: nolong.
0: Kita dapat apesnya sendiri.
1: Iya, ini istilah nulung malah kepentung.
0: Nah, iya betul. Ya Allah.
1: Iya, jangan sampai ya kita mengalami hal itu sedulur cakra. Jadi misalkan di tengah perjalanan kalau jalanannya sepi, kemudian berisiko, gelap, ada yang mencurigakan, ada yang butuh bantuan, langsung saja ya hubungi nomor darurat. Kalau
0: ya,
1: nomor darurat kepolisian bisa 110 Intan,
0: ya,
1: itu dimanapun bisa ya. Atau sewaktu masih jam operasional cakra, bisa langsung telepon kita. Kalau daruratnya ini bisa, nanti kita bantu juga hubungan dengan pihak kepolisian. Bapak Riono, wah di wilayah mana ini?
0: Mana itu?
1: Iya bagus ya, di Malang Intan, pegunungan, kemudian juga langitnya biru. Ini kalau info dari beliau, sekitaran Batu, Pujon, Ngantang, langitnya biru banget.
0: Waduh, mantap ya.
1: Bagusnya di sana jadi pengen liburan lagi ya Intan ya.
0: Jadi pengen liburan aku ya.
1: Indah
0: boleh
1: di sana.
0: Boleh gak sih liburan?

0: ya sudah lelahnya itu sampai sini capeknya ya.
1: Apalagi yang di sana ya.
0: Karena banyaknya, betul. Ini beliau di ladang, adem, suhunya juga itu dingin, 26. Heeh. 26 itu di luar ruangan.
1: Di luar ruangan.
0: Betul,
1: apalagi
0: di luar ruangan.
1: Di dalam ruangan. Apa tuh
0: 26
1: ya?
0: Derajat untuk siang hari ini ya, sudah siang. Ini tanya kalau di Ngerogot sudah berapa? Saya cek dulu ya Intan. Kalau di ruang gatekeeper sih dingin ini Bapak ya.
1: Dingin.
0: Dingin. Ini kalau secara umum wilayah Ngerogot Nganjuk 31.
1: 31 iya benar, 31.
0: Selisih 5 derajat ya. Selisih 5 derajat.
1: Lumayan
0: kalau di wilayah
1: derajat.
0: Pujon 26, tapi kalau di wilayah sini 31. Jadi di sini lumayan panas kalau di luar Bapak ya.
1: Kalau di luar,
0: tidak.
1: Tapi kalau di dalam ini
0: dingin
1: sekali. Ini saya masih pakai jaket loh Mas.
0: Masih pakai jaket ya, dingin sekali. Terima kasih Bapak Riono, selamat beraktivitas ya di lokasi tempat tinggal yang indah di wilayah Pujon Malang. Kemudian kita juga terima tambahan informasi yang disampaikan dari Bapak Utomo. Ini melintas di seputaran daerah Caruban. Cuacanya juga lumayan cerah, anginnya memang kencang, khususnya yang tadi melintas di Nganjuk, karena beliau ini dari arah timur Intan.
1: Okay.
0: Jadi sudah melintasi Nganjuk, sekarang sampai Caruban. Aman, tidak ditemukan adanya kemacetan, Intan.
1: Oke, baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Hari ini bertepatan di tanggal merah ya, di awal pekan bagaimana untuk perjalanan Anda, apakah cukup menyenangkan atau tidak? Karena sembari menemani aktivitas Anda dan perjalanan Anda spesial di tanggal merah, tentunya Anda bisa request lagu kesukaan Anda. Namun jangan lupa ya ditambahkan kira-kira ini untuk perkembangan cuaca di daerah Anda seperti apa, apakah masih terik dan panas, atau mungkin saat ini panas tapi udaranya sejuk, gimana itu ya. Sama seperti di Pak Riono tadi menyampaikan Pujon Malang ya, untuk di siang kali ini udaranya sejuk sekali. Tadi disampaikan suhunya itu 26 derajat. Berbeda kalau untuk di daerah Kalianyar, Ngerogot, Nganjuk itu 31 derajat. Jadi selisihnya ada 5 derajat. Kalau untuk di daerah Anda, sekitar Anda seperti apa? 0852 9000 1061.

0: Satu buah lagu dari Ita Purnamasari ya, berjudul Aku dan Misteri. Tadi barusan saja saya putarkan request dari Pak Riono tadi ya. Itu sempat request lagunya Ita Purnamasari. Kalau judulnya ngikut saja, makanya saya putarkan dengan judul Aku dan Misteri. Kira-kira untuk seluruh cakra yang saat ini sedang mobilitas ya, juga bisa menambahkan kira-kira bagaimana untuk perkembangannya di 0852 9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Ii silakan.
1: Ada Mas Agung menuju ke arah Malang, sudah nyampe di kawasan Ngantang. Ini disampaikan untuk lalu lintas lumayan ramai lancar saja. Okay. Lalu saya tadi juga terima informasi dari Pak Budi. Tadi itu ada insiden arus lalu lintas. Ini disampaikan bahwasannya korbannya itu pemuda. Okay. Kejadiannya itu Minggu malam Senin ya, berarti semalam. Mm-hmm. Kecelakaan tabrak tiang telekomunikasi, lokasinya di Jalan Umum Dusun Juron, Desa Plosorjo, Gampeng Kediri. Korban ini dengan inisial R, warga Dusun Gabru, Desa Bangsongan, Kayen Kidul, Kediri. Okay. Korban mengalami luka yang cukup parah di bagian kepalatan akibat benturan yang cukup kencang. Sepeda motornya juga rusak setelah menabrak tiang telekomunikasi ini. Kemudian informasi selanjutnya Pak Chandra Budi, Jalan Balongan Brebek Nganjuk sisi utara, perempatan Mungkung Loceret, ada giat warga sebar-sebar uang. Okay. Nah ini uang disebar-sebar ini Pak ya.
0: Uang disebar-sebar.
1: Nah ya, ramai sekali berebut ya. Kemarin sore di Tiripan juga ada piton-piton, mm-hmm. jadi sebar uang juga. Mm-hmm. Tapi biasanya kan bukan uang yang dengan nominal banyak, tapi biasanya uang receh itu ya.
0: Uang receh, kadang ada door price-nya loh, yang masukkan ke dalam apa, sedotan itu ya.
1: Oh iya, ini yang berebut anak-anak ya Tan ya.
0: Mm-hmm. Enggak, anak-anak, mama juga ya.
1: Oh iya, mama juga juga suka sih ya. Request-nya Java Jive menikah.
0: Menikah.
1: Lagi musim nikahan karena.
0: Iya betul, banyak tenda ini. Hajatan di mana-mana loh ya. Iya. Satu perjalanan itu ada 3 tenda. Waduh.
1: Satu perjalanan padahal satu jalur gitu
0: satu
1: ya.
0: Satu jalur ya.
1: Ngomong-ngomong, Pak Chandra ini ngirimkan foto cenil ya.
0: Cenil. Wah, sudah makanan itu ya tradisional.
1: Ini. Ada beras ketannya, ada cenilnya, ada juga apa ini ya namanya yang
0: ketan hitam.
1: Ketan hitam.
0: Terus klepon. Terus apa ya ini?
1: Kayak lontong itu kan ya.
0: Bukan lontong tapi itu.
1: Ini bukan warna hijau.
0: Apa ya?
1: Lopis. Pak enak ya Pak ya.
0: Enak. Ini siang-siang belinya di mana ya Pak Chandra? Kok saja jadi kepengen ya.
1: Nah, ya enak ya Pak ya.
0: Enak ini.
1: Lalu Mbak Ana Pandantoyo Kertosono, cuacanya panas sekali Kak di sini. Okay. Siap, matur nuwun, ini di sini juga cerah ya. Kemudian tadi ada Pak Ramdan menanyakan arah ke kawasan Kediri Kota, beliau mau menuju ke arah Kediri Kota, ini sudah nyampe di Gondang Legi Prambon, bagaimana untuk arus lalu lintasnya. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Mas Hasim, ini sudah nyampe di jalur Kertosono juga lumayan lancar, tidak ada hambatan. Ini tadi untuk cuaca juga sama cerahnya Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Ii Satin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Jam 11 siang lebih 27 menit ya. Beberapa informasi yang kita terima bahwasanya untuk jalur dalam ataupun jalur utama dikabarkan juga masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Namun jalur dalam ataupun jalur utama Kediri ya, yang mengarah ke Tulungagung, untuk saat ini juga masih ada perbaikan jembatan Kaliombo 1. Dan semalam kita juga dapati informasi yang disampaikan oleh KBU Satlantas Polres Kediri Kota ya, itu Murnianto menyampaikan bahwasanya kalau yang dari arah Simpang 3 Jetis Ngronggo ya. Itu apabila Anda ada keperluan atau mungkin Anda yang warga tinggal di kawasan Kaliombo atau mungkin menuju ke SPBU Kaliombo atau mungkin menuju ke salah satu tempat makan yang ada di sana, itu diberikan kelonggaran jadi bisa melintas. Namun kalau untuk pengguna jalan yang akan menuju ke Nganjuk atau ke Surabaya, itu dihimbau untuk mematuhi rekayasa lalu lintas yang berlaku, yaitu dengan mengambil jalur dari Simpang 3 Jetis Ngeronggo itu belok ke kanan menuju ke Benjai atau Terminal Lama Kediri, kemudian melanjutkan perjalanan ke arah alun-alun Kota Kediri sebelum menuju ke tujuannya masing-masing.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Siang kali ini kira-kira sudah melintas di jalur mana saja Sedulur Cakra untuk di jam 12:30 ya. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper Danti, silakan.
1: Wah, ini ada Bapak Afik menyapa. Waalaikumsalam, selamat siang. Setelah menyaksikan upacara di Gor Bung Karno, ini muter-muter di seputaran Nganjukota. Akhirnya nyantol di tukang mie ayam bakso.
0: Waduh. Wah, kok sampai kecantol ini, kecantol gimana Pak ya, Afik?
1: Isi energi dulu ya.
0: Oh iya, ini kan waktunya makan siang ya.
1: Betul sekali, tepat Intan. Cuacanya panas ya. Request lagu Kisah Kasih di Sekolah.
0: Oke, baik, siap. Saya siapkan ya.
1: Nanti kita putarkan berurutan. Bapak Afik, terima kasih kemarin sudah mengunjungi kita.
0: Sudah mengunjungi kita ya. Tapi buru-buru Pak Afik kemarin.
1: Buru-buru sekali, mohon maaf Bapak Afik. Kalau saya pribadi kemarin, ternyata saya pas itu izin tidur sebentar di ruang siar karena sedang kurang enak badan kemarin ya Intan ya. Iya, sayang sekali tidak bisa berjumpa Bapak Afik sekeluarga. Kami dari Cakra Krisna mengucapkan terima kasih. Salam untuk keluarga, sehat, lancar, rezekinya berbahagia selalu Bapak. Ya, Bapak Chandra Budi, ini tadi yang mau request lagu ya. Ini tadi mau judul yang mana? Yang semuanya juga oke, bebas. Baik, terima kasih. Mohon ditunggu Bapak G. Nanti kita sampaikan ke penyiar dan akan diputar oleh Mbak Intan berurutan satu per satu. Mbak Ana, ini dari wilayah Kertosono. Cuaca masih panas sekali.
0: Oh, masih panas sekali ya, sama ini ternyata.
1: Wah, ya, ini sama. Kalau di luar tadi saya sempat nengok sebentar juga.
0: Silau
1: Intan ya. Kalau kata Mas Rizky, puadang.
0: Puadang jingglang ya.
1: Cerah, betul. Ini bolehkah minta lagu Kak tentang rasa dari Astrid? Kalau boleh,
0: kalau minta lagu gak boleh, saya gak punya. Kalau diputarkan boleh ini ya.
1: Diputarkan ya, Mbak Anna, mohon waktu. Ada Bapak Riono kirim video ini loh Mbak.
0: Apa
1: ini
0: itu?
1: Kayaknya diambilkan dari itu ya, dari apa? TV kalau nggak salah.
0: Dari
1: ini
0: TV.
1: Beliau juga sedang nonton beberapa ulasan ramainya Santera de la Ponte.
0: Waduh, ramai sekali ya.
1: Terima kasih Bapak Riono ya, yang ada di wilayah Pujon Malang. Kemudian tadi juga kita terima taman informasi yang disampaikan ada Bapak Handoko. Ini beliau ada di seputaran daerah mana kalau dari share lokasinya sebentar. Oh, ini ada di Jombang Intan. Cuacanya juga cerah, harus lalu lintasnya lancar. Mau request lagu yang itu loh Mbak.
0: Apa?
1: Puspito Ayu, lupa judulnya.
0: Puspito Ayu yang mana tuh?
1: Sebentar saya carikan.
0: Yang itu toh, dangdut, bukan, tembang itu toh.
1: Iya.
0: Puspito Ayu,
1: Kang
0: itu
1: Manis
0: apa ya?
1: Ayu, itu judulnya Jala Raning Tresno.
0: Iya, oke,
1: Jala
0: baik.
1: Raning Tresno, mohon waktu
0: kita
1: ya.
0: Kita belum dangdutan ya hari ini ya, Jala Raning ya.
1: Iya, Jala Raning Tresno, ini yang, itu loh yang sering dibuat sound foto video orang-orang di media sosial yang katanya kalau dalam bahasa Inggris beautiful, kalau dalam kata bahasa Indonesia cantik. Tapi kalau tembang Jawa Puspito Kang Manis Ayu.
0: Puspito itu toh. Pernah dengar.
1: Oke, baik, mohon waktu Bapak, Ibu, Mbak, siapapun yang request ya. Nanti akan kami putarkan satu persatu Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

Informasi orang hilang kami sampaikan kembali bahwasanya Pak Dadang, warga Tangerang, Banten, melaporkan kehilangan salah satu anggota keluarganya bernama Anwar Sanusi yang berumur 48 tahun, yaitu sejak Jumat 29 Mei 2026. Menurut keterangan keluarga, Anwar Sanusi keluar dari rumahnya itu di Jalan Kamboja, Desa Jogomerto, Tanjunganom, sekitar jam 4 sore lebih 15 menit. Saat meninggalkan rumah, ia mengenakan jaket berwarna hijau army, kemudian mengenakan celana hitam dan sandal warna hitam. Berdasarkan rekaman CCTV yang diterima keluarga, Anwar Sanusi terakhir terlihat melintas dan mengarah ke Jalan Basuki Rahmat menuju ke wilayah Warujenganjo. Adapun untuk ciri-ciri Anwar Sanusi, yaitu tinggi badan sekitar 170 cm, berperawakan kecil dan kurus, berambut pendek, serta berkulit gelap. Bagi masyarakat yang melihat atau mengetahui keberadaan Anwar Sanusi diharapkan segera hubungi gatekeeper Radio Cakra Krisna di 0852 9010 61.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krisna ya. Untuk siang kali ini, informasi yang masuk di ruang gatekeeper, cuaca cukup cerah, cukup bersahabat ya. Untuk di beberapa daerah dikabarkan juga cuacanya cukup terik ya. Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan juga bisa menambahkan kira-kira untuk perjalanan Anda bagaimana. Apakah cukup menyenangkan karena untuk aktivitas Anda tidak terkendala oleh cuaca. Sementara itu untuk Anda seluruh cakra yang saat ini ya aktivitas di rumah, kira-kira aktivitas apa yang Anda lakukan? Apakah Anda saat ini sedang bersama keluarga tercinta? Ini juga bisa ditambahkan juga momen kebahagiaan Anda untuk di hari ini ya, hari Senin awal pekan, bertepatan di tanggal 1 Juni 2026. Sementara itu informasi kami sampaikan bahwasanya semalam di jam 11 malam itu kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua sepeda motor Honda Revo terjadi di Jalan Raya Jombatan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Peristiwa tersebut melibatkan sepeda motor Honda Revo dengan nomor polisi S6559OAK dan Honda Revo dengan nomor polisi S2742KZ. Akibat kecelakaan itu, satu orang pengendara mengalami luka dan harus mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang. Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang, Ibda Siswanto menjelaskan bahwa kecelakaan bermula saat sepeda motor Honda Revo dengan nomor polisi S6559OAK melaju dari arah utara menuju ke selatan. Sepeda motor Honda Revo dikendarai oleh Dude Muhammad Arjuna yang berumur 16 tahun, seorang pelajar asal Dusun Klepek, Desa Sukoiber, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. Saat kejadian itu, Dude membonceng Irfan Syah Januar Pratama yang berumur 17 tahun. Berdasarkan data kepolisian, baik pengendara maupun penumpang sepeda motor Honda Revo tidak mengalami luka-luka dalam kecelakaan tersebut. Sementara itu, sepeda motor Honda Revo dengan nomor polisi S2742KZ yang dikendarai oleh Edi Setiawan yang berumur 40 tahun, warga Dusun Sidowengku, Desa Kedung Betik, Kecamatan Kesamben, Jombang. Edi mengalami luka dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper Danti.
1: Ini ada yang minta lagu lagi, boleh nggak kalau minta Intan ya?
0: Kalau minta nggak boleh, tapi kalau disuruh putarkan boleh banget.
1: Boleh
0: soalnya
1: banget,
0: saya nggak punya lagunya, saya bukan penciptanya loh ini ya.
1: Ini Ibu Lili Intan.
0: Iya, gimana?
1: Ini menyapa sama siang cuaca
0: siang, ya?
1: Di Desa Demangan, Tanjungan Nganjuk cerah. Lalu lintasnya sepi Mbak, karena memang panas ya siang
0: panas
1: hari
0: ya?
1: Ini. Mau request lagu Birunya Cintaku.
0: Birunya Cinta. Oke, ini dangdut ini ya.
1: Baru dirasani ya. Dangdutnya dikit, ini sudah ada yang request Ibu Lili ya.
0: Nanti kita ada, sudah tak siapkan loh. Tadi tuh apa sih judulnya tadi? Jala Raning Tresno.
1: Iya, betul.
0: Satu per satu ya.
1: Trisno ya. Tadi ada satu, kemudian yang dangdut ini juga ada Birunya Cinta.
0: Iya,
1: mohon waktu.
0: Sabar ya. Satu per satu.
1: Satu per satu.
0: Sesuai list ya.
1: Ini ada Bapak Muhammad, ada hal baru siang hari ini. Sudah menjumpai dua toko ini tutup. Toko biru merah kuning itu.
0: Oh iya, saya tahu. Sedari kemarin itu Danti tutup.
1: Iya. Dari kemarin di sini juga ada Bapak ya di dekat studio dan kabarnya tutup sejak kemarin sampai dengan hari ini.
0: Iya.
1: Ternyata di Loceret ya berarti Bapak Muhammad
0: iya,
1: ini.
0: Iya betul. Di Loceret juga Danti. Waktu kemarin itu saya berangkat tutup gitu.
1: Oh, tutup.
0: Terus saya kaget lagi dekat studio itu kok tutup juga. Kenapa ya?
1: Iya, ini mungkin bisa dibantu infonya sedulur Jagra sambil kita juga cari-cari informasi ya. Ada Bapak Riono, ini semoga rekan-rekan kru bisa berkunjung ke sana.
0: Amin.
1: Kalau kurang puas, ini di wilayah Batu Utara itu juga sedang dibangun Santera 2.
0: Pembangunan ya, lagi nih.
1: Pembangunan lagi ada dua ya. Terima kasih Bapak Riono. Satu lagi informasi, ini Bapak Afik, bukan hanya di Nganjuk saja yang tutup. Di Kediri juga kemarin banyak yang tutup, Intan.
0: Oh iya gitu. Iya. Waduh, apakah ini aksi unjuk rasa ya?
1: Mohon infonya ya, soalnya sedang ramai beberapa hari terakhir ini. Simpang siur ya, Intan. Terkait dengan adanya itu apa namanya toko atau nyebutnya kita minimarket ya.
0: Minimarket saja ya.
1: Minimarket, minimarket yang biru merah kuning itu loh, Sendulur Jagra ya. Itu kok tutup, tidak hanya di Nganjuk tapi kabarnya dari Bapak Afik di wilayah Kediri juga sama, banyak yang tutup, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Warga Desa Kutorejo, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk yang digegerkan dengan penemuan seorang pria yang meninggal dunia dalam kondisi gantung diri di sebuah gubuk area persawahan pada hari Sabtu 30 Mei 2026 pagi. Berdasarkan informasi dari Kasih Humas Polres Nganjuk AKP Fajar Kurniadi, korban diketahui berinisial AR berumur 47 tahun, seorang laki-laki asal Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Peristiwa itu pertama kali diketahui sekitar jam 6:30 pagi. Saat itu saksi hendak menuju ke sawah dan menemukan korban sudah meninggal dunia. Korban ditemukan meninggal dunia dalam keadaan gantung diri menggunakan tali tambang berwarna biru yang terikat pada tiang pilar di sebuah gubuk yang berada di area persawahan Desa Kutorejo. Mengetahui kejadian itu, saksi kemudian memberitahukan kepada pengasuh pondok pesantren Mustofa. Informasi itu selanjutnya diteruskan kepada perangkat Desa Kutorejo dan dilaporkan kepada Babinkamtibmas setempat sebelum akhirnya diteruskan ke Polsek Kertosono sekitar jam 7 pagi. Petugas kepolisian bersama tim Inavis dan tenaga medis yang datang ke lokasi segera melakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya luka bekas jeratan di leher yang sesuai dengan peristiwa gantung diri. Selain itu, petugas juga menemukan keluarnya cairan dari alat vital korban yang merupakan salah satu kondisi yang dapat terjadi pada kasus gantung diri. Dari hasil pemeriksaan awal, petugas tidak menemukan adanya tanda-tanda penganiayaan maupun kekerasan lain pada tubuh korban. Spesial di edisi tanggal merah ya, untuk di hari Senin kali ini Anda juga masih bisa terus berbagi informasi ke kami, kira-kira cuaca di daerah Anda seperti apa, dan tentunya untuk menemani aktivitas dan perjalanan Anda, Anda bebas ya, free request lagu kesukaan Anda untuk di hari kali ini ya, tanggal merah bertepatan di hari lahirnya Pancasila. 0852 9001061.

0: Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Quran Surat An-Nur ayat 52.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Tentunya untuk di siang kali ini, saya Intan Anggra ini masih menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Kira-kira untuk siang kali ini, apakah Anda sudah makan siang? Karena sudah waktunya ya, jam 12 lebih 8 menit. Apakah Anda juga sudah beristirahat sejenak? Karena setelah perjalanan yang cukup lama dan panjang, Anda juga bisa bagikan informasi-informasi terkini, kemudian informasi-informasi selama Anda perjalanan itu bagaimana, apakah tadi menjumpai kewaspadaan-kewaspadaan. Kira-kira Anda juga bisa bagikan informasinya ke kami melalui 0852 9001 61. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi gatekeeper kami melalui 0852 9001 61. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Trowulan Mojokerto, untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambuwo ke selatan kurang lebihnya 200 meter. Lokasi berada di timur jalan.

0: Kira-kira siang kali ini sudah makan siang apa? Menunya apa sedulur? Anda juga bisa bagikan ya, kira-kira menu makan siangnya di hari libur kali ini ya, apa? Atau mungkin saat ini masih menyiapkan untuk makan siang bersama keluarga ya, Anda juga bisa bagikan informasinya untuk terkini seperti apa. Saya coba cek informasi terlebih dahulu, Gatekeeper Danti.
1: Ini tadi kita sempat bahas-bahas terkait dengan toko biru yang tutup itu ya.
0: Iya, minimarket tadi ya.
1: Iya, minimarket biru yang tutup gerainya tidak hanya di Nganjuk tapi kabarnya di Kediri dan juga sejumlah daerah lainnya ya. Okay. Bapak Muhammad ini menambahkan, ternyata penutupan itu terkait dengan kebijakan lembur karyawan pada hari libur. Kemudian ini Bapak Hendra juga ikut menambahkan, tak kasih info kak, kenapa minimarket biru itu tutup? Itu sebenarnya sudah sejak malam takbir kemarin. Karena kalau orang dari daerah tertentu, sewaktu hari raya Idul Adha itu biasanya kalau memang orang asli daerah tersebut itu biasanya pulang kampung, harus libur. Bukan hanya toko biru atau gerai minimarket biru, biasanya penjual makanan yang asli dari daerah tersebut, daerah M ini kata beliau ya, jadi yang terkenal dengan sate M-nya, nah itu biasanya juga banyak yang tutup. Tapi kalau untuk lalapan yang biasanya banyak kita jumpai dari asli daerah itu, karena sebagian sudah banyak yang menetap di Jawa, itu tidak tutup. Jadi yang tutup itu biasanya yang jual sate M dan juga yang kerja di toko atau minimarket biru kabarnya ya. Ini kita juga himpun beberapa info dari sumber-sumber berbeda, Intan ya. Ini memang gerai minimarket biru itu dikabarkan tutup selama 2 hari ya, pada tanggal 31 sampai dengan 1 Juni 2026. Dan memang akhir-akhir ini akhirnya ramai diperbincangkan di media sosial setelah beredar pengumuman yang menyebut sejumlah gerai menghentikan operasional sementara baru dibuka kembali pada tanggal 2 Juni 2026 besok. Dan info itu akhirnya memicu berbagai pertanyaan termasuk dari kita juga ya. Penyebabnya apa? Kemudian ini kalau kita baca dan kita cari-cari dari sejumlah unggahan yang viral, memang memperlihatkan pemberitahuan mengenai penutupan operasional gerai dari minimarket biru itu selama 2 hari. Tapi kondisi ini tidak terjadi di seluruh wilayah Indonesia karena masih ada beberapa gerai yang tetap beroperasi ya seperti biasanya. Kalau dari Serikat Pekerja Nasional ini dijelaskan bahwa penutupan sejumlah gerai merupakan tindak lanjut dari kesepakatan antara pekerja dan pihak perusahaan terkait pelaksanaan kerja dan hari libur nasional. Dalam kesepakatan itu, karyawan yang memilih tidak bekerja pada tanggal merah tidak diwajibkan masuk kerja. Akibatnya beberapa gerai ini kekurangan tenaga kerja, Tan. Sehingga operasional sementara dihentikan.

0: hawanya itu kerasa dingin pas kena angin sepoi-sepoinya. Jalan Raya Sugihwaras ramai. Okay. Ini tadi ketemu pengiring manten bergantian. Kalau boleh request ya, dari requestnya coklat dari bendera ya. Okay. Sesuai momen hari lahir Pancasila untuk Mbak Intan, selamat bertugas. Yeah. Bu Febi, macet panjang Jalan Hosyokro Aminoto dekat MI Alam Fawas Pare, ada kabel listrik yang mengenai bis. Mohon bantuan untuk disampaikan ke dinas terkait. Siap, ini saya coba cek dulu ya. Okay. Dari video yang dikirimkan ini kira-kira kabel apa? Kabel Telkom atau kabel miliknya PLN? Nanti saya sampaikan dulu ke rekan-rekan yang bertugas, Intan.
1: Oke, baik, terima kasih Iis dan Danti di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Waduh, siang-siang sudah dangdutan saja ya, Cakra Krisna. Ini kalau tidak tanggal merah ya nggak boleh loh ya dengarkan dangdutan di siang-siang. Ini tadi requestan dari siapa ya? Saya kok lupa. Kalau tidak salah itu requestnya dari Bu Lili, minta lagunya Birunya Cinta. Barusan saja saya putarkan dari Sinta Arsinta. Saya coba cek informasi terlebih dahulu, Gatekeeper Iis.
1: Masih ada request lagi dari Sudut Cakra. Kalau tadi kan dangdut, ini ganti yang lebih ke pop-popan ya.
0: Apa tuh?
1: Pak Hendra mintanya Justin Bieber, judulnya Beauty and a Beat. Tadi diputarkan Pak, kalau memang sudah waktunya ya, satu persatu akan diputarkan. Lalu informasi masuk, ini tadi disampaikan oleh Pak Rahmat, perjalanan menuju ke Tulungagung via jalur Mojo untuk arus lalu lintas disampaikan ramai lancar. Kemudian ada insiden kebakaran kemarin itu di kawasan Malang. Saya jadi ingat karena sebelumnya itu di Tulungagung juga ada, karena lupa mematikan tungku begitu. Ternyata yang di Malang ini juga sama. Masaknya di tungku atau di tempat masak yang tradisional itu lupa begitu ya, tidak dimatikan dan akhirnya ditinggal tidur. Ternyata mungkin kena angin atau bagaimana, malah merembet membakar dua rumah. Jadi tidak hanya rumah miliknya pemasak itu tadi, tapi juga milik tetangganya juga. Habis ludes terbakar sehingga menyebabkan kerugian yang cukup banyak ini, lebih dari ratusan juta rupiah. Kalau yang di Tulungagung kemarin itu juga dapur rumahan, ternyata itu sang pemilik habis dapat hewan kurban. Nah, malam harinya itu dimasak. Setelah itu sampai dini hari, niatnya itu mungkin biar empuk begitu ya. Ternyata malah ketiduran dan api ini merembet ke area dapurnya, sehingga terjadilah insiden kebakaran. Lanjut info yang masuk di Gatekeeper ini tadi, WA dari Mas Irham, perjalanan menuju ke arah Warjo Nganjuk ini sudah nyampe di kawasan Prambon. Lalu lintas jalur Prambon lancar, tidak ada hambatan, cuaca juga sangat cerah untuk di siang kali ini, Intan.
0: Baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Untuk Anda sedulur cakra yang masih bingung memilih sekolah terbaik untuk putra-putri Anda di tahun pelajaran 2026-2027, kini saatnya menentukan masa depan yang lebih pasti bersama SMK Al-Huda Kota Kediri. Satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan di Kota Kediri. Di sini tersedia ada 6 konsentrasi keahlian unggulan, yaitu mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan, hingga teknik sepeda motor. Tidak hanya itu, SMK Al-Huda juga didukung kelas industri bergengsi seperti AHM Honda, Axio Class Program, Samsung Tech Institute, Maspion IT, JTV Kediri, Radar Kediri, hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Dan kabar baiknya, pendaftaran sudah dibuka. Gelombang 2 berlangsung mulai 1 April hingga 30 Mei 2026. Dan untuk gelombang ketiga dimulai hari ini ya, 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Yang paling menarik, pendaftaran gratis tanpa dipungut biaya. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan SMK Al-Huda Kota Kediri dan wujudkan masa depan gemilang mulai sekarang. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa datang langsung ke Jalan Masjid Al-Huda nomor 196 Kediri, atau Anda juga bisa kunjungi website di ppdb.smkalhudakdr.sch.id, atau Anda juga bisa WhatsApp di 0851 7155 0909.
3: Radio Cakra Krisna.
0: Jam 12 lebih 27 menit, kira-kira bagaimana untuk perjalanan Anda? Apakah di jalur dalam kota atau jalur utama? Kira-kira seperti apa untuk perkembangannya ya? Beberapa informasi yang masuk sejauh ini juga masih aman dan lancar saja. Cuaca pun juga masih aman ya, cukup terik dan panas. Kira-kira untuk menemani aktivitas Anda, Anda juga bisa bergabung ya, kemudian juga bisa request lagu juga. Kira-kira untuk requestnya lagu apa, ini nanti langsung saja sampaikan melalui 0852 9001061.

0: Informasi berita nasional kami sampaikan terkait dengan pemerintah memperketat aturan pemanfaatan fasilitas pajak penghasilan atau PPH final UMKM sebesar 0,5% melalui peraturan pemerintah atau PP nomor 20 tahun 2026. Regulasi baru ini dirancang untuk mencegah praktik pemecahan usaha ke dalam beberapa perseroan perorangan guna mempertahankan omset masing-masing entitas di bawah batas 4,8 miliar per tahunnya. Sebelumnya, seorang pelaku usaha dapat mendirikan lebih dari satu perseroan perorangan yang masing-masing memiliki status wajib pajak tersebut. Dengan skema, setiap entitas dapat tetap menikmati tarif PPH final 0,5% selama peredaran brutonya tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang bagi sebagian wajib pajak untuk membagi kegiatan usaha ke beberapa perusahaan berbeda, sehingga total omset yang sebenarnya besar tetapi memperoleh fasilitas pajak UMKM. Melalui PP 20/2026, pemerintah mengubah mekanisme penentuan batas omset. Kini, peredaran bruto wajib pajak orang pribadi akan dihitung secara terintegrasi dengan seluruh perseroan perorangan yang didirikan. Ketentuan tersebut tercantum pada pasal 57 ayat 2 huruf E yang menyatakan bahwa peredaran bruto wajib pajak orang pribadi dan seluruh perseroan perorangan yang dibentuknya harus digabungkan untuk menentukan kelayakan penggunaan skema PPH final. Dalam aturan baru ini, apabila total omset gabungan melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun, maka wajib pajak orang pribadi beserta seluruh perseroan perorangan miliknya tidak lagi dapat memanfaatkan tarif PPH final 0,5% pada tahun-tahun pajak berikutnya. Cek informasi ke Gatekeeper, Ii silakan.
1: Ya, ini tadi ada pesan masuk yang disampaikan oleh Pak Rahman Darmawan, perjalanan menuju ke arah Ngeronggot. Sudah nyampe depannya Pasar Ngeronggot, arus lalu lintas cenderung sepi saja di hari libur ini. Kemudian Pak Riono infonya monggo untuk makan siang. Ini makanannya tadi bawa dari rumah, sederhana. Ada mendol kentang dan tempe. Sudah, wah ini sudah enak sekali ini Pak.
0: Mendol apalagi kentang juga, apa itu?
1: Kayak mungkin mendol kentang itu perkedel.
0: Oh, perkedel, iya.
1: Okay. Ini perkedelnya wah luar biasa. Mm-mm. Dimakan dengan sambal juga.
0: Aduh mantep ini.
1: Betul. Lalu juga ada rotinya juga. Waduh, roti dimakan ada, sendiri tapi ya.
0: Cemilannya ada cemilannya sendiri ternyata.
1: Penutup
0: ya.
1: Mungkin ya.
0: Penutup ya. Atau mungkin dimakan agak nanti gitu.
1: Cuci mulutnya nanti tinggal petik buah.
0: Petik buah jeruk ya Pak. Ya. Waduh mantep sekali Pak.
1: Rekomendasi Rion. Ini kalau di sawah itu kayak begitu ya. Apa yang sudah ditanam itu juga bisa dimakan,
0: bisa
1: langsung
0: dimakan.
1: Begitu.
0: Apalagi kalau apa semangka ya, semangka
1: nah,
0: ini juga mantep itu. Ini suweker.
1: Duh, panas-panas ya Pak Riono ya. Nanti habis ini nanam semangka ya Pak. Kira-kira pujon itu bisa nggak ya semangka? Kemudian tadi informasi masuk disampaikan oleh Ibu Yuliana.
0: Okay.
1: Ibu Yuliana Dwi Marwanti ini tadi mulai Gondang Legi sampai dengan jalur mengarah ke Kediri disampaikan lumayan ramai di jam 12:30 ini Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju tanah suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Siang hari ini cuacanya cukup cerah ya, cukup panas menyengat ya untuk di jam 12 siang lebih 44 menit. Beberapa informasi yang masuk kita terima, beberapa daerah juga dikabarkan cuacanya siang kali ini cukup terik dan panas ya. Kemudian untuk jalur utama ataupun jalur dalam kota dikabarkan untuk siang kali ini juga masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Anda yang saat ini mungkin salah satu dari pengguna jalan yang terjebak kepadatan atau mungkin melihat kewaspadaan, ini juga bisa mengabarkan ya. Kira-kira untuk titik lokasinya di mana, Anda bisa sampaikan 0852-9000-1061. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper, Ii silakan.
1: Mas Nirwansa, ini tadi perjalanan menuju ke arah Kandat Kediri. Beliau sudah melintas sekitaran alun-alun kota Kediri dengan lalu lintas yang cukup ramai begitu. Lalu Pak Hashim sekarang ada di Mojokerto. Belum ditambahkan ini Mojokertonya mana, katanya kok untuk di SPBU yang Pertalitnya ada itu cukup rame. Karena kan pagi tadi saya ingat Pak Tri kayaknya kesusahan untuk mencari BBM jenis Pertalite begitu.
0: Iya, betul.
1: Lalu informasi dari Bu Febi terkait dengan kabel yang menjuntai di Jalan Hos Cokro Aminoto sudah saya sampaikan ke Disub dan juga PLN. Dan selanjutnya dari Pak Teguh, ini tadi sudah melintas di Jongbiru Kediri, jembatan Jongbiru lancar, cuacanya sangat cerah, anginnya begitu kencang. Jadi kalau bisa bepergian ini memakai jaket agar tidak masuk angin, kata beliau. Apalagi kalau di Nganjuk Pak, yang kota angin. Kemudian Pak Heru, Pak Heru ini menuju ke arah Bojonegoro, sudah nyampe di Rejoso ya, sekitaran Pasar Rejoso, terpantau aman dan lancar, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu, kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 kendaraan di gerbang tol Waru Utama Sidoarjo pada Senin hari ini, 1 Juni 2026 pagi. Insiden tersebut diduga dipicu karena mobil Elf yang mengalami remblong saat melintas menuju arah Suromadu. Akibat kecelakaan itu, sejumlah penumpang mengalami luka berat dan luka ringan hingga harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Kanit PJR Jatim 2 AKP Mulyani mengatakan, kecelakaan terjadi sekitar jam 9 pagi. Saat itu, arus lalu lintas di lokasi dalam kondisi lancar dengan cuaca yang cukup cerah. Semula, kendaraan mobil Elf dengan nomor polisi N7709UG melaju dari arah Sidoarjo menuju ke Bangkalan. Setibanya di gerbang tol Waru Utama, kendaraan diduga mengalami remblong sehingga menabrak Isuzu Panther dengan nomor polisi AG1472ZF yang berada di depannya. Setelah menabrak mobil Panther, pengemudi Elf berusaha menghindari benturan yang lebih besar dengan membanting setir ke arah kanan, namun kendaraan justru menghantam tiang pengaman tol. Akibat benturan tersebut, serpihan bagian kendaraan mengenai Honda Brio dengan nomor polisi L1540ABC yang berada di gardu sebelah kanan. Dalam kecelakaan itu, 2 orang dilaporkan mengalami luka berat, yaitu atas nama Sri Bawon yang berumur 80 tahun, warga Putukerejo, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang. Dan kemudian yang mengalami patah tulang tangan kanan atas nama Vina Aulia yang berumur 10 tahun, warga Wonorejo, Pasuruan, yang mengalami fraktur tangan kanan. Sementara 3 korban lainnya mengalami luka ringan, yaitu atas nama Saropa yang berumur 49 tahun yang mengalami luka sobek pada bibir dan gigi depan. Kemudian atas nama Ella berumur 9 tahun yang mengalami luka robek pada kaki kanan, serta Alvin yang berumur 6 tahun yang mengalami indikasi dislokasi tangan kanan. Seluruh korban sudah dievakuasi dan mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Siti Khotijah Sepanjang. Petugas PJR bersama pengelola tol Jasa Marga yang tiba di lokasi langsung melakukan pengaturan arus lalu lintas guna mencegah kemacetan. Dan berdasarkan hasil analisa awal petugas, kecelakaan diduga terjadi akibat gangguan sistem pengereman atau remblong pada mobil Elf yang melaju menuju gerbang tol Waru Utama. Polisi juga masih melakukan penyelidikan lebih lanjut guna memastikan penyebab pasti kecelakaan tersebut.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bagi yang pernah berwisata ke Blitar, pasti tidak asing dengan namanya es pleret. Minuman khas Blitar yang menyegarkan dahaga. Es pleret memiliki rasa yang manis dan menyegarkan, sehingga banyak disukai oleh masyarakat di daerah Blitar dan sekitarnya. Apabila kita berkunjung ke Blitar, tentunya tidak akan lengkap bila belum mencoba minuman yang sudah lama dikenal di Blitar ini. Untuk asal-usul kapan dibuatnya es pleret pertama kalinya, masih belum begitu jelas. Namun, menurut salah satu pengakuan penjualnya, minuman yang memiliki rasa manis ini sudah ada di Blitar sejak lama. Nama es pleret muncul karena cara pembuatan minuman ini adalah dengan cara dipleret. Cara pembuatannya dipleret seperti membuat bakso, yang membedakan tidak ada isian atau kopong. Bahan dasar es pleret ini terbuat dari tepung beras dan biasanya diberi pewarna seperti merah, putih, atau hijau agar lebih menarik dilihat. Hal yang membuat rasa manisnya khas, es pleret disajikan dengan gula jawa yang telah dicairkan atau sering disebut juruh oleh orang Jawa sebagai bahan pemanis alami minuman es pleret ini. Selanjutnya, pleret yang sudah diberi juruh diberi kuah santan untuk memberi rasa gurih dan tambahan potongan es batu sehingga menyegarkan dahaga. Beberapa penjual es pleret di Blitar biasanya mengkombinasikan minuman ini dengan tambahan bahan-bahan lain seperti mutiara, dawet, serabi, cendol, dan lainnya untuk membuatnya semakin segar. Biasanya orang yang menikmati es pleret ini akan sangat senang saat merasakan sensasi manis dari juruh atau gula jawa saat menggigit pleret ditambah perpaduan gurih kuah santan yang membuatnya semakin nikmat.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper. Ii, silakan.
1: Mas Halim, ini tadi beliau dari Madiun, perjalanan ya. Arahnya itu ke Bendungan Semantok, Tan. Okay. Tadi di Simpang 4 Guyangan, beliau belok ke kiri dan lurus sampai dengan nyampe di Bendungan Semantok. Akhirnya nggak jadi mampir karena cuacanya sangat terik katanya. Okay. Dan lurus dulu mau ke arah Bojonegoro. Memang hari ini jalan-jalan begitu ya. Tidak ada hambatan sepanjang perjalanan, jalanan juga bagus. Tadi lewat di Pasar Joso yang sempat disebutkan sama Mbak Iis juga lancar ternyata. Kemudian ada Mas Hanif ini tadi di stasiun Jombang lagi jemput keluarga, cuaca juga terik. Hari ini yang turun maupun berangkat dari Jombang tidak terlalu ramai ya. Dari video yang dikirimkan itu masih terlihat sepi saja. Kemudian dari Pak Angga, perjalanan menuju ke arah Blitar. Ini tadi beliau mendengarkan radio via streaming karena radionya lagi rusak yang dalam mobil. Ini mau request lagu, tapi nanti saya flashkan dulu. Dan beliau menyampaikan selama perjalanan tidak ada hambatan, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Iis di Ketipar.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakra Krishna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakra Krishna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk, serta didukung oleh Herbal Naria.

Untuk di siang kali ini cuaca cukup cerah ya, cukup bersahabat untuk melakukan aktivitas ataupun perjalanan. Kira-kira untuk di siang kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami. Kira-kira perjalanan Anda seperti apa? Apakah cukup menyenangkan atau tidak? Dan tentunya di momen tanggal merah kali ini ya, Anda masih bisa request lagu bebas. Ini mau apa? Tinggal langsung saja WhatsApp ke kami ya melalui 0852 9001061. Tentunya siang kali ini sudah memasuki jam 1 siang. Saya Intan Anggraini, waktunya bergeser. Selamat siang, selamat beraktivitas.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saudara-saudaraku adalah mereka yang belum pernah melihatku, tetapi mereka beriman kepadaku dan mereka mencintaiku melebihi anak dan orang tua mereka. Mereka itu adalah saudara-saudara dan mereka bersama denganku. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang Sri Jakra, terima kasih Anda yang masih setia mendengarkan 106,1. Dan sekarang bersama dengan saya, Isatin, yang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Silakan untuk dibagikan perkembangan jalur yang Anda lalui saat ini, ataupun aktivitas Anda, cerita menarik, cerita unik yang bisa Anda sampaikan. Jangan lupa hari ini boleh request lagu. Sedulur Jakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juminem, umur saya 65. Alamat saya RT2 RW5 Dusun Bomo, Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Sebelum minum Nariah, saya punya riwayat penyakit diabetes jantung. Sering deg-degan, tiba-tiba pingsan, kayak mateng gitu, perasaan tuh kayak mateng gitu, terus gak sadar. Gak ada gejala apa-apa, kadang-kadang pas lagi masak, pas lagi duduk, pas lagi jemur, kadang-kadang langsung pingsan, gak terasa pusing, gak apa. Terus kalau diabetes, kaki saya kadang sering bengkak, diabetesnya 180. Terus perut saya kadang suka kayak rasanya begah, di tenggorokan panas. Terus asam urat saya 7. Tensinya 140. Saya pesen CA, Gester sama DM. Awalnya diminum saya sama suami saya. Suami saya sekarang udah enak. Sekarang tinggal saya yang minum Herbal Nariah. Saya minum sehari 3 tetes. Belum ada reaksinya, saya tambah sampai 5 tetes. Nambah lagi sampai 7 tetes. Pagi, siang, malam. Udah enggak ini, enggak deg-degan lagi. Udah stabil, perutnya udah enak, udah gak sering pingsan. Pokoknya udah sehat saya, alhamdulillah. Berkat Herbal Nariah, Herbal Nariah, obat andalanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Biata Herbal Nariah Pacul Bojonegoro. Alamatnya, Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Untuk lokasinya tepat sebelah utara SDN 1 Pacul, timur jalan.

0: Ya, Suri Jakra, informasi yang kami tampung sedari pagi hingga siang hari ini untuk cuaca cukup bersahabat, namun banyak sekali yang sudah mulai merasakan angin atau suhunya itu sudah beda ya dengan hari-hari sebelumnya begitu. Kalau kurang lebih 2 atau 3 harian ini ya, suhu itu terasa lebih dingin walaupun cuacanya itu cerah begitu. Di dalam ruangan pun juga anginnya itu kalau kerasa itu lumayan dingin begitu ya. Apakah juga sama untuk Anda mungkin yang belum berbagi informasi ini tadi, monggo juga boleh disampaikan. Termasuk juga makna hari Pancasila, Suri Jakra, menurut Anda masing-masing seperti apa? Kalau tadi kita sudah sempat komunikasi dengan akademisi, lalu juga dengan kepala sekolah, memiliki makna hari Pancasila masing-masing, tentunya di era digital dan era modern.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Update informasi ke Denti.
1: Sudah makan siang atau belum Is? Ini ditanya ya. Ada yang tanya juga, kemudian ada beberapa yang bagi info. Kalau Bapak Munaji menu makan siang kikil kambing. Wah.
0: Oh.
1: Ini masih ada terus ya.
0: Edisi untuk lebaran.
1: Iya, edisi Idul Adha. Mm-mm. Besaran masih ada dagingnya. Menunya kikil kambing, kemudian cuaca juga cerah ya.
2: Anginnya lumayan kencang, lalu lintasnya ramai lancar di jalur Berbek dan juga Guyangan
1: Nganjuk. Mau request lagu I Love You dari Celine Dion. Nanti kita putarkan berurutan ya. Kemudian kita juga terima tambahan informasi yang disampaikan Mbak Dian, ini mampir nge-S Mbak Iis. Cocok ya, wilayah Tanjung Enom Nganjuk arah Prambon, terik banget, panas cuacanya. Arus lalu lintas ditambahkan juga ramai. Ada Ibu Ambar menambahkan dari wilayah Kediri, Papar, Simpang 4, ini juga lumayan ramai. Harap waspada ya, jalurnya bis angkutan umum yang melaju dengan kecepatan tinggi. Iis.
0: Terima kasih Danti Danila. Yang Anda

Oke, baik, Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Tadi sekitar 20-an menit yang lalu ada info kabel menjuntai di Jalan Hos Cokroaminoto Pare Kediri. Ini membuat kemacetan di sana karena tadi kalau tidak salah kata pendengar kabelnya itu nyangkut di bus begitu ya. Anda yang tahu informasinya atau sudah melintas di sana, monggo nanti boleh ditambahkan lewat 0852 9001 061.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

0: Oke, update informasi ke Intan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bu Tias ya, mengabarkan untuk kondisi arus lalu lintas di jalur Kandangan Kediri arah Kepare. Arus lalu lintasnya juga sejauh ini masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca dikabarkan siang kali ini juga cukup terik dan panas. Kemudian Bu Septi mengabarkan berada di jalur Kabu Jombang, jalur utama juga masih aman saja. Cuaca dikabarkan untuk siang kali ini juga masih terik dan panas ya. Lalu Bu Ambarwati mengabarkan Mantingan Ngawi arah ke Surabaya nantinya lewat jalur tol. Kondisi arus lalu lintas dikabarkan sejauh ini juga masih aman saja. Cuaca untuk siang kali ini juga masih cerah ya, cukup bersahabat. Mas Diki mengabarkan perjalanan kali ini sudah sampai di jalur Kras Kediri arah Tulungagung. Kondisi jalanan di sana dikabarkan juga masih aman saja. Cuaca untuk siang kali ini juga cukup terik dan panas. Kemudian Mas Putra mengabarkan posisi berada di seputaran Crengat Blitar. Siang kali ini juga masih aman saja. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah, Iis.
0: Terima kasih Intan Anggra ini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Oke, baik, Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Ke gatekeeper dulu, Danti.
1: Kita juga terima tambahan informasi yang disampaikan dari Bapak Subagio ya. Ini melintas di jalur Baron Nganjuk, cuaca panas.
0: Okay.
1: Ya, panas sekali Mbak Iis, ada waspada dan juga hati-hati. Kemudian untuk arus lalu lintas, ini lebih banyak kendaraan pribadi saja. Kemudian ini juga ditambahkan informasi dari Bapak Rio. Ini Bapak Rio ada di seputaran Simpang 3 Mengkring dari arah Kediri tujuan Surabaya. Masih cukup jauh, cuaca juga diinformasikan cerah. Ada juga Mbak Lina menambahkan dari wilayah Juang Biru Kediri dari arah kota juga lancar, tidak ada hambatan untuk cuaca juga cerah, Iis.
0: Terima kasih Danti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra

0: ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
1: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
0: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
1: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
0: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

0: Notis Artis K-pop.
1: 106,1 Radio Cakra Krisna. Jangan lupa untuk tidak membakar sampah sembarangan ya, karena apa yang terjadi di kawasan Berbenganjuk kemarin itu bisa juga menjadi kerugian besar karena membuang sampah lalu membakar sampah di tempat yang terbuka, lalu juga dekat dengan tanaman ini ya, ini dekat dengan rumpun bambu, lalu menyambar rumpun bambu tersebut dan akhirnya ikut terbakar.

0: 101,1 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Kalau anggaran untuk pembelian rutin setiap kan dinas BPR ada 5 UPTD yang spesifiknya. Anggaran untuk pembelian rutin itu 1 tahun berjalan. Di tahun ini kita lakukan percepatan untuk pembelian rutin agar untuk menjaga kemantapan jalan di Kabupaten Nganjuk ini tetap stabil dan diharapkan bisa meningkat.
2: Oke, sejauh ini untuk perbaikan jalan berlubang di wilayah Nganjuk sudah berapa persen Bapak kalau dari data?
1: Kalau per data 2025 kita sudah melakukan penanganan sepanjang 136,36 km yang terdiri dari 85 km jalan kabupaten. Sehingga kemarin ada request itu dari jalan desa.
2: Oke, kalau untuk jalan desa berarti warga bisa pengajuan ke pemerintah desa dulu ya Bapak alurnya?
1: Alurnya kita sebetulnya prioritas di jalan kabupaten. Kemarin berhubung ada masukan jalan desa yang sangat urgent, sangat parah. Jadi ada beberapa kejadian seperti laka atau apapun itu kita bisa menangani.
2: Oke, jadi nanti apabila ada kondisi jalan di jalur kabupaten yang butuh penanganan cepat, ini juga bisa langsung dilaporkan ke Dinas PUPR ya, Bapak?
1: Yap, oke.
2: Oke, dilampirkan foto share lokasi atau tidak itu nanti, Pak?
1: Jadi sebaiknya lah, dilampirkan foto dan share lokasi biar titik-titiknya tepat sasaran gitu.
2: Jadi memang jalur kabupaten saat ini menjadi fokus utama dari Dinas PUPR, ya?
1: Ya, jalan kabupaten terutama jalan kolektor primer 4 yaitu jalan yang poros yang menghubungkan antar kecamatan. Jika itu sudah baik, mantap, kita mungkin bisa langsung ke jalan yang lebih kecil yaitu poros antar desa.
2: Begitu, nanti baru ke jalur desa, menyelesaikan di jalur kabupaten sendiri ya. Oke,
1: saya cuma menyampaikan alhamdulillah di tahun 2025 kita ada peningkatan sebanyak sekitar 5,2% untuk kondisi mantap jalan di Kabupaten Nganjuk. Diharapkan kondisi jalan ini tidaknya bisa bertahan. Nanti bisa meningkat. Untuk menjaga kemantapan jalan ini bisa bertahan, kami juga tidak lepas dari peran serta masyarakat untuk membantu menjaga melalui yang pertama kesadaran para pengemudi armada truk agar menjaga tonase kendaraan yang melewati di jalan kabupaten, karena batas maksimal kelas jalan kita hanya kelas 3. Beban maksimal beban gandanya itu 8 ton. Salah satunya itu mohon juga kesadaran para pemudi untuk ikut serta andil dalam menjaga jalan tetap dalam kondisi mantap fungsional. Yang kedua, untuk masyarakat yang rumahnya di depan jalan kabupaten atau jalan desa, kami mohon ketika kondisi panas jangan sering menyirami jalan di. Mungkin hujan warga sekitar biar adem, biar sejuk. Tetapi jika hal tersebut dilakukan secara berulang kali, otomatis mempercepat berubahnya konstruksi yang terjadi di aspal tersebut. Yang ketiga, kami juga mohon bantuan dari masyarakat jika ada paling tidak genangan-genangan air ketika pada musim penghujan yang ada di area atau depan rumah Bapak Ibu sekalian, mohon untuk dilakukan ya setidaknya pengupasan bahu jalan atau luasan terlalu besar mungkin bisa koordinasi dengan URC PJJ di masing-masing wilayah.
2: Oke, terima kasih Bapak Oni untuk waktu, informasi serta himbauannya. Semoga sehat selalu Bapak Oni, salam untuk rekan-rekan juga yang ada di Dinas PUPR. Semoga sehat selalu dan selamat bertugas.

0: update informasi ke Intan.
1: Pak Subekti ya mengabarkan posisi beliau saat ini berada di jalur Kediri Kota, tepatnya Simpang 4 Bandar Ngalim Kota Kediri. Arus lalu lintas untuk di siang kali ini juga masih aman dan lancar saja. Cuaca dikabarkan juga cukup terik dan panas. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Andre, perjalanan dari Nganjuk arah ke Madiun, posisi saat ini melintas di seputaran jalur utama Wilangan. Kondisi jalanan juga masih aman saja, kedua arah ramai dengan kendaraan roda 4 dan truk muatan barang. Cuaca untuk di siang kali ini juga cukup cerah, cukup bersahabat. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Saiful yang saat ini melintas jalur utama Baron Nganjuk arah ke Lengkong. Kondisi jalanan untuk siang kali ini juga cukup ramai. Cuaca dikabarkan cukup cerah, cukup bersahabat. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Ibu Tias mengabarkan Mojo Kediri, kondisi cuaca untuk di siang kali ini cukup panas, Iis.
0: Terima kasih Intan Anggraini.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Oke, baik, ada masih di 106,1 Radio Cakra Krishna bersama dengan saya Isatin. Tapi dulur, karena ini sudah masuk di jam 2 siang, itu berarti ya kami di shift pagi harus geser ya. Nanti akan dilanjut ada Erika Dwi, Alvan Amar, lalu ada Muhammad Arga, dan Danti Danila juga masih ada ya. Untuk berbagi informasi nanti boleh dilanjut kembali lewat 0852 9001061. Saya Iis geser dulu. Selamat siang.

0: Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat siang Seru Jakres, yang kali ini kami masih menemani aktivitas Anda hari Senin ya, 1 Juni 2026. Kali ini berbeda ya, biasanya Senin melelahkan, berat untuk dijalani, tapi hari ini luar biasa, semuanya bersemangat sedari semalam. Karena tanggalnya merah ya, Seru Cakra, hari libur nasional di hari lahir Pancasila 1 Juni yang bertepatan dengan hari Senin ini. Tadi sempat upacara atau tidak, Seru Cakra? Sebagian ada yang tetap upacara ya, tapi ada juga yang santai di rumah saja. Cuaca siang hari ini tempat Anda bagaimana? Bisa Anda sampaikan, Seru Cakra, update-nya ya. Dari pagi kami juga sudah terima informasi beberapa wilayah cuaca cukup cerah, bahkan cenderung panas. Sekarang sudah lepas dari jam 2 siang, sudah mulai redup atau masih panas mentereng? Panas cerah sekali, bisa Anda sampaikan kepada kami 0852 9001061. Saya bertugas untuk shift siang kali ini bersama dengan Alfa Namar, kemudian Muhammad Erga, serta Danti Danila. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Nariah.
3: Nariah yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852-9001-061. Lokasi Anda berada di wilayah Bogor juga bisa mendapatkan herbal Naria di Wiata Herbal Naria Bogor. Lokasinya ada di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk, tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan, Utara Jalan.

0: Ya, seru ya, karena untuk di gerbang tol Nganjuk tadi juga tidak ada antrian kendaraan ya, meskipun ini tanggal merah yang diprediksi akan menjadi puncak arus balik ya setelah libur panjang dari tanggal 26 ya atau 26 kemarin kan libur, atau 27 ya, hari Rabu 27 Mei 2026 hingga hari ini. Namun ini di gerbang tol Nganjuk tadi terpantau juga cukup lancar meskipun sudah terlihat ramainya. Kemudian untuk saat ini juga, Seru Cakra, kondisi di beberapa wilayah termasuk jalur utama Madiun Nganjuk juga tidak ada hambatan, tidak ditemui adanya perbaikan jalan maupun antrian kendaraan. Untuk informasi lainnya yang mungkin juga terjadi di wilayah Anda seperti apa, bisa Anda tambahkan kepada kami. Saya cek informasi dulu ke Danti.
1: Hari ini diperingati sebagai hari lahir Pancasila, Erika. Jadi banyak tanggapan dari sedulur Cakra juga yang siang hari ini salah satunya disampaikan oleh Bapak Munaji. Hari ini hari lahir Pancasila, tujuannya baik dan luhur bagi para pendiri bangsa untuk menata kehidupan bernegara, tapi seiring berjalannya waktu dari generasi ini mengalami kemunduran, apalagi pada generasi milenial dan juga Gen Z. Kalau zaman Orde Baru dulu itu banyak simulasi-simulasi Pancasila dan juga ada program P4. P4 itu pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Oleh karena generasi muda, milenial, banyak yang kurang memahami Pancasila, ini akhirnya berbagai instansi harus menerapkan kembali terkait dengan P4 atau pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, dengan tujuan supaya kehidupan berbangsa dan bernegara lebih bagus dan kokoh lagi. Karena saat ini menurut beliau nilai-nilai Pancasila sudah mulai terkikis oleh perkembangan zaman. Terima kasih tanggapannya Bapak Munaji yang ada di wilayah Brebes Nganjuk. Kemudian informasi lainnya ada dari Ibu Berlin sampai di daerah Kota Kediri, cuacanya cukup cerah sampai menjelang sore hari ini, Erika.
0: Terima kasih Danti Danila, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Ya, 106,1 Radio Cakra Krisna Seru Cakra. Senin pagi ini kami terima informasi terdapat kecelakaan beruntun melibatkan 3 kendaraan di gerbang tol Waru Utama, Sidoarjo. Insiden itu diduga dipicu oleh mobil Isuzu Elf yang mengalami remblong saat melintas menuju arah Suramadu. Akibat kecelakaan itu, sejumlah penumpang mengalami luka berat dan luka ringan hingga harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Kanit TJA Jatim 2 AKP Mulyani menyampaikan bahwa kecelakaan terjadi sekitar jam 9 pagi. Saat itu arus lalu lintas di lokasi dalam kondisi lancar dengan cuaca yang cerah. Untuk mobil Isuzu Elf Nopol N7709UG awalnya melaju dari arah Sidoarjo menuju Bangkalan. Saat tiba di Getol Waru Utama, kendaraan tersebut diduga mengalami remblong sehingga menabrak Isuzu Panther dengan nomor polisi AG1472ZF yang berada di depannya. Setelah menabrak Panther, pengemudi Elf berusaha menghindari benturan yang lebih besar dengan membanting setir ke arah kanan. Namun, kendaraan tersebut justru menghantam tiang pengaman tol. Akibat benturan tersebut, serpihan bagian kendaraan mengenai Honda Brio bernomor polisi L1540ABC yang berada di gardu sebelah kanan. Dalam kecelakaan itu, 2 orang dilaporkan mengalami luka berat. Mereka yakni Sri Bawon, 80 tahun, warga Gondang Legi Malang, dan juga Vina Auliato, 10 tahun, warga Pasuruan, mengalami luka berat. Sementara 3 korban lainnya mengalami luka ringan, yakni Saropa, 49 tahun, Ella, 9 tahun, serta Alvin, 6 tahun. Seluruh korban dievakuasi dan mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Siti Khadijah Sepanjang. Petugas PJR bersama pengelola tol Jasa Marga yang tiba di lokasi langsung melakukan pengaturan arus lalu lintas guna mencegah kemacetan. Selain itu, dilakukan olah tempat kejadian perkara, pendataan saksi, serta dokumentasi lokasi kejadian. Jadi penyebab kecelakaan di gerbang tol Waru Sidoarjo karena kendaraan Elf ini mengalami remblong dan menabrak 2 kendaraan serta juga menabrak tiang pembatas tol ya, Seru Cakra. Untuk informasi lainnya, Anda bisa kunjungi website kami cakrakrisna.com.

0: Saya cek informasi dulu ke Alvan.
1: Ya kak, tadi informasi masuk ditambahkan oleh Pak Yanuar. Ini perjalanan untuk siang menjelang sore ini dari Pulau Jombang menuju ke arah Nganjuk. Baru sampai di Kecamatan Jetikalen masih aman lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Ini harap hati-hati yang melintas untuk kondisi jalur cukup ramai di siang menjelang sore ini. Kemudian Mbak Rizka, tadi juga perjalanan untuk saat ini di jalur Serengat Blitar menuju ke arah Kediri Kota. Ini menanyakan untuk jembatan Kaliombo yang ditutup, memang benar sampai sekarang masih ditutup total. Jadi bisa lewat jalur lain menghindari jalan raya dari arah Simpang 4 Alun-Alun Kota Kediri yang menuju ke arah selatan. Itu ditutup total sampai selesai proses perbaikan yang direncanakan akan selesai di akhir tahun nanti.
0: Jetis ke utara bisa dilalui, Alvan?
1: Oh, bisa dilalui sekarang?
0: Iya, Jetis ke utara informasi dari Ibtu Murnianto kemarin sempat on air, itu bisa bagi yang akan ke hotel, kemudian tempat makan, lalu ke SPBU itu bisa. Tapi kalau yang mau ke arah Surabaya atau tidak ada kepentingan ya ke lokasi-lokasi tersebut, ini tetap disarankan melintas di jalur alternatif.
1: Jadi kalau yang tempat atau tujuannya sebelum perbaikan masih bisa dilewati.
0: Masih bisa dilalui.
1: Oke, betul. Tapi kalau mau ke arah dalam kota Kediri di Jalan Dowo begitu kan harus mutar tetapan.
0: Iya, tetap harus mutar. Tapi kalau mau ke SPBU atau mau makan ya di sana kan ada tempat makan juga. Iya. Kemudian juga ada hotel ya di sana, itu tetap boleh.
1: Oke. Oke, baik. Ini jadi untuk melintas di jembatan Kaliombo masih tergantung tujuannya ya.
0: Tujuannya,
1: kalau
0: betul.
1: Kalau tujuannya Tulungagung Trenggalek harus memutar, tapi kalau tujuannya sebelum jembatan Kaliombo sudah bisa masuk ke portal yang ditutup itu.
0: Iya, betul.
1: Kemudian tadi kita juga terima informasi Kak, ada kecelakaan ini di jalur Mojo Kediri siang hari tadi. Ada dua kendaraan yang terlibat, satu Elf dan juga mobil Panther. Ini kita masih komunikasikan untuk data lengkapnya, nanti kita update kembali, Erika.
0: Baik, terima kasih Alvana Marketkeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Melintas di mana Seru Jakarta untuk siang hari ini, kondisinya seperti apa? Jangan lupa untuk Anda kabarkan ya. Perbanyak minum air putih ya di cuaca yang panas agar tubuh tetap terhidrasi. Juga jangan lupa konsumsi herbal Naria untuk kesehatan dan imunitas Anda.
4: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

106,1 Radio Cakra Krishna. Saya tadi sempat terima informasi ya, seru Cakra untuk di wilayah Nganjuk Kota sejauh ini juga masih cukup cerah bahkan cenderung panas. Wilayah lainnya seperti apa? Masih kami tunggu informasinya di sini.

0: Mari ikuti Warta Haji 2026 yang bisa Anda simak setiap hari dari Mekah dan Madinah. Persembahan 106,1 FM Radio Cakra Krishna.
1: Ya, Seru Cakra, terkait dengan update ibadah haji 2026 hari ini sudah berhasil tersambung dengan petugas haji daerah Kloter 50 Surabaya, Bapak Dr. Kiai Haji Syukron Jazila, MAG, MPD. Selamat siang untuk waktu Indonesia. Assalamualaikum, Abah Syukron.
2: Selamat siang, Mbak. Siapa ini?
1: Mbak Erika, Abah Syukron.
2: Mbak Erika, selamat siang Mbak Erika, selamat siang untuk sedulur Cakra Krishna di Indonesia.
1: Bagaimana kabarnya Mbak Sukron untuk hari ini semuanya, jenengan?
2: Alhamdulillah, kami bersama seluruh petugas dan seluruh jamaah Kloter 50 semuanya bahagia, semuanya sehat, semuanya gembira. Karena sudah semuanya melaksanakan tawaf ifadah sebagai rukun haji, sehingga hajinya sudah sempurna.
1: Alhamdulillah.
2: Kecuali ada 26 yang lansia, yang insya Allah nanti malam akan kita tawaf ifadahkan tentu dengan kursi roda.
1: Oke.
2: Untuk barusan barusan sudah kita kemata di malam lancar tawaf ifadahnya, dan ini nanti sudah ditata oleh Pak Kiai Haji Muhammad Imam Hambali selaku Ketua KBIHU Brian Mekah, siapa yang naik kursi roda, siapa yang mendorong, yang didorong ada 26 dan yang didorong 26, yang mendorong juga 26. Kemudian kursi yang tersedia ada 21. Kemudian nanti yang 5 kursi roda akan memakai kursi rodanya KBIH Brian Mekah. Semua oleh PHD Surabaya, Pak Syukron dan Pak Yai Imam Hambali sudah ditata sedemikian rupa, sehingga mudah-mudahan kegiatan berjalan lancar. Dan Mbak Erika, nanti yang mendorong atau jamaah yang lain, selain yang 26, dari 8 bis itu semuanya akan mengikuti umroh sunnah. Ya, umroh sunnah dengan mikot Jirona. Jirona untuk menghindari terik matahari, nanti akan dilaksanakan habis sholat isya. Bahkan Pak Yai Imam Hambali juga menganjurkan untuk membaca surat Al-Kausar, Inna atau Inna Kal Kausar, sebanyak 41 kali, atau untuk doa di Masjid Jirona supaya sepulang haji nanti tambah lancar ekonominya, diberi nikmat yang banyak, nikmat anak, nikmat keluarga bahagia, anak nurut, nikmat rezeki, dan nikmat-nikmat yang lain. Itu membaca surat Al-Kausar. Begitu Mbak Erika.
1: Oke, jadi untuk kemarin tawaf ifadah berjalan dengan lancar. Kemudian untuk nanti rencananya ada 26 lansia yang akan ditawafkan dengan menggunakan kursi roda ya. 26 yang didorong, kemudian ada 26 yang mendorong, seperti itu. Kemudian nanti dilanjutkan dengan umroh sunnah, ngoten nggih Bapak?
2: Itu bersamaan.
1: Oh, bersamaan.
2: Jadi yang yang mendorong dan yang didorong nanti di lantai dua. Mm-hmm. Kemudian yang sehat-sehat, mm-hmm, semua melaksanakan umroh sunnah di lantai satu, mm-hmm, lantai dasar. Oh. Jadi kalau yang pakai kursi roda itu harus di lantai dua.
1: Oh.
2: Jadi waktunya bersamaan. Yang tawaf ifadah di lantai dua, nanti yang umroh sunnah di lantai dasar. Nanti akan ketemu lagi saat sa'i, nanti ada di lantai dua. Jadi lantai dua nanti penuh lagi, semua yang mendorong, didorong, dan yang sehat-sehat semuanya akan bertemu di lantai dua, di tempat sa'i atau mas'a. Mas'a itu artinya tempat sa'i, ya.
1: Oke, dengan seperti
2: dan ini salah satu kehebatan Pak Yai Imam Hambali dan KBH Brian Mekah, Mbak Erika. Nanti khusus yang sepuh lansia, yang mendorong dan yang didorong, pulangnya tidak pakai bis solawat yang antri berjubel, tapi disewakan bis khusus untuk lansia. Sehingga para pendorong maupun yang didorong, yang sepuh-sepuh, tidak perlu rebutan, karena dan akan ada bis yang mendekat kepulangan, mendekat jemput di dekat masjid. Tapi bagi yang sehat-sehat, nanti semuanya ikut bis sholawat. Ini salah satu bagaimana ramah lansia, memanjakan atau merawat, membina supaya pulang haji nanti tetap sehat, bisa menemui tamu-tamu yang hormat kepada jamaah haji.
1: Enggak. Jadi nanti tidak berbarengan dengan bis sholawat ya, Aba Sukron disewakan. Berapa Bapak harga sewa di sana?
2: Kalau sampai ke Jikrona ya mahal. Berangkat, kemudian ke Masjidil Haram, karena mikot dulu di Jikrona, itu berangkat ke Jikrona dulu mikot, kemudian ke Masjidil Haram. Nah, kemudian pulangnya itu khusus yang sepuh-sepuh, itu disediakan oleh KPIHU Brian Mekah, pimpinan Pak Yai Imam Hambali, itu satu bis khusus untuk yang sepuh-sepuh. Kalau berangkatnya 8 bis, ya 8 bis.
1: 8 bis. Sewa ya, nggih Bapak?
2: Sewa. Ini bis mandiri. Kalau pulang dari Haram, pulang dari Masjidil Haram, nanti pakai bis pribadi. Bis sholawat.
1: Oh, jadi ada yang pulangnya sebagian tetap pakai sewa, tapi ada juga

0: sehingga sudah tidak ada cegatan-cegatan. Karena sebelum haji, masya Allah, suasananya jarak 300 meter sudah dicegat lagi, jarak 300 meter cegatan lagi. Terus itu tidak ada hentinya, pertanyaan-pertanyaan, nusuk dan lain-lain.
1: Harus selalu bawa dan ini kartu identitas ya, termasuk ya, kartu nusuk.
0: Dan ini
1: ya.
0: Setelah haji selesai, ini alhamdulillah lalu lintas sudah bebas, jamaah juga sudah ceria begitu, dan kita kalkulasi, kita hitung, ternyata di sini tinggal 10 hari ya, karena tanggal 12 kita sudah check out dari hotel menuju Surabaya, sampai Surabaya tanggal 13, dan 2 hari sebelum kita check out, koper besar sudah diangkut oleh Saudi.
1: Oh, gitu. Koper dulu berarti ya, yang di...
0: Ya, kopernya dibawa ke Bandara Jeddah.
1: Pulang jadi tanggal 12 ya, Abah Sukron ya.
0: Ya, sudah pernah check out.
1: Ya. Abah Sukron, untuk kloter 50 ini
0: ada, ya, ada satu peraturan baru sekarang, regulasi baru, bahwa kepulangan dari asrama haji itu harus dijemput bis. Ya, kayak Nganjuk, itu ada berapa dijemput bis. Kemudian Magetan, Pacitan. Nah, kalau dulu jamaah haji Surabaya bisa dijemput keluarganya pakai mobil pribadi, sekarang tidak boleh. Semuanya harus pakai, harus bis. Jadi nanti kami juga harus menyiapkan 8 bis dibawa ke Masjid Al-Akbar Nasional Al-Akbar Surabaya. Nanti penjemputan di Al-Akbar sama dengan waktu pemberangkatan, dikumpulkan di titik Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya.
1: Baik, ini terima kasih ya Abah Sukron, mungkin ada informasi tambahan bagi kami yang ada di Indonesia, monggo sebelum ya, kita tutup.
0: Ini ada informasi dari Pak Yai Imam Hambali, kami aturkan. Monggo.
1: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, bagaimana Bapak kabarnya? Sehat nggih?
2: Alhamdulillah, lancar, sehat.
1: Alhamdulillah. Monggo Bapak, informasinya yang bisa disampaikan.
2: Ya, ini karena sudah selesai tawaf ifadah, jadi suasana jamaah istilahnya sudah sangat bahagia, karena hajinya, sebutannya haji sudah tam, sudah sempurna. Bagian semua sudah selesai.
1: Alhamdulillah sudah pada lega ya Bapak Imam, semuanya sudah melakukan, melewati rangkaian ibadah haji.
2: Betul.
1: Okay.
2: Tinggal istilahnya nambah yang sunah-sunah,
1: mungkin umroh
2: sunah untuk menurut bapaknya, rumah-rumah ya gitu.
1: Okay. Kalau menurut jenengan ini Bapak, terkait dengan haji 2026 kali ini, apakah mungkin ada perbedaan dengan yang tahun kemarin?
2: Wah, ya sangat betul, sangat luar biasa. Ya, sejak ada Kementerian Haji sendiri, tertangani yang luar biasa, lebih teratur. Konsumsi juga sangat lancar di Arafah, Mina, semua tendanya. Wah, super luar biasa. Super.
1: Waduh, jadi
2: super. Wah.
1: Iya, sejauh ini tidak ada kendala yang berarti gitu ya Bapak Hambali, lancar ya.
2: Ya, kalau kebetulan di kloter saya 50 SUB semuanya lancar. Tapi yang namanya satu dunia, yang Indonesia aja kemarin ada berita yang di Medan itu istilahnya airnya itu copot sehingga banjir ke tenda-tenda.
1: Aduh, ada ya hal seperti itu.

0: itu tetap ya,
1: Ya,
0: Bapak Sukri.
1: namanya orang segitu banyak pasti ada saja.
0: Pasti ada
1: Tapi
0: saja.
1: Tapi untuk SUV Surabaya, alhamdulillah lancar semua.
0: Alhamdulillah lancar semuanya. Enggak. Ada informasi tambahan Bapak Imam terkait dengan kegiatan hari ini?
1: Yang untuk hari ini kita habis baru saja pengajian, sekaligus pengarahan untuk niat nanti malam yang mau umroh sunnah, kita mengambil mikot niat dari Cirona.
0: Oh, biasa sebelum ada kegiatan pasti pengajian dulu untuk pengarahan ya,
1: pengajian
0: Bapak Imam.
1: Supaya paham
0: supaya
1: apa
0: paham.
1: Yang dilakukan.
0: Meskipun sebelum berangkat sudah diberitahu ya, tapi kemudian di sana kembali disampaikan ya, Bapak Imam.
1: Ya, betul. Jadi melihat Mekah itu setiap mau istilah kegiatan apa saja pasti pengajian dulu.
0: Pengajian dulu untuk pengarahan ya, biar semuanya lancar.
1: Ada zikir dulu supaya hati ini tenang.
0: Oke, baik. Semoga lancar untuk hari ini nggih, Bapak Imam. Nggih, saya selalu Bapak Imam. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Nggih. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Ya, Mbak Erika.
0: Angge Abah Sukron, ada mungkin pesan atau ada informasi tambahan yang ingin disampaikan kepada Seru Cakra untuk hari ini, monggo.
2: Baik, untuk para masyarakat Indonesia khususnya Jamaah Haji Surabaya, perlu kami kabarkan bahwa nanti penjemputan itu tidak di asrama haji, Mbak Erika, tapi penjemputan ada di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Jadi sekarang sudah harus pakai bis dan nanti kita jam berapapun, kan kami sudah hubungi armada bis, kami juga sudah hubungi Masjid Nasional Al-Akbar, semuanya siap untuk dilaksanakan.
0: Baik, terima kasih Abah Sukron. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Semoga saya selalu Abah Sukron dan semuanya yang saat ini berada di Mekah Arab Saudi. Assalamualaikum.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baru saja ada Dr. Ki Haji Sukron Jazila MAG, MPD, petugas haji daerah atau PHD Kloter 50 Surabaya bersama dengan Ki Haji Imam Hambali, Ketua KBI HU Brian Mekah Surabaya, terkait dengan update ibadah haji 2026 disampaikan langsung dari Arab Saudi.

baik. Baru saja Anda ikuti Warta Haji 2026. Terus dapatkan informasi seputar haji bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna.

Seduh Jagra, ternyata hari ini tadi sekitar jam setengah satu siang ada kecelakaan terjadi di jalan umum Malang Surabaya. Ada kendaraan truk yang bermuatan gas alam terkompresi atau CNG terguling di tengah jalan. Nah, untuk kecelakaan itu terjadi di titik desa Tawang Rejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Truk terguling di jalur Malang menuju Surabaya. Badan truk yang terguling memenuhi lajur cepat, namun terdapat ceceran oli yang memenuhi jalan. Kondisi tersebut menyebabkan lalu lintas terhambat karena hanya lajur lambat yang bisa dilintasi. Akibatnya, kemacetan tidak bisa dihindarkan, khususnya dari arah Malang ke Surabaya. Kanit Lantas Polsek Pandaan, Ibtu Kojin, menyampaikan pihaknya masih melakukan penanganan kecelakaan. Petugas juga mengatur arus lalu lintas yang macet panjang. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Namun, insiden itu cukup membuat kondisi arus lalu lintas di sana cenderung padat. Apakah Anda juga melintas di sana, Seru Cakra, untuk siang hari ini bisa disampaikan kepada kami ya. Silahkan di 0852 9001061.

0: Aku menjamin dengan sebuah istana di bagian tepi surga bagi orang yang meninggalkan debat, meski dia berada di pihak yang benar. Sebuah istana di bagian tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta, meski dia sedang bercanda. Dan istana di bagian atas bagi seorang yang memperbaiki akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Masih bersama dengan saya, Erika Dwi, dibantu gatekeeper Alvan Amar, Danti Danila, serta Muhammad Erga. Anda bisa kabarkan dengan kami ya, seru cakra, perubahan cuaca maupun arus lalu lintas yang ada di sekitar Anda. 0852 9000 1061, bisa disertakan foto maupun videonya. Sedulur Jagra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Bapak Pagianto, alamat Desa Merah Mulyorejo, RT 03, RW 01, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Saya mau beri kesaksian untuk istri saya. Istri saya menderita sakit kelenjar payudara. Saya memutuskan untuk ke pengobatan herbal, yaitu ke nutrisi Naria dengan jenis CA dan Gestat. Paket ke-1 itu belum habis, sudah mulai ada perubahan. Perubahannya ya, rasa sakitnya itu sudah berkurang, terus benjolan itu sudah mulai mengecil dan mulai melunak. Herbal Naria, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda berada di wilayah Mayaan Kediri juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Mayaan Kediri. Lokasinya ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Mayaan, Kabupaten Kediri. Sementara sasarannya dari Jembatan Maron, Anda bisa ke barat kurang lebih 50 meter utara jalan.

0: Info Nganjo 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Pemerintah Kabupaten Nganjuk menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin 1 Juni 2026 di Gor Bung Karno Nganjuk. Upacara tersebut dihadiri oleh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Forkopimda, TNI Polri hingga pelajar dan mahasiswa. Pada peringatan Hari Lahir Pancasila ke-81 tahun 2026 ini, tema yang diusung adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia. Marhan Jumadi, Bupati Nganjuk dalam amanatnya menegaskan bahwa Pancasila terbukti mampu menjadi pemersatu bangsa Indonesia yang beragam. Menurut Kang Marhan, Pancasila sebagai way of life bangsa Indonesia merupakan sumber dari segala sumber yang harus dijadikan pedoman.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna, jaring radio.
1: Selamat sore, kembali lagi dalam program Jaring Radio bersama saya Alvan Amar. Sebanyak 16 dapur program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Trenggalek berstatus suspend oleh Badan Gizi Nasional atau BGN. Selengkapnya akan disampaikan Rara, Krishna FM, Trenggalek.
3: Selain menghentikan operasional dapur yang bermasalah, BGN juga menghentikan pencairan insentif operasional harian sekitar 6 juta per dapur selama masa pembekuan berlangsung. Wakil Ketua Satgas MBG Trenggalek Dr. Sunarto menegaskan, dapur yang berstatus suspend mayor tidak lagi menerima insentif dari pemerintah. Menurutnya, sanksi diberikan karena sebagian besar dapur belum memenuhi standar instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, sanitasi, dan infrastruktur pendukung. Ia menambahkan, pengelola wajib melakukan pembenahan menyeluruh sebelum izin operasional dapat kembali diberikan. Saya Rara melaporkan dari Radio Krishna FM, Trenggalek.
1: Pemerintah Kabupaten Madiun kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Selengkapnya silakan Diana, Krishna FM Madiun.
4: Raihan ini menjadi yang ke-13 kalinya secara berturut-turut. Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Ferry Sudarsono, mengapresiasi capaian tersebut sebagai bukti pengelolaan keuangan daerah yang berjalan baik dan sesuai ketentuan. Meski demikian, Ferry mengingatkan masih ada sejumlah catatan dari BPK yang harus segera ditindaklanjuti, terutama terkait pengelolaan aset daerah dan optimalisasi pendapatan asli daerah atau PAD. Ia meminta seluruh OPD bergerak cepat menindaklanjuti rekomendasi LHP BPK dalam batas waktu 60 hari. Senada dengan itu, Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menegaskan komitmen Pemkab untuk menindaklanjuti seluruh saran dan temuan BPK guna mempertahankan tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM, Madiun.
1: Seorang pria berinisial R, 44 tahun, warga kecamatan Baurena Bojonegoro ditangkap polisi setelah diduga melakukan penipuan dan penggelapan terhadap kekasihnya berinisial S, 50 tahun, warga kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan. Selengkapnya disampaikan Desta, Krishna FM Bojonegoro.
5: Kasus bermula saat pelaku meminta uang sebesar 4,5 juta rupiah dengan alasan membutuhkan biaya ganti rugi kecelakaan. Tak lama kemudian, pelaku juga meminjam sepeda motor Honda Scoopy milik korban dengan dalih mengurus persiapan pernikahan mereka. Namun, kendaraan tersebut tidak pernah dikembalikan dan diketahui telah digadaikan seharga 3 juta rupiah. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian sekitar 12 juta rupiah. Kasih Humas Polres Lamongan, Ibda M. Hamzaid menjelaskan bahwa pelaku memanfaatkan hubungan asmara dan kepercayaan korban untuk melancarkan aksinya. Setelah menerima laporan, polisi melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pelaku di wilayah Bluluk tanpa perlawanan. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengakui perbuatannya dan kasus tersebut kini ditangani Satreskrim Polres Lamongan untuk proses hukum lebih lanjut. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa BPKB dan STNK sepeda motor milik korban. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
1: Polres Wonosobo menyiagakan personil di sejumlah jalur menuju kawasan wisata Dieng sejak Kamis 28 Mei 2026 dini hari untuk mengantisipasi lonjakan wisatawan selama libur panjang dan akhir pekan. Selengkapnya silakan Nisa, Krishna FM Wonosobo.
6: Pengamanan serta pengaturan lalu lintas difokuskan pada titik-titik strategis yang menjadi akses utama menuju Dieng, terutama di lokasi yang berpotensi mengalami kepadatan kendaraan. Petugas ditempatkan di jalur tanjakan, persimpangan, dan titik rawan kemacetan guna menjaga kelancaran arus lalu lintas. Selain melakukan pengaturan kendaraan, polisi juga menghimbau para pengendara agar lebih berhati-hati karena medan menuju Dieng didominasi jalan menanjak dan berkelok. Polres Wonosobo menegaskan langkah ini dilakukan untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta menyiapkan rekayasa lalu lintas jika terjadi penumpukan kendaraan menuju kawasan wisata Dieng. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
1: Polsek Samboja meningkatkan patroli dan pengamanan di kawasan wisata Pantai Tanah Merah Tanjung Harapan, Kecamatan Samboja, untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama pasca libur Idul Adha. Selengkapnya silakan Amoy, Krishna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
7: Meski jumlah pengunjung mulai berkurang seiring berakhirnya masa liburan panjang, kepolisian tetap melakukan pengawasan untuk memastikan wisatawan dapat menikmati suasana pantai dengan aman dan nyaman. Kapolsek Samboja AKP M. Yazid mengatakan pengamanan tidak hanya dilakukan saat puncak keramaian, tetapi juga setelah masa libur berakhir. Menurutnya, patroli pasca libur memiliki tingkat kepentingan yang sama dengan pengamanan pada hari besar nasional. Dalam kegiatan tersebut, petugas juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, menjaga keamanan lingkungan, serta melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan. Saya Amoy melaporkan dari Krishna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
1: Kabar duka datang dari Tanah Suci. Salah satu jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk, Haji Ahmad Tarsim, dilaporkan meninggal saat menjalankan ibadah haji tahun 2026. Selengkapnya silakan Caca, Krishna FM Nganjuk.
8: Almarhum merupakan anggota kloter 113 Kabupaten Nganjuk dan berasal dari Dusun Sambirejo, RT 05, RW 05, Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk. Kepergian almarhum meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, sesama jemaah, para peserta, serta para petugas pendamping yang sedang menunaikan ibadah haji. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk Zainal Abidin Hanif Kamaludin menyampaikan bahwa almarhum tercatat sebagai jemaah haji kategori lanjut usia atau lansia berusia 85 tahun. Berbagai doa terus mengalir agar almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, kesabaran, dan ketabahan dalam menghadapi musibah tersebut. Saya Caca melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
1: Desa Sejahtera Astra atau DSA Temon di Kabupaten Pacitan kembali mencatat prestasi dengan mengekspor gula aren organik ke Malaysia, Belanda, dan Australia. Selengkapnya silakan Ratih Anggraini, Krishna FM Pacitan.
9: Pada pelepasan ekspor yang digelar Februari 2026, sebanyak lebih dari 11 ton gula aren organik dikirim ke 3 negara tersebut. Program pengembangan komoditas aren ini melibatkan sekitar 400 warga dari 5 desa di Kecamatan Arjosari dan menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat setempat. Pimpinan Bidang Urusan Korporasi Astra, Boy Kelana Subroto, mengatakan keberhasilan ekspor ini menjadi bukti bahwa produk unggulan desa mampu bersaing di pasar internasional. Melalui pendampingan, peningkatan kualitas produk, dan sertifikasi organik, para petani gula aren berhasil meningkatkan pendapatan mereka secara signifikan. Ekspor tersebut terdiri dari 10 ton ke Malaysia, 1 ton ke Belanda, dan 500 kg ke Australia. Ratih Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
1: Demikian jaring radio, saya Alvan Amar, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun,
10: Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, 106,1 Radio Cakra Krisna, seru Cakra sore hari ini. Anda sedang mendengarkan siaran kami di mana? Sedang dalam perjalanan atau sudah sampai rumah masing-masing? Bagikan pengalaman perjalanan Anda kepada kami, kira-kira masih cukup aman dan lancar atau tadi sempat menjumpai kepadatan di suatu titik? 0852 9001 061. Yang sedang dalam perjalanan, waspada ya, karena sore hari biasa terjadi peningkatan volume kendaraan ya di beberapa titik, kemudian juga semakin banyak kereta api yang melintas di perlintasan rel kereta api yang ada di jalur utama. Ketika ada kereta api yang melintas, kondisi arus lalu lintas cukup padat, antrian kendaraan juga panjang.

0: Ya, seru Cakra, kami terima informasi juga pagi hari ini ada sebuah mobil Elf rombongan wisatawan mengalami kecelakaan di Jembatan Maisan masuk Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Kecelakaan terjadi saat kendaraan tersebut perjalanan menuju ke Pantai Mutiara Trenggalek. Kecelakaan melibatkan mobil Elf bernomor polisi AG7162AA dengan sebuah mobil Kijang berwarna biru, mengakibatkan sejumlah penumpang mengalami luka-luka termasuk seorang wanita hamil. Peristiwa terjadi di jalur alternatif Kediri Tulungagung yang belakangan menjadi lebih padat setelah jalur utama di kawasan selatan alun-alun Kediri ditutup karena adanya proyek pembangunan jembatan Kaliombo 1. Menurut keterangan saksi mata, Surahman, warga setempat yang turut membantu proses evakuasi korban dan pengaturan arus lalu lintas, mobil Elf melaju dari arah utara dengan kecepatan tinggi sebelum kehilangan kendali. Kemudian dari arah utara di jembatan Maisan ini tiba-tiba oleng. Mobil Kijang dari arah berlawanan ini sudah menepi tetapi tetap terjadi tabrakan. Benturan keras terjadi di area jembatan sehingga menyebabkan sejumlah penumpang mengalami luka-luka. Salah satu korban yang menjadi perhatian warga adalah seorang ibu hamil yang duduk di samping sopir Elf. Proses evakuasi dilakukan melalui jendela kendaraan karena kondisi kabin yang mengalami kerusakan akibat terguling di aspal. Selain korban dari mobil Elf, seorang anak yang berada di dalam mobil Kijang juga dilaporkan mengalami luka cukup serius akibat benturan saat kecelakaan. Keterangan warga lain yang melihat rekaman CCTV di sekitar lokasi menyebutkan bahwa kecelakaan tersebut diduga berawal ketika mobil Elf mencoba menyalip kendaraan di depannya. Namun saat proses menyalip berlangsung, dari arah berlawanan muncul mobil Kijang sehingga jarak yang tersedia tidak mencukupi untuk kembali ke jalur semula. Jadi dari CCTV terlihat Elf tersebut nyalip kendaraan di depan, tetapi tidak sampai karena ada Kijang dari arah berlawanan. Akhirnya bertabrakan di bagian samping kendaraan. Akibat kecelakaan tersebut, arus lalu lintas di sekitar jembatan Maisan sempat mengalami kepadatan karena banyak warga dan pengguna jalan yang berhenti untuk melihat kejadian. Warga bersama sejumlah pihak kemudian membantu mengatur kendaraan agar kemacetan tidak semakin panjang. Informasi yang kami terima di lokasi menyebut rombongan dalam mobil Elf berangkat dari Kota Kediri dan akan berwisata ke Pantai Mutiara yang ada di Kabupaten Trenggalek. Seluruh korban yang mengalami luka-luka telah terevakuasi mendapatkan penanganan medis di rumah sakit. Hingga saat ini dari pihak berwenang masih melakukan pendataan korban serta penyelidikan lebih lanjut terkait dengan penyebab pasti kecelakaan tersebut. Di menit ke-29 lepas dari jam 3 sore, saya cek informasi dulu ya ke Danti.
1: Erika, tadi kita sudah on air dengan Abah Syukron ya.
0: Betul.
1: Petugas Haji Daerah PHD Kloter 50 Surabaya. Dan ini ada tambahan dari beliau juga, Erika, ini terkait dengan sebagai informasi saja, kalau mau tahu jarak antara hotel yang di Makkah dengan Masjid Jironah itu kurang lebih 25 km jauhnya. Kan masih ada jemaah yang harus melakukan umroh ya.
0: Betul.
1: Informasi dari Abah tadi. Nah, jaraknya itu kurang lebih 25 km kayak sini mana ya, Kak? Nganjuk Kota itu berapa kilo ya kalau dari sini
0: 20
1: kira-kira?
0: 20 kiloan
1: 20
0: juga.
1: 20 kiloan. Ya kira-kira sini Nganjuk Kota, Sedulur Cakra, jarak antara Hotel Mekah dengan Masjid Jironah ya, tempat jemaah untuk umroh, informasi dari Abah Syukron. Kemudian informasi lainnya, Bapak Riono ini juga menambahkan, oh, di wilayah Pujon Malang, tetangga desa itu kayaknya ada acara, Kak. soalnya terdengar suara sound system kenceng banget. Ada sound horek kurang lebih 3 kilometeran dari ladang. Di Malang memang banyak dan sering dijumpai ya.
0: Iya, di sana memang horek. Banyak ya.
1: Betul, ternyata hari ini juga ada. Ini agak bising ya di telinga kena bassnya. Terima kasih, tetap semangat Bapak Riono. Kemudian tadi kita kayaknya juga terima informasi yang disampaikan Bapak Yitno, Jombang Kota, pagi sampai sore tetap panas. Ini jaga kesehatan, memang sudah memasuki musim kemarau. Kemudian ini yang disampaikan oleh Bapak Yitno terkait dengan hari lahir Pancasila, Erika, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini semoga tetap teguh karena beliau menyoroti kok akhir-akhir ini semakin terkikis ya nilai-nilai Pancasila, Erika.
0: Baik, saya lanjut dulu ke Alvan.
2: Ya Kak, dari Pak Burhan tadi, Kediri Kota menuju ke arah Nganjuk lewat Pace, ini masih cukup lancar. Yang arah ke barat perjalanan hati-hati karena cukup cerah, sehingga silau juga yang arah ke barat bisa lebih fokus dan juga kurangi untuk batas kecepatan kendaraannya. Kemudian disampaikan tadi oleh Pak Yusnandar, jalur Jombang arah ke Mojokerto ini sampai di flyover Peterongan masih lancar aman sejauh ini. Untuk kendaraan pribadi hanya beberapa, belum terlalu ramai, dominasi masih truk muatan, mobil pickup dan juga bus antar kota terutama yang menuju ke arah Surabaya. Kemudian ditambahkan oleh Pak Darul, jalur Jatikalen arah ke Kecamatan Lengkong ini sampai di simpang 4 Pasar Lengkong lancar. Arah ke Gondang juga tidak ada hambatan, cukup lengang kondisinya, cuaca masih panas. Lalu cuaca panas tadi juga disampaikan oleh Pak Saiful Arif di Kecamatan Kertosono. Ini seputaran Pasar Baru masih cukup terik, arah ke stasiun hati-hati karena sudah mulai banyak pedagang kaki lima di kanan kiri jalan, Erika.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar dan juga Dianti Danila, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sudah sampai mana seru cakra perjalanan Anda di hari ini, bisa disampaikan kepada kami kondisinya seperti apa. Saya cek informasi dulu ke Alvan.
1: Ya, kata tadi informasi traffic dari Mbak Ningrum berangkat dari jalur Kertosono arah ke Madiun lewat arteri sampai di depan terminal Busan Cukladang untuk sore ini masih cukup lancar. Aktivitas terminal keluar masuk kendaraan juga masih aman, tidak ada hambatan. SPBU depan terminal Anjuk Ladang antrian juga terlihat tadi tidak terlalu panjang, termasuk simpang 4 di sebelah baratnya terminal juga masih aman, tidak ramai untuk antriannya, satu lampu hijau langsung habis yang dari arah timur. Kemudian dari Mbak Aulia di jalur Kunjang menuju ke arah Pare, ini sampai di Tugu Garuda Pare juga lancar, masih kendaraan pribadi yang ramai. Pak Saiful Eka Putra di jalur Ngantang Malang menuju ke arah Kandangan, ini sudah masuk di wilayah Pujon, lancar, masih cerah di sana. Truk muatan sayur yang ke arah Malang cukup banyak, lebih hati-hati. Mas Dimas di seputaran Jombang Kota, seputaran alun-alun Kota Jombang masih cukup sepi, PKL tidak terlalu banyak. Ini untuk yang olahraga juga masih belum karena cuaca masih panas di wilayah Jombang. Kemudian dari Pak Fari Setia melintas di ruas tol kilometer 690-an yang arah ke Surabaya, ini masih cukup lancar, lengang bahkan. Tadi naik di Getol Begadung Anjuk juga antrian kendaraan yang masuk ataupun juga yang keluar terpantau cukup sepi. Semua pintu tol juga dilaporkan terbuka. Satu lagi Mas Erlangga ini menanyakan jalur Peloso Jombang yang ke arah Ngimbang Lamongan kah untuk sore ini bagaimana?
0: Baik, terima kasih Alfana Marketkeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Masih bingung menentukan sekolah terbaik untuk masa depan putra-putri Anda? SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon jawabannya. Di sini tersedia berbagai kompetensi keahlian unggulan, mulai dari teknik kendaraan ringan otomotif, teknik bisnis sepeda motor, desain komunikasi visual, teknik pengelasan, hingga desain produksi busana.
4: Kabar baiknya, pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 kembali dibuka. Untuk gelombang ketiga, pendaftaran dibuka mulai April hingga Juni 2026. Khusus gelombang ketiga, ada benefit menarik untuk 50 pendaftar pertama. Gratis seragam 1 setel, beasiswa SPP 1 bulan, dan door prize jutaan rupiah. Didukung fasilitas lengkap seperti mini teater, laboratorium komputer, laboratorium tata busana, ruang praktek hingga studio dan kafe, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang menarik dengan biaya terjangkau, ruang praktek lengkap dan kelas yang nyaman. SMK Muhammadiyah 1 Prambon juga telah bekerja sama dengan lembaga vokasi Universitas Muhammadiyah Malang untuk siswa-siswi yang ingin bekerja ke Jepang. Lulus langsung kerja ke Jepang.
0: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, Jalan Raya Warujaeng Kediri, Dusun Gading, Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Informasi pendaftaran hubungi 0857-3334-6279 atau daftar online di bit.ly/spmb. SMK Mutu Prambon 2026, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, SMK Pusat Keunggulan, unggul, cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.

Nurwansa menyampaikan langkah menggeser WFH ini diambil demi menyelaraskan kebijakan daerah dengan instruksi pemerintah pusat. Mantan Menteri Sosial ini menegaskan perubahan skema tersebut mulai efektif berlaku pada 5 Juni 2026. Kendati WFH ini bergeser ke penghujung pekan, Khofifah menjamin tidak akan ada penurunan kualitas pelayanan publik di wilayahnya. Pemprov Jatim menerapkan aturan ketat, memberikan pengecualian bagi dinas-dinas tertentu. Sektor-sektor esensial pelayanan publik tetap diwajibkan bekerja dari kantor atau work from office atau WFO 100%. Jadi rumah sakit, dinas sosial, dinas perhubungan, Satpol PP, BBD, Bagas Bangpol, dinas pendidikan, UPT, SMA, SMK, SLB, semuanya yang melakukan pelayanan publik tetap bekerja secara WFO. Perangkat daerah yang berdampak langsung pada masyarakat tersebut harus menjamin keberlangsungan pelayanan publik tetap berjalan, prima, dan mudah diakses. Menurutnya, kebijakan WFH ini bukan tanpa pengawasan. Berdasarkan surat edaran Gubernur Jatim tentang pelaksanaan fleksibilitas tugas kedinasan bagi ASN, para pegawai yang kebagian jadwal WFH dilarang keras meninggalkan rumah. ASN diwajibkan tetap responsif terhadap arahan dan harus siap datang ke kantor sewaktu-waktu jika mendadak dibutuhkan. Sistem pengawasan juga diperketat digital. Pegawai wajib melakukan pencatatan kehadiran melalui aplikasi Jatim Presensi dengan memilih opsi WFH, serta melaporkan aktivitas harian beserta bukti dukung output kinerja. Atasan langsung pun memegang tanggung jawab penuh untuk memverifikasi laporan tersebut. Selain itu, demi efisiensi energi, ASN yang akan melaksanakan WFH wajib memastikan kondisi ruang kerja di kantor dalam keadaan aman, mematikan pendingin ruangan, lampu, hingga mencabut seluruh kabel dari stop kontak listrik sebelum meninggalkan kantor pada Kamis. Pemprov Jatim menilai pola kerja fleksibel ini menjadi alternatif efektif untuk mendongkrak efisiensi birokrasi berbasis teknologi, dengan catatan performa dan kuantitas layanan masyarakat tidak berkurang sedikit pun. Jadi Ibu Khofifah menggeser jadwal WFH Pemprov Jatim dari yang semula hari Rabu menjadi hari Jumat.

Ya, Seru Cakra masih bingung memilih sekolah terbaik untuk putra-putri Anda di tahun pelajaran 2026-2027. Kini saatnya menentukan masa depan yang lebih pasti bersama SMK Al-Huda Kota Kediri. Satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan yang ada di Kota Kediri. Tersedia 6 konsentrasi keahlian unggulan. Mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan, hingga teknik sepeda motor. Tidak hanya itu, SMK Al-Huda juga didukung kelas industri bergengsi, seperti AHM Honda, ASIO Class Program, Samsung Tech Institute, Maspion IT, CTV Kediri, Radar Kediri, hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Dan kabar baiknya, pendaftaran sudah dibuka untuk gelombang 2 berlangsung mulai 1 April hingga 30 Mei 2026. Sementara gelombang 3 dibuka mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Yang paling menarik, pendaftaran gratis tanpa dipungut biaya. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Al-Huda Kota Kediri, dan wujudkan masa depan gemilang mulai sekarang. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa datang langsung ke Jalan Masjid Al-Huda nomor 196 Kediri atau kunjungi websitenya di bbdb.smkalhudakdr.sch.id. WhatsAppnya di 0851 715509.

0: Ya seru cakra, saya langsung ke penelpon ya. Sudah ada Pak Tris Bianto. Selamat sore Pak Tris, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak.
0: Di mana Pak Tri lokasinya sekarang?
1: Baru nyampe berangkat OTW dari Mojosari.
0: OTW dari Mojosari.
1: Iya.
0: Kemudian ke Berangkal. Perjalanan bagaimana?
1: Perjalanan normal, sepi.
0: Loh kok sepi?
1: Siang-siang.
0: Siang-siang, iya. Panas mungkin ya?
1: Iya, panas paling ya.
0: Iya. Lewat jalur utama?
1: Iya, jalur utama. Antrian cuma di Mojosari sana yang macet itu.
0: Karena apa? Peningkatan volume kendaraan saja ya?
1: Iya, volume aja. Karena di Simpang Tiga.
0: Bagaimana infonya? Pertalitnya sudah ada belum? Sudah ngisi belum Pak Tri?
1: Belum lihat lagi, wes. Daripada mondak-mandak nanti macet.
0: Saya kemarin ngisi ada kok Pak Tri, di Nganjuk ternyata.
1: Terus info daerah Bangsal sampai terminal itu ada 3 swalayan yang depannya I itu tutup semua.
0: Oh iya, itu tutup semua katanya di beberapa wilayah, tapi belum semuanya ya, hanya beberapa saja kan Pak Tri, maksudnya yang tutup.
1: Bangsal sampai terminal itu jaraknya ya sekitar berapa kilo ya, itu 3 tempat tutup.
0: 3 tempat tutup. Kayaknya kalau di Nganjuk masih buka kalau nggak salah ini, kalau nggak salah ingat ya.
1: Kalau di daerah ini, di dekat sini itu direnovasi, memang ada yang tutup cuma direnovasi.
0: Nah. Ini kan ada beberapa info kemarin juga berseliweran ya Pak Tri di media sosial itu, memang di beberapa wilayah swalayan ya yang depannya I tadi tutup serentak semuanya.
1: Makanya itu. Terus
0: kemudian
1: bos, barangku datang kayak LPG, aqua dan lain-lain, itu yang belugasnya naik. Belugasnya sekarang 160.
0: 160 belugas.
1: Ini tuh 147.
0: Waduh kok ya banyak ya naiknya ya. 13.000.
1: 12 kilo. LPG 12 kilo itu 220 naik 255.
0: Waduh 255.
1: Berarti naiknya berapa? 35.000.
0: Iya banyak, lebih banyak dari Blue Gas. Ini
1: per tanggal 1 Juli, hari Pancasila.
0: Kayaknya tiap bulan ada perubahan harga ya Pak Tri ya.
1: Hampir ya, dulu-dulu ini baru ini, baru ini.
0: Hampir tiap bulan akhir-akhir ini harganya berubah.
1: Cuma ya harganya segitu.
0: Oke, tapi dari pelanggan sendiri bagaimana Pak Tri? Hari ini yang beli?
1: Ya belum beli, aku baru datang.
0: Oh, baru datang. Saya kira udah tadi. Saya kira sudah tadi sudah ada yang beli dengan harga yang baru.
1: Aku baru datang dari pom.
0: Oke, siap.
1: Mungkin di kota lain seperti apa, Mbak? Nanti bisa
0: disampaikan juga ya.
1: 160 belugasnya, terus LPG 12 itu 255.
0: LPG yang 12 kilo itu 255.
1: Iya.
0: Siap. Terima kasih Pak Tri informasinya. Oke, ditunggu update-nya nanti. Assalamualaikum.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Diupdate oleh Pak Tri ya, ini tadi Blue Gas naik sekarang 160, kemudian untuk yang 12 kilo ini 255 ribu. Waduh, ini Anda sudah beli blue gas maupun juga yang 12 kilo belum seru, Cakra. Gas LPG 12 kilogram, ini harganya naik cukup tinggi sekali hari ini ya, per 1 Juni 2026. Sampaikan Anda dari wilayah mana? 0852-9001061. Ya, seru Cakra. Saya Rika bergeser dulu ke Gatekeeper. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas.

0: Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya dapat menyelamatkannya. Quran Surat Al-Humazah ayat 1-3.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, baik, selamat sore. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai jam 6 petang nanti ya. Di teman gatekeeper ada Danti Danila, Muhammad Erga, dan juga Erika Dwi yang siap untuk menerima dan juga menyampaikan informasi dari Anda. Anda dapat kirimkan, kabarkan untuk informasi dan juga kondisi di sekitar Anda lewat WhatsApp ataupun juga via line telepon di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariyah. Ada Nariyah CA, Nariyah Caster, dan Nariyah DM.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariyah.
2: Oh iya ya, iya. Ada Nariyah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariyah? Yes. Nutrisi sehat untuk sel, tubuh,

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda bisa langsung lewat gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah Banyakan Kediri, yang ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Lokasinya dari Jembatan Maron, Anda bisa ke barat, kurang lebih 50 meter, dan Wiyata Herbal Nariah ada di sebelah utara jalan.

0: Ya, lewat telepon bergabung ada Pak Ji. Selamat sore, Pak.
1: Sore, Mas.
0: Ya, Pak Ji, perjalanan dari mana ke mana sore ini, Pak?
1: Dari Bogor. Rumah saya kan Bogor, menuju ke Blitar. Kirim barang ini lah.
0: Oke. Rupa sudah sampai mana sekarang, kirim, Pak?
1: Sampai di Batembat ini lah.
0: Batembat Pace. Gimana sepanjang jalur, aman ya, Pak?
1: Sejauh ini aman ya. Tadi ada laka di kiriman berbek itu loh.
0: Antara?
1: Ya, tadi itu yang saya lihat mobil Panther itu dari arah Guyangan ke Tiripan ya, dari arah barat ke timur ya. Itu ke ini apa? Keterprosok nyemplung ke sawah. Tadi fotonya saya kirim tadi. Ya, isinya ada sekeluarga ya, tadi ada ibu-ibu, ada putranya juga. Tapi kelihatannya yang di Panther enggak apa-apa kayaknya. Terus apa? Yang di jalan itu tergeletak satu motor itu. Tapi yang tergeletak satu orang, motornya satu, cuman enggak tahu apa ada yang lagi berboncengan apa sendirian, saya kurang lihat tadi yang motor itu.
0: Yang motor usia jelas, kira-kira berapa, Pak?
1: Ya masih muda, satu orang tergeletak wanita, tapi dia berboncengan apa enggak kurang tahu. Jadi ini kan terburu-buru ke Blitar ini, takut kemalaman.
0: Ya, sorry Pak, tadi di persawahan Tiripan ya lokasinya.
1: Iya, Tiripan. Pas di lampu merah itu loh, Mas. Lampu merah Tiripan. Di situ ya. Yang ke arah jalur yang ke arah Guyangan.
0: Untuk korban yang tergeletak tadi sudah ada pertolongan, Pak?
1: Ya ada warga yang bantu tadi ngasih minum kayaknya, tapi belum bisa bangun.
0: Tapi sadar korbannya?
1: Kayaknya sadar, tapi belum bisa bangun. Tapi nggak tahu dia sendirian apa sama temennya, kurang tahu.
0: Belum ada petugas, Pak?
1: Belum, saya lewat baru terjadi, langsung terjadi tadi.
0: Tapi mobilnya,
1: kayaknya mobilnya itu oleng ke kanan. Mobilnya kayaknya oleng ke kanan, ngantuk kayaknya mesti ini. Terus nabrak pemotor itu tadi, terus nyemplung ke kanan.
0: Ini olengnya nggak menghindari apa begitu, Pak?
1: Kurang tahu ya.
0: Jadi tabrak depan
1: deket
0: begitu ya?
1: Merah,
0: sama
1: deket,
0: motornya.
1: Deket lampu merah, mestinya nggih. Mestinya nggak menghindari apa-apa, mesti ini. Kalau deket lampu merah, mesti ini entah, mesti ini ngantuk. Kalau menghindari, nggak mungkin apa ya? Deket lampu merah situ rata-rata apa? Lampu merahnya cepet kan, cepet ganti hijau merah kan cepet.
0: Jadi pas oleng ke kanan dari depan ada motor itu ya?
1: Motor ya, mungkin itu.
0: Ngantuk
1: kayaknya terus olengnya kanan. Bagian depannya tadi sempat kayaknya, sempat rinsek kayaknya nabrak ini, nabrak apa? Batas jalannya loh, pagar jalannya. Ya itu kayaknya tadi. Yang di mobil kayaknya tadi dibantu warga untuk keluar dari mobil, kayaknya enggak apa-apa kayaknya.
0: Tapi yang motor
1: yang
0: parah
1: motor yang mestinya ya yang gak bangun satu, tapi dikasih minum tadi, sempat dikasih.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Ji. Kita coba teruskan ke kepolisian, Pak, infonya.
1: Matur nuwun.
0: Matur nuwun, hati-hati di jalan. Pak Ji tadi dari Brebek akan ke arah Blitar untuk perjalanannya. Di wilayah Tiripan ya, tadi ada kecelakaan mobil dan juga motor informasinya. Persawahan kawasan Tiripan Nganjuk yang melintas bisa lebih hati-hati. Coba ke Erika.
2: Ya, terkait dengan kabar yang disampaikan oleh Pak Ji ya, ini tadi coba kami teruskan ke Polsek Brebek karena wilayah Tiripan kan masuk wilayah Brebek ya. Ini coba saya tanyakan untuk insiden yang terjadi di wilayah Tiripan Brebek sore hari ini, penanganannya seperti apa? Karena ini tadi saya konfirmasi ke Aibtu Purnomo, beliau merupakan anggota Polsek Brebek, juga telah membenarkan ya adanya insiden tersebut. Dari anggota Polsek Brebek, Polres Nganjuk juga sudah meluncur mendatangi lokasi kejadian seperti itu. Jadi kami masih menunggu update dari rekan Polsek Brebek, Polres Nganjuk terkait dengan data lengkap ya, yang berisikan identitas korban, kemudian kejadian, kronologi hingga penanganannya hingga saat ini seperti apa, Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, kembali ke telepon Pak Arif. Selamat sore, Pak.
5: Selamat sore, Mas. Gimana kabarnya?
0: Ya, alhamdulillah sehat, Pak Arif. Gimana, Pak?
5: Palingnya juga sehat-sehat ini.
0: Alhamdulillah. Agenda sore ini perjalanan atau di rumah, Pak?
5: Lagi di di kebun ini.
0: Oh, di kebun.
5: Kebetulan kok. Iya, ada yang on air.
0: Di wilayah mana, Pak Arif?
5: Saya di wilayah Gampeng Rejo.
0: Gampeng Rejo. Oke, iya. Gimana Gampeng Rejo, panas hari ini?
5: Alhamdulillah sudah agak dingin ini.
0: Gampeng Rejo mana, Pak? Iya. Sebelah jalan raya atau masih masuk?
5: Nah, saya di Pulau Sorejonya yang siksa ke timur.
0: Yang arah ke Gudang Garam itu ya?
5: Bukan, yang Pasar Turus yang siksak.
0: Oke, ini sudah mulai itu sudah mulai dingin untuk suhunya. Ya, untuk lalu lintas bagaimana, Pak Arif, wilayah Gampeng Rejo, Pak?
5: Iya, betul. Ya, Mas, kalau mungkin bisa jadi di kan dinas perhubungan. Lalu lintasnya ya landai-landai saja kan di sementara. Iya, mungkin. Mas, halo.
0: Ya. Silakan, Pak.
5: Kalau mungkin bisa disampaikan ke Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri. Ya, itu di jalan dari Wonocatur yang menuju ke Bangsongan, tepatnya antara Desa Balsorejo dengan Wonocatur itu di tengah sawah itu kan ada jalan yang menikung, Mas. Ya, kebetulan sekali juga di pas di tikungannya itu ada tiang PJU dan tiang provider, jadi ada tiga tiang yang mengumpul jadi satu. Nah, sudah dua kali ini yang terbaru kemarin malam sekitar jam 12 malam itu ada kecelakaan yang menabrak tiang itu. Itu warga dari Bangsongan.
0: Ini tiangnya terlalu mepet jalan atau gimana, Pak Arif?
5: Iya, mungkin tidak terlalu mepet, tapi karena jalannya menikung akhirnya kalau dari arah selatan itu begitu lurus pas cagak itu. Iya, nah mungkin bisa dikasih rambu jalan tikung itu biasanya yang lancip itu mungkin bisa ditambah dikasih rambu itu. Itu sudah dua kali, Mas. Yang satu bulan kalau dua bulan yang lalu itu warga ngeronggot malah yang jadi korban.
0: Sepeda motor, Pak, kalau yang beberapa waktu lalu, Pak.
5: Iya, sepeda motor. Yang kemarin juga sepeda motor. Jadi yang dari warga ngeronggot kemarin malah kondisinya sangat memprihatinkan. Kalau yang kalau yang tadi malam itu tidak begitu, tapi ya meninggal dunia juga akhirnya. Nanti saya kirim foto sama lokasinya yang mungkin kalau bisa di update oleh Dinas Perhubungan, kalau bisa dikasih rambu.
0: Ini jalan yang pinggir Tangkis bukan, Pak?
5: Bukan, bukan.
0: Yang ke arah utara berarti.
5: Iya, dari Wonocatur menuju ke Bangsongan. Ya, nanti saya kasih sherlocknya juga.
0: Okay.
5: Terus nanti fotonya saya kirim nanti. Saya tak ke lokasi dulu ngambil sherlocknya.
0: Siap, boleh, Pak. Nanti kita teruskan ke teman-teman Dinas Perhubungan, Pak Arif.
5: Oke, mudah-mudahan nanti segera mendapat respon. Karena kasihan nanti kalau malam-malam pas agak agak ngebut, nggak ada rambunya, bablas
0: lagi.
5: Nah
0: itu. Ya, yang penting nanti itu Pak, foto sama share lokasinya Pak ya.
5: Iya, nanti saya tak ke lokasi, karena saya dengan lokasinya ya mungkin sekitar 2 kilo lah. Iya, jadi nanti saya tak ke sana, tak ambil. Kalau fotonya saya sudah ada, tapi kalau share-nya belum.
0: Oke.
5: Nanti tolong disampaikan ke Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri. Sementara gitu, salam buat teman-teman semuanya ada di Cakra. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Arief.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arief tadi mengeluhkan jalur dari Wonocatur ke arah Bangsongan ini yang ada tikungan tajam. Beberapa kali juga terjadi kecelakaan karena tidak adanya rambu-rambu di lokasi. Hati-hati ya yang melintas di Wonocatur Ngampengrejo ke arah Bangsongan. Ini jalur, bukan jalur utama, tapi ramai dan juga membahayakan karena ada beberapa tiang provider dan juga di tikungan tepatnya. Sudah beberapa kali terjadi kecelakaan di sana.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Ya, untuk hari ini di Nganjuk cukup cerah, Tru Cakra. Lalu lintas memang lumayan ramai karena juga bertepatan dengan hari libur, sehingga untuk trafik kendaraan cukup padat di Nganjuk. Tapi masih aman, tidak ada titik-titik kemacetan, hanya ramai normal saja di awal pekan sekaligus awal bulan Juni 2026 ini. Di tempat Anda bagaimana? Juga dapat Anda sampaikan lewat WhatsApp ataupun juga telepon di 0852 9001061. Ke Erika.
1: Pak Nurul Zikin, ini tadi juga sempat menambahkan informasi terkait kecelakaan di wilayah Tiripan ya, mobil yang kemudian terperosok ke persawahan setelah terlibat kecelakaan dengan sepeda motor. Pak Nurul Zikin menambahkan sebuah video singkat, kemudian ada sebuah foto juga mobil Kijang ya, Van ya.
0: Panther ini gak?
1: Oh, Panther.
0: Hampir-hampir mirip.
1: Hampir sama. Iya, ya, hampir mirip. Mohon maaf. Jadi mobil Panther ini posisinya masih ini ya, Van ya. Tidak terguling, tidak apa. Jadi ya posisi tetap apa ya, pada posisi awal seperti
0: cuman
1: itu ya.
0: Nyemplung ke sawah.
1: Iya, cuman terperosok ke sawah seperti itu, di area persawahan tanam padi ini ya, tanaman padi seperti itu. Nah, ini tadi juga arus lalu lintas di sana cukup ramai. Jadi harap hati-hati yang melintas di Jalan Raya Tiripan Brebek. Untuk informasi selengkapnya masih menunggu data lengkap dari pihak berwenang ya, karena ini tadi kami terima informasi dari Polsek Brebek, dari petugas kepolisian juga sudah mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan identifikasi terkait dengan kecelakaan yang melibatkan mobil serta sepeda motor ya, yang dialami oleh korban ya sore hari ini. Sementara itu saya juga terima informasi disampaikan juga oleh Bapak Sukamto, ini tadi melintas di jalur tol Jombang Mojokerto, kondisinya cukup ramai namun masih lancar, cuaca disampaikan sudah mulai redup, Alvan.
0: Oke, lanjut ke Erga.
2: Ya, selanjutnya masuk dari informasi Pak Agung. Perjalanan dari Jombang menuju ke Bogor Nganjuk ya. Saat ini sampai di simpang 4 Kertosono mengabarkan arus lalu lintas ramai lancar, untuk cuaca juga cerah. Selanjutnya situasi arus lalu lintas di simpang 3 Mengkreng terpantau mulai padat, didominasi kendaraan roda 4 ke atas. Info masuk dari Ibu Adisa yang sedang dalam perjalanan dari Nganjuk menuju ke Mojokerto. Untuk laporan cuaca juga cerah. Selanjutnya dari Mas Rifai mengabarkan lalu lintas di depan Taman Nyawiji ramai lancar, dominasi kendaraan roda 2. Selanjutnya juga ada dari Mas Adi Hermawan dari Loceret menuju ke Tulungagung mengabarkan arus lalu lintas ramai lancar. Saat ini sudah berada di simpang 4 Ngadiluweh, cuaca cerah. Alvan.
0: Oke, terima kasih Muhammad Erga dan Erika sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Bayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Ya, harga telur ayam Sdrul Cakra dari beberapa waktu terakhir memang turun drastis. Bahkan ratusan peternak ayam di wilayah Kabupaten Blitar ini memilih untuk membagikan secara gratis 1 juta butir telur ayam di kantor pemerintah Kabupaten Blitar pagi hari tadi. Aksi yang diserbu ribuan warga itu dilakukan sebagai bentuk protes terhadap anjloknya harga telur ayam di tingkat peternak. Ratusan mobil pickup yang mengangkut telur ayam berjajar di lokasi, dan ribuan warga juga telah memadati area pembagian telur ayam gratis itu. Orasi yang dilakukan di bawah patung Bung Karno yang disampaikan para peternak ini untuk meminta masyarakat atau meminta pemerintah Kabupaten Blitar untuk membantu mencarikan solusi agar harga telur ayam kembali stabil setelah terus mengalami penurunan beberapa pekan terakhir ini. Ya, penelpon bergabung Pak Andir, selamat sore Pak.
1: Selamat sore, Assalamualaikum Mas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Andir?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Perjalanan dari mana ke mana Pak?
1: Iya, tadi pagi dari Prambon ke Cepu, sekarang balik dari Cepu ke arah Prambon. Sudah nyampe di sekitar Wilangan, lewat jalan tol soalnya.
0: Wah, langsung balik lagi ini dari Jawa Tengah ke Jawa Timur.
1: Iya. Sedikit info saja Mas, enggak? Barusan sebelum nyampe di mana tadi, Ngawi kalau nggak salah, itu masih nggak terlalu ramai lah. Begitu nyampe di Madiun, jalan tol ruame yang ke arah timur, dominasi plat L sama W sama N. Mungkin
0: pada balik Pak ya?
1: Betul, selepas liburan ke Tawangmangu atau mana mungkin.
0: Wah, kalau jalur tol lama, jalur arteri tambah padat berarti kemungkinan.
1: Bisa jadi. Hampir mirip apa ya? Mungkin kayak mudik apa ya? Mungkin weekend lah.
0: Libur panjang ya, kemarin
1: banget,
0: ya.
1: Pak. Rame banget lah.
0: Oke. Tapi masih itu. Aman Pak ya sepanjang jalur?
1: Aman, alhamdulillah aman.
0: Alhamdulillah. Itu. Sekarang sampai mana tadi Pak?
1: Sekarang sudah Bagor, mungkin sekitar Bagor ini.
0: Oh, sudah di Bagor. Tadi turun di pintu tol mana berarti?
1: Nanti turun di Nganjuk nanti. Oh. Turun Nganjuk, tadi naiknya di Ngawi.
0: Gitu. Jalur bawah sebelum Ngawi juga aman Pak ya?
1: Yang tadi kan, iya, nggak begitu rame lah. Soalnya kan pas siang hari, cuaca kan panas banget. Oh. Jadi sampai 33 derajat ya pas tadi siang. Jadi mungkin apa namanya nggak terlalu banyak kendaraan lah.
0: Oke, ini menjelang sore sudah mulai teduh, baru ramai yang melintas.
1: Betul. Dan apalagi pas nyampe di Madiun itu gerutuk mobil arah timur. Jadi mungkin perlu diwaspadai untuk teman-teman yang mungkin saat ini sore ini baru masuk jalan tol arah timur, mungkin ramai lah arah Surabaya.
0: Ya, kalau yang arah ke Madiun dari Surabaya gimana Pak pantauannya?
1: Enggak seberapa, biasa. Enggak terlalu ramai juga, enggak terlalu sepi, biasa.
0: Oke, yang padat dari barat ke timur berarti ya?
1: Betul, betul, yang arah Surabaya. Makanya teman-teman yang mungkin baru masuk di jalan tol, estimasi Nganjuk ke timur sampai Surabaya mungkin ramai lah.
0: Oke,
1: gitu.
0: Oke, siap. Ada tambahan Pak Andir, silakan.
1: Sementara itu dulu, terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Ya, hati-hati di jalan Pak Andir.
1: Siap. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andir tadi menginformasikan untuk di jalan tol ini cukup ramai Sdrul Cakra, terutama untuk jalur yang dari barat ke arah timur yang menuju ke Surabaya. Cukup ramai kendaraan untuk sore ini.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, hari ini juga tanggal merah ya Sdrul Cakra. Anda bisa request lagu favorit tentunya, spesial di hari libur dan juga tanggal merah. dapat sampaikan ke gatekeeper. Anda bisa kirimkan nama penyanyi dan juga judul lagunya di 0852 9001061.

0: Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna, Seru Cakra. Masih cerah di Nganjuk, bahkan cenderung panas ya. Ada yang perjalanan tetap hati-hati, yang arah ke barat ini perlu waspada karena juga silau kondisi di arah barat. Cukup cerah untuk sore ini. Ke Erika.
1: Ada Bapak Deyanto ya. Ini tadi menyampaikan sekarang berada di wilayah Pelemahan Kediri. Mau request lagu katanya Van, lagunya The Mercy yang Love, nanti diputarkan ya. Okay. Ditambahkan Pak, ini kondisi Pelemahan Kediri cuacanya seperti apa ya, arus lalu lintas juga bagaimana, cukup aman atau ada kewaspadaan, bisa ditambahkan ulang. Sementara itu saya juga terima informasi dari Bapak Sigit di wilayah Putuk Rejo Datar. Putuk Rejo Datar mana ini,
0: malah,
1: Pak?
0: Rucara, bukan.
1: Iya, kecamatannya mana ini, Pak? Mungkin bisa disampaikan karena kan ada juga wilayah yang namanya itu sama gitu loh, Pak ya. Takutnya nanti kita salah. Jadi dilengkapi untuk Dusun Datar, Desa Putuk Rejo, apakah betul wilayah Loceret atau bukan? Ini Bapak Sigit bisa ditambahkan cuaca, arus lalu lintasnya seperti apa. Request lagu juga. Kota ini sepi tanpamu. Wah, judul lagu ini. Kota ini sepi tanpamu. Ini lirik lagu, nanti dicarikan ya Alvan ya.
0: Oh gitu. Oh, bukan judulnya itu.
1: Bukan, sepertinya bukan ya.
0: Lagunya Nadine bukan? Nadif.
1: Kota ini tak sama tanpamu, itu adanya. Bukan sepi.
0: Ya, sepi tanpamu enggak ada soalnya.
1: Betul. Terima kasih Pak Sigit, nanti diputarkan itu saja. Kalau salah berarti bukan

0: Ada loh, saya Sidoarjo. Masih bakar-bakar tadi pagi.
1: Oh, itu kan di Lengkong ya?
0: Kediri kan?
1: Oh, di Kediri.
0: Saya sudah tidak di Lengkong sekarang.
1: Oh, gitu. Ini, terima kasih Mbak Ana informasinya dari wilayah Sukodono, Sidoarjo. Sementara itu, saya juga terima informasi disampaikan oleh Bapak Suratman melintas di depan Stadion Anjuk Ladang. Kondisi arus lalu lintas lancar, cuaca cerah, Halvan.
0: Oke, lanjut ke Erga, silakan.
2: Ini ada informasi masuk, Alvan, dari Ibu Septiana, perjalanan dari Baron menuju ke Wilangan. Laporan saat ini sudah sampai di Simpang 4 Guyangan. Mengabarkan arus lalu lintas ramai lancar untuk cuaca cerah. Selanjutnya dari perjalanan Pak Mustofa, Berbek menuju Bucel, telah sampai di Simpang 4 Prican, lalu lintas lancar, Alvan. Didominasi kendaraan pribadi roda 4 dan roda 2, cuaca juga cerah bersahabat. Kemudian situasi arus lalu lintas Simpang 4 Papar terpantau lancar. Informasi dari Bapak Sukamto ini, dalam perjalanan dari Ngeronggot menuju Pleimahan, cuaca juga cerah bersahabat. Selanjutnya dari Pak Ali Sodikin yang saat ini sedang berada di SPBU Badar Kedung Mulyo, Alvan. Perjalanan dari Wilangan menuju ke Mojokerto, arus lalu lintas ramai lancar, cuaca cerah, Alvan.
0: Ya, terima kasih Muhammad Erga dan Erika sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sebagai ekspresi bentuk kekecewaan ya, Seteru Cakra, ratusan peternak ayam telur di Kabupaten Blitar ini tadi membagikan ribuan telur kepada warga sebagai aksi protes kepada pemerintah Kabupaten Blitar yang dinilai tidak bisa menjaga harga telur, yang dimana selama beberapa pekan terakhir harga telur di beberapa wilayah ini dilaporkan harganya sangat turun, terutama di tingkat peternak. Termasuk juga di Kabupaten Nganjuk, harga telur ayam ras ini murah sekali beberapa hari terakhir. Dan harga itu dikeluhkan oleh para peternak di Kabupaten Blitar karena tidak sesuai dengan biaya produksinya. Untuk itu, para peternak tadi meminta pemerintah untuk mencarikan solusi agar harga telur ayam kembali stabil setelah terus mengalami penurunan. Para demonstran tadi juga ditemui langsung oleh Bupati Blitar Rinjanto dan juga Wakil Bupati Becky Herdiansyah. Dan pemerintah daerah Kabupaten Blitar juga berjanji akan memperhatikan kondisi peternak serta berupaya membantu menjaga stabilitas harga telur ayam. Pihaknya juga menyebut para peternak juga semakin khawatir dengan rencana Kamar Dagang dan Industri Indonesia yang akan menggandeng investor asing untuk usaha budidaya ternak. Menurutnya, kebijakan itu berpotensi mengancam keberlangsungan peternak lokal berskala kecil. Untuk di wilayah Blitar sendiri, harga telur ayam di tingkat peternak hanya berkisar Rp20.000-Rp21.000 per kilogram. Padahal, harga pokok produksi berada di kisaran Rp23.000-Rp24.000.
5: Joni, mau kemana?
6: Mau beli herbal Naria nih.
5: Emang siapa yang sakit?
6: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
5: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
6: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
5: Nitip sekali.

Ya, untuk Anda yang mau bergabung bisa langsung lewat WhatsApp ataupun juga telepon ya di 0852 9

0: Ya, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna di menit ke-53 lepas dari jam 4 sore Seteru Cakra. Bagaimana di tempat Anda? Masih panaskah atau mungkin sudah mulai teduh untuk sore hari ini? Dapat Anda sampaikan? Saya cek ke Erika dulu.
1: Pak Muhammad ini tadi mengabarkan juga minimarket biru atau yang inisialnya I. Ini sudah mulai tutup di wilayah Loceret.
0: Sama di sini juga kah?
1: Di sini ternyata juga sudah tutup ya. Di Mojokerto tadi Pak Trisbianto juga menyampaikan tutup. Ada beberapa toko yang sudah tutup sepanjang yang dilalui oleh Pak Tri ya, yang diketahui oleh Pak Tri ini tadi tutup di sana. Pak Muhammad ketemu 3 toko ya, minimarket biru ini juga tutup. 3 toko itu tutup siang ini. Area Loceret, Tiripan, kemudian wilayah Sonopatik. Ya, jadi di 3 wilayah tersebut toko minimarket biru itu ya, ini sudah tutup. Dikirimkan fotonya juga oleh Pak Muhammad sore hari ini. Tadi sepertinya juga ini yang ada di depan warungnya Pak Muhammad itu ya ini, atau beda ya Pak Muhammad ya? Soalnya kan depannya juga ada minimarket biru. Oh, iya. Sudah pernah ke sana atau belum ini Alvan?
0: Lewat sudah, cuman nggak pernah. Oh, depannya agak ke barat itu.
1: Agak ke barat, betul. Agak ke barat sedikit. Nah, itu ada juga minimarket warna biru. Ternyata betul. Itu yang difotokan yang di dekat tempatnya Pak Muhammad. Padahal minimarket tersebut ini bukanya 24 jam, Alvan. Nah, semalam itu tutup jam 10. Hari ini malah sudah tutup siang-siang. Seperti itu ya. Jadi sudah tidak buka lagi. Enggak tahu ya bukanya kapan lagi ya, Alvan ya. Belum ada info.
0: Apa karena tanggal merah ini ya? Atau ada
1: atau
0: apa?
1: Atau banyak sih ini apa namanya? Minimarket biru ini di beberapa wilayah juga tutup, Alvan. Nanti kita carikan info lebih lengkapnya ya. Kita beralih ke informasi lain dulu dari Mbak Ana. Ini tadi disampaikan mau request lagu dari Katon Bagaskara ya, Jogja judulnya. Okay. Nanti diputarkan. Terima kasih Mbak Ana. Kemudian juga ada Pak Arif, ini tadi menambahkan sebuah foto kejadian semalam sekitar jam 12 malam ada insiden lalu lintas ya. Ini tadi disampaikan di wilayah Ploso Rejo, Kabupaten Kediri, ada sebuah kendaraan motor ini terperosok seperti itu. Dari korban kemarin juga langsung dievakuasi menggunakan mobil ambulans. Untuk data lengkapnya masih coba nanti kami komunikasikan dengan kepolisian setempat, Alvan.
0: Iya, lanjut ke Erga.
2: Informasi masuk ini Alvan dari PT Pertamina Patraniaga resmi melakukan penyesuaian harga sejumlah bahan bakar minyak non subsidi yang berlaku efektif mulai hari ini 1 Juni 2026. Penyesuaian harga ini mencakup BBM jenis diesel yakni Dex Light dan Pertamina Dex serta BBM bensin beroktan tinggi seperti Pertamax Turbo. Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun mengatakan penyesuaian harga tersebut dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan antara lain dinamika harga energi global dan formula harga sesuai ketentuan pemerintah. Ini Avan daftar harga BBM retail Pertamina SPBU per 1 Juni 2026. Yang pertama Dex Light dari Rp26.000 per liter menjadi Rp23.000 per liter. Pertamina Dex dari Rp27.900 per liter menjadi Rp24.800 per liter. Pertamax Rp12.300 per liter tetap. Selanjutnya Pertamax Green Rp12.900 per liter. Pertamax Turbo dari Rp19.900 per liter menjadi Rp20.750 per liter, Alvan.
0: Ya, terima kasih Muhammad Erga dan Erika Dwi sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Carilah apa yang telah dianugerahkan kepadamu, kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surat Al-Qasas ayat 77.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit ke 6 lepas dari jam 5 sore, Sederu Cakra. Masih kami tunggu untuk update informasi dari tempat Anda ya, untuk di sore hari ini seperti apa. Anda bisa kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga telepon langsung di 0852 9001061. Untuk sore ini saya bertugas masih ditemani Erika Dwi dan juga Muhammad Erga. Sederu Cakra Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah. Ada Nariah CA, Nariah Caster, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Abdul Rahim, alamat Jalan Melati, RT3 RW3, Desa Punten, Kecamatan Bumi Haji, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita diabetes. Sakit saya sudah 2 tahun. Pada saya sakit itu, yang saya rasakan kondisi badan saya lemah, tidak bertenaga, dan sering pusing, dan sering cepat payah, Mas. Dan diabetes yang saya rasakan menyiksa diri saya. Dan pernah ngamar ya Mas, selama 4 hari, dan rasakan masih belum ada kesembuhan. Akhirnya saya menemukan Nariah CA, Caster, sama DM Mas. Saya konsumsi pertama 3 tetes 3 kali sehari. Selama 3 hari tidak ada reaksi. Saya naikkan jadi 5. Selama 4 hari pun tidak ada reaksi. Terus saya naikkan sampai 7. Satu paket sudah ada perubahan Mas, tapi saya tetap mengkonsumsi Nariah ini sampai sekarang. Alhamdulillah gula darah stabil, badan lebih semangat, dan tidak ada rasa kesal dan rasa payah, sudah mulai menghilang. Herbal Nariah, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi di Wiyata Herbal Nariah Mbagor Nganjuk yang ada di Jalan Raya Nguyangan, masuk Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya ada di depan pos polisi Timbangan Guyangan, dan Wiyata Herbal Nariah ada di sebelah utara jalan.

0: Ya, untuk yang masih dalam perjalanan tetap hati-hati ya. Kondisi sudah mulai redup, ini Anda bisa mulai nyalakan lampu petang hari ini yang melintas di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Informasi terakhir yang di ruas tol arah ke Surabaya ini kondisi cukup padat. Hati-hati dan juga jaga jarak aman, sedulur cakra. Ke Erika.
1: Bu Nita ini ternyata juga sedang mendengarkan siaran Radio Cakra Krishna. Nyimak juga ya Alvan terkait dengan minimarket biru tadi ya. Yang tutup ya di beberapa wilayah. Tak terkecuali di wilayah Sengkun Brebek itu juga tutup sejak kemarin. Untuk informasi yang kami terima ya Alvan, memang ini untuk gerai tersebut ya dikabarkan tutup selama 2 hari dari tanggal 31 Mei atau kemarin hingga 1 Juni 2026. Itu juga kabar tersebut cukup ramai diperbincangkan di media sosial seperti itu setelah beredar pengumuman yang menyebut sejumlah gerai menghentikan operasional sementara dan baru kembali buka tanggal 2 Juni 2026. Dan akhirnya informasi itu langsung memicu berbagai pertanyaan ya dari masyarakat yang mungkin juga belum update terkait dengan kenapa kok sampai tutup 2 hari, apalagi yang mungkin kerap kali ke minimarket tersebut kan akhirnya juga putar balik ya Alvan ya. Nah, sejumlah unggahan yang viral ini memperlihatkan pemberitahuan mengenai penutupan operasional gerai tersebut selama 2 hari. Namun kondisi tersebut ternyata tidak terjadi di seluruh wilayah Indonesia karena masih ada sejumlah toko yang tetap beroperasi seperti biasa. Jadi ternyata penutupan ini berkaitan dengan kesepakatan pekerja. Dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Nasional SPN ini menjelaskan bahwa penutupan sejumlah gerai merupakan tindak lanjut dari kesepakatan antara pekerja dan pihak perusahaan terkait pelaksanaan kerja pada hari libur nasional. Dalam kesepakatan tersebut, karyawan yang memilih tidak bekerja pada tanggal merah tidak diwajibkan masuk kerja. Akibatnya beberapa gerai mengalami kekurangan tenaga kerja sehingga operasional sementara dihentikan. Menurut Serikat Pekerja, gerai yang tutup bukan karena perusahaan menghentikan bisnisnya, melainkan karena tidak ada karyawan yang bertugas pada hari libur nasional tersebut. Seperti itu. Jadi ini kesepakatan seperti itu. Ada juga isu terkait dengan upah lembur yang jadi sorotan warganet ya. Sebelumnya kan kabar penutupan gerai ini kan viral. Dari pekerja minimarket tersebut sempat menggelar aksi demonstrasi tanggal 26 Mei 2026 di depan menara minimarket tersebut ya, tepatnya di Jakarta Utara. Nah, aksi itu dilakukan untuk memprotes persoalan upah lembur pada hari libur nasional yang disebut diganti dengan tambahan hari libur. Dalam demonstrasi tersebut, para pekerja menyampaikan sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan perlindungan hak ketenagakerjaan dan pelaksanaan aturan ketenagakerjaan yang berlaku. Seperti itu, ada beberapa tuntutan yang disampaikan, antara lain menolak segala bentuk tekanan terhadap pekerja, menegaskan hak pekerja atas upah lembur, menolak penggantian hak lembur dengan tambahan hari libur yang dianggap tidak sesuai aturan, meminta perusahaan mematuhi peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, menuntut tindakan terhadap pihak yang melakukan intimidasi, serta menjaga hubungan industrial yang sehat antara pekerja dan juga perusahaan. Aksi demonstrasi tersebut kemudian menjadi salah satu faktor yang membuat isu penutupan gerai semakin mendapatkan perhatian publik. Namun Serikat Pekerja menegaskan bahwa penutupan sejumlah gerai pada 31 Mei hingga 1 Juni 2026 terjadi karena pelaksanaan hak libur pekerja dan bukan merupakan penghentian operasional nasional. Seperti itu. Jadi ada kesepakatan antara manajemen dan Serikat pekerja. Setelah aksi demonstrasi berlangsung tanggal 26, manajemen bersama Serikat Pekerja dan Serikat Pekerja Nasional dan Serikat Pekerja Mandiri Indonesia menggelar dialog yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta Selatan. Nah, pertemuan itu akhirnya menghasilkan sejumlah kesepakatan yang menjadi langkah awal penyelesaian persoalan terkait dengan upah lembur pada hari libur nasional. Dalam dialog itu, kedua belah pihak sepakat untuk mengedepankan komunikasi dan menjaga hubungan industrial yang lebih kondusif. Alvan.
0: Oke, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada Tanah Suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakra Krishna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakra Krishna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

Ya, yang masih dalam perjalanan tetap hati-hati seluruh cakra, tetap fokus, perhatikan batas kecepatan dan juga patuhi untuk rambu-rambu lalu lintas di jalur yang Anda lalui. Masih kami tunggu sampai jam 9 malam nanti ya di 0852 9001061.

0: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
1: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika. Bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
0: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
1: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
0: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
1: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
0: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

Ya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk seluruh cakra yang berada di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya ya. Ini sudah menit di 43, lepas dari jam 5 sore seluruh cakra. Masih kami tunggu sampai jam 9 malam nanti. Bersama saya Alvan Amar, gatekeeper, masih ditemani Erika Dwi dan juga Muhammad Erga.

0: lintas di sana terpantau juga masih lancar. Cukup ramai ya yang mengarah ke wilayah Surabaya. Harap waspada dan hati-hati saja. Cuaca kabarnya tidak turun hujan, jadi bersahabat anginnya juga tidak terlalu kencang. Ini berhenti untuk menunaikan ibadah sholat maghrib, kemudian berkabar. Beliaunya perjalanan dari wilayah Mojokerto menuju ke wilayah Kertosono. Sementara itu saya juga terima informasi disampaikan oleh Bapak Nugraha. Ini tadi beliau sempat melintas di sekitar alun-alun Nganjuk. Kondisinya juga masih belum terlalu ramai ya jelang maghrib tadi. Kemudian arus lalu lintas di sekitar alun-alun juga masih lancar saja. Kemudian dari Bebas Nganjuk menuju ke Getol Begadu Nganjuk disampaikan oleh Bapak Yoyo akan menuju ke wilayah Surabaya sepanjang jalur yang dilalui dari wilayah Brebek sampai di Bebas Nganjuk. Ini tadi juga kabarnya tidak ada hambatan, arus lalu lintas cukup lancar, cuaca juga masih bersahabat hingga saat ini, Alvan.
1: Ya, lanjut ke Erga.
2: Ini ada informasi masuk dari Ibu Anti Anggra ini melaporkan perjalanannya dari Bogor menuju Madiun saat ini telah sampai di SPBU Caruban. Untuk arus lalu lintas lancar dari kedua arah, laporan dari Ibu Anti Anggra ini. Dan beliau juga request lagu Tak Ingin Berpaling dari Slam.
1: Oke, ditunggu ya.
2: Ya, kemudian Bu Sumini menginformasikan perjalanan dari Loceret menuju Mojoroto, Kota Kediri, telah sampai di Simpang Gringking. Arus lalu lintas terpantau ramai, cuaca cerah, angin bersahabat juga. Kemudian Pak Nuryono yang saat ini sedang berada di SPBU Pelosok Kandang untuk menunaikan sholat maghrib. Perjalanan dari Trenggalek menuju Blitar, Alvan. Terus lalu lintas ramai lancar dipenuhi kendaraan pribadi roda 2 dan 4. Cuaca cerah. Kemudian Pak Seto menginformasikan untuk situasi arus lalu lintas di depan Terminal Gayatri Tulungagung. Terpantau cukup ramai lancar, cuaca juga cerah, Alvan.
1: Ya, terima kasih Muhammad Erga dan Erika sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Anda yang baru bergabung masih kami tunggu ya Seteru Cakra untuk update kondisi di petang hari ini seperti apa di tempat Anda, di jalur yang Anda lalui lewat 0852 9001061.
1: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, hari terakhir libur panjang ya, Sedru Cakra, setelah Idul Adha, kemudian hari ini juga hari lahir Pancasila. Ini tanggal merah juga. Jadi kemungkinan malam hari ini trafik kendaraan akan semakin ramai karena banyaknya kembali ke tempat kerja masing-masing. Sejak sore informasi yang kita terima di ruas tol sudah cukup padat kondisinya. Kendaraan yang mengarah ke arah Mojokerto, kemudian yang menuju ke arah Surabaya, ini juga sudah mulai terlihat ada kenaikan volume sejak sore tadi. Hati-hati yang ke arah Surabaya, ke arah Mojokerto, Gresik dan sekitarnya, ini kondisi akan cukup padat terutama di malam hari nanti. Tetap hati-hati dan kabarkan kalau menemui hambatan di jalur yang Anda lalui, dapat Anda kirimkan lewat gatekeeper di 0852 9001061. Ya, sementara untuk traffic petang ini masih cukup lancar. Beberapa pantauan CCTV untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk di Simpang 4 Kartosono ini juga tidak ada hambatan. Masih belum terlihat kenaikan volume, termasuk juga di jalur wilayah Kediri Raya. Mulai dari Papar, ini Kampatra masih lancar. Jong Biru juga sama. Semampir seperti biasa yang dari arah selatan dan juga yang dari arah utara, ini memang ada penumpukan. Mungkin harus dua kali lampu hijau untuk lepas dari antrian kendaraan. Tapi masih normal, belum yang ramai sekali di beberapa titik pantauan CCTV untuk petang hari ini. Di 0852 9001061, Anda juga dapat turut tambahkan untuk di tempat Anda seperti apa kondisinya.
1: Zona Cakra. Kereta api salah satu transportasi yang sejak dulu hingga kini banyak menjadi pilihan. Kereta uap, kereta api pertama di dunia yang ditemukan pada awal tahun 1800-an. Sebelum ditemukannya lokomotif uap, kereta gerobak yang digerakkan oleh manusia atau ditarik oleh kuda menjadi sejarah awal penemuan kereta api. Contoh awal gerbong kereta ini diketahui sudah ada sejak milenium kedua dan kesatu sebelum Masehi. Jalur gerobak ini ditemukan di dekat Asyur, Babilonia, dan Persia. Pada tahun 1804, ahli mesin dari Inggris yang bernama Richard Davetic dan John Blenkinsop menemukan atau menciptakan lokomotif uap untuk pertama kalinya. Lokomotif uap dapat dikatakan sebagai bagian dari kereta yang berfungsi untuk menarik kereta atau menjalankan kereta. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Sudah menjelang jam 6 petang, saya Alvan bergeser ke gatekeeper. Selamat petang, selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu.

0: Semua amal anak Adam dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali atau sesuai yang Allah kehendaki. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat malam Seribu Cakra, lepas dari jam 6 petang kali ini ya, lepas maghrib juga. Bagaimana kondisi di jalur yang Anda lalui saat ini, apakah semuanya masih kondusif atau mungkin terlihat kepadatan karena sudah terjadi peningkatan volume kendaraan dari sebelum maghrib tadi? Bisa Anda kabarkan selalu dengan kami di 0852 9001061. Malam hari ini saya Rika bertugas bersama Alvana Mar dan Muhammad Erga. Sedulur Jagra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852 9001061. Namun, apabila lokasi Anda berada di wilayah Bojonegoro, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Radio Krisna FM Bojonegoro. Lokasinya ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumberarum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Tepat di utara pom bensin Ngeraho, Bojonegoro.

0: Ya, seru cakram mengkreng. Untuk lepas maghrib ini kondisinya seperti apa? Apakah sudah mulai padat kendaraan yang mengarah ke Surabaya atau cenderung lancar saja hingga saat ini tidak ada kepadatan yang berarti? Pastinya bus angkutan umum masih banyak yang ngetem di Meraan ya, atau malah tidak ada sama sekali. Seru Cakra bisa diupdate apabila Anda melintas di jalur tersebut atau titik lainnya yang memang jalur tersebut rawan kepadatan saat libur panjang. Saya cek informasi dulu ke Alvan.
1: Ya, dari Kecamatan Gondang tadi disampaikan Mbak Fadila untuk malam hari ini masih cukup lancar, seharian panas, tidak ada hujan ataupun juga mendung di wilayah Kecamatan Gondang. Kemudian dari Mengkreng dikirimkan video Bu Tutik padat sekali kah? Ini Bu Tutik dari arah Surabaya menuju ke arah Kertosono. Ini turun tadi di pintu tol Bandar Kedumulyo. Di Mengkreng memang padat, terutama yang dari arah timur ke barat, ini antrian cukup panjang, jadi bisa lebih hati-hati yang melintas di simpang 3 Mengkreng untuk malam hari ini. Dari kiriman video ada petugas kepolisian yang membantu mengatur lalu lintas dari ketiga arah, tapi untuk antrian terpanjang tadi disampaikan Bu Titi yang dari arah Surabaya menuju ke arah Madiun, ini cukup panjang di Mengkreng, harap lebih hati-hati. Kalau ke arah Nganjuk mungkin bisa pilih opsi turun di Getol Begadung, karena di Mengkreng cukup padat kondisinya. Mulai dari truk muatan, sepeda motor ataupun juga mobil pribadi banyak yang melintas untuk malam ini. Kemudian dalam kota Kediri ditambahkan Pak Dermawan, jalan Hayam Wuruk menuju ke arah Mojoroto. Ini masih lancar, simpang 4 jembatan Brawijaya yang ke arah barat juga tidak ada hambatan untuk dominasi roda 4. Kemudian dari Pak Huda tadi di Wek Jombang menuju ke arah Badas Kediri, ini sampai di seputaran Sidowarek Jombang juga masih lancar dengan kendaraan pribadi yang mendominasi. Erika.
0: Baik, lanjut ke Erga.
2: Ini ada kiriman dari Mbak Nur Sinta dari Warujayeng menuju Mrican menginformasikan arus lalu lintas ramai lancar. Saat ini terlihat sampai di simpang 4 Prambon. Untuk cuaca cerah bersahabat. Selanjutnya dari Ibu Nur Rohmah, perjalanan dari Pace menuju Madiun telah sampai di simpang 4 Loceret, arus lalu lintas juga ramai lancar. Cuaca cerah bersahabat. Kemudian perjalanan Pak Yoni Yulianto dari Nganjuk Kota menuju Mojoroto mengabarkan arus lalu lintas ramai lancar di dominasi dengan kendaraan pribadi roda 2 dan roda 4. Selanjutnya arus lalu lintas di daerah Ngantru terpantau lancar dan cuaca cerah. Perjalanan Mbak Nurul dari Kediri menuju Tulungagung, cuaca cerah bersahabat. Erika.
0: Baik, terima kasih Erga dan juga Alvana Marketiper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Tetap hati-hati dan juga waspada dimanapun Anda berada ya, Seru Cakra. Malam hari kondisi cenderung gelap di beberapa wilayah yang minim penerangan jalan, sehingga hanya bisa mengandalkan lampu kendaraan Anda masing-masing. Kira-kira jalur mana yang minim penerangan hingga saat ini Anda lalui malam hari ini bersama keluarga maupun rekan Anda? Bisa Anda sampaikan kepada kami agar jadi kewaspadaan untuk yang lainnya. 0852 9001061. Cek informasi dulu ke Alvan.
1: Ya, kata tadi disampaikan oleh Pak Putra, ini sedang perjalanan untuk di jalur Serengat Blitar, ini yang menuju ke arah Kediri Kota, baru sampai di seputaran Udanawu Blitar. Malam hari ini memang cukup padat, kendaraan pribadi banyak yang melintas. Pak Toto, untuk dalam Kota Nganjuk seputaran alun-alun masih aman meskipun cukup banyak pengunjung di area alun-alun, tapi tidak ada hambatan, kendaraan masih bisa melintas normal, tidak ada penutupan atau pengalian jalur untuk malam ini. Lalu tadi juga disampaikan oleh Pak Lukman, untuk jalur Paten Rowo ini masih aman, cuaca tidak hujan seharian ini. Melintas depan pabrik gula Lestari Paten Rowo yang arah ke Kertosono juga tidak menemui hambatan, hanya perlu hati-hati beberapa titik ruas jalur dilaporkan masih gelap kondisinya. Kemudian dari Mbak Risma, untuk kawasan Madiun Kota ke arah Nganjuk lewat arteri ini sampai di seputaran perlintasan kereta api awar-awar Wilangan harus sedikit melambat karena memang harus memelankan laju kendaraan. Tapi selepas itu masuk Nganjuk aman, tidak ada hambatan, tidak ada insiden sama sekali jalur arteri malam ini. Kemudian Pak Muhaji ke arah Juanda, tadi berangkat dari Bandar Kedungmulyo lewat Mengkring memang agak sedikit padat, tapi masih bisa berjalan meskipun harus sangat pelan. Ini masuk tol di Bandar Kedungmulyo aman, semua pintu tol terbuka. Arah ke Surabaya cukup ramai, ke harap lebih hati-hati.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Seru Cakra, Mengkring ramai cenderung padat ya untuk malam hari ini. Harap waspada dan hati-hati apabila ada agenda melintas di jalur tersebut.

0: Ya, dan sementara itu kami hadirkan informasi berikut ini ya, Seru Cakra, terkait dengan PPLS yang mengakui adanya penurunan tanah di kawasan Lumpur Lapindo di wilayah Porong Sidoarjo. Dua dekade setelah semburan Lumpur Lapindo tersebut, ancaman baru masih membayangi kawasan yang terdampak. Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS mengungkap adanya penurunan tanah di area tanggul penahan lumpur yang terjadi secara bertahap dalam beberapa tahun terakhir. Tidak ada data secara spesifik sejak 2006. Namun berdasarkan data primer dan sekunder terhadap tanggul lumpur Sidoarjo sepanjang 11 km terjadi penurunan yang variatif. Penurunan terbesar pernah terjadi sedalam 0,4 meter pada 2021 hingga 2022. Penurunan itu terjadi di sisi utara tanggul Lapindo. Jadi penurunan terbesar terjadi di tanggul sisi utara dengan penurunan yaitu sebesar 0,4 meter tercatat pada tahun 2021-2022. Penurunan tanah di kawasan Lapindo dipengaruhi oleh kondisi geologi, apalagi di Sidoarjo ada sesar aktif. Penurunan tanggul dipengaruhi oleh kondisi geologi yang kompleks pada kawasan lumpur Sidoarjo, di antaranya yaitu adanya pengaruh sesar aktif, serta diketahui bahwa wilayah Sidoarjo merupakan daerah endapan sedimen. Jadi faktor lainnya yang mempengaruhi penurunan tanah di kawasan Lapindo adalah pondasi tanggul yang tidak memiliki daya dukung tanah yang cukup. Untuk informasi lainnya, Anda bisa kunjungi website kami di cakrakrisna.com.
1: ...106,1 Radio Cakra Krisna. Mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.

0: memang dimulai awal Maret kemarin. Jadi awal Maret sampai dengan Agustus tahun 2026, PLN bersama dengan BPS ya, Badan Pusat Statistik, kebetulan kita masuk wilayah Nganjuk, jadi di situ ada kegiatan namanya survei data statistik bidang kelistrikan. Di situ memang kegiatannya survei terkait identitas, kecocokan identitas kelistrikan. Di situ memang kegiatan survei itu meliputi ada beberapa nanti yang akan ditanyakan oleh petugas kami, petugas PLN, yaitu yang pertama terkait permintaan data KTP, kemudian yang kedua NIK-nya, terus kemudian yang berikutnya terkait kondisi rumah ya, foto rumah tampak samping atau pojok belakang, yang terakhir terkait kecocokan dengan ID pelanggan. Itu memang kita lakukan periodenya sampai dengan bulan Agustus. Nah, mungkin yang mungkin yang akan jadi pertanyaan masyarakat itu nanti khawatir ya, itu di apa disalahgunakan ya, itu tidak, itu memang dari program dari BPS, dan ini dilaksanakan tidak hanya di Nganjuk tapi juga seluruh Indonesia untuk meminimalisir adanya ini ya penyalahgunaan atau juga pertanyaan. Petugas kami itu nanti dibekali dengan surat tugas. Surat tugas itu dari Badan Pusat Statistik. Selain surat tugas pasti seragam ya, seragam lengkap, seragam lengkap dan juga identitas. Kalau memang ditemui di lapangan sekiranya ada petugas, ya mohon maaf kalau memang itu mencurigakan ya Mbak Is ya, ataupun juga tanpa identitas yang sudah saya sebutkan tadi, itu bisa ini ya, bisa lapor. Yang pertama itu lewat PLN Mobile, silahkan laporkan PLN Mobile ataupun juga ke call center. Jadi call center PLN itu 123 ataupun juga kita juga ada grup sahabat PLN. Jadi masing-masing desa itu ada grup masing-masing. Jadi total di Warujayang itu ada kisaran 50 grup sahabat PLN. Itu bisa diinfokan di grup sahabat atau memang kalau memang ini bisa diinfokan lewat Cakrakisna juga bisa konfirmasi ke kami. Jadi kalau memang sekiranya ada petugas yang mencurigakan bisa diinfokan saja. Pasti nanti kita akan konfirmasi bahwa itu petugas PLN atau tidak, nanti akan kita konfirmasi. Yang pasti terkait survei, pelaksanaan survei ini tidak ada ini ya, tidak ada pungutan biaya sepeser.
1: Bapak Tandi Saputro, Manajer ULP PLN Warujayang, terkait dengan imbauan terhadap modus penipuan sensus yang mengatasnamakan PLN.

0: Cukup dingin ya malam hari ini dirasa-rasa karena anginnya cukup kencang, seru jakra di beberapa wilayah. Bahkan saat ini kan sudah masuk musim kemarau, jadi sudah bedinding ya, alias anginnya kencang yang membuat suhunya semakin dingin, baik di wilayah Nganjuk maupun kemarin kabarnya Malang Raya itu juga lebih dingin dari biasanya. Kabarkan untuk malam hari ini wilayah Anda seperti apa? Apakah suasananya ini juga cukup dingin ya? Kemudian juga arus lalu lintas ramai hingga malam hari ini? Kirim foto maupun videonya kepada kami. Kami juga mengingatkan bagi Anda yang mungkin sedang dalam perjalanan dan sudah perjalanan 3 hingga 4 jam bisa istirahat dulu sebentar ya, apalagi Anda sudah merasa mengantuk, tidak konsentrasi, cari rest area terdekat atau cari tempat-tempat yang aman dan nyaman untuk Anda beristirahat. Ke Gatekeeper Alvan.
1: Ya, Kapak Yitno tadi menambahkan untuk di wilayah Jombang Kota malam hari ini cuacanya sumuk katanya.
0: Kok jadi sumuk? Di sini ada dingin ya, Alvan ya.
1: Kan dingin juga.
0: Iya sih.
1: Kalau di Jombang Kota katanya sumuk. Mm-mm. Karena sehari-hari ini juga sangat panas, malam seperti ungkep begitu karena angin juga tidak ada di wilayah Jombang Kota. Untuk trafik lalu lintas belum ditambahkan, Pak Yitno, ini untuk wilayah Jombang Kota. Mm-mm. Bagaimana kondisinya malam ini?
0: Iya, betul. Kemarin saya pulang malam itu juga dingin sekali loh, Alvan, di jalan.
1: Iya, kalau Nganjuk udah masuk musim kemarau udah nggak ketulung anginnya.
0: Anginnya di Sukomoro itu apalagi ya.
1: Iya, apalagi yang lewat persawahan.
0: Persawahan, ya. Kerasa sekali. Pengen cepat sampai, kenceng juga nggak bisa ya.
1: Nggak bisa, oleng nanti. Oleng kalau anginnya di Nganjuk kayak sekarang.
0: Sudah ini ya, sudah mulai terasa musim kemaraunya ya.
1: Iya, ini sudah beberapa hari terakhir.
0: Berapa hari terakhir ini tidak hujan kan?
1: Tidak sudah hujan tidak dan hujan. Kalau malam angin kemarau sudah terasa ini.
0: Anginnya kemarau ya, beda ya.
1: Beda, sangat beda. Kalau pas hujan kadang campur hujan anginnya, tapi kalau kemarau gini pas malam yang cukup kencang.
0: Iya.
1: Termasuk di wilayah Kediri juga sama kah? Kadang kalau berangin pulang ke arah selatan sampai Papar ke selatan juga sama, kencang anginnya.
0: Anginnya kencang sekali.
1: Enggak sekencang di Nganjuk sih, cuman lumayan.
0: Lah buat kita pengendara sepeda motor
1: kerasa.
0: Kerasa sekali, yang di mobil mah enggak kerasa ya.
1: Tapi di Jombang kata Pak Yitno sumuk. Untuk malam hari ini
0: pindah sini Pak Yitno, coba main.
1: Iya, coba
0: geser
1: ngisis
0: geser dikit ngisis di sini ya.
1: Ya, kemudian informasi lain Mbak Ambarwati, tadi Madiun ke arah Nganjuk lewat arteri, ini sampai di seputaran terminal bus Nganjuk Ladang, aktivitas di terminal masih cukup ramai, keluar masuk bus arah ke Surabaya, arah Madiun, tadi beberapa juga dijumpai, untuk trafik lalu lintas masih aman. Pak Prapto, Kecamatan Rejoso menuju ke arah Jatikalen, ini sudah mau masuk di wilayah Kecamatan Gondang, masih lancar malam hari ini dengan kendaraan pribadi juga yang ramai.
0: Okay.
1: Tidak terlalu padat karena beberapa kawasan industri di Gondang tutup tanggal merah ini, jadi nggak begitu ramai untuk kondisi jalan sepi. Pak Rosikin menanyakan jalur Prambon yang ke arah Mojoroto kah, lewat mana? Merican, untuk kondisinya bagaimana malam ini?
0: Oke, lanjut ke Erga.
2: Dolar Amerika Serikat terus menekan rupiah ke level terendah saat ini. Rupiah berada di kisaran 17.800-an per 1 dolar. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengakui nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar dan mata uang asing lainnya berdampak terhadap perekonomian di Jawa Timur. Emil mengakui banyak sektor terdampak melemahnya rupiah terhadap mata uang asing terutama dolar. Selain itu, barang-barang impor seperti spare part barang elektronik hingga spare part kendaraan juga mengalami kenaikan. Meski begitu, mantan Bupati Trenggalek ini menyatakan Pemprov Jatim akan sangat fokus terhadap pangan sebab pangan menjadi kunci utama dalam menghadapi dinamika global yang tidak menentu. Emil menyebut Pemprov Jatim juga fokus menjaga harga bahan pokok stabil dengan mengecek langsung ke pasar tradisional. Jika ada kenaikan harga, maka Pemprov akan melakukan intervensi supaya harga bahan pokok tetap normal dan sesuai patokan pemerintah. Erika.
0: Baik, terima kasih Erga dan juga Alvana Marketkeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Masih bingung menentukan sekolah terbaik untuk masa depan putra-putri Anda? SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon jawabannya. Di sini tersedia berbagai kompetensi keahlian unggulan, mulai dari teknik kendaraan ringan otomotif, teknik bisnis sepeda motor, desain komunikasi visual, teknik pengelasan, hingga desain produksi busana.
5: Kabar baiknya, pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 kembali dibuka. Untuk gelombang ketiga, pendaftaran dibuka mulai April hingga Juni 2026. Khusus gelombang ketiga, ada benefit menarik untuk 50 pendaftar pertama. Gratis seragam 1 setel, beasiswa SPP 1 bulan, dan door prize jutaan rupiah. Didukung fasilitas lengkap seperti mini teater, laboratorium komputer, laboratorium tata busana, ruang praktek hingga studio dan kafe, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang menarik dengan biaya terjangkau, ruang praktek lengkap dan kelas yang nyaman. SMK Muhammadiyah 1 Prambon juga telah bekerja sama dengan Lembaga Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang untuk siswa-siswi yang ingin bekerja ke Jepang. Lulus langsung kerja ke Jepang.
0: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, Jalan Raya Warujaeng Kediri, Dusun Gading, Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Informasi pendaftaran hubungi 0857-3334-6279 atau daftar online di bit.ly/spmb SMK Mutu Prambon 2026, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, SMK Pusat Keunggulan, unggul, cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.

0: Ya, seru Cakra. Sementara itu kalau dari CCTV ya, milik Dishub Kabupaten Kediri, sekitar simpang 5 Gumul Kediri ya, kondisi arus lalu lintas untuk malam hari ini terlihat juga cukup lancar. Banyak kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Bahkan kalau dari rekaman CCTV ini juga untuk kendaraan roda 2 paling mendominasi. Pengunjung di SLG juga cukup ramai malam hari ini karena mungkin tanggal merah ya. Jadi pengunjungnya juga cukup ramai di sana untuk malam ini. Hati-hati Seru Cakra, mau ramai mau lengang ya kondisi arus lalu lintas di jalur yang Anda lalui saat ini. Pastikan Anda tetap konsentrasi dan memperhatikan situasi di sekitar Anda. Cek informasi dulu, Alvan.
1: Iya, kita dapat beberapa video rekaman kecelakaan elf dan satu mobil di Mojo Kediri pagi tadi, Kak. Yang ternyata ini lokasinya di jalur alternatif Kediri Tulungagung, karena kan yang selatan alun-alun kota Kediri kan ditutup. Jadi jalur Mojo ini merupakan salah satu jalur alternatif untuk kendaraan yang akan mengarah ke Tulungagung. Ini memang elf-nya melaju dengan kecepatan tinggi ke arah selatan, Kak. Dari kita ada dua video. Video pertama itu dari CCTV-nya mobil. Kan mobil kan dipasang kamera. Nah, itu yang di bagian belakang terlihat elf-nya melaju dengan kecepatan tinggi dan tiba-tiba oleng begitu dan menabrak kendaraan Panther yang sebenarnya tidak melanggar apa-apa. Jadi dia memang jalan biasa begitu.
0: Oh, berarti yang menabrak ini mobil Panther, bukan elf-nya ya?
1: Elf-nya. Panther-nya memang

0: Trenggalek bisa lebih hati-hati karena pembangunan jembatan Kaliombo ini menutup jalur dari Simpang 4 Alun-Alun ke arah selatan, dan jalur alternatif otomatis akan lebih padat dengan lebar yang tidak atau yang kurang memadai, Kak. Jadi memang sangat padat beberapa hari terakhir. Ini bisa lebih hati-hati. Ini video juga kita naikkan ke media sosial. Kalau Seduru Cakra yang pengen tahu bisa kunjungi di Facebook ataupun juga Instagramnya Radio Cakra Krishna. Ke informasi lain, tadi masuk disampaikan oleh Pak Jumari, jalur Kertosono yang menuju ke arah Patian Rowo ini masih cukup lancar. Simpang 3 Tugu Nasi Pecel Kertosono juga tidak ada hambatan. Hanya perlu hati-hati banyak pedagang kaki lima di kanan kiri jalan dan pembeli yang sedikit memakan badan jalan, Erika.
1: Baik, terima kasih Alfana Marketkeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Jajanan yang satu ini memang sudah sangat sulit ditemukan. Bentuknya yang mirip dengan lontong dan tekstur yang kenyal membuat jajanan ini banyak diminati masyarakat Nganjuk dan sekitarnya. Merupakan jajanan tradisional Nganjuk. Makanan yang memiliki rasa manis dan legit ini terbuat dari tepung beras, gula jawa, serta santan. Makanan yang berbentuk lontong berwarna coklat untuk rasa manis. Ada juga yang putih untuk rasa gurih ini memiliki keunikan dari sisi bungkusnya, yaitu dibungkus dengan pelepah jambe atau pinang, kemudian dijahit di sisi samping serta bagian bawahnya. Ini menjadikan rasa dumblek semakin enak dan gurih. Pembuatan dumblek masih menggunakan metode tradisional. Tepung ketan atau tepung beras dicampur dengan gula jawa dan santan. Setelah dimasak, dumblek kemudian dibungkus mirip lontong. Namun, pembungkusnya bukan dari daun pisang, melainkan pelepah pinang. Tidak sembarangan, pelepah pinang yang digunakan sebagai pembungkus jajanan ini, biasanya yang digunakan untuk pembungkus dumblek adalah jenis pinang Jawa. Pemilihan daun pinang sebagai pembungkus dumblek bukan tanpa alasan loh. Daun pinang ini bisa memberikan efek dari dumblek dengan rasa yang khas dan gurih. Dalam proses membungkusnya, dibutuhkan pelepah pinang yang panjangnya kira-kira 20 cm x 20 cm. Pelepah pinang itu kemudian dilipat menjadi dua bagian, sehingga bagian samping dengan samping bertemu, ujung dengan ujung juga bertemu, dan menjadi bentuk lonjong. Bagian samping dan ujung bawah pelepah pinang tersebut dijahit dengan tali rafia, sehingga menyisakan bagian ujung atas yang digunakan untuk memasukkan adonan dumblek. Agar mendapatkan rasa yang lezat, masaknya menggunakan kayu bakar dan dikukus selama 2 jam. Dumblek memiliki dua varian, yaitu dumblek merah dan dumblek putih. Dumblek merah menggunakan gula jawa dalam pembuatannya, sementara dumblek putih menggunakan gula pasir. Dari segi rasa, dumblek merah lebih manis, sementara dumblek putih lebih gurih. Kedua rasa ini tidak pernah berubah sejak zaman dahulu. Meskipun begitu, tidak menurunkan minat orang untuk menikmatinya. Justru semakin kesini, semakin bertambah banyak yang ingin untuk menikmatinya. Karena sejak dahulu pula, pembuatan dumblek tidak pernah menggunakan bahan pengawet. Makanan yang unik ini memang mirip puda, makanan khas Gresik. Tapi yang membedakan adalah rasa dan penampilannya. Masyarakat Nganjuk sendiri tidak banyak yang tahu jajanan tradisional ini. Kurangnya promosi jajanan tradisional yang menjadi khas daerah Nganjuk membuat dumblek yang unik ini masih kalah dengan makanan khas daerah sekitar Nganjuk. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat setempat mulai memvariasi dumblek, mulai dari tampilannya sampai cara makannya. Varian dumblek ada yang diberi parutan kelapa dan keju. Parutan kelapa membuat tampilan dumblek tampak berbeda, Tetapi cita rasa klasik

kulitnya tetap bertahan. Sedangkan taburan keju menciptakan kesan dumblek menjadi lebih modern. Dan ada juga ketika makan dumblek dicelup ke dalam coklat. Variasi-variasi inilah yang kemudian memikat selera pasar untuk menjadikan dumblek sebagai oleh-oleh khas Nganjuk yang

106,1 Radio Cakra Krisna, seru Cakra hingga hampir masuk di jam 7 malam kali ini. Kira-kira apakah Anda sudah sampai rumah masing-masing atau masih dalam perjalanan? Tadi kami sudah dapatkan informasi dari beberapa pendengar Radio Cakra Krisna yang sudah update ya hingga malam hari ini. Dari wilayah Jombang Kota, untuk malam hari ini cuacanya juga tidak hujan, suhunya cukup gerah, namun ini tadi juga arus lalu lintas tetap aman dan lancar saja. Sementara itu, dari wilayah lain ya, seru Cakra, wilayah Brebek Nganjuk, arus lalu lintas juga masih cukup lancar. Untuk cuaca tidak hujan. Di Sukodono, Sidoarjo, hari ini juga cuacanya tidak hujan, cukup cerah. Kemudian juga dari wilayah Kediri Kota, ini tadi cuaca dikabarkan juga tidak diguyur hujan, arus lalu lintas cukup ramai. Harap hati-hati dan juga waspada apabila Anda melintas di jalur alternatif yang digunakan selama jembatan Kaliombo ditutup. Karena kondisi arus lalu lintas di sana cenderung padat, tetap jaga jarak aman dengan pengguna jalan lainnya.

0: Tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Masih bersama dengan saya, Erika, yang akan menemani aktivitas Anda di malam hari ini. Jangan tidur terlalu larut malam ya, Radio Cakra. Besok sudah mulai aktivitas ini. Setelah satu hari ini kita menikmati hari libur. Hari libur nasional di hari Senin. Yang jarang-jarang ini, Radio Cakra, kita bisa nikmatin. Alhamdulillah hari ini kita bisa nikmatin. Pastinya sudah Anda gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang positif ya. Bagikan pengalaman Anda satu hari ini, sudah aktivitas apa saja, apakah semuanya berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan keinginan Anda. Sampaikan ke gatekeeper, malam hari ini ada Alvan Amar serta Muhammad Erga. 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Bapak Edi Sucipto. Alamat saya Jalan Sumber, Perumahan Sumber, Kavling 14, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Kalau saya sakit lambung sudah lama, sudah sekian tahun ya, kira-kira 3 atau 4 tahunan saya sakit lambung. Kalau saya rasakan penyakit lambung atau sakit lambung itu ya, pada umumnya sakit lambung itu perih, kembung, melilit-lilit, sampai kalau sudah kambuh gitu di ulu hati ini karena rasanya kayak naik gitu, sebenar-benar sakit sekali lambung, apalagi asamnya pas naik. Benar-benar di dada kiri sakit, di ulu hati juga sakit. Itulah ciri-ciri lambung. Saya konsumsi di Naria ini itu di Gester sama CA. Saya minum Naria ini pertama itu saya 5 tetes. Jadi 5 tetes Gester, 5 tetes CA, 3 kali sehari saya minumnya. Itu pertama saya minum itu. Terus akhirnya kok enggak begitu ada reaksi. Saya tingkatkan menjadi 7 tetes, 3 kali sehari. Untuk perubahan saya minum Nariah ini paket ketiga. Monggo jenengan konsumsi Nariah. Saya sudah membuktikan sendiri, ini tidak ada rekayasa. Herbal Nariah, obat pilihanku, is the best.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda berada di wilayah Randu Blatung Blora. Juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Randu Blatung Blora. Lokasinya ada di Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Kedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasarannya dari SPBU Randu Blatung Anda bisa ke timur kurang lebih 2 km. Dari pertigaan Kedung Jambu bisa ke barat sekitar 100 meter utara jalan.

0: Baik, di menit ke-9 lepas dari jam 7 malam, saya cek informasi ke Alvan.
1: Ya, kata tadi disampaikan oleh Pak Trianto, jalur Kertosono yang arah ke Sukomoro. Ini lewat Simpang 3 Pasar Baron masih cukup lancar. Jalur arteri malam hari ini ramai memang, namun tidak sampai terjadi kepadatan. Ada sedikit melambat tadi di timurnya stasiun Baron di perlintasan KA. Tapi selepas itu aman kembali, tidak ada hambatan, hanya perlu hati-hati karena cukup padat. Pak Sugeng Cahyono, jalur Kecamatan Gondang menuju ke arah Sukomoro. Ini sudah sampai di Simpang 4 Pasar Bawang Merah Sukomoro, juga masih lancar aman, antrian kendaraan normal. Untuk dominasi truk muatan dan juga beberapa roda 4 ini banyak yang mengantri juga. Pak Budianto, Pace Nganjuk arah Kembanyaan juga disampaikan lancar. Beberapa truk juga masih terlihat malam hari ini, harap lebih hati-hati dan juga jaga jarak aman saja untuk yang melintas. Kemudian Pak Agung, jalur Papar yang ke arah Kediri Kota, ini bisa lebih hati-hati, Simpang 4 Pasar Papar, karena antrian kendaraan arah utara cukup padat. Tadi dari Purwasri sampai ke Papar tidak ada hambatan, hanya ramai saja. Satu lagi dari Pak Abdul Haris, melintas di Bypass Nganjuk arah ke terminal juga masih aman. Masuk dari arah Sukomoro, tadi ada beberapa truk yang terparkir, jadi bisa lebih hati-hati, Erika.
0: Baik, terima kasih Alfa Anamar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, Terminal Purabaya dipadati ribuan penumpang pada arus balik libur panjang yang bertepatan dengan hari lahir Pancasila. Hingga Senin sore sudah tercatat sekitar 17.000 penumpang memadati terminal tersebut. Peningkatan mobilitas penumpang terjadi seiring akan berakhirnya libur panjang. Sampai jam 4 sore tadi tercatat untuk total penumpang itu mencapai 17.500 orang sekian. Rinciannya 9.000 sekian penumpang tiba dan 8.400 sekian penumpang berangkat. Di area kedatangan tercatat ada 148 bus antar kota antar provinsi dengan 795 penumpang. Sementara bus antar kota dalam provinsi mencapai 367 armada dengan 8.300 sekian penumpang. Sedangkan pada keberangkatan terdapat 122 bus yang mengangkut 1.700 sekian penumpang dan 354 bus AKDP dengan total 6.600 sekian penumpang. Ada beberapa tujuan favorit penumpang selama libur panjang Idul Adha hingga hari lahir Pancasila 2026. Tujuan favorit yakni Madura, Blitar, Malang, Madiun, Ponorogo, Bojonegoro, Kediri, Tulungagung, dan Trenggalek. Untuk AKAP, tujuan favorit penumpang adalah Yogyakarta dan juga Jakarta. Terminal malam hari ini pasti juga masih cukup ramai ya, Seru Cakra. Untuk Anda yang mungkin juga saat ini berada di sekitar terminal, bisa disampaikan kondisinya seperti apa.

0: Sementara itu, Sriwijaya Cakra, terkait dengan pantauan arus lalu lintas di jalur Kediri Kota, sudah berhasil tersambung dengan unit Patwal Satlantas Polres Kediri Kota, Bribka Reski Eka. Selamat malam.
1: Selamat malam Mbak Erika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisi Kediri Kota Bapak malam hari ini, mungkin bisa disampaikan, monggo.
1: Oke, terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan untuk situasi arus lalu lintas di wilayah Kediri Kota. Untuk tengah kota, alhamdulillah masih lancar-lancar. Sedikit peningkatan-peningkatan namun tidak begitu membuat kepadatan. Untuk wilayah Semampir atau utara dan sekitarnya juga ini malah cukup landai. Mau baik bagi pengguna kendaraan yang mau masuk maupun mau keluar dari kota Kediri ini masih cukup landai. Sementara yang cukup meriah itu dari wilayah Kaliombo, mengingat dampak penutupan pembangunan jembatan di utaranya alun-alun, demikian Mbak Erika.
0: Oke, jadi dampak penutupan jembatan Kaliombo alternatif ini juga cukup ramai ya malam hari ini, Bapak Reski?
1: Oke, betul sekali. Untuk para pengguna, rata-rata menghindari dampak penutupan. Itu para pengguna itu melalui perkampungan wilayah Kaliombo. Jadi sehingga di wilayah Kaliombo terjadi kepadatan.
0: Oh, oke.
1: Tapi masih tetap mengalir.
0: Tidak seperti kemarin-kemarin yang sampai macet total ya Pak ya?
1: Oh enggak. Kalau kemarin mungkin dampak penutupan itu mungkin masyarakat bingung untuk mencari jalur alternatif. Mengingat kalau itu via Google Map memang diarahkan untuk masuk ke perkampungan-kampung di Kaliombo situ Mbak Erika. Makanya terjadi penusukan di situ dan padat, akhirnya macet itu di situ.
0: Makanya padat. Tapi untuk malam ini tidak seperti itu ya kondisinya ya?
1: Kalau malam ini tidak seperti hari pertama, walaupun masih ada padat, tapi untuk tidak seperti hari pertama untuk kepadatan, ya mungkin yang biasanya satu kali lampu merah di Simpang Empat Baruna sudah lolos, ini mungkin bisa dua atau tiga kali, begitu Mbak Rika.
0: Baik, ada pesan atau himbauan bagi Sedulur Cakra yang mungkin akan melintas di jalur Kediri Kota, Bapak Reski, mungkin bisa disampaikan, monggo.
1: Oh nggih, untuk bagi masyarakat pengguna jalan yang ingin menghindari atau mengarah ke dalam kota Kediri akibat dampak dari pembangunan jembatan Kaliombo 1 di selatan alun-alun, mungkin untuk masyarakat bisa menggunakan akses jalur utama saja, jangan melalui jalan-jalan kampung atau tembusan-tembusan di wilayah Kaliombo. Nanti kalau jalur utama nanti kan aksesnya juga lebih banyak lagi. Nanti kalau masuk wilayah perkampungan takutnya nanti jalannya menyempit, ada crash dari berlawanan arah, akhirnya macet. Demikian Mbak Erika.
0: Baik, terima kasih himbauan serta informasinya malam hari ini. Bapak Reski, selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Terima kasih Mbak Erika. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, Seru Cakra, jalur alternatif yang digunakan selama Jembatan Kaliombo ditutup malam hari ini kondisinya cukup ramai. Tidak seperti hari pertama dan hari kedua ya. Jadi lebih teratur, kemudian tidak sampai kendaraan itu terhenti saking padatnya arus lalu lintas di jalur tersebut. Malam hari ini jadi lancar ya, meskipun agak merambat ya Seru Cakra di jalur tersebut. Jadi Anda yang melintas di jalur-jalur yang menjadi jalur alternatif selama Jembatan Kaliombo ditutup, harap waspada, hati-hati, jaga jarak aman dengan pengguna jalan lainnya. Ke Gatekeeper Alvan.
1: Ya, kata tadi informasi masuk disampaikan oleh Mbak Kusnul, jalur Mengkreng yang ke arah Kediri Kota. Ini lewat Papar dari kiriman video Simpang 4 Traffic Light Poster Papar masih cukup aman lancar, tidak ada hambatan. Kemudian dari Mbak Zulfa, Simpang 5 Gumul Kediri padat sekali kah? Mm-hmm. Ini pengunjung ramai meskipun sudah menjelang jam 7:30, tapi masih terlihat area lapangan SLG masih cukup dipadati pengunjung. Jadi kalau melintas di bundaran bisa lebih hati-hati. Traffic lalu lintas cukup ramai juga disampaikan. Kemudian dari Mas Ngudiatma, Madiun ke arah Nganjuk sampai di Saradan, hati-hati, cukup gelap kondisi jalur untuk dominasi kendaraan roda 4 pribadi dan juga truk muatan. Satu lagi dari Mbak Vivi, ini menanyakan pintu tol Begadung yang ke arah Waru Gunung Surabaya kah? Untuk malam hari ini seperti apa kondisinya?
0: Baik, saya geser dulu ke Erga.
2: Ini informasi masuk dari Bunian mengabarkan untuk cuaca malam ini di Sawan Nganjuk saat ini dingin. Untuk arus lalu lintas terpantau ramai lancar ini. Kemudian Pak Samsudin di Tanjung Anom menginformasikan arus lalu lintas di kawasan Pasar Waru Jayeng ramai lancar di keempat arahnya, cuaca juga bersahabat. Lanjut ke Pak Komarudin mengabarkan perjalanan dari Kertosono menuju Madiun berhenti sejenak di SPBU Mbakur, menginformasikan juga kondisi arus lalu lintas ramai lancar. Selanjutnya Bu Supiah mengirimkan video dan mengabarkan sedang melakukan perjalanan dari Ngawi menuju Sragen. Terpantau dari kiriman beliau nampak arus lalu lintas ramai lancar. Kondisi cuaca juga bersahabat, Erika.
0: Baik, terima kasih Erga dan juga Alvana Market Keeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Masih bingung menentukan sekolah terbaik untuk masa depan putra-putri Anda? SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon jawabannya. Di sini tersedia berbagai kompetensi keahlian unggulan, mulai dari teknik kendaraan ringan otomotif, teknik bisnis sepeda motor, desain komunikasi visual, teknik pengelasan, hingga desain produksi busana.
5: Kabar baiknya, pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 kembali dibuka. Untuk gelombang ketiga, pendaftaran dibuka mulai April hingga Juni 2026. Khusus gelombang ketiga, ada benefit menarik untuk 50 pendaftar pertama. Gratis seragam 1 setel, beasiswa SPP 1 bulan, dan door prize jutaan rupiah. Didukung fasilitas lengkap seperti mini teater, laboratorium komputer, laboratorium tata busana, ruang praktek hingga studio dan kafe, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang menarik dengan biaya terjangkau, ruang praktek lengkap dan kelas yang nyaman. SMK Muhammadiyah 1 Prambon juga telah bekerja sama dengan Lembaga Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang untuk siswa-siswi yang ingin bekerja ke Jepang, lulus langsung kerja ke Jepang.
0: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, Jalan Raya Warujayeng Kediri, Dusun Gading, Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Informasi pendaftaran hubungi 0857 3334 6279. atau daftar online di bit.ly/spmb SMK Mutu Prambon 2026, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, SMK Pusat Keunggulan. Unggul, cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.

Seluruh Cakra Badan Gizi Nasional atau BGN menutup sementara sebanyak 372 saturnan pelayanan program gizi atau SPPG yang ada di wilayah Jawa Timur. Langkah ini dilakukan lantaran ratusan dapur tersebut kedapatan belum memenuhi kelengkapan persyaratan administratif maupun standar mutu higienitas dan sanitasi yang telah ditetapkan. Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak mengonfirmasi bahwa pihaknya telah koordinasi dengan jajaran pimpinan pusat BGN. Ia menyebut pemerintah Provinsi Jatim mendukung keputusan penghentian sementara operasional SPPG tersebut demi menjamin mutu program makan bergizi gratis. Salah satu aspek krusial yang belum dipenuhi SPPG itu ialah sertifikat layak hygiene sanitasi atau SLHS. Ratusan SPPG yang belum mengantongi dokumen SLHS secara resmi dilarang beroperasi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan MBG. Kebijakan penutupan sementara ini sebagai langkah preventif. Persyaratan kelayakan tersebut sebenarnya dirancang khusus sebagai instrumen mitigasi utama untuk meminimalkan segala potensi risiko dalam proses produksi serta distribusi MBG. Sebagai respon penutupan sementara, Pemprov Jatim berkomitmen untuk mendukung dan terus koordinasi dengan BGN, mulai dari tingkat regional, korwil, kabupaten kota hingga ke level kepala satuan pelayanan yang ada di lapangan. Pengurusan dokumen SLHS ini bukanlah untuk formalitas dan demi kecepatan semata. Yang lebih penting ialah mutu dan kelayakan SPPG harus benar-benar terjaga. Tidak cuma soal SLHS, kelayakan infrastruktur lingkungan seperti instalasi pengolahan air limbah juga menjadi faktor penting. Sistem pembuangan limbah pada SPPG akan berdampak langsung terhadap kesehatan sekaligus higienitas pengolahan hidangan MBG. Karena itu, pihaknya memberikan tenggat waktu selama 30 hari bagi SPPG untuk segera melengkapi berkas SLHS mereka. Pihak Pemprov Jatim berkomitmen tidak mau memperlambat penerbitan izin dokumen tersebut. Jadi kalau SLHS itu sudah 30 hari, jadi kalau belum punya SLHS dikasih tenggat waktu 30 hari. Proses pengajuan SLHS tersebut akan dipantau secara langsung dan detail oleh masing-masing kepala satuan tugas. Sistem pemantauan ini diterapkan demi memastikan tidak ada hambatan birokrasi yang memperlambat keluarnya izin. Sebelumnya, Badan Gizi Nasional atau BGN telah menutup sementara atau melakukan suspend ribuan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di berbagai wilayah di Indonesia semenjak program MBG sejak Januari 2025 hingga Mei 2026. Keputusan tersebut diambil didasarkan pada berbagai masukan dari masyarakat, termasuk usulan dari pemerintah daerah, hasil inspeksi mendadak atau sidak, serta pemantauan atas peristiwa kejadian menonjol yang dialami para penerima manfaat MBG. Di wilayah 2 yang mencakup Pulau Jawa, ada 16.500 sekian SPPG. Selama periode itu, 3.400 sekian SPPG pernah ditutup sementara. 1.800 SPPG diantaranya telah beroperasi kembali, sementara 1.600 sekian SPPG ini masih dalam suspend. BGN menjelaskan setiap SPPG bisa dijatuhi sanksi karena berbagai sebab, mulai dari menu yang diproduksi menyebabkan kejadian menonjol seperti gangguan pencernaan, diare, dan muntah-muntah, menu tidak sesuai budget belanja bahan baku yakni di 8.000 dan 10.000, sengaja melakukan markup harga bahan baku hingga alur bangunan SPPG tidak sesuai juknis,
Selain itu ada juga temuan SPPG yang belum mendaftarkan SLHS, belum memiliki IPAL dan tidak menyiapkan mes untuk kepala SPPG, pengawas gizi dan pengawas keuangan. Demikian juga SPPG yang tidak memiliki peralatan dapur sesuai juknis, manajemen tata kelola tidak dijalankan dengan baik, pertikaian antara mitra dengan yayasan serta memiliki pemasok dan supplier kurang dari 15. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa kunjungi website kami di cakrakrisna.com.

0: cek informasi ke Avan.
1: Iya, kak, tadi disampaikan oleh Mbak Caca, jalur Mojokerto Kota arah ke Jombang padat sekali, kak. Untuk mayoritas kendaraan dari arah Jombang yang ke arah Mojokerto, Gresik ataupun juga Surabaya, ini sudah mulai ramai. Dari sore tadi, roda 2, roda 4 sudah banyak yang menuju ke arah timur, termasuk bus antar kota juga terlihat dari jendelanya sudah penuh. Ini yang melintas di ruas tol tadi sudah cukup ramai. Kemudian dari Pak Santoso di rest area Melati, ini mau ke arah Surabaya juga terlihat parkiran kendaraan cukup penuh. Antrian SPBU di lajur yang ke arah Surabaya di rest area Melati juga cukup ramai. Solar ataupun juga Pertalite ini stoknya ada, tapi antrian memang cukup panjang malam ini. Kemudian Pak Bastian di jalur Kecamatan Lengkong ke arah Kertosono, ini sampai seputaran Pasar Baru Kertosono ramai, kak, karena juga banyak angkringan di sekeliling pasar, sehingga untuk aktivitas jual beli sampai malam hari ini di Kertosono masih terlihat cukup padat. Cuaca masih bersahabat untuk aktivitas di luar ruangan. Satu lagi tadi ditambahkan oleh Mas Naufal, untuk di Kota Pare akan ke arah Kandangan masih lancar dengan dominasi roda 4 pribadi. Erika.
0: Baik, terima kasih Alfa Namar Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
4: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
2: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
4: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
2: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
4: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
2: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

0: Seru Cakra, bisa kunjungi akun Facebook kami ya, Cakra Krisna, untuk Anda update berbagai informasi yang telah kami terima hari ini terkait dengan kondisi arus lalu lintas maupun juga peristiwa yang terjadi di beberapa wilayah. Kemudian untuk informasi dari nasional ya, Anda bisa cek melalui website kami di cakrakrisna.com. Cek informasi dulu ke Alvan.
1: Ya Kak, dari kepolisian ini mengirimkan pemberitahuan untuk Operasi Patuh tahun 2026 Kak. Kalau di Jawa Timur namanya Operasi Patuh Semeru. Ini akan berlangsung serentak di seluruh Indonesia mulai tanggal 8 sampai tanggal 21 Juni 2026. Untuk Operasi Patuh tahun ini, kepolisian akan fokus pada penindakan pelanggaran plat nomor kendaraan yang menghambat sistem ETLE atau tilang elektronik. Jadi kan sekarang untuk plat nomor kan banyak dimodifikasi Kak. Seperti ditempel stiker, kemudian kan harusnya persegi panjang ada yang dibuat kotak atau diperkecil begitu.

0: Nah, itu adalah sasaran utama pada operasi patuh tahun 2026 ini. Jadi untuk plat nomor kendaraan harus sesuai standar.
1: Sesuai standar kan sudah dikasih sesuai standar, kemudian diganti.
0: Banyak dimodif kan? Kan?
1: Banyak dimodif.
0: Banyak yang dibuat kotak, ditutup stiker, dikasih nama pemilik motornya gitu kan?
1: Kenapa? Biar estetik atau gimana? Kayak gitu.
0: Culture kah?
1: Oh, culture.
0: Nggak, itu yang menjadi salah satu fokus tahun ini kah? Karena untuk tilang elektronik kan memang yang salah satu yang harus jelas kan plat nomornya. Jadi untuk memaksimalkan tilang elektronik, kepolisian akan melakukan razia utamanya pada plat nomor kendaraan. Ini agar terlihat jelas dari kamera etle. Untuk operasi patuh tahun ini juga akan mengedepankan tilang digital berbasis etle dengan porsi mencapai 60%. Tapi untuk tilang manual atau konvensional akan tetap dilakukan. Ini untuk jenis pelanggaran tertentu, seperti melawan arus, kemudian berboncengan lebih dari 2 kalau sepeda motor, lalu kecepatan yang melebihi batas, seperti itu masih tilang manual. Tapi kalau tilang elektronik akan dimaksimalkan untuk kelengkapan kendaraan seperti plat nomor, kemudian lampu kota mungkin kalau sore, atau helm atau sabuk pengaman, seperti itu akan diutamakan menggunakan tilang elektronik. Tapi yang menjadi sorotan adalah penggunaan plat nomor. Ini akan berlangsung dari tanggal 8 sampai tanggal 21 Juni nanti, Erika.
1: Baik, lanjut ke Erga.
2: Informasi masuk dari kondisi arus lalu lintas di kawasan Jong Biru terpantau ramai. Informasi dari Pak Kusnandar, harap selalu berhati-hati bagi pengendara lain. Untuk cuaca diinformasikan bersahabat juga. Kemudian Bapak Kismoyo, ini perjalanan dari Banyakan menuju Loceret. Menginformasikan juga arus lalu lintas di kawasan Simpang Gringging terpantau ramai, dominasi kendaraan roda 4 dan roda 2. Harap-harap berhati-hati bagi pengendara lain. Selanjutnya, Pak Mustofa, perjalanan dari Ponorogo menuju Bagor Nganjuk saat ini melintas di persimpangan Dumpil Madiun. Arus lalu lintas ramai lancar. Kemudian Bapak Komarudin melaporkan situasi arus lalu lintas juga di kawasan Simpang 3 Watu Dandang Prambon. Ramai lancar, cuaca bersahabat, Erika.
1: Baik, terima kasih Erga dan juga Alvana Marketkeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Ayo Dolan Radio Cakra Krishna.
5: Bukit Salju Ngetos Nganjuk. Anda ingin wisata ke air terjun, mendaki gunung, wisata perbukitan yang instagramable, atau ke agrowisata alami? Semua ini ada di Nganjuk. Kali ini kita akan mengunjungi wisata instagramable di Nganjuk. Saya sudah berada di Bukit Salju Ngetos Nganjuk, bukit dengan pepohonan hutan pinus yang berada di Pegunungan Wilis dan sudah dipermak sedemikian rupa oleh pemerintah dan warga desa setempat menjadi destinasi wisata yang keren. Di Bukit Salju Ngetos Nganjuk ini juga terdapat gazebo, area spot foto payung, rumah pohon, spot foto sayap, juga terdapat beberapa tempat yang bernilai sejarah, yaitu benteng pasukan dan tempat penyimpanan senjata Belanda serta sumber air Banyu Towo. Bukit Salju Ngetos berada di Desa Salam, Judek, Blongko, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Berjarak sekitar 45 km dari pusat Kabupaten Nganjuk. Dengan jarak tempuh sekitar 50 menit, rute termudah menuju wisata Bukit Salju Ngetos Nganjuk sama dengan rute air terjun Pringjowo. Belum diketahui pasti kenapa wisata di Nganjuk ini diberi nama Bukit Salju, padahal areanya dipenuhi oleh pohon-pohon pinus yang rimbun dan menjulang tinggi, gapura dari bambu dengan tulisan Bukit Salju. Selanjutnya, kita akan disuguhi dekorasi payung warna-warni yang menghiasi atas jalan masuk. Kemudian, ada juga spot foto lainnya seperti deck view yang dipasangi di batang pohon dan juga rumah Cinderella.

Tetap hati-hati dan juga waspada ya, dimanapun Anda berada, kabar Anda masih terus kami tunggu di sini 0852 9001061. Baik, Seru Cakra sudah masuk di jam 8 malam. Saya Rika bergeser dulu ke Gatekeeper. Selamat malam dan sehat selalu.

0: siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang fisabilillah hingga dia kembali. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke baik, selamat malam. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai di jam 9 malam nanti ya. Di Gatekeeper masih ditemani Muhammad Erga dan juga Erika Dwi yang siap untuk menerima dan juga menyampaikan informasi dari Anda. Dapat kabarkan lewat WhatsApp ataupun juga via line telepon 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, ada nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal nariah.
2: Oh iya ya, iya. Ada nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal nariah? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852 9001061. Herbal Naria juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Naria Pacul Bojonegoro yang ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya di sebelah utara SDN 1 Pacul, dan Wiyata Herbal Naria ada di sebelah timur jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna. Pemerintah Kabupaten Nganjuk menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin 1 Juni 2026 di Gor Bung Karno Nganjuk. Upacara tersebut dihadiri oleh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Forkopimda, TNI Polri hingga pelajar dan mahasiswa. Pada peringatan Hari Lahir Pancasila ke-81 tahun 2026 ini, tema yang diusung adalah Pancasila Pemersatu Bangsa Pondasi Perdamaian Dunia. Bupati Nganjuk Marhen Jumadi dalam amanatnya menegaskan bahwa Pancasila terbukti mampu menjadi pemersatu bangsa Indonesia yang beragam. Oleh karena itu, Bupati Nganjuk mengajak seluruh elemen untuk selalu menjaga dan meneruskan pengamalan nilai Pancasila di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
3: Selamat malam, kembali lagi dalam program Jaring Radio bersama saya Alvan Amar. Sebanyak 16 dapur program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Trenggalek berstatus suspend oleh Badan Gizi Nasional atau BGN. Selengkapnya akan disampaikan Rara, Krishna FM, Trenggalek.
4: Selain menghentikan operasional dapur yang bermasalah, BGN juga menghentikan pencairan insentif operasional harian sekitar 6 juta per dapur selama masa pembekuan berlangsung. Wakil Ketua Satgas MBG Trenggalek Dr. Sunarto menegaskan, dapur yang berstatus suspend mayor tidak lagi menerima insentif dari pemerintah. Menurutnya, sanksi diberikan karena sebagian besar dapur belum memenuhi standar instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, sanitasi dan infrastruktur pendukung. Ia menambahkan, pengelola wajib melakukan pembenahan menyeluruh sebelum izin operasional dapat kembali diberikan. Saya Rara melaporkan dari Radio Krishna FM, Trenggalek.
3: Pemerintah Kabupaten Madiun kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Selengkapnya silakan Diana, Krishna FM Madiun.
5: Raihan ini menjadi yang ke-13 kalinya secara berturut-turut. Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Ferry Sudarsono, mengapresiasi capaian tersebut sebagai bukti pengelolaan keuangan daerah yang berjalan baik dan sesuai ketentuan. Meski demikian, Ferry mengingatkan masih ada sejumlah catatan dari BPK yang harus segera ditindaklanjuti, terutama terkait pengelolaan aset daerah dan optimalisasi pendapatan asli daerah atau PAD. Ia meminta seluruh OPD bergerak cepat menindaklanjuti rekomendasi LHP BPK dalam batas waktu 60 hari. Senada dengan itu, Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menegaskan komitmen Pemkab untuk menindaklanjuti seluruh saran dan temuan BPK guna mempertahankan tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM, Madiun.
3: Seorang pria berinisial R, 44 tahun, warga kecamatan Baurena Bojonegoro ditangkap polisi setelah diduga melakukan penipuan dan penggelapan terhadap kekasihnya berinisial S, 50 tahun, warga kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan. Selengkapnya disampaikan Desta, Krishna FM Bojonegoro.
6: Kasus bermula saat pelaku meminta uang sebesar 4,5 juta rupiah dengan alasan membutuhkan biaya ganti rugi kecelakaan. Tak lama kemudian, pelaku juga meminjam sepeda motor Honda Scoopy milik korban dengan dalih mengurus persiapan pernikahan mereka. Namun, kendaraan tersebut tidak pernah dikembalikan dan diketahui telah digadaikan seharga 3 juta rupiah. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian sekitar 12 juta rupiah. Kasih Humas Polres Lamongan, Ibda M. Hamzaid menjelaskan bahwa pelaku memanfaatkan hubungan asmara dan kepercayaan korban untuk melancarkan aksinya. Setelah menerima laporan, polisi melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pelaku di wilayah Bluluk tanpa perlawanan. Dari hasil pemeriksaan, Pelaku mengakui perbuatannya dan kasus tersebut kini ditangani Satreskrim Polres Lamongan untuk proses hukum lebih lanjut. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa BPKB dan STNK sepeda motor milik korban. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
3: Polres Wonosobo menyiagakan personil di sejumlah jalur menuju kawasan wisata Dieng sejak Kamis 28 Mei 2026 dini hari untuk mengantisipasi lonjakan wisatawan selama libur panjang dan akhir pekan. Selengkapnya silakan Nisa, Krishna FM Wonosobo.
7: Pengamanan serta pengaturan lalu lintas difokuskan pada titik-titik strategis yang menjadi akses utama menuju Dieng, terutama di lokasi yang berpotensi mengalami kepadatan kendaraan. Petugas ditempatkan di jalur tanjakan, persimpangan, dan titik rawan kemacetan guna menjaga kelancaran arus lalu lintas. Selain melakukan pengaturan kendaraan, polisi juga mengimbau para pengendara agar lebih berhati-hati karena medan menuju Dieng didominasi jalan menanjak dan berkelok. Polres Wonosobo menegaskan langkah ini dilakukan untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta menyiapkan rekayasa lalu lintas jika terjadi penumpukan kendaraan menuju kawasan wisata Dieng. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
3: Polsek Samboja meningkatkan patroli dan pengamanan di kawasan wisata Pantai Tanah Merah Tanjung Harapan, Kecamatan Samboja, untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama pasca libur Idul Adha. Selengkapnya silakan Amoy, Krishna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
8: Meski jumlah pengunjung mulai berkurang seiring berakhirnya masa liburan panjang, kepolisian tetap melakukan pengawasan untuk memastikan wisatawan dapat menikmati suasana pantai dengan aman dan nyaman. Kapolsek Samboja AKP M. Yazid mengatakan pengamanan tidak hanya dilakukan saat puncak keramaian, tetapi juga setelah masa libur berakhir. Menurutnya, patroli pasca libur memiliki tingkat kepentingan yang sama dengan pengamanan pada hari besar nasional. Dalam kegiatan tersebut, petugas juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, menjaga keamanan lingkungan, serta melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan. Saya Amoy melaporkan dari Krishna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
3: Kabar duka datang dari Tanah Suci. Salah satu jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk, Haji Ahmad Tarsim, dilaporkan meninggal saat menjalankan ibadah haji tahun 2026. Selengkapnya silakan Caca, Krishna FM Nganjuk.
9: Almarhum merupakan anggota kloter 113 Kabupaten Nganjuk dan berasal dari Dusun Sambirejo, RT 05, RW 05, Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk. Kepergian almarhum meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, sesama jemaah, para peserta, serta para petugas pendamping yang sedang menunaikan ibadah haji. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk Zainal Abidin Hanif Kamaludin menyampaikan bahwa almarhum tercatat sebagai jemaah haji kategori lanjut usia atau lansia berusia 85 tahun. Berbagai doa terus mengalir agar almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, kesabaran, dan ketabahan dalam menghadapi musibah tersebut. Saya Caca melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
3: Desa Sejahtera Astra atau DSA Temon di Kabupaten Pacitan kembali mencatat prestasi dengan mengekspor gula aren organik ke Malaysia, Belanda, dan Australia. Selengkapnya silakan Ratih Anggraini, Krishna FM Pacitan.
10: Pada pelepasan ekspor yang digelar Februari 2026, sebanyak lebih dari 11 ton gula aren organik dikirim ke 3 negara tersebut. Program pengembangan komoditas aren ini melibatkan sekitar 400 warga dari 5 desa di Kecamatan Arjosari dan menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat setempat. Pimpinan Bidang Urusan Korporasi Astra, Boy Kelana Subroto, mengatakan keberhasilan ekspor ini menjadi bukti bahwa produk unggulan desa mampu bersaing di pasar internasional. Melalui pendampingan, peningkatan kualitas produk dan sertifikasi organik, para petani gula aren berhasil meningkatkan pendapatan mereka secara signifikan. Ekspor tersebut terdiri dari 10 ton ke Malaysia, 1 ton ke Belanda, dan 500 kg ke Australia. Rati Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
3: Demikian Jaring Radio, saya Alvan Amar, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggale, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, menit ke 22 lepas dari jam 8 malam, Mr. Cakra. Yang dalam perjalanan bagaimana di tempat Anda malam hari ini? Lancar atau ada hambatan? Informasi yang masuk, kondisi traffic cukup ramai sejak selepas maghrib tadi sampai malam ini. Tetap hati-hati, yang melintas di wilayah Kediri, mau ke arah Blitar, Tulungagung, ataupun juga Trenggalek, di jembatan Kaliombo, itu masih ditutup. Anda bisa hindari, bisa lewat alun-alun kota, belok ke kiri, ataupun juga ke kanan. Kalau ke arah selatan, itu ditutup total untuk semua jenis kendaraan. Padat untuk malam hari ini, tetap hati-hati dan juga tingkatkan kewaspadaan. Kami tunggu kabarnya kalau menemui hambatan, kendala atau permasalahan lain 0852 9001061.

0: Ya, menit ke 26 lepas dari jam 8 malam Sedru Cakra. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna, masih bersama saya Alvan Amar sampai jam 9 malam nanti ya. Dari pantauan CCTV untuk di Nganjuk malam ini masih cukup lancar. Angin tapi ini ya, sudah mulai terasa kencang sejak selepas asar tadi. Yang melintas di Nganjuk bisa lebih hati-hati. Ini kecepatan perlu diperhatikan. Kalau angin kencang, melaju dengan kecepatan tinggi juga rawan oleng untuk kendaraan, apalagi yang menggunakan sepeda motor. Tetap hati-hati, tetap fokus dan juga patuhi untuk rambu-rambu lalu lintas di jalur yang Anda lalui.
1: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, cek ke gatekeeper dulu. Erika, silakan.
1: Waduh, ini Pak Maskur kirim apa ya? Kok dihapus semuanya ini ya?
0: Tadi kalau nggak salah foto itu kah?
1: Foto apa?
0: Apa? Evakuasi sarang tawon.
1: Oh iya, kemudian ini ada apa namanya keterangannya di kandangan sore tadi ada OTT alias operasi tangkap tawon.
0: Nah,
1: mungkin tadi fotonya kali ya, Alvan ya?
0: Iya, ada belasan kalau nggak salah.
1: Oh, belasan apa?
0: Belasan foto.
1: Loh, belasan foto, iya benar. Saya kira belasan sarang tawon
0: enggak.
1: Waduh, ini tempatnya di mana? Ini kok sampai ada belasan tawon?
0: Kenapa ditarik?
1: Ditarik fotonya. Saya mau lihat loh, Pak Maskur ini. Langsung disensor sama Pak Maskur, dihapus semuanya. Ini saya nggak boleh lihat ya. Pak Riono, ini tadi juga sempat tersambung ya untuk telepon off air. Ini juga berkabar untuk di wilayah Ujon, Malang, seperti itu.
0: Enggak hujan katanya.
1: Enggak hujan, berarti bersahabat. Anginnya sepoi-sepoi ya, Van?
0: Iya. Iya. Kalau di area perbukitan kan gitu kadang.
1: Iya, benar. Saya kalau di sana pasti ngantuk terus ini, Alvan.
0: Apalagi dingin kan?
1: Iya, enggak mandi, tidur, makan itu wes pasti ya. Kita nonton film ya. Kemudian ngantuk
0: pakai selimut
1: lagi,
0: ya kan?
1: Iya udah itu, nggak mandi. Mandi paling satu minggu sekali, iya.
0: Kalau pas pengen.
1: Iya, benar. Kemudian ini tadi saya terima informasi disampaikan juga oleh Bapak Chandra. Ini tadi mengabarkan untuk di wilayah Pare Kediri harus solintas. Ini tadi Pare arah Kandangan juga cukup ramai, banyak kendaraan pribadi, kemudian juga kendaraan muatan, harap waspada, cuaca juga tidak hujan. Bapak Fatoni, ini tadi berkabar di jalur Saradan Madiun untuk kedua arah juga cukup lancar, hati-hati jalan berkelok-kelok di malam hari, ini bahaya kalau tidak konsentrasi bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian malam hari ini jalur sana juga banyak kendaraan muatan ya yang melintas. Sementara cuaca dikabarkan juga tidak diguyur hujan, Alvan.
0: Oke, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, untuk menemani aktivitas atau perjalanan Anda untuk malam hari ini, saya bawakan satu lagu dari Jamrud ini. Judulnya Kabari Aku. Ini setelah satu lagu dari tahun 2000-an.

Iya, satu komposisi lagu dari Jamrud tadi, dari tahun 2000-an, judulnya Kabari Aku, menemani aktivitas dan juga perjalanan Anda untuk malam hari ini. Masih kami tunggu juga kabar dari Anda, Seduru Cakra, untuk informasi terkait traffic, kemudian juga cuaca, ataupun juga informasi penting lainnya, dapat Anda sampaikan ke teman-teman di Gatekeeper. Masih ada Erika dan juga Erga malam hari ini di 0852 9001061. Ya, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat saat ini sudah di angka 17.800 rupiah, Sedrul Cakra. Emil Elestiano, Wakil Gubernur Jawa Timur, juga mengakui nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar dan mata uang asing lainnya berdampak terhadap perekonomian di wilayah Jawa Timur khususnya. Pihaknya mengakui banyak sektor terdampak melemahnya rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar. Selain itu, barang-barang impor seperti spare part barang elektronik hingga spare part kendaraan juga mengalami kenaikan harga. Meski begitu, pihaknya menyatakan pemerintah Provinsi Jawa Timur akan sangat fokus terhadap pangan, sebab pangan menjadi kunci utama dalam menghadapi dinamika global yang tidak menentu. Emil menjelaskan pemerintah Provinsi Jawa Timur juga fokus menjaga harga bahan pokok stabil dengan mengecek langsung ke pasar tradisional. Jika ada kenaikan harga, maka pemerintah provinsi akan melakukan intervensi supaya harga bahan pokok tetap normal dan sesuai dengan patokan pemerintah.

0: kelas 9 SMP atau MTS untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
1: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTS. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
0: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
1: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
0: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
1: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
0: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

Ya, untuk sedulur Cakra yang berada di luar jangkauan siar radio Cakra Krishna, Anda tetap dapat terus menyimak siaran kami lewat aplikasi streaming, ada di Google Play Store ataupun juga di App Store. Keywordnya Cakra Krishna dengan logo dan background warna putih. Nah, di aplikasi streaming, selain bisa mendengarkan siaran, Anda juga dapat membaca ulang informasi atau berita yang kami sampaikan. Update terbaru informasi di sekitar Anda bisa Anda cek di media sosial. Anda bisa ikuti di Facebook ataupun juga Instagramnya Radio Cakra Krishna, atau bisa langsung ke website di cakrakrishna.com.

Ya, terima kasih untuk Sedro Cakra yang sudah berbagi informasi sepanjang hari ini ya. Untuk informasi traffic, lalu lintas itu sangat berarti untuk Sedro Cakra yang lain. Karena satu informasi dari Anda juga sangat bermanfaat untuk pendengar yang lainnya. Kalau butuh informasi tentang kondisi jalan, kewaspadaan ataupun juga jalur alternatif. Sudah menjelang jam 9 malam, Sedro Cakra. Waktunya saya Alvan Amar dan tim yang bertugas, ada Erika Dwi dan juga Muhammad Erga, bergeser dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas, sampai jumpa besok pagi.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Pantai Gayasan Blitar. Pantai indah ini terletak di Desa Tumpak Kepuh, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar. Banyak wisatawan yang terpikat dengan keindahan pasir putih dan pemandangan alamnya yang indah. Pantai yang terletak di antara Pantai Tambak Rejo dan Pantai Pangi Blitar ini bernama Pantai Gayasan. Pantai Gayasan terletak di belakang alas Gayasan atau hutan Gayasan. Itulah sebabnya kenapa pantai ini disebut Pantai Gayasan oleh warga setempat. Hutan Gayasan ini oleh penduduk sekitar ditanami tebu. Tanaman tebu ini membuat Pantai Gayasan tidak terlalu terlihat dari jauh. Tapi deruan ombaknya sesekali terdengar hingga 3 km dari bibir pantai. Di Pantai Gayasan ini kita akan dimanjakan dengan nada merdu deburan ombak dan air yang berkejaran hilang di bibir pantai yang berpasir membasahi kaki. Kita bisa main voli pantai, menciptakan kastil pasir hingga berfoto dengan pemandangan alam yang indah. Pantai Gayasan Blitar terdapat tumbuhan vegetasi pantai seperti pandan, ketepeng, dan butun. Sementara fauna yang paling dominan yaitu kepiting. Kita akan menjumpai banyak kepiting yang merayap menuju lubang persembunyian di balik pasir. Pantai Gayasan bisa dijadikan area bermain air, tapi kurang tepat bila dimanfaatkan untuk olahraga selancar, sebab ombak lautnya tidak terlalu besar. Menurut cerita warga setempat, Pantai Gayasan sempat disurvei oleh wisatawan asing untuk dijadikan lokasi bermain selancar. Tetapi karena ombaknya yang kecil, tidak bisa dijadikan tempat berselancar. Pantai Gayasan Blitar memiliki hamparan pantai yang panjang. Warna pasir pantainya bervariasi dari putih, coklat, hingga hitam. Di sebelah timur pantai terdapat sungai yang cukup dalam. Uniknya, semakin mendekati bibir pantai, sungai tersebut semakin dangkal dan berkelok ke tengah, sehingga terlihat seolah membelah pantai menjadi dua bagian. Benar-benar unik dan menarik. Pesonanya hampir tidak dapat dikiaskan dengan kata-kata.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cakrawala Budaya.
1: Ritual Tiban. Tari Tiban berasal dari kata dasar tiba, bahasa Jawa yang berarti jatuh. Tiban mengandung arti timbulnya sesuatu yang tidak diduga sebelumnya. Tiban menunjukkan kepada air yang jatuh mendadak dari langit, yang dalam bahasa Jawa disebut udan atau hujan. Tiban merupakan tari atau ritual rakyat yang turun-temurun menjadi bagian kebudayaan masyarakat Jawa Timur, terutama pada daerah Trenggalek, Blitar, Kediri, dan Tulungagung. Tari Tiban selalu dipertunjukkan saat musim kemarau. Tarian ini sebagai permintaan kepada Yang Maha Kuasa untuk diturunkan hujan. Makna di balik ritual tarian Tiban yaitu sebuah harapan. Sebuah pesan yang luhur demi lestarinya alam. Tarian ini menonjolkan nilai-nilai luhur atau sebuah pesan untuk menjaga keseimbangan alam.
0: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama istri saya Bu Sama, alamatnya Dusun Curah Lapak RT 21 RW 06 Desa Kalidilem Kecamatan Landuagung Kabupaten Lumajang. Kalau istri saya itu penyakitnya luar biasa Mas, dari penyakit lambung sampai penyakit yang lainnya, komplikasi Mas banyak ya, banyak sekali.
2: Naria yang ibu konsumsi jenis apa?
1: CA dan Gester Mas, paket 1 cuma ya, paket 1 sudah merasakan, tapi saya alhamdulillah saya suruh istri saya suruh konsumsi herbal Naria, obat pilihanku.

0: hancur mencintaimu.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
3: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
4: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
3: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
4: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
4: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
3: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: wis lawan Bu Beh.
1: Bontotane iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Hmm? Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Man,

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Serabeh bisa menjadi rekomendasi sarapan yang khas dan enak di Tuban. Kuliner khas Tuban yang rasanya gurih sekaligus nikmat ini terbuat dari adonan tepung beras dan kelapa. Selanjutnya, dimasak dalam wadah gerabah yang dibakar dengan kayu bakar. Pagi-pagi benar selepas subuh, saya berniat mencari sarapan serabeh di Tuban. Makanan ini memang menjadi kuliner khas untuk sarapan di Tuban selain nasi pecel, nasi uduk, atau nasi punar. Saya berangkat saat matahari belum terbit. Di Tuban, kita harus pagi-pagi benar untuk mencari sarapan. Penjual sarapan biasanya mulai buka selepas subuh. Biasanya sebelum matahari terbit sudah tinggal sedikit atau bahkan habis. Warga Tuban menyebut serabeh bukan serabi ataupun surabi. Walaupun jika kita sebut dua nama terakhir ini, mayoritas orang Tuban juga akan mengetahuinya. Kuliner khas Tuban ini terbuat dari adonan tepung beras dan kelapa. Adonan itu dimasak menggunakan tungku kayu bakar. Sampai sekarang, tidak ada penjual yang memasak dengan kompor gas. Mungkin, jika menggunakan kompor gas, akan mengubah cita rasa khasnya. Penjual serabeh baru akan memasaknya ketika pelanggan memesannya. Adonan dituang di atas wadah berbahan dasar tanah liat, lalu penjualnya akan menunggu hingga matang. Cara masaknya mirip dengan martabak manis atau orang Tuban biasa menyebutnya terang bulan. Kemiripan tersebut maksud saya adalah dari cara memasukkan adonan dan cara mengambilnya dari tempat masaknya. Setelah matang, serabeh akan ditangkap, yaitu menggabungkan dua serabeh menjadi satu. Biasanya, pembeli akan membeli makanan ini dengan satuan tangkap. Satu tangkap sama dengan dua serabeh. Tangkap bisa juga berarti pasang. Di Jakarta, makanan ini bernama serabi atau surabi. Maklum, Jakarta kan lebih dekat dengan kebudayaan Sunda. Serabi atau surabi umumnya memiliki cita rasa yang manis. Santannya pun mengandung gula dan otomatis memiliki cita rasa yang manis. Berbeda dengan di Jakarta, di Tuban serabeh memiliki rasa yang asin dan gurih, serta menggunakan santan yang asin pula. Serabeh memiliki tekstur yang lembut, memiliki aroma yang khas karena menggunakan kayu bakar untuk memasaknya, serta tidak menggunakan tambahan minyak. Jadi ada bau makanan dibakar gitu, enak banget. Di Tuban, makanan ini menggunakan daun pisang yang memiliki bentuk menyerupai mangkok kecil yang bernama takir. Makanan yang baru matang dan masih panas diletakkan dalam takir lalu disiram dengan santan. Paling nikmat kamu makan ketika dalam keadaan masih panas, apalagi saat cuaca pagi yang sedang dingin-dinginnya. Tempat membeli serabeh tersebar di seluruh pelosok Tuban, dari kota sampai desa. Biasanya menggunakan tempat yang sederhana dan di depannya tertata tungku yang berbahan bakar kayu untuk memasak kuliner khas Tuban ini. Di Tuban, tempat jualan serabehnya pun sederhana. Di pinggir jalan gang, yang mengantri pun tidak terlalu banyak, tapi yang mengalir terus tidak pernah putus. Serabeh khas Tuban rasanya kenyal, kulit luarnya tidak keras, jadinya enak banget. Harganya juga murah, recommended banget untuk sedulur cakra yang lagi mencari sarapan serabeh di Tuban.

0: Bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.
1: Mar-

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Sejarah Panjat Pinang. Setiap bulan Agustus, hampir semua daerah di Indonesia selalu merayakan hari kemerdekaan dengan meriah. Berbagai lomba digelar. Makan kerupuk, baris berbaris, menangkap belut, lari karung, dan tidak ketinggalan lomba panjat pinang. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa lomba panjat pinang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada masa itu, lomba panjat pinang disebut de klimas atau memanjat tiang. Pada masa itu, panjat pinang diadakan setiap tanggal 31 Agustus untuk merayakan hari ulang tahun Ratu Belanda, Wilhelmina, dan Tahun Baru. Lomba panjat pinang juga diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar, seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Hadiah yang diperbutkan biasanya berupa bahan makanan, seperti keju, gula, pakaian, sebab di kalangan pribumi barang tersebut termasuk mewah, sulit untuk didapatkan masyarakat pribumi waktu itu. Maka tidak heran jika masyarakat pribumi akan berlomba-lomba untuk mengambil hadiah tersebut. Waktu itu, para penjajah Belanda memasang batang pohon pinang yang telah dilumuri minyak atau oli di tanah lapang untuk dipanjat masyarakat pribumi. Saat bersusah payah memanjat pohon pinang untuk mengambil hadiah, para orang Belanda menontonnya sambil tertawa. Tidak heran jika banyak masyarakat yang menentang adanya perlombaan panjat pinang. Hal ini karena adanya kenangan buruk di masa lalu yang diterima masyarakat Indonesia.

Nama saya Ibu Satupa, alamat Parang Argo Wagir, RT 3 RW 1 Gang Kacang, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya saya menderita asam lambung, kolesterol, asam urat kurang lebih 1 tahun. Tangan rasanya pegal dua-duanya. Kaki dibuat lutut susah dan perut saya

0: 3 tetes, siang habis makan 3 tetes, kalau mau tidur 3 tetes. Tapi kok saya rasa-rasakan masih belum ada perubahan. Jadi saya tambah lagi 5 tetes. Reaksi saya, perut saya mual, kudu mutah sama pusing. Saya ada perubahan itu, kalau enggak salah habis 3 paket CA dan gaster. Alhamdulillah sekarang mual, muntah, linu-linu, sakit di bagian lutut sehingga susah ditekuk sudah hilang total. Kesehatan saat ini saya lebih baik. Rasanya badan sekarang alhamdulillah lebih sehat dari sebelumnya. Menurut saya harga 100.000 itu terjangkau. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Naria ini kan hanya lantaran yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah tertulis dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80, dan apabila aku sakit maka ialah Allah yang menyembuhkan aku. Jenengan membeli Naria dan mengkonsumsi Naria, jenengan sudah ikut bersedekah gitu, karena sebagian penjualan dari Naria ini diberikan kepada yang membutuhkan dan berhak menerima, dan juga yayasan yang sudah terpilih. Seperti yang sudah tertulis dalam surat Az-Zariyat ayat 19, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.
2: Nutrisi Herbal Naria, solusi menjaga daya tahan tubuh Anda.

0: kon Bu Peh.
1: Bontotane iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Perkenalkan, nama saya Ibu Ayem, alamat saya Kembaran RT2 RW3 Kali Kajar, Wonosobo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit migrain, asam lambung, pinggangnya sakit, sama amandel. Saya konsumsi Naria jenis CA sama Gaster. Alhamdulillah saya sudah merasakan perubahan setelah habis paket keempat Herbal Naria, obat pilihanku.

0: to, selawan bu, beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wing gawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Banyuwangi memiliki banyak potensi laut. Tidak hanya ikan, budidaya lobster pun juga dikembangkan di perairan paling ujung timur Pulau Jawa ini. Saya bisa menikmati berbagai macam olahan lobster di Kampung Lobster Banyuwangi. Ini bukanlah kampung pemukiman yang melakukan budidaya lobster, namun sebuah tempat budidaya sekaligus wisata kuliner jenis makanan dari lobster di Desa Bangsrin, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi. Kampung Lobster merupakan supplier dan budidaya lobster sistem dasar. Di lokasi ini, kita bisa diving melihat apartemen lobster yang sengaja ditanam di perairan Pantai Bangsrin, Banyuwangi. Terdapat kurang lebih 300 keramba tenggelam yang dibentuk mirip apartemen dan berisi ribuan benih lobster. Tidak hanya itu, ada dom lobster berukuran besar yang juga berisi lobster pembesaran dan ikan-ikan konsumsi. Kita juga bisa memanen lobster yang berukuran di atas 150 gram sesuai standar yang diizinkan pemerintah. Tidak hanya itu, pengunjung juga bisa menikmati kuliner lobster sambil menikmati pergantian sore ke malam di pinggir pantai berair tenang ini. Sebelumnya, Kampung Lobster hanyalah tempat budidaya lobster untuk keperluan ekspor. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, lokasi ini disulap menjadi destinasi wisata kuliner spesialis yang menyuguhkan kuliner lobster. Dipilihnya Pantai Bangsrin sebagai lokasi Kampung Lobster karena perairan yang bersih. Selain itu, potensi alam dengan pemandangan Selat Bali yang indah membuat pengunjung dipastikan nyaman, apalagi ada atraksi diving, melihat aktivitas budidaya lobster di dasar laut, hingga interaksi dengan lobster yang dibudidaya. Kampung Lobster menyediakan berbagai macam kuliner laut. Salah satu yang spesial adalah lobster bakar dan oven. Ada pula yang premium seperti sashimi lobster dan masih banyak lagi.

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Goa Margo Tresno Nganjuk. Nganjuk punya objek wisata namanya Goa Margo Tresno. Goa yang memiliki nilai sejarah. Goa Margo Tresno menjadi ikonik sekaligus ciri khas bagi Kabupaten Nganjuk. Meskipun hanya sebuah goa yang gelap tanpa penerangan, tetapi memiliki nilai sejarah. Di dalam goa terdapat banyak kelelawar. Suasana di dalam Goa Margo Tresno sangat alami. Sepanjang perut goa gelap gulita. Bunyi ribuan kelelawar menambah indahnya suasana. Terlebih, lokasi Goa Margo Tresno yang berada di tengah belantara hutan jati Pegunungan Kendeng. Nama Margo Tresno berasal dari kata Margo yang berarti jalan dan Tresno yang berarti cinta. Banyak wisatawan yang percaya jika Goa Margo Tresno membawa ketentraman dan kelanggengan rumah tangga bagi orang yang memasukinya. Pada zaman Perang Pajang, daerah Margo Tresno yang dulu disebut Ubalan merupakan tempat persembunyian, berada di bawah pengamanan Punggowo yang bernama Tlimah. Seorang Punggowo yang paling muda yang dikenal jagoan mempunyai kesaktian dengan tugas utama untuk menjaga, menahan, menolak, memerangi, dan melindungi dari segenap ancaman dan mara bahaya. Goa Margo Tresno pernah dipakai prajurit Majapahit sebagai jalan atau terowongan rahasia. Jalan ini bisa tembus sampai Bojonegoro dan Tuban. Waktu itu sedang terjadi pemberontakan Ronggolawe. Agar tidak diketahui oleh musuh, pasukan Majapahit menggunakan lorong goa ini sebagai jalan rahasia untuk menyusup ke wilayah Tuban dan Bojonegoro yang dikuasai Ronggolawe. Adanya lorong goa yang dipercaya tembus sampai Bojonegoro mungkin bukan sekedar cerita. Ketika memasuki goa yang banyak dihuni kelelawar ini, kita akan menemukan dua lorong yang berlawanan arah. Yang ke selatan langsung tembus ke atas atau goa lemah jeblong, dan satu lagi ke utara yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Mungkin lorong yang ke utara inilah yang bisa tembus sampai ke Bojonegoro. Di sekitar Goa Margo Tresno, yang ruangan depannya memiliki luas lebih kurang 15 x 50 meter ini, juga terdapat goa-goa lain seperti Goa Gondel, Goa Bale, Goa Pawon, Goa Omah, dan Goa Landak. Goa-goa ini kemungkinan besar saling berhubungan satu sama lain. Di kawasan wisata Goa Margo Tresno ini juga banyak pemandangan alam yang indah. Banyaknya pepohonan hijau yang rindang menambah keasrian dan menyegarkan pemandangan. Belum lagi dengan adanya wahana berupa sendang ataupun kolam renang yang airnya berasal dari sumber mata air alami. Airnya sangat jernih dan segar. Bagi yang berlibur ke Goa Margo Tresno ini, tentu bisa sekalian menikmati kesegaran dan berenang di kolam. Goa Margo Tresno mempunyai fasilitas yang lengkap, mulai dari area parkir, toilet, kantin, gazebo, playground, taman, dan lain-lain. Anda penggemar seni fotografi bisa leluasa mengambil foto pemandangan asri yang ada di Goa Margo Tresno maupun di area sekitarnya. Hamparan pepohonan dan tumbuhan berwarna hijau yang mengelilingi Goa Margo Tresno bisa kita jadikan target bidikan kamera. Jika sudah puas bermain di daerah goa, kita juga bisa beranjak ke spot lain yang lebih menarik. Kita bisa mengambil foto dengan latar belakang pegunungan. Goa Margo Tresno Nganjuk berada di Dusun Cabean, Desa Sugihwaras, Kecamatan Hluyu Nganjuk. Lokasi Goa Margo Tresno Nganjuk bisa kita temukan di peta digital, sehingga kita bisa lebih mudah menuju lokasi. Jika membawa kendaraan pribadi, baik mobil atau motor, kita tidak perlu khawatir dengan masalah parkir, karena di Goa Margo Tresno telah disediakan area parkir yang lumayan luas dan juga memadai. Dibangun juga gazebo-gazebo di sekitar

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayak

0: Nya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
2: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
0: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal Xprime. Xprime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, Xprime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. Xprime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal Xprime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. Xprime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Awas lawan bu, peh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: We have some questions for our Indonesian fans.
1: Penasaran gak sih artis K-pop favorit kita mau nanya apa? Yuk ikutan listening party, nonton konten, dan dapetin merchandise eksklusifnya. Cek K-pop on Hub sekarang!

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Runtuhnya Majapahit dan bangkitnya Islam di Tanah Jawa. Majapahit merupakan kerajaan besar yang membentang dari ujung utara Sumatera, Selat Malaka hingga ke Papua mulai melemah akibat perang saudara selama 5 tahun yang terkenal dengan Perang Parekrek. Terjadi pada 1401 sampai dengan 1406 Masehi. Akibat perang inilah kerajaan Majapahit di bawah jurang kehancuran, sehingga kurang melakukan pengawasan terhadap beberapa kerajaan yang sebelumnya berada di bawah panji Majapahit yang kemudian mulai melepaskan diri. Misalnya, tahun 1405, daerah Kalimantan Barat direbut kerajaan Cina. Lalu disusul lepasnya Palembang, Melayu, dan Malaka yang tumbuh sebagai bandar-bandar perdagangan ramai yang merdeka dari Majapahit. Kemudian lepas pula daerah Brunei yang terletak di Pulau Kalimantan sebelah utara. Hal ini diperparah dengan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi setelah Perang Parekrek. Akibatnya, perekonomian dan arus perdagangan Majapahit menjadi menurun. Di saat yang sama, penguasa kekhalifahan Turki Utsmani, Sultan Muhammad I, pada 1394 sampai dengan 1421 Masehi, mulai mengirimkan misi dakwah Islam yang berjumlah 9 tokoh ke Tanah Jawa, yang dipimpin oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim pada 1404 Masehi. 9 tokoh yang kemudian disebut Wali Songo Angkatan Pertama ini kemudian mendarat di Gresik.

0: to, selawan bu, beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Man,

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hatifah, RT 16 RW 5 Desa Randubango, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Menderita kepala pusing, asam urat, pegal-pegal. Saya mengkonsumsi CA, Gester, dan DM. Paket kedua sudah merasakan enak sekali. Herbalaria, obat pilihanku.
0: Herbalaria, nutrisi

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Tos, lawan bu, peh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Maria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Maria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Maria Sigaret.
1: Man.

Selain suku Dayak di Kalimantan, di Papua juga terdapat tradisi turun-temurun merajah tubuh. Beberapa suku yang biasanya menghiasi tubuhnya dengan tato adalah suku Moi dan Meyah di Papua Barat. Motif tato yang dibubuhkan pada tubuh suku-suku di Papua memiliki perbedaan dan ciri tertentu. Umumnya, tato tersebut memiliki motif geometris atau garis-garis melingkar serta titik-titik berbentuk segitiga kerucut atau tridiagonal yang dibariskan.

0: Itu selawan bu, beh.
1: Bontotane iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Sri Kamtini, alamat RT 2 RW 9 Sempol Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sesak napas waktu melahirkan anak yang kedua. Dan setelah itu saya waktu hamil kan saya kakinya sering sakit, sering rasakan nyeri-nyeri. Saya mengkonsumsi Narias jenis CA dan Gaster. Ada perubahan, paket pertama belum habis sudah merasakan. Herbal Naria obat pilihanku.

0: Beh.
1: Ben totan iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Maria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Maria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Maria Sigaret.
1: Man.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Sumber Pitu Pujon Malang. Salah satu yang kini menjadi tempat wajib untuk dikunjungi saat berlibur di Malang yaitu Air Terjun Sumber Pitu Pujon. Air terjun ini menawarkan pesona alam yang sangat alami. Letaknya di perbukitan dengan ketinggian di atas 1000 mdpl membuat suasana di sini sangat sejuk dan dingin. Terlebih lagi banyaknya pepohonan yang rimbun di sekitar air terjun membuat suasana semakin asri. Air Terjun Sumber Pitu Pujon terletak di Desa Tulung Rejo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Dinamakan Air Terjun Sumber Pitu karena di tempat ini terdapat 7 aliran air terjun yang saling berdekatan dengan latar belakang tebing bebatuan yang sangat tinggi. Memang di Malang terdapat 2 air terjun Sumber Pitu. Yang satunya terletak di Desa Duet Kerajaan Tumpang dan yang satu lagi di Pujon ini. Rute menuju Air Terjun Sumber Pitu Pujon dapat mengikuti papan petunjuk Kecoban Rondo. Setelah sampai di Patung Sapi, lurus saja sampai ada pertigaan pertama, belok kiri menuju ke Desa Pujon Kidul. Setelah 3 km, Anda akan menemukan papan banner petunjuk arah Kecoban Pitu di Desa Tulung Rejo. Sepanjang perjalanan, kita bisa menikmati suasana hutan pinus yang asri. Sampai di tempat parkir, kita bisa istirahat sejenak karena di sini sudah ada warung yang berjualan makanan serta ada fasilitas umum. Perjalanan masih dilanjutkan trekking 3 km untuk menuju di Air Terjun Sumber Pitu. Kita harus melewati ladang sayur warga, lalu melewati hutan lindung dengan pemandangan khas pegunungan yang sangat indah. Setelah 30 menit menempuh perjalanan yang lumayan menguras tenaga, suara gemercik aliran air terjun mulai terdengar. Aliran sungai yang deras dan bening membuat rasa lelah kita mulai hilang. Pertama, kita akan disambut oleh satu air terjun yang sangat indah, yaitu Air Terjun Coban Tunggal. Dinamakan Air Terjun Coban Tunggal karena alirannya cuma satu saja dan sangat indah. Di dekat air terjun terdapat gazebo dan bisa kita buat untuk istirahat sejenak sambil menikmati indahnya Air Terjun Coban Tunggal. Untuk menuju air terjun utama, kita masih memerlukan trekking naik 100 meter dari Coban Tunggal. Tapi jangan khawatir karena sudah ada tangga dan pengamannya yang sudah disediakan pengelola. Air terjun yang memiliki beberapa titik sumber mata air dipadu dengan tebing tinggi yang menjulang membuat tempat ini seperti surga yang tersembunyi di atas gunung. Suasana sejuk dan asri menambah kesan alami tempat ini. Pengen refreshing? Ayo dolan ke Air Terjun Sumber Pitu Pujon Malang. Jangan lupa bahagia.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Aku pernah dadi lilin sing nganti entek-entekan ngancani peteng. Tapi ujung-ujunge kowe milih karo padange lampu. Acuri.

0: Bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean.
0: Wow.
1: Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Mantap.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Marianti Ningsih, panggilannya Buning. Alamat Desa Semare, Kecamatan Brebek, Kabupaten Nganjuk, RT 01 RW 01, Provinsi Jawa Timur. Sakit saya ada gondok tuh sama benjolan di jempolan kaki. Naria yang dikonsumsi jenis Gester dan CA. Benjolannya sudah mengecil, itu habis 4 paket. Gondoknya sudah berkurang, sudah agak kempes gitu. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Pak.
1: Itu selawan bu, Beh.
0: Bentotan iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wing nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: pas lawan bu beh
1: bentotane iki lho pak
0: iya lali
1: iki kopine terus iki widodarene sampean produk Naria Sigaret
0: beh aku wingi gawa siji kurang ya bu jan enak rasane gurih gak panas nang lambe konco nang sawah nang warkop konco-konco nang pos kamling langsung cocok racikan bahane cita rasa khas dan gurih widodaren produke Naria Sigaret
1: regane murah pak yo pas di kantong
0: wis bu tak budal widodarene selak dinteni konco-konco lah piye rasane wasik konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret
1: man

0: Ya, nama saya Ibu Sri Pujiati, alamat Karangsari, Sumberwulan, RT 5, RW 2, Kelurahan Sumberwulan, Kecamatan Slomerto, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sakit ambeien selama 1 minggu. Waktu BAB saya mengeluarkan darah, terus merasakan sakit ya di bagian anusnya, kayak gatal-gatal gitu. Saya mengkonsumsi Narias jenis CA sama Gangster. Waktu pertama itu 3 tetes dengan air 1/4 gelas air anget. Terus belum ada perubahan. Terus saya tambahin 5 tetes. Belum habis paket pertama itu sudah ada perubahan. Terus alhamdulillah saya teruskan herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Nariah.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Gedhog Lingkri adalah kue tradisional khas Jawa yang mudah ditemukan di pasar-pasar tradisional. Berasal dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan bahan utama dari singkong. Berbeda dengan gedhog-gedhog pada umumnya, gedhog Lingkri biasanya dibuat menyerupai bongkahan mie yang digulung menjadi sebuah bongkahan kecil. Tidak lupa, gedhog Lingkri juga ditaburi dengan parutan kelapa untuk menambah kesedapan rasanya. Aroma gedhog Lingkri sangatlah khas, sangatlah berbeda dengan gedhog-gedhog pada umumnya, seperti gedhog Magelang walaupun bahan dasarnya sama. Gedhog Lingkri merupakan salah satu variasi dari gedhog dengan ciri khas singkong yang sudah matang digiling halus, kemudian dicampur dengan cairan gula pasir dan dibubui pewarna makanan.

0: Gak memilikinya loh. Meski jauh dari gunung yang aktif, sisi kawasan utara Nganjuk memiliki destinasi wisata pemandian air panas. Airnya yang alami berasal dari sumber mata air, dinamakan Banyu Biru oleh pengelola setempat. Awal mula sumber banyu panas ini ditemukan oleh warga saat mencari sumber mata air untuk pengairan sawah. Namun yang ditemukan sumber air panas, lalu dibuatkanlah sebagai tempat wisata hingga sampai sekarang. Tempat pemandian ini dibuat berupa kotak-kotak kamar mandi yang dialiri oleh air hangat, hingga saat ini mencapai 10 kamar mandi. Saat hari libur nasional maupun hari libur minggu, pemandian air panas Banyu Biru Jatikalen Nganjuk ramai dikunjungi oleh wisatawan. Banyak beragam pengunjung dari Nganjuk maupun luar Nganjuk. Mereka berkunjung untuk melakukan terapi seperti mengurangi linu-linu, pegal di badan, penyakit gatal, rematik, dan lain sebagainya. Namun ada juga pengunjung yang cuma sekedar refreshing ya. Pemandian air panas Banyu Biru berada di Desa Gondang, Wetan, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, berjarak sekitar 35 km dari pusat kota Nganjuk. Bisa ditempuh menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor maupun mobil dengan jarak tempuh sekitar 45 menit. Pemandian air panas Banyu Biru Jatikalen Nganjuk memiliki fasilitas yang lengkap. Mulai dari tempat parkir, tempat ganti pakaian, tempat beribadah, kolam yang luas, hingga warung makan yang mayoritas penjualnya warga sekitar.
1: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih? Disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos. Akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah. Gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya? Iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, dalam ikhtiar memperbaiki kualitas ibadah kita, kita akan lanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin tegaskan bahwa ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita uraikan. Salat itu ibadah yang paling pokok. Ibadah yang sangat menentukan muara akhirat kita. Karena ini yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamati as-salat. Amalan pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhirat kelak adalah salatnya. Idza salahat salaha sairu amali wa idza fasadat fasada sairu amali. Kalau bagus salatnya maka akan berdampak pada kebaikan amalan-amalan lain. Jadi ini sumber amal itu dari salat dulu. Salat merubah karakter, lebih baik amalan yang lain ikut, ya kan? Dan jika jelek salatnya maka ini adalah berita buruk ya bagi amal-amal yang lainnya. Ini sangat menentukan. Pun demikian dalam kehidupan dunia seperti pernah saya uraikan, banyak manfaat yang bisa kita raih. Dari mulai ketenangan, cepatnya pengabulan doa, jembatan kesuksesan, kebahagiaan, dan hal-hal lain ya, yang tentunya akan merubah kehidupan kita, bahkan perilaku kita lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Pada intinya, apakah sholat yang telah kita tunaikan itu, yang menjadi pokok ibadah kita, yang diwajibkan setiap hari, telah menghasilkan apa yang kita dambakan tadi? Telah membuktikan keimanan kita di hadapan Allah? Atau jangan-jangan, apa yang kita kerjakan tidak berbanding lurus dengan hasil yang seharusnya muncul dari ibadah sholat tadi? Maka dua hal penting diperbaiki. Satu adalah kehusyuan. Yang kedua, cara penunaiannya. Karena diduga kuat menurut Al-Quran, akan ada orang yang sholat tidak khusyuk, dan diantar ketidakkhusyuan itu disebabkan karena tidak paham, tidak mengerti apa yang dikerjakan dan dilakukan dalam sholatnya. Untuk itu kita belajar, dan di pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah sampai pada pembahasan iftitah dan istiftah. Ya, telah dapat bacaannya, referensinya dari mana, kemudian juga bagaimana cara membacakannya dan hikmahnya, itu yang paling penting. Ya, telah kita sadari, kalau saya izin berdiri, kita coba dari awal secara ringkas dalam mempraktikkan dari sejak kita mulai bertakbir ya, sejajar dengan bahu atau di sini ya, izin saya tegaskan untuk menandakan bahwa semua hal jika sudah kita mengangkat bertakbir, takbirnya ihram, harus menanggalkan ya, dan diharamkan membawa segala hal yang tidak terkait dengan sholat. Buang semua ke belakang, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kita sepenuhnya. Menghadap wa annahum ilaihi raji'un, dan boleh jadi ini penghadapan terakhir kita kepada Allah, dan mungkin jadi diwafatkan kita. Karena itu Nabi kadang mengingatkan, ya sallu salatal muwadda', salatlah kalian seperti salat perpisahan kita dengan dunia, dan mungkin akan kembali kepada Allah. Itu dorongan kepada jiwa kita untuk kuat dalam rangka menghamba kepada Allah. Kemudian mengucapkan Allahu Akbar, fayaqulu Allahu Akbar. Ya, komitmen pada diri kita, di lisan kita, bahwa Allah yang paling agung, paling hebat, paling besar, menyadari sepenuhnya bahwa kita ini kecil di hadapan Allah. Tapi si kecil ini kadang-kadang membawa kebesaran dalam kehidupan, gitu kan? Ya, sombong terhadap orang lain, merasa yang paling berilmu, merasa yang paling kaya, paling punya kedudukan, berlaku sewenang-wenang dan sebagainya dengan apa yang sebetulnya cuma titipan dan kecil. Maka kita rasakan itu keliru. Kita berniat dengan baik sambil bertakbir, kita hadirkan suasana dalam hati kita, menunjukkan sholat apa yang kita tunaikan, maghribkah, isyakah, atau yang lainnya. Baik, kemudian kita bersedekah, letakkan kemudian telapak yang kanan menutup yang kiri, menjaga hati dengan baik, bawa tutupi kekurangan-kekurangan yang kadang muncul dari nafsu ini, ya segera tekan. Kalau perlu genggam seperti ini, tutupi dengan kebaikan-kebaikan seperti pernah saya terangkan di pertemuan yang lalu. Tolong lihat yang sebelumnya dulu ya, supaya tidak cepat menyimpulkan dan ada kesinambungan ya, dan ketersambungan pembahasan, sehingga mengerti apa yang saya contohkan sekarang. Kemudian jaga. Dan dari penjagaan ini kita bermohon kepada Allah supaya kita jadi lebih baik dalam kehidupan. Dalam konteks kita membuka sholat ini dalam suasana istiftah, iftitah, apa doa yang harus kita sampaikan kepada Allah supaya kita mendapatkan pembuka yang baik, mengawali kebaikan, menutup yang jelek-jelek, bertobat kepada Allah. Nah, di sini kita selesai kemarin membahas tentang doa istiftah,
2: iftitah, baik di Al-Bukhari kemarin kita bahas di nomor hadis 744 dari Abu Hurairah itu yang Allahumma ba'id, ataupun di Sunan Abu Daud ya, yang kita dapati kemarin di bab yang ke-123 apa yang harus dibaca saat istiftah, dan riwayatnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib karramahullah wajah, yang kita telah bacakan bersama, yang wajah tu sampai ke ujungnya zalamtu nafsi ya, kemudian wa'taraftu bidzambi faghfirli ya, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, ya, kita mengakui banyak dosa dan sebagainya. Nah, setelah itu suasana kan jadi enak, jadi lebih tenang, jadi lebih bersih, karena orang taubat Allah berjanji menjamin dalam Al-Qur'an, kan? Siapa yang taubatnya benar, siapa yang taubatnya lurus dan berniat untuk baik, ya faman taba wa aslaha, siapa yang kemudian bertobat dan berusaha memperbaiki dirinya, berjanji komitmen, maka Allah akan berkenan menerimanya. Dan penerimaan Allah yang terbaik itu ketika menerima taubatnya, maka Allah akan berkenan menunjukkan jalan-jalan kebaikan. Nah, jalan apa yang akan dibuka ya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui penunaian salat ini, maka pembuka jalan ini intinya akan dimulai lewat satu bacaan. Ya, pembuka sesuatu dari sebuah inti yang menunjukkan kepada inti sesuatu itu disebut dengan Fatihah namanya. Fatihah. Karena itu, setelah kita teman-teman sekalian menunaikan takbir Ratul Ihram, kemudian juga istiftah. Jadi ini saya urutkan ya. Nah, takbiratul ihram, takbiratul ihram, dan di sini juga ada niat nanti ya. Kemudian kita lanjutkan dengan iftitah atau istiftah. Ya. Oke, jadi saya batasi di sini dulu. Kemudian sekarang kita akan masuk ke dalam satu inti. Ya. Yang dimulai dengan bacaan. Ya. Bacaan itu disebut dengan qiraah namanya. Qiraah. Kalau bacaan spesifik berulang-ulang punya nilai mukjizat yang tinggi, bentuknya mubalaghah, maka disebut Quran. Ya, makanya apa yang kita bacakan firman Allah disebut Al-Quran, karena dibaca terus berulang-ulang tanpa henti, punya banyak mukjizat. Orang enggak pernah bosan membacanya, orang enggak pernah bosan kemudian menghafalkannya, semua kalangan bisa baca dan sebagainya. Baik ya? Nah, jadi kalau kita ingin sifati dengan khusus bacaan saja, maka kita katakan apa? Al-qira'ah. Ya, pakai alif lam bisa. Al-qira'ah untuk menunjuk pada satu sesuatu yang spesifik bacaan. Nanti apa yang dibacanya, kalau dalam sholat jelas. Nanti ya kita bacakan pertama kali setelah istiftah ini nanti adalah Al-Quran. Nah, jadi nama umum untuk bacaannya Al-qira'ah. Ya, jadi kalau nanti misalnya ada di dalam hadis Anda baca misalnya ba'da takbir qabla al-qira'ah. Nah, yang dimaksud qabla al-qira'ah ini jelas ke inti bacaannya itu Al-Fatihah, yaitu Al-Qur'an. Ya. Al-Fatihah. Ah, saking pentingnya tuh Al-Fatihah ada alarm pik. Dengar. Ya, ini barangkali mobil tetangga atau mungkin mobil kita juga di bawah ya. Baik, teman-teman sekalian, lanjut ke sini. Ya, John, tolong matikan. Baik, teman-teman. Lihat sini ya. Bismillah. Kita akan masuk kepada sesuatu yang pokok. Pokok, inti, pembuka sesuatu. Ya, pembuka, pokok, inti disebut Fatihah. Ya. Kalau kemarin kan pembukaan yang mengantarkan pada sesuatu. Kalau ini intinya sesuatu itu dan akan dibuka, ya kan? Maka disebut dengan apa? Fatihah. Nah, Al-Fatihah ini tentu adalah Al-Qur'an. Ya, itu adalah apa? Al-Qur'an, dan sifatnya berupa bacaan. Nah, makanya kalau Anda baca di hadis misalnya ya, kan yang saya sampaikan waktu hadis tentang iftitah ya, yang Allah memba'id itu di Al-Bukhari nomor hadis 744 dari Abu Hurairah, kan Nabi sakata hunayyatan, beliau itu diam sejenak dan ditanya oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, itu redaksi pembukanya kan baina takbiri wal qiraati. Ya, di antara takbir dan bacaan. Bacaan yang dimaksudkan adalah intinya yaitu Al-Qur'an, bentuknya apa? Al-Fatihah. Kesini. Nah. Dan ini menjadi rukun yang sangat penting, teman-teman sekalian. Oh, ini rukun ya. Rukun yang penting dalam sholat. Rukun yang penting dalam sholat. Awas, hati-hati ya. Niat, takbir, nah ini Al-Fatihah. Untuk bacaan pertama yang menjadi rukun di dalam sholat, teman-teman sekalian. Ini dia. Jadi, saking pentingnya rukun ini, bahkan nanti ada hadis yang sangat spesifik yang menjelaskan. Satu, posisi kewajibannya ya. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, adalah keistimewaannya, fadilahnya ya, keutamaannya, keutamaan Al-Fatihah ini keutamaan. Jadi nanti ada posisi yang menegaskan kewajibannya, kalau kita nggak baca jadi bermasalah gitu kan. Kemudian nanti ada keutamaannya. Nah, terkait dengan ini semua, kita akan keluarkan satu hadis di dalam Sahih Muslim. Jadi teman-teman yang punya kitabnya, tolong di apa namanya dicek kembali ya, kalau ada yang kurang tepat atau saya tidak tepat menyebutkan nanti tolong dikoreksi oleh teman-teman sekalian. Ya, jadi nanti di hadis Muslim ini hadisnya nanti terdapat di riwayat Sahih Muslim. Imam Muslim, kitab Sahih Muslim. Nah, Kitabus Shalah. Ya, seperti Al-Imam Al-Bukhari karena ini muridnya. Kitabus Shalah babnya. Ah, bab wujub qiraatil Fatihah. Qiraatil Fatihah. Inda kulli raq'atin. Inda kulli raq'atin. Kan? Wujub qiraatil Fatihah inda kulli raq'atin. Ini pembukanya. Ya. Jelas ya? Jadi di Kitabus Shalah, hadis-hadis Muslim, riwayat Muslim, kemudian babnya wujub qiraatil Fatihah inda kulli raq'atin. Wajibnya membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Dan nanti terusannya ya, ketika kita tak mampu membacanya, nanti ada terusan adalah membaca bacaan lain yang dibenarkan sesuai petunjuk ya, tatkala kita tidak mampu membacanya dengan baik atau belum hafal ke sini. Itu nanti pembahasan berbeda. Ya, jadi ini pokoknya. Nomor hadisnya kalau kitabnya serupa dengan yang saya miliki itu nomor hadis 395. Ya. Juga 598. Biasanya ini yang paling populer yang disebutkan. Kalau misalnya ada perbedaan, mungkin Anda ikhtisar atau cetakan berbeda, cari yang rawinya. Ini saja sudah cukup sebetulnya. Tapi kalau kita masuk ke rawinya, sahabat Abu Hurairah. Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, Al-Imam Muslim, Imam Muslim dengan Abu Hurairah kan enggak ketemu nih. Berarti harus kita temukan dulu kan. Abu Hurairah kan sahabat Nabi gitu kan. Imam Muslim jauh sekali. Itu di eranya Al-Imam Al-Bukhari gitu kan. Nah, ini sementara sahabat Abu Hurairah sahabat ketemu Nabi dan wafat sebelum eranya Imam Muslim. Nah, sekarang kita urutkan dulu Imam Muslim terima dari siapa? Haddatsana, nanti Anda bisa cocokkan. Ya, haddatsana Ishaq. Nah, kan? Bin Ibrahim. Ibrahim Al-Hanzali. Ya. Haddatsana Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali. Kemudian akhbarana Sufyan ibnu Uyainah. Uyainah. Ya, anil ala. An abihi. An abihi. An abi Hurairata. Nah, ketemu di sini. An abi Hurairata radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Nah, jadi ini teman-teman, ini sanadnya. Ya, urutan informasi transmisinya yang tersambung langsung kepada sahabat Abu Hurairah, karena ini hadisnya nanti akan diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, rawinya ini ya Abdurrahman bin Sakhar, beliau nanti akan menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Imam Muslim enggak berjumpa dengan sahabat Abu Hurairah, mesti ketemu nih jalurnya dari mana, ketemu dari sini. Maka kita Imam Muslim nih qala telah menyampaikan kepada kami siapa Ishaq nih yang pertama, Ishaq dari Ibn Ibrahim, Ishaq bin Ibrahim gitu kan, Al-Hanzali. Kan Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali ini menerima dari siapa? Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah menerima dari siapa? Dari Ala. Ala dari bapaknya, bapaknya dari Abu Hurairah. Jadi jalur ini yang menyampaikan Imam Muslim kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala. Ya, beliau menyampaikan, teman-teman sekalian, awas, hati-hati. Hati-hati, ya. Di sini ada sesuatu yang penting, ada dua bagian dari kalimat Abu Hurairah ketika menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salla salatan, saya bacakan di sini ya, dan saya tuliskan man salla salatan walam yaqra fiha bi ummil kitabi bi ummil qur'ani, misalnya bi ummil qur'ani ya, fahiya khidajun. Ya, fahiyya khidajun, fahiyya khidajun, fahiyya khidajun, talatan, tiga kali. Ya, ay, ghairu tamamin. Ghairu tamamin. Ah, sampai sini dulu, satu. Terkait dengan kewajibannya. Ya, jadi kan tadi kita bahas dua kan, satu kewajibannya, Fatihah, ini masih ada, Alhamdulillah. Kedua, keutamaannya. Ya, terkait kewajibannya, teman-teman sekalian, redaksi hadis yang pertama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan man shalla salatan. Ya, tadi saya uraikan, kalau Anda siang lihat di Madrasah Imam Al-Bukhari, saya terangkan tentang man. Ismun mausulun yadullu 'alal fardiyatil 'ammiyah, gitu kan? Isim mausul konjungsi kata sambung yang menunjuk kepada objek atau bahkan subjek, kan sifatnya personal tapi bentuknya luas. Artinya kalau ada man itu yang diajak bicara saya, ya, kita, Anda, teman-teman. Jadi Nabi langsung mengkhitab kita, mengajak bicara kita. Kata Nabi, "Hei kamu, Adi Hidayat, hei kamu fulan, hei kamu fulana," gitu kan? Baik. Jadi man shalla salatan. Hei engkau, hei siapapun ya yang menunaikan salat, satu salat. Ya, salat apapun ini. Salat apapun, terutama yang pokok, yang fardu, ya, 2, 4, 4, 3, 4, ya, subuh, 2, 4, duhur, 4, asar, 3, maghrib, 4, isya. Ya, siapapun yang menunaikan satu salat, kemudian walam yaqra fiha, dan dia tidak membaca di dalam salat itu, ya, bi umil Qur'ani, dengan umul Qur'an, Al-Fatihah. Ya, nama Al-Fatihah nanti banyak, teman-teman sekalian, ya, ada yang menghitung sampai belasan bahkan, ya, nanti Al-Fatihah disebut umul Qur'an, disebut juga nanti Asy-Syafiyah, Al-Kafiyah, umul Kitab, gitu kan? Jadi banyak sekali namanya. Sesuai dengan keistimewaannya. Biasanya satu surah kalau punya banyak fadilah, jamaknya fadail, punya banyak keutamaan, maka keutamaan itu pun dijadikan sebagai bagian dari namanya. Ya, Al-Fatihah ini banyak sekali. Ya, banyak. Dia satu surah yang dengan izin Allah bisa menyembuhkan. Maka disebut dengan Asy-Syafiyah. Kisahnya banyak. Tentang kepala suku yang tersengat kalajengking itu yang pernah saya sampaikan di awal kajian Al-Quran di Aqsa. Ya kan? Kemudian juga dia disebut dengan Al-Kafiyah karena isinya merangkum intisari dari Al-Quran. Al-Karim keseluruhannya. Kemudian dia umul kitab, kan? Umul Quran yang kembali semua isi Al-Quran itu induknya ke sini, ke Al-Fatihah. Jadi ini teman-teman sekalian. Dan Al-Fatihah dia pembuka. Kenapa disebut Al-Fatihah? Ya, karena li'annaha taftatihul Qur'ana fil mushaf. Dia membuka Al-Quran itu ya di dalam mushaf. Jadi dimulai dengan Al-Fatihah. Wa wassalatu tuftatahu biha. Dan dia juga membuka salat. Salat dibuka dengan Al-Fatihah. Karena itu tadi saya katakan pembuka inti, bacaan inti dalam salat, maka dibuka dengan apa? Al-Fatihah. Ya, teman-teman sekalian. Nah, orang yang sholat, terus dia nggak baca pembukaannya, nggak masuk ke inti pembukaan, kan? Ya, sama aja orang mau masuk ke satu tempat, nggak lewat intinya, nggak buka pintu, nggak apa, tiba-tiba masuk lewat dari jendela, dari genteng atas, bluk ke bawah, kan? Nggak akan diterima. Anda datang ke istana presiden, ya, langsung dari atap yang robos, bluk, ya, jangankan sampai ke bawah, Anda baru nyampe atap aja, mungkin dari kejar pas pampres, lihat. Nah, namun di sini masuk pembuka kan, lewat pembukaannya, lewat intinya dan sebagainya. Baik, teman-teman sekalian. Atau Anda misalnya mau udah ketemu dengan presiden atau misalnya ketemu dengan siapalah yang Anda inginkan kan, direktur atau pimpinan Anda dan sebagainya. Ya baru ketemu enggak ada pembukaan, enggak ada apa-apa dan sebagainya, langsung mengatakan. Ya langsung pada inti, langsung pada ini itu. Kan tidak juga, ada pembuka inti. Dia ada dari masuk sebagai pembukaan kan, pembicaraan awal, pembuka kepada inti, langsung inti. Nah, ini pembuka kepada inti sesuatu yang menjadi bagian tak terpisahkan dari sholatnya adalah Ummul Quran, Al-Fatihah. Ini ada orang, kata Nabi SAW, gak baca Al-Fatihah. Sengaja dia di sini gak baca, sengaja. Fayyakhidajun. Tiga kali disebutkan. Ya, maka ya sholatnya itu disifati dengan khidaj. Pencuri, dia pencuri. Pencuri gitu kan. Pencuri. Teman-teman sekalian di sini pencuri itu kan jadi ngambil sesuatu gitu kan yang menjadikan sesuatu itu enggak sempurna gitu kan, yang menjadikan sesuatu tidak sempurna, makanya ditafsirkan ghairu tamam. Nah, ghairu tamam di sini ini tafsiran ya, ghairu tamam artinya enggak sempurna salatnya, tidak sempurna salatnya. Nah, maka di sini ada yang menafsirkan tidak sempurna di sini, ada yang ketat ulama mengatakan ya, dia enggak sah salatnya. Ya, karena ada hadis lain juga yang memahamkan bahwa la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. La salata, ya tidak sah salatnya, tidak ada salat bagi orang yang ya, kemudian tidak membaca Fatihatul Kitab, ya surah Al-Fatihah dalam salat. Nah, ini ulama sepakat dalam konteks dia menunaikan salat, khususnya pertama ya dalam konteks dia sendirian. Ya. Ini dia yang disepakati, yang enggak ada perbedaan pendapat di sini. Jadi salat sendirian dia sengaja tinggalkan Al-Fatihah, maka dihukumi tidak sah, dia mesti mengulang salatnya. Ya, karena la salata di sini, la-nya di situ diartikan teman-teman sekalian dengan sifatnya penafian. Ya, walaupun di situ bisa naqsi juga karena harakatnya fathah. Ya, tidak sempurna. Itu la naqsi artinya kurang, enggak sempurna. Sama persis ghairu tamam. Dan sesuatu yang tidak sempurna tidak baik maka diulang. Makanya Khalid bin Rafi' Az-Zuraiki ketika dia salat dan enggak sempurna salatnya diminta oleh Nabi untuk mengulang. Ya, maka di sini yang memasukkan kepada aspek kewajiban. Kemudian juga nanti ada dalam konteks berjamaah. Nah, di sini ada perbedaan pendapat, tapi umumnya jumhur di sini menyepakati, termasuk nanti terusan di hadis ini adalah tetap dibaca, nanti tetap dibaca. Ya, walaupun imam baca, kita mengikuti, dan nanti ada standar cara baca kita, bagaimana cara membacakannya. Ya, berapa ayat paling minimal, kalau imam cepat kita bagaimana, nanti ada detailnya. Di sini tetap membaca, walaupun nanti Abu Hanifah, ya, Imam Abu Hanifah dalam nanti madzhab Hanafi mengatakan kalaupun imam sudah bacakan maka makmum diam, maka berlaku hadis qiraatul imam, ya qiraatul makmum, innama ju'alil imam li yutamma bihi fa qiraatul imam qiraatul makmum. Adapun imam jadikan untuk diikuti, maka bacaan imam itu mewakili bacaan makmum, maka di Hanafi itu diam menyimak bacaannya imam, ya. Tapi nanti yang terkuat saya memilih nanti yang di sini jumhur ulama mayoritas tetap membaca dengan cara yang nanti kita akan pelajari, teman-teman sekalian, karena hadis tadi itu terkait juga dengan kondisi ketika imamnya sudah rukuk. Maka apa yang harus kita lakukan? Maka muncul hadis tadi. Ya, kesini dulu teman-teman. Teruskan dulu hadisnya. Jadi ini yang pertama, ini dalil yang menyatakan kewajiban membaca Al-Fatihah. Baik kita sholat sendirian, ya, ataupun kita menjadi imam dalam berjamaah, yaitu sudah pasti, atau bahkan makmum. Nah, dari mana kemudian tetap ini dibaca? Ya, tetap ini dibaca. Nah, ini kembali kepada terusan hadisnya. Qila li Abi Hurairah. Belum selesai hadisnya. Qila li Abi Hurairah, setelah ini disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah, Nabi menyampaikan seperti ini, gitu kan? Maka qila li Abi Hurairah, maka disampaikan, dikatakan kepada Abu Hurairah, ya, bagaimana kalau keadaan kami ini menjadi makmum? Hah? Bagaimana kalau keadaan kami menjadi makmum? Maka apa kata Abu Hurairah? Sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, bacakan, ya, bacakan dulu dalam dirimu, baca silent, ya. Faqraha fi nafsika, kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang bermakna bacakan di dalam dirimu, jadi sir, bacakan. Jadi kalau imam bacanya jahar, jangan ikutan jahar, ya. Jadi jangan sampai terjadi misalnya imam baca dalam sholat maghrib, misalnya nanti sholatnya bismillahirrahmanirrahim, ada di belakang bismillahirrahmanirrahim, tidak, ya. Apalagi begini, imamnya sir, andanya jahar, itu lebih aneh, Joni. Saya sholat duhur, imamnya sir, anda jahar sendiri. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu kan kedengaran, jahar itu kedengaran oleh orang lain selain anda. Kalau sir, silent, yang dengar cuma anda. Jadi kalau anda baca sir, kedengaran orang, itu bukan sir, itu jahar namanya, Cepi. Ya, makanya kalau anda sholat sir, silent, ya gak harus dikencangkan orang juga, ya. Ini kembali ke sini, yuk kembali ke sini teman-teman sekalian. Jadi nanti ketika dikatakan pada sahabat Abu Hurairah, kami ini dalam keadaan jadi makmum, gitu kan? Dalam keadaan jadi apa? Makmum. Bagaimana keadaannya? Kata Abu Hurairah, iqra fi nafsik, dibaca di dalam dirimu. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda. Apa sabdanya? Nah, ini yang akan coba kita tuliskan, ya. Qala Allahu azza wa jalla. Qala Allahu azza wa jalla. Baik, yuk kita hapus sebentar, ya. Nah, ini teman-teman sekalian, qala Allahu azza wa jalla, ini kita tuliskan, ya. Bismillah, qala Allahu azza wa jalla, ya, qala Allahu azza wa jalla. Dia, ya, ada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allahu azza wa jalla. Nah, ini saya ingin garis bawahi dulu teman-teman sekalian. Nah, di sini ini isyarat kepada hadis qudsi. Ya, hadis qudsi itu adalah hadis yang, ingat kalimatnya, maknanya disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan lafaznya diteruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an lafaz dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Lafaz dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hadisnya hadis qudsi, jadi diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Lafaznya disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi maknanya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, disampaikan kepada kita semuanya. Qala Allahu azza wa jalla, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita dalam salah satu hadis, hadis qudsinya. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Sekali bawah, ya, saya tuliskan ini yang pentingnya. Ya, qasamtu as-salata. Qasamtu shalah, ini di satu redaksi nisfaini, ya, ada saya bulati begini nisfaini. Ya, nisfaini. Ya. Qasamtu shalah nisfaini baini, ya, di sini baini, baini wa baina 'abdi. Wa baina 'abdi. Wa li 'abdi, ini poinnya. Ma sa'al. Allahu akbar. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi. Qasamtu shalah nisfaini baini wa baina 'abdi. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Allah langsung ingin menyampaikan dalam salah satu hadis qudsi yang diteruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, lafadznya sampai ke kita. Kata Allah, qasamtu shalata. Saya membagi dalam salat itu. Nah, perhatikan baik-baik, ya. Ini yang menunjukkan sekali lagi, menekankan kewajiban Al-Fatihah. yang disepakati nanti para ulama, ya mayoritas di sini, mayoritas bersepakat kewajiban membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Karena ada redaksi penekanan yang sangat kuat. Di sini teman-teman sekalian, Al-Fatihah disebutkan dalam hadis qudsi dengan as-salah. Ya, qassamtu salata, qassamtu as-salah. Ya, di sini aku membagi, kata Allah Subhanahu wa taala, itu as-salah yang dimaksudnya Al-Fatihah. Dari mana taunya? Nanti terusan hadisnya. Ya, nanti terusan hadisnya. Ketika Al-Fatihah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salat, inti dari salat, maka dari itu kalau intinya ditinggalkan kan tidak sempurna. Ya, ghairu tamam. Khidaj, khidaj, khidaj. Ya kan? Dan menunjukkan persoalan serius atas sah tidaknya ya salat yang ditunaikan. Karena itu di sini penekanan pembacaan salat itu lebih diutamakan. Dalam konteks ini bacaan Al-Fatihahnya, ya. Qasamtu salata, saya bagi salat itu kan disfaini kepada dua bagian. Baini wa baina abdi, dan ada bagianku, ada bagian hambaku. Jadi nanti di Al-Fatihah itu teman-teman sekalian, saat kita menunaikan sholat, kan, ketika Allah Subhanahu Wa Taala meminta kita menunaikan sholat dan kita memulai sholat, ya, setelah bertakbir, baca istiftah, kemudian masuk ke Al-Fatihah, disebut oleh Allah ini inti sholatnya, pembuka ini inti sholat, qasamtu sholat, aku bagi nih dalam pembuka inti sholat ini, di Al-Fatihah ini, kan, nisfa ini, pada dua bagian, baini wa baina abdi, ada bagian tertentu yang memang khusus untukku, kata Allah. Kan wa baina abdi, dan ada bagian hambaku. Jadi di Al-Fatihah ini sangat luar biasa. Ada satu informasi yang sangat dahsyat di hadis qudsi yang menunjukkan bahwa ada bagian kita di situ. Sesuatu yang sangat penting. Nanti kita akan lihat. Tapi jangan lupakan ada bagian Allah yang harus kita penuhi. Jadi di sini ada hak dan kewajiban. Ya, ada hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Jadi ada hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah haknya Allah Subhanahu wa taala, berarti kewajiban kita di sini hamba. Ya kan? Ada hak kita. Kalau sudah hak kita, berarti kewajiban Allah. Ingat ya? Awas, hati-hati. Makanya tegas Allah menyampaikan di hadis qudsi, wali abdi masal. Ya, dan hak kita, hak hamba-Ku, kata Allah itu, ya hak kita sebagai hamba Allah, wali abdi, dan untuk hamba-Ku masal, hak dia, apapun yang dia minta, aku akan kabulkan. Ya? Apapun yang dia minta, aku akan kabulkan. Ini dahsyatnya. Jadi di sini apa namanya teman-teman sekalian, ada hak di sini, ya, hak Allah yang harus kita penuhi, yaitu tadi salat yang ditunaikan dengan benar. Ya, dalam konteks ini sampai ke bacaan Al-Fatihah. Jadi sampai ke Al-Fatihah saja kalau kita penuhi ya hak Allah, kewajiban kita dengan benar. Niatnya benar, takbirnya benar gitu kan, istitah-istitahnya benar sampai ke Al-Fatihahnya benar, maka di situ Allah akan berikan bagian yang paling spesial baru sampai ke bacaan Al-Fatihah saja. Dan itu menjadi hak kita. Dan Allah janjikan di sini dalam hadis qudsi, wali abdi, dan untuk hamba-Ku aku akan penuhi. Masal, apa itu? Apapun yang ia minta, aku akan berikan. Apapun yang ia minta, aku akan berikan. Nah, di sini titik pentingnya teman-teman sekalian, bagi kita untuk benar dalam menunaikan Al-Fatihah. Untuk tidak meninggalkan Al-Fatihah. Karena dalam Al-Fatihah ada sesuatu yang sangat dahsyat. Dan di antara kedahsyatan itu terkait dengan pengabulan doa yang kita mohonkan. Apapun yang diminta Allah berikan. Sepanjang itu adalah kebutuhan hidup kita. Maslahat kita dunia dan akhirat. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Taqabbal minna siyamana wa salawatina wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin wa najjina ya Allah minal kalbil 'azim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa ummati ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Hajah Sri Suharlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung, susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, sudah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang gini sampai di rumah sakit, gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, gak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Daster sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Pertempuran Surabaya yang terjadi pada 10 November 1945 menjadi salah satu bentuk perjuangan bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan yang diabadikan sebagai Hari Pahlawan. Tentara Inggris datang ke Indonesia dan sampai di Surabaya pada 25 September 1945. Tentara Inggris datang ke Indonesia bertujuan untuk mengembalikan Indonesia ke Belanda. Misi inilah yang membuat masyarakat Surabaya marah dan menjadi penyebab pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Masyarakat yang tidak setuju dengan misi Inggris tersebut kemudian berkumpul di Hotel Yamato. Mereka menuntut penurunan bendera Belanda dan meminta untuk mengibarkan kembali Sang Merah Putih. Kericuhan bermula ketika perwakilan Belanda, Blokman, mengeluarkan senjata di depan Hotel Yamato pada 27 Oktober 1945. Akhirnya, masyarakat Surabaya bernama Haryono dan Kusno Wibowo berhasil merobek warna biru di bendera Belanda sehingga hanya tersisa warna merah dan putih. Tanggal 29 Oktober, Indonesia dan Sekutu akhirnya sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Namun, kesepakatan tersebut diingkari. Kedua belah pihak kembali bentrok yang menyebabkan meninggalnya salah satu perwira Inggris, Brigadir Jenderal Aubertin Malabai. Inggris kemudian mengeluarkan ultimatum yang mengharuskan pemimpin dan masyarakat Indonesia yang memiliki senjata untuk melapor. Inggris meminta masyarakat Indonesia untuk menyerahkan diri dan mengangkat tangan ke atas hingga batas ultimatum pada 10 November 1945 jam 6 pagi. Ultimatum tersebut membuat masyarakat Surabaya marah dan memicu pertempuran Surabaya yang berlangsung selama 3 minggu. Tokoh Indonesia yang mengambil peran dalam pertempuran ini antara lain Sutomo, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan Wahab Hasbullah.

0: 久しぶりだろ、見かけの外国人。
1: いやまあ、どこに行くの。
0: どこでもいいよ。
1: 一緒に行っていい。
0: いいよ、おいで。

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Taman Lalu Lintas Madiun. Area bantaran Kali Madiun kini tidak hanya berfungsi sebagai penahan banjir saja. Pemkot Madiun telah menyulap bantaran kali menjadi tempat destinasi wisata baru dan rekreasi yang asik. Selain ditumbuhi pepohonan peneduh, sejumlah fasilitas dibangun. Di sebelah selatan, tersedia area taman yang dilengkapi tempat bermain anak dan aktivitas olahraga. Ada wall climbing dan arena skateboard, juga dibuat kolam kecil di bawah monumen pesawat terbang jadul untuk mempercantik taman. Selain tempat duduk yang dicat colorful, juga tersedia gazebo besar di tengah taman yang bisa digunakan untuk tempat berkumpul dan beristirahat pengunjung. Di sebelah utara bantaran kali, dibuat menjadi taman lalu lintas. Berada di pinggir sungai Bengawan Madiun, di taman ini ada semacam sirkuit yang bisa digunakan untuk ajang balapan sepeda motor. Berdiri di lahan seluas 15.000 meter persegi, salah satu tujuan dibangunnya taman lalu lintas ini untuk mengurangi aksi balap liar yang sering terjadi di jalan-jalan tengah kota. Selain untuk mengurangi balapan liar, taman ini berfungsi sebagai lokasi wisata baru bagi masyarakat. Apalagi di lokasi taman ada berbagai fasilitas menunjang yang dapat dimanfaatkan oleh pengunjung. Penerangan di taman ini juga diperbanyak supaya saat petang tetap terlihat indah. Khusus di hari Minggu, taman lalu lintas menjadi pusat perbelanjaan dan kuliner yang dikenal dengan Sunday Market. Untuk menghadirkan Sunday Market, pemerintah Kabupaten Madiun menggandeng warga sekitar. Sehingga, pedagang yang ada langsung dikelola oleh pemerintah desa Pangongangan, Madiun. Khusus di area bantaran kali, ada pemandangan yang menarik. Tembok pembatas bantaran berhias lukisan cat gerbong kereta api. Taman lalu lintas juga dilengkapi sejumlah gazebo. Di sekitar gazebo dipenuhi beraneka macam tanaman bunga. Pokoknya dibuat seindah dan senyaman mungkin. Selain rekreasi, diharapkan warga yang berkunjung juga bisa menularkan edukasi, yaitu menjaga kebersihan dan keindahan taman, salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Taman lalu lintas bantaran Kali Madiun memiliki 3 fungsi, aspek edukasi, rekreasi, dan ekonomi produktif.
0: Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: perjuangan bangsa.
1: Hari lahir Pancasila ditandai oleh pidato Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Pidato pada 1 Juni 1945 dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI. Pidato Soekarno mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Kekalahan Jepang pada Perang Pasifik membuat mereka berusaha mendapatkan hati masyarakat. Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Zunbiko Sakai. Lembaga tersebut kemudian mengadakan sidang yang berjalan sekitar hampir 5 hari. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yaitu sila pertama, kebangsaan. Sila kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Sila ketiga, demokrasi. Sila keempat, keadilan sosial. Dan sila kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan sebagai dasar negara pada sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945.

0: Dan ada pun orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surat An-Nazi'at ayat 40-41.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi Seluruh Cakra, apa kabar Anda di pagi hari ini? Hari Selasa ya, kalender kedua di bulan Juni. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga keberkahan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Pagi hari ini Seluruh Cakra bersama dengan saya Mahbub Jamal, ruang gatekeeper ada Lilin Bayu dan juga Alvana Mar. Semoga bisa Anda sampaikan untuk update terkini situasi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui untuk di pagi hari ini seperti apa. Monggo sampaikan di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja nggak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini...

0: Dan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up, bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik, bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
0: Caranya, bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
0: Iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
0: Siapa sih, bos, yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
0: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi

0: Dan untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Anda bisa datang ke Wiata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan untuk Anda, seluruh cakra yang berada di kawasan Wates Kediri dan sekitarnya juga bisa mendapatkan herbal Naria di Wiata Herbal Naria Wates Kediri. Alamatnya ada di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Dengan sasaran, dari Koramil Wates Kediri ke barat kurang lebih 300 meter, kalau dari SPBU Bondo Wates ke timur kurang lebih 300 meter. Lokasi Wiata Herbal Naria Wates Kediri ada di sebelah selatan jalan. Ya, pagi hari ini saya sapa dulu ada yang sudah bergabung, Pak Tri. Selamat pagi, Pak Tri.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sehat ya?
1: Sehat, Alhamdulillah. Cuma kademen,
0: wawannya umat. Wah, ini berdinding ini kayaknya.
1: Ya, ruangannya kiper ya, cakra ya.
0: Nah, ya suhunya tembus 20 derajat ya?
1: Belum tak hitung, Mas.
0: Oh, belum ya?
1: Kalau termometer lagi.
0: Iya. Rame juga, Pak Tri, di kawasan Berangkal.
1: Rame arah Surabaya, harus balik ini.
0: Nah, ya itu kemarin kan tanggal merah ya soalnya ya.
1: Iya, kemarin juga rame pagi itu. Tapi iya, kok pada balik, double-double balik ya.
0: Balik ke Surabaya.
1: Iya, arah balik Surabaya.
0: Oh, mungkin ada yang kalibur mungkin.
1: Iya, upacara kemarin tuh. Yang libur.
0: Iya,
1: pertalitnya ya. Pertalitnya sudah ada.
0: Tapi harga tetap toh?
1: Tetap.
0: Tetap. Kayaknya nggak mungkin naik soalnya, juga soalnya subsidi itu.
1: Belum. Terus solarnya belum ada.
0: Solar masih kosong ya?
1: Oh. Terus mulai tanggal 1 blue gasnya naik, harga blue gas.
0: Berapa tuh sekarang?
1: 160.
0: 160.
1: 147 jadi 160.
0: Lumayan juga ya naiknya ya.
1: Yang turun Lombok, Mas. Lombok turun.
0: Oh, udah mulai turun. Berapa?
1: Lombok 55. Dari 90 jadi 55.
0: Oh, lumayan juga turunnya.
1: 12 kilo LPG. 230 jadi 255.
0: 230 jadi 255.
1: Iya, mulai tanggal 1.
0: Wah, banyak yang naik juga ya ternyata ya.
1: Tapi itu tahun subsidi, tapi ya wis naik
0: iya.
1: Apa-apa wis yang pakai biasanya rumah makan terus perusahaan-perusahaan gitu.
0: Iya.
1: Rumah tangga ya ada 1-2.
0: Tapi jarang banget ya kan?
1: Aku juga punya pelanggan yang rumah tangga pakai 12 kilo.
0: Ini berarti rata-rata karena harga energi naik ya, Pak ya?
1: Iya, itu apa? Glukas sama habis 12. Sing 3 kilonya tetap 3 kilonya. Tetapi 18 acaranya 20.
0: Oke.
1: Itu cerita. Oke wes, iki mang di WA grup tapi WA grup aku raruh dhewe, Mas. Iku laka kan lho, ning darang guras sana lho. Cari info
0: yang nanti.
1: Yo, iki WA grup tapi
0: lihat
1: sendiri.
0: Antara apa dengan apa katanya Pak Tri?
1: Truk.
0: Truk sama truk ya.
1: Apa ngerti nanti yang lewat situ
0: gurah di infonya gurah bagian mana Pak Tri?
1: Sudah pom bensin, Mas.
0: Pom bensin gurah, oke.
1: Oke, wes nanti di kabar.
0: Siap, terima kasih banyak Pak Tri.
1: Terima kasih, selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tri Isbianto di kawasan Berangkal Mojokerto.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Pagi-pagi dapat info harga beberapa kebutuhan rumah tangga, terutama energi ya. Yang blue gas itu naik dari 147 ke 160. Lalu juga ada yang 12 kilo itu, ya non-subsidi LPG. Itu berapa tadi ya? 250 kayaknya naiknya. Wah, ini lumayan juga. Tapi kabar baik juga ada. Cabai yang awalnya 90 di Mojokerto, ini kata Pak Tri udah mulai turun ke harga 40 ribuan. Wah, ini setidaknya bisa agak imbang nih ya. Karena kebutuhan cabai itu kalau orang Indonesia, terutama orang Jawa Timur, itu suka makanan yang pedes. Nah, akhirnya konsumsi cabai juga cukup banyak kalau warga masyarakat gitu ya. Nah, sehingga kalau harga naik seperti kemarin beberapa waktu yang lalu, itu juga agak pusing juga akhirnya. Selain pusing karena pedasnya rasa cabai, juga pusing karena pedasnya harga. Tapi alhamdulillah berangsur-angsur sudah turun gitu ya untuk harga cabai. Jadi masih cukup aman juga. Nah, kira-kira seluruh cakra yang di daerah Nganjuk, daerah Kediri, ini apakah ada kenaikan harga komoditas juga ya? Bisa Anda sampaikan, barangkali ada yang udah habis dari pasar nih, habis belanja gitu kan. Nanti kalau ketemu barang yang naik atau barang yang turun, boleh di-share juga ya di 0852 9001061.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya coba cek info dulu ke gatekeeper Lilin.
1: Pak Yitno ini tadi menyapa, selamat pagi Bapak. Jombang Kota pagi hari ini sangat cerah ya Jamal. Lalu lintas di Jalan Kiai Haji Tamrin arah ke Pasar Pon dan juga Pondok Darul Ulum cukup ramai pagi hari ini. Kendaraan roda 2 juga mendominasi. Pekerja pabrik juga banyak yang balik dari arah Surabaya kabarnya. Terima kasih Pak Yitno, hati-hati sedulur cakra yang saat ini juga lagi perjalanan ya. Kemudian tadi Pak Tri Isbianto mengabarkan juga ada laka kendaraan begitu, kendaraan truk yang terlibat ya di sekitaran Gurah Kediri. Coba kita komunikasikan sama polsek setempat. Nanti kita, kalau kita sudah dapatkan update terkait dengan kronologi dan juga identitas pengemudi, akan kami update kembali. Pak Riono di Pujon juga mengabarkan cuaca untuk di pagi hari ini Jamal, kabarnya juga cerah ya. Kemudian untuk suhu di Pujon Malang ini cukup dingin di angka 17 derajat Celcius begitu. Harap berhati-hati kalau sedulur cakra pagi hari ini juga akan melakukan perjalanan ke arah sana. Kemudian ada Mas Andi, beliau perjalanan untuk sekitaran wilayah Baron Nganjuk akan menuju ke Jombang. Lalu lintas di kedua arah kabarnya juga belum terlalu ramai ya. Kendaraan roda 2 kalau di pagi hari ini yang banyak melintas. Cuaca kabarnya juga sangat cerah sekali Jamal.
0: Baik, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
5: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
4: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
6: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
5: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
4: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
6: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
4: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
6: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
5: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Yang sedang di perjalanan, yang sedang mobiling, tetap waspada dan hati-hati ya, Seru Cakra. Di Selasa pagi, karena kemarin itu tanggal merah, kata Patris Bianto tadi di kawasan Mojokerto cukup ramai warga masyarakat yang ke arah Surabaya. Karena biasanya nih, kalau libur panjang, misalnya Sabtu, Minggu, Senin nih. Nah ini kalau nggak Senin malam, ya Selasa pagi berangkat apa namanya kembali ke tempat kerjanya. Jadi ini seakan jadi adat juga ya, kalau misalnya pasca libur panjang pasti padat yang ke arah Surabaya gitu kan. Nah barangkali ada yang melintas di jalur Mengkreng Seru Cakra, boleh disampaikan ya untuk update-nya seperti apa di pagi hari ini. Sampaikan di 0852 9000 1061.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu update informasi dari Anda seluruh Cakra. Yang melintas di jalur-jalur utama boleh disampaikan untuk kondisinya seperti apa di pagi hari ini. Sampaikan di 0852-9001061. Ke gatekeeper Alvan.
1: Ya Maldi, Beraan ada insiden kecelakaan pagi ini. Ini dikirimkan oleh Mbak Juni beberapa video untuk insiden kecelakaan. Ini Mbak Juni naik bus begitu, jadi direkamkan dari dalam. Ada insiden kecelakaan mobil Xenia atau Avanza begitu. Ini warna putih yang mengalami kerusakan di bagian depan. Lawannya kalau dari kiriman video, satu truk muatan warna merah dan juga satu sepeda motor yang terlibat. Ini yang arah ke Surabaya, Mal, bisa lebih hati-hati. Karena kecelakaan ada di sebelah utara jalan.
0: Jadi masuknya memang, berarti wilayah Perak Jombang. Bandar Kedung Mulyo ya.
1: Iya, Bandar Kedung Mulyo di Beraannya. Jadi yang mau melintas di sana hati-hati. Traffic juga sangat padat karena jam-jam berangkat kerja. Ini bus antar kota juga harus macet-macetan di wilayah Beraan. Tepatnya habis Beraan atau di sebelah timurnya Beraan, ini bisa lebih hati-hati. Belum dimulai untuk proses evakuasi, tapi dari beberapa kiriman foto dan juga video Mbak Juni tadi sudah ada mobil kepolisian, tapi sepertinya diperlukan truk derek untuk evakuasi karena mobil warna putih ini sepertinya Avanza mengalami kerusakan cukup parah di bagian depannya, dan satu truk yang terlibat juga masih ada di tengah jalan. Ini padat di Beraan, bisa lebih hati-hati. Kita komunikasikan dengan Ibda Siswanto, Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang. Nanti kita update kembali malah untuk informasi lebih lengkap. Yang jelas di Beraan ada kemacetan pagi ini.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya ke penelpon, ada yang sudah bergabung, Pak Afik. Selamat pagi, Pak Afik.
4: Selamat pagi, assalamualaikum Mas Jamal.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Pak Afik. Pak Afik juga baik ya?
4: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Ini perjalanan kemana, Pak Afik?
4: Ini ke daerah Sragen, Mas Jamal.
0: Oh, mudik atau daerah gimana?
4: Biasa tugas negara.
0: Siap. Lewat jalur tol atau jalur bawah, Pak Afik?
4: Jalur tol, Mas Jamal.
0: Oh, jalur tol ya?
4: Jalur tol. Iya, ini kondisi lalu lintasnya ramai lancar nih. Kayaknya habis pada libur panjang, jadi ini banyak yang pada pakai ini. Udah pakai kayak orang mudik gitu di atasnya.
0: Iya. Kemarin kan habis puas-puasan liburan di kampung halaman mungkin.
4: Iya. Iya, betul. Ini kan hari pertama pada masuk kan.
0: Sejak itu loh, sejak apa namanya? Idul Adha 2 hari
4: 27.
0: Ya kan?
4: Iya. Nah, iya. 27 sampai hari kemarin.
0: Lah iya. Waduh, ramai juga ya akhirnya ya di jalur tol ya.
4: Iya, ini jalur tol agak ramai juga ini ya, terutama yang arah ke timur ini. Yang ke timur padat, yang ke barat juga ada. Ya seimbang lah ini antara barat ke timur sama-sama ininya, sama-sama imbangnya ini. Okay. Saya kan yang ke barat kan agak sepi, ini agak imbang juga nih.
0: Ternyata banyak yang mudik ke arah barat juga ya. Balik mudik.
4: Iya,
0: ding.
4: Betul. Iya, balik mudik ini. Balik ke arah Solo atau kemana nanti.
0: Oh gitu, iya, benar.
4: Iya, betul.
0: Cuaca masih aman ya, Pak Afik ya?
4: Cuacanya cerah ini, Mas. Secara tanggalnya ini.
0: Wah, iya benar. Tanggal baru masih cerah ya.
4: Iya, secara tanggalnya ini.
0: Bisa aja ini Pak Afik.
4: Bisa, tapi sehat lah semuanya, krunya.
0: Alhamdulillah sehat semuanya.
4: Nah, itu yang utama, yang penting sehat, semangat menjalankan tugas.
0: Siap.
4: Iya.
0: Oke, terima kasih banyak Pak Afik. Hati-hati di jalan ya.
4: Iya. Iya, baik. Nanti kalau ada informasi tak sampaikan lagi, Mas.
0: Siap, kami tunggu.
4: Oke. Iya, baik Mas Jamal. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Afik dari Nganjuk ke Sragen. Nah ini lewat jalur tol. Ini menemui banyak mobil berkunti. Jadi memang banyak yang kemarin itu menikmati libur panjangnya di kampung halaman. Sehingga Selasa pagi ini udah mulai balik semua nih ke kantor, ke tempat kerja, ke daerah-daerah industri gitu ya. Tadi kata Pak Afki yang ke barat maupun yang ke timur sama-sama ramai. Padahal biasanya itu yang ke barat agak lengang ya. Nah ini kayaknya di pagi ini rata-rata juga balik ke tempat kerja semua.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Saya ke penelpon, ada yang sudah bergabung lagi, Pak Huda. Selamat pagi Pak Huda.
5: Selamat pagi Mas Jamal. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posisi ada di mana Pak Huda?
5: Ini di Bandar Kedung Mulyo ini Mas. Cuacanya umadem ini Mas.
0: Wah, bedinding ya.
5: Nggih, bedinding. Tadi pagi jemuk banyu itu loh Mas. Trecep gitu Mas.
0: Pak, katanya di Bandar Kedung Mulyo ada laka ini. Jenengan melihat atau tidak?
5: Ada laka ini. Ini tadi cuma saya nggak mendekat Mas, cuma dari jauh. Terus saya tanya ke orang, akhirnya kan saya putar balik lewat jalur dalam itu. Di menjelang Muldokonya Mas, itu antara truk, sepeda motor sama minibus satu.
0: Minibusnya
5: itu saya perhatikan dari arah Perak itu di jalur yang Peraknya menuju ke Kertosononya, terus truknya di jalur Kertosono menuju ke Kediri ke Surabaya Mas.
0: Itu berarti Pak ya, apa namanya, cukup parah juga ya untuk kondisinya ya.
5: Terus untuk sepeda motornya itu kok dibawa truk Mas.
0: Pak, tapi terlihat ada korban nggak tadi?
5: Kalau korbannya sih tadi itu kata orang-orang kan kelihatannya kan sepeda motornya itu Mas kan ada di bawah gitu loh. Apa mungkin ada korban yang sepeda motor itu atau gimana? Kayaknya itu yang apa namanya itu yang minibusnya itu frontal Mas dengan truknya itu Mas.
0: Berarti adu banteng ya?
5: Nggih, adu
0: terus
5: banteng,
0: di tengahnya ada sepeda apa? Motor gitu ya?
5: Nggih, apa mungkin truknya itu remnya blong atau gimana gitu nggih?
0: Tapi yang pasti dari arah yang berlawanan ya, antara truk sama mobilnya.
5: Nggih. Belum ada petugas Mas yang melintas sekitar pas ada Mas yang telepon itu tadi loh. Itu saya mau telepon itu belum ada petugas.
0: Terus kemacetannya
5: juga sudah panjang Mas. Kemacetannya sudah
0: dua arah Pak. Dari Surabaya sama Kediri juga rame, macet semua.
5: Iya, macet semuanya. Gak bergerak sama sekali tadi.
0: Teman-teman gatekeeper sudah hubungi teman-teman Polres Jombang Pak, sudah merapat ini kabarnya.
5: Jadi yang dari arah Surabaya maupun dari arah Kediri sebaiknya jangan turun di Bandar Kedung Mulyo dulu Mas. Tadi di tol itu juga ada laka Mas, di tol itu
0: ada laka juga.
5: Pas saya tadi, saya kan dari Tambak Sawah tadi. Ini kan mau ke arah Purwodadi. Kediri itu loh, Purwasri itu loh.
0: Purwasri.
5: Kalau di tol tadi sekitar 721 kalau nggak salah tadi.
0: Antara apa dengan apa Pak?
5: Itu tadi antara mobil box, terus kendaraan pribadi kalau nggak salah Fortuner atau apa nge. Terus ada elfnya juga tadi di lajur kanan. Arah Surabaya itu.
0: Berarti laka beruntun ya Pak ya?
5: Kayaknya nge Mas.
0: Mobil box, Fortuner sama apa Pak?
5: Sama kayaknya
0: Elf ya?
5: Yang Fortuner itu nggih, Elf kayak Fortuner apa Pajero gitu. Kayaknya ya Fortuner Mas.
0: Mobil gede itu ya pokoknya.
5: Iya.
0: Sudah ada ya, petugas Pak tadi yang di jalur tol Pak?
5: Sudah Mas, sudah ada petugas, sudah ada ambulan, terus sudah dipasang kuning-kuning itu.
0: Oke, baik.
5: Saya melintas di tol tadi sekitar ya jam 5 lebih berapa gitu tadi. Masih jam gelap kok pokoknya.
0: Oh, habis subuh tadi berarti ya.
5: Oke, jam 5, sekitar jam 5 lebih 15 atau 12 gitu.
0: Iya, siap. Oke, terima kasih banyak
5: Pak Uda. Kalau kita mengantuk, istirahat dulu Mas G.
0: Betul, harus itu.
5: Kita mengingatkan kalau kita mengantuk istirahat dulu, jangan ngopi, jangan permen. Tapi kalau sudah istirahat nanti makplong gitu Mas.
0: Nah, betul, gak ada obat ngantuk selain tidur ya Pak ya.
5: Ini sudah memasuki Karang Pakis Mas, lewat jalur dalam.
0: Oh, lewat jalur dalam, berarti jenengan lewat sebelumnya Braan itu belok kiri itu ya.
5: Yang itu loh Mas, sebelum SPBU Perak. Nah, saya akhirnya masuk ke situ, jalan saya Jembragung, terus nanti di Barung Sawan,
0: Kemendung juga Kambang, itu ya.
5: Terus kok tahu Mas Kemendung Mas?
0: Saya orang situ, Pak.
5: Loh, orang Kemendung.
0: Bukan, saya orang Megikis.
5: Oh, Megikis. Megikisnya mana, Mas?
0: Banjardowo.
5: Oh, Banjardowo.
0: Iya.
5: Ingatan banget.
0: Terima kasih banyak.
5: Bapak saya. Sugeng enjing, sugeng sarapan. Assalamualaikum.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Huda. Ini tadi mengabarkan ada laka di Bandar Kedungmulyo ya, sambungannya dari Mbak Juni tadi. Kabarnya tadi pas melintas itu belum ada kepolisian, teman-teman kepolisian, petugas di lokasi, tapi teman-teman gatekeeper sudah komunikasi dengan unit Gakum Satlantas Polres Jombang, sudah direspon dan anggota merapat ke TKP.
2: Cakra Krisna 106 poin. Cakra Krisna 106.1 Warta dalam suara.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju tanah suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Masih kami tunggu update informasi dari Anda, Seluruh Cakra, untuk kondisi arus lalu lintas dan juga cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui di pagi hari ini seperti apa. Bisa Anda sampaikan di 0852-9001061. Saya ke penelpon, ada yang sudah bergabung, Pak Saiful. Selamat pagi, Pak Saiful.
1: Pagi juga, Mas.
0: Baik, Pak Saiful, warga mana ini, Pak?
1: Warga Pulau Sari, Kalianyar, Ngeronggot, Nganjuk.
0: Oke, baik. Ada info apa ini, Pak Saiful?
1: Info kehilangan, Mas. Ya, kehilangan itu burung kicau di teras rumah.
0: Oh gitu, ceritanya bagaimana itu Pak Saiful?
1: Ceritanya burung saya itu sering ditawar gitu, tapi tidak, memang sengaja tidak saya jual.
0: Oh, oke. Okay.
1: Sendiri. Nah, terus biasanya itu tiap subuh jam 4 itu sudah berkicau. Nah, tadi pagi itu sudah kok nggak ada bunyi gitu. Terus setelah saya cek CCTV ternyata sudah diambil orang berboncengan tiga dari rekaman CCTV. Tadi sudah saya share di nomor Krisna FM.
0: Berarti ini sebelumnya udah ada yang nawar tapi memang nggak dijual sama Pak Saiful gitu ya?
1: Iya, tidak. Memang sengaja tidak saya jual.
0: Pak, terlihat nggak di CCTV itu orangnya kayak gimana, Pak?
1: Tadi sudah saya share di nomornya Krisna. Itu wajahnya ditutup sama kaosnya ketika mau nggak sadar kalau ada CCTV.
0: Tuh, iya. Waduh, padahal ini di depan.
1: Tiga.
0: Padahal ini di depan rumah ya, Pak ya?
1: Iya, posisinya itu gelap gulita soalnya kalau malam lampu semua dimatikan. Tapi di CCTV itu terlihat sangat terang sebenarnya, tapi wajahnya ditutup sama kaos.
0: Oke. Jenis burungnya apa ini, Pak?
1: Burungnya trucukan, Mas, tapi sudah jadi itu.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Iya. Waduh, ini cukup meresahkan juga ya, Pak ya?
1: Iya, Mas. Soalnya buat koleksi sendiri, buat alarm kalau subuh gitu.
0: Iya betul. Waduh, ini. Ya, semoga semoga nanti bisa ada titik temu ya, Pak ya.
1: Yap, terima kasih.
0: Baik, terima kasih juga Pak Saiful. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, Pak. Selamat pagi.
1: Ya, pagi juga, Mas.
0: Baik, terima kasih Pak Saiful di kawasan Pulau Sari, Kalianyar, Ngeronggot, Nganjuk.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Alvan,
3: ya sepertinya dari Pak Saiful tadi untuk CCTV-nya ini dikirimkan mal, durasi 1 menit lebih. Ini memang sepertinya sudah direncanakan untuk pengambilan burungnya, karena yang mau ngambil itu sebelumnya terlihat mondar-mandir begitu. Jadi di menit awal nih yang mau ngambil itu sudah sempat lewat. Kemudian di beberapa detik setelahnya
0: balik lagi.
3: Terus ngambil burungnya yang ditaruh di teras begitu. Kemudian dibawa kabur.
0: Pakai vario merah kalau nggak salah ya.
3: Bentar, ini agak gelap. Warnanya merah sih mal, cuman nggak begitu terlihat entah nanti vario. Pokok motor-motor yang gede mal, antara Vario, NMAX ataupun juga PCX begitu. Ini goceng 3 dan pakai penutup wajah memang, jadi nggak terlalu jelas ini yang mengambil. Bisa lebih hati-hati, Seluruh Cakra ini padahal sudah ditaruh di depan rumah tapi masih diambil. Dini hari ngambilnya jam 1 lebih 44 menitan.
0: Oke.
3: Tapi Pak Saiful sadarnya baru pagi hari karena nggak bunyi tadi katanya. Semoga bisa segera ketemu. Kadang kalau jual beli burung kan ada komunitasnya mal.
0: Betul.
3: Kan pemiliknya mungkin juga hafal ciri-ciri burungnya seperti apa begitu. Bisa dipantau di marketplace dan lain sebagainya. ini bisa jadi kewaspadaan juga untuk seluruh cakra yang lain. Kemudian pagi ini dua informasi kecelakaan kita terima, Mal. Yang pertama di Beraan Bandar Kedungmulyo tadi sudah ada penanganan. Kemudian yang kedua di ruas tol kilometer 720 tol Surabaya Mojokerto, ini juga terjadi kecelakaan. Beberapa kendaraan terlibat, satu mobil, truk dan juga minibus tadi informasinya. Ini truk box, truk peti kemas ukuran besar begitu yang terlibat.
0: Oke.
3: Kita masih komunikasi tadi dengan PJR Jatim 3, ini Ibda Ridho Pramana.
0: Oh, ini yang dimaksud Pak Huda tadi ya?
3: Persis. Okay. Tadi insiden kejadiannya pagi, kita dapat informasi dari Pak Gojek tadi sebelumnya. Sudah ada petugas, ini dari kiriman foto Ibda Ridho Pramana sudah ada di lokasi, masih memintai keterangan dari sopir truk, kita masih terus update. Untuk evakuasi masih belum bisa dilakukan karena truknya benar-benar terguling, jadi butuh alat berat ini yang mau melintas ke arah Surabaya, bisa lebih hati-hati. Kilometer 720 mal.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini. Herbal Naria, diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial. Naria CA, untuk stamina yang tak pernah padam. Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan. Dan Naria DM, untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam. Karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Kita ke berita nasional, Setru Cakra. Kementerian Pertanian memastikan kesiapannya dalam menghadapi kemarau ekstrem atau El Nino di dalam negeri. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengklaim saat ini cadangan beras yang tersimpan baik di bulog, standing crop, dan yang beredar di masyarakat mencapai 28 juta ton. Jumlah tersebut diyakini mampu untuk memenuhi kebutuhan beras dalam negeri hingga 11 bulan ke depan. Menurut Sudaryono, berdasarkan berbagai proyeksi, dampak El Nino diperkirakan paling kuat terjadi pada periode Juli hingga September dengan puncak pada Agustus mendatang. Namun, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk memastikan produksi pertanian tetap terjaga. Selain menjaga kecukupan cadangan pangan, Kementan terus memperkuat infrastruktur air melalui revitalisasi jaringan irigasi, pembangunan dan perbaikan sarana pengairan, pengeboran air tanah, serta program pompanisasi di berbagai sentra produksi pangan. Sudaryono menyebut sejak 2024, Kementan telah menyalurkan hampir 100 ribu unit pompa air ke berbagai wilayah di Indonesia sebagai bagian dari strategi menjaga produktivitas pertanian di tengah ancaman kekeringan dan perubahan iklim. Sementara itu, Direktur Utama Perumbulog Ahmad Rizal Ramdhani mencatat, cadangan beras bulog saat ini tembus mencapai 5,39 juta ton. Pihaknya juga memastikan pasokan ini cukup untuk mengantisipasi dampak dari El Nino. Menurutnya, stok juga masih terus meningkat seiring dengan penyerapan panen yang masih dilakukan bulog.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.